Siri Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, polisi ungkap peredaran permen narkoba di Malang. Bareskrim Polri telah menggagalkan peredaran permen yang mengandung narkotika jenis Delta 9 THC di Kota Malang setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari Bea Cukai Pasar Baru terkait adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia. Tim Subdit 3 ditipit narkoba Bareskrim Polri juga langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut dan ditemukan adanya 3 pouch permen yang mengandung narkotika yang dipesan oleh pria bernama Abram Jetro asal Malang melalui website. Melalui pengungkapan ini, Abram langsung diamankan oleh Bareskrim Polri dan dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Kawan, Pemprov Jatim masih tunggu petunjuk pusat soal alih status P3K. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pewai menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis terkait pola peralihan mekanisme administrasi hingga penggajian guru P3K dari pemerintah pusat. Kata Aris, pihaknya masih menunggu adanya juknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan peralihan status kepegawaian guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Selain itu, menurut Aris, kebijakan tersebut tidak bisa langsung diterapkan berdasarkan pemerintah pusat karena masih ada tahapan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kawan, tren menunda nikah, angka kelahiran di Indonesia turun 120 ribu. Kementerian Kependudukan dan BKKBN menyoroti fenomena generasi muda yang cenderung menunda pernikahan lantaran dapat mempengaruhi angka kelahiran serta struktur penduduk Indonesia. Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan, data BPS mencatat angka kelahiran bayi di Indonesia turun sebanyak 120 ribu dalam 5 tahun terakhir, dari 4,58 juta menjadi 4,44 juta jiwa. Kata Wi Haji, penundaan pernikahan ini banyak dipicu oleh faktor pendidikan, karir, serta tekanan ekonomi, sehingga pemerintah mendorong pentingnya edukasi dan bimbingan pranikah bagi calon pasangan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Yola Octavia kembali menyapa Anda dan kita sudah masuk di program IGen Talk edisi 26 Agustus 2026. Topik bahasan kita hari ini, siap-siap angkot pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Nantinya kita bakal ngobrol bersama tiga narasumber. Ada dari Organda ya, Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono. Lalu juga ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. Andes Wijaya Saleh Putra. Dan juga ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendy Bowo Putro, STMT. Nah mungkin kawan-kawan juga mau menambahkan beberapa catatan ya, kaitannya dengan topik bahasan pagi hari ini, soal angkot pelajar gratis. Kalau sekarang sih, informasi awal yang kita terima untuk progresnya ya, untuk progresnya itu sudah memasuki pendataan, rute juga sudah selesai, kemudian GPS baru dipasang ya. Kemarin itu di bulan

Dinas Perhubungan Kota Malang itu sampai di 80 kawan minimal ya, 80 angkot itu minimal menggunakan GPS untuk melihat situasi, kemudian juga lokasi real time dari angkutan pelajar ketika beroperasi. Itu sejauh ini untuk progresnya. Lalu bagaimana persiapannya? Karena ditarget oleh Wali Kota Malang harusnya di bulan Agustus ini sudah mulai beroperasi. Bahkan aturan awal sih kalau dari skema yang di-share gitu ya oleh Pemkot Malang harusnya di momen tahun ajaran baru, which is bulan lalu. Tapi sampai bulan ini juga belum terrealisasi. Nah, kita akan tanya lebih lanjut bagaimana sejauh ini untuk persiapannya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya. Bisa langsung call in kawan di 0811 3600 911.

0: Kembali masuk kawan di program Ijen Talk. Ada beberapa catatan yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ini salah satunya juga ada kiriman voice note ya dari Pak Bagus Prabowo. Tapi sebelum saya geser ke beberapa informasi juga yang masuk di WhatsApp, ini pantauan lalu lintas juga banyak yang share soal kepadatan. Kita mau bergeser dulu kawan untuk masuk di program Halo PMI. Nah, pagi hari ini kita akan update mengenai stok darah dari UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini ya. Saya akan terhubung sesaat lagi bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, Nena Diasmari. Bu Nena sudah di line telepon, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Yola.
0: Kabar sehat Bu Nena, semangat pagi.
1: Alhamdulillah, selamat pagi, semangat banget nih.
0: Oke, baik Bu Nena, boleh disampaikan untuk update stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
1: Baik, terima kasih Mbak Yola. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk produk darah yang tersedia, golongan darah A untuk WB atau darah lengkap 46, golongan darah B 84, O 190, AB 30. Nah, untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A 108, B 381, O 220, AB 102. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A 17, B 53, O 42, AB 25. Saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC untuk semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini, alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Nenana, yang mau donor hari ini bisa kemana saja? Apakah difokuskan di UDD PMI Kota Malang Jalan Buring saja atau ternyata ada mobile unit juga?
1: Baik, bagi seluruh masyarakat dan pendengar setia City Guide yang ingin mendonorkan darahnya dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Buring nomor 10, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Kojen. Perlu diketahui bahwa kami buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 7:30 malam. Tak terkecuali hari libur, hari tanggal merah juga kami tetap membuka layanan donor. Nah, untuk pelayanan kegiatan PMI Mobile Unit hari ini ada di dua tempat ya Mbak Yola, di Sarinah Plaza Malang dan BEM FEB UB. Nah, yang di Sarinah ini kita dari jam 10 sampai jam 2 siang dengan target 50 orang, dan untuk yang di BEM FEB UB itu jam 9 sampai jam 1 siang dengan target 30 orang. Berikut Mbak Yola.
0: Oke, baik. Mungkin untuk persyaratannya Bu Nena boleh dijelaskan juga, baik itu persyaratan fisik maupun administrasi yang harus dipersiapkan.
1: Baik, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya. Yang pertama, usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua adalah berat badan, minimal 45 kilo. Berikutnya adalah tidur atau istirahat yang cukup, minimal 4 jam sebelum donor. Makan makanan yang bergizi, tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein. Ini seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan. Dan jangan lupa untuk minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani dan rohani tentunya, dan tidak dalam kondisi demam. Tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, ini seperti riwayat penyakit menular lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin, dan lain-lain. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui, dan jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak sebelum donor ya, untuk menjaga kualitas darahnya. Nah, untuk persyaratan secara administrasi, mengisi formulir dengan lengkap baik secara konvensional maupun digital ya. Nanti jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas dan kartu donor Anda. Mungkin yang belum pernah bawa kartu identitas aja, tapi yang sudah pernah bawa kartu donornya sebagai validasi data sebelum mendonorkan darah di UDD, baik di UDD atau layanan kegiatan mobile unit. Jangan lupa ya, mendonorkan darahnya dalam keadaan fit atau sehat. Berikut Pak Ella.
0: Oke, baik. Bu Nena, saya juga penasaran nih, bagaimana dari PMI Kota Malang sendiri menjaga mutu dan kualitas darah begitu?
1: Baik, untuk kami menjaga mutunya dalam pengolahan darah ini kita lakukan secara hati-hati untuk memastikan keamanan dan kualitasnya sebelum digunakan transfusi. Nah, beberapa tahapan pengolahan darah itu yang harus kami jaga, yang pertama adalah setelah pengambilan darah itu, darah juga akan ditransportasikan sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan sebelum dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan, terus dilakukan pengolahan darah secara mekanik sesuai dengan produksi produk yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur. Nah, sampel darahnya ini juga akan kita lakukan pemeriksaan atau pengujian darah infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter, yaitu HIV, hepatitis B, HCV, sifilis, dan kita juga melakukan konfirmasi golongan darah ulang serta uji saring antibody. Nah, kami juga melakukan pengujian mutu produk secara random sampling nih untuk memastikan kualitas darahnya itu baik. Nah, kita juga melakukan proses pelulusan produk sesuai dengan persyaratan dalam prosedur, mulai dari volume, kita lihat visualisasi, dan lain-lain. Nah, nanti ketika ada darah yang tidak memenuhi standar atau yang ada indikasi sesuatu di situ, akan kita sortir atau eliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari risiko penyebaran penyakit. Nah, darah itu juga disimpan sesuai dengan interval suhu produk masing-masing. Nah, setelah rangkaian itu tadi, kita akan mendistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien sesuai dengan prinsip rantai dingin untuk menjaga suhu dan mencegah untuk kerusakan darahnya. Berikut Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Nena. Mungkin terakhir boleh disampaikan juga terkait benefit ya Bu Nena, benefit donor darah ini untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor, terutama yang masih ragu-ragu dan belum pernah donor sama sekali. Silahkan.
1: Baik, donor darah tentunya memiliki banyak manfaat ya, baik bagi penerima maupun pendonor. Nah, berikut akan saya sampaikan beberapa manfaat donor darah bagi pendonor. Yang pertama adalah memeriksa kesehatan secara berkala. Dikarenakan sebelum donor darah itu, pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah, hemoglobin, dan deteksi penyakit tertentu terutama yang menular lewat transfusi darah. Yang kedua adalah menurunkan resiko penyakit jantung, dikarenakan donor darah ini membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah. Nah, yang ketiga adalah merangsang produksi sel darah baru. Dikarenakan setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis ya. Karena donor darah dapat memberikan rasa kebahagiaan karena kita sudah membantu orang lain yang membutuhkan. Berikut Mbak Yola.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Nena ya atas informasi dan juga penjelasannya pagi hari ini. Semoga juga lancar kegiatannya, banyak yang donor juga. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Yola, sehat selalu juga, semangat pagi.
0: Semangat pagi, itu dia kawan ya. Sambung kita bersama Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, Nena Dias Mari. Program ini juga merupakan kerjasama dari C3R FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19 Kota Malang.
2: Info Talk, informasi seputar jam.

Nah, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang di pagi hari ini ya, perlu Anda waspadai saja dengan potensi-potensi kabut yang mungkin masih ada, kawan. Dan kalau misalkan kita lihat beberapa titik yang ada di ruas tol sudah mulai cerah. Dan kalau misalkan kita cek, kawan, jalanan masih aman lancar dari sekitaran Pandaan sampai Gempol Pandaan, Kecamatan Gempol, Gempol Porong, Surabaya Porong, aman lancar. Dan yang mengarah ke Mojokerto Krian, lalu sekitaran Mojokerto Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877 6741 3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. IS Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Haduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
8: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
7: Nah, itu pinter.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan mengakomodir beberapa catatan yang tadi dibagikan oleh kawan-kawan. Salah satunya ada Pak Juni yang tadi terjebak kepadatan tadi di sekitaran kelayatan Gang 3 ya. Sebelum jembatan itu sudah mandek. Nanti semoga bisa ini diupdate lagi. Kalau sekarang masih mandek gak Pak Juni di lokasi? Boleh berbagi info ya. Lalu juga tadi Pak Dani menanggapi kawan pendengar yang sempat bilang kok makin hari Malang ini makin macet ya. Nah kalau kata Pak Dani makin hari makin macet ya karena kota pendidikan. Banyak anak luar kota dan banyak juga kendaraan yang masuk ke Malang dan menetap di Malang selama mereka belajar di Malang. Itu anak SMA maupun orang kuliah, belum lagi orang-orang yang bekerja di Malang yang dari luar kota juga tambah banyak ya, tambah lama juga menetap di Malang. Memang pasti akan membuat kuantitas saudaranya bertambah lebar jalannya yang gak pernah berganti kulit dari zaman dulu sampai dengan saat ini. Dari Jurassic Park katanya Pak Dani sampai sekarang ya lebarnya jalan-jalan di Malang ya masih segitu-gitu aja ya. Mungkin yang kemarin sempat ada pelebaran tuh salah satunya di belakangnya UIN itu kawan, sekitaran Sunan Kalijaga. Sayangnya pelebaran ini membuat pedestriannya jadi hilang, akhirnya ya gitu mepet sama ini ya, mepet marka kalau mau jalan kaki di belakangnya UIN. Beberapa kali kita sempat mention juga. Ada Pak Iskandar, suat arah ke jembatan, ini adalah pondok pesantrennya para driver katanya, belajar kesabaran. Siap Pak Iskandar, mohon bersabar ya karena saya lihat sekarang juga lumayan nih antriannya di sana, perlambatan signifikan. Belum lagi kalau nanti arah ke utara, kawan Anda lewat di Ahmad Yani itu, Ahmad Yani arah ke utara, dari sebelumnya Raden Intan ya, sebelumnya naik ke flyover itu sudah mulai merambat semuanya. Kemudian ada juga dari Pak Zainul Fanani. Pak Zainul tadi update infonya melalui video. Saya mau tampilkan.
1: Pagi, Citiket.
0: Selamat pagi.
1: Kepadatan yang setiap hari di Muarto. Ini sebetulnya gara-gara tong truk sampah ini loh. Mestinya petugas sampah itu jangan barengi orang aktivitas. Malam hari lah. Begitu Mas Iqbal. Mestinya itu aktivitas seperti ini nggak bisa pagi-pagi kok barengan dengan aktivitas yang sangat tinggi ini. Macetnya luar biasa ini. Ini gara-gara yang truk ini loh. Truk sampah ini. Penting petugasnya harusnya inisiatif udah. Nggak bisa seperti ini. Gitu. Coba ini. Mohon dong disampaikan ke dinas DLH. Ini, kalau bisa jangan barengi aktivitas masyarakat. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Kayaknya beberapa waktu lalu kita sempat bahas ini juga ya, mengingat yang di Muharto itu, ini Muharto kan ya? Yang di Muharto itu, dia bukan TPS yang permanen. Jadi ini kan TPS sementara ya, di pinggir jalan. Sehingga harus segera dibersihkan sebelum semakin menumpuk. Dan menyesuaikan dengan jam operasional truk pengangkut sampah juga sih untuk ngambil di beberapa TPS. Sehingga sering menjadi ini ya, menjadi polemik, kalau nggak diambil ya tumpukan sampahnya juga makan badan jalan, belum lagi baunya begitu. Ditambah juga pergerakan cukup tinggi di sana, ada beberapa kemungkinan juga sama saja sih sebenarnya ada truk atau tidak, itu sama-sama sering dilaporkan mengakibatkan kepadatan. Sebelumnya banyak yang mengeluhkan juga pagi-pagi ketika berangkat kerja, mengeluhkan sampah yang sudah mulai meluber ke badan jalan. Dan itu di jam produktif juga ya, karena beberapa waktu lalu kayaknya sempat ada keterlambatan juga nih dari pihak ini, pengangkut sampah begitu kawan. Nah itu juga masih diupayakan mencarikan solusinya untuk membangun TPS permanen ya, tidak yang di pinggir jalan, yang di jalan Muharto ini. Katanya masih dicarikan lokasinya lagi, begitu Pak Zainul, tapi terima kasih untuk masukannya juga. Kemudian selain Pak Zainul,

0: juga ada catatan yang dibagikan dari Pak Chandra. Sebentar, saya coba geser dulu. Depannya Superindo Galunggung merambat macet total katanya akibat dari polisi cepek yang nggak bisa atur lalin. Ini polisi cepek yang di mana yang dimaksud Pak? Yang di pertigaan terusan Surabaya kah? Atau yang di mana? Boleh berbagi info juga, mungkin tadi ada dokumentasi pada saat Pak Ogahnya ya yang ngatur lalin itu bagaimana, apakah juga yang didahulukan adalah dari terusan Surabaya saja atau seperti apa, mungkin boleh disampaikan deskripsi detailnya kaitannya dengan polisi cepat yang gak bisa ngatur lalin itu. Sebelum saya jeda kawan, saya punya informasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group. Plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Ketua DPW LDII Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Amroji Konawi, mengajak masyarakat memperkuat gerakan penanaman dan pelestarian mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat penanaman mangrove dan pelepasan tuki di Pantai Cemara Banyuwangi. Kegiatan yang digelar DPD LDII Kabupaten Banyuwangi bersama DPW LDII Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur tersebut menanam 1.000 bibit mangrove, melepas liarkan 50 tuki, serta melakukan bersih-bersih pantai. Mengusung tema bersama membangun Banyuwangi yang bersih, lestari, dan berkelanjutan. Kegiatan itu melibatkan sekitar 500 peserta dari berbagai unsur masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Tiga sektor pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas Pemkab Situbondo dalam mengalokasikan kebijakan APBD 2027. Hal itu kawan disampaikan Bupati Rio pada acara rapat paripurna dengan agenda penyerahan dokumen rancangan kebijakan umum anggaran, prioritas, dan plafon anggaran sementara KUA PPAS di gedung DPRD Situbondo. Untuk perbaikan infrastruktur jalan, Pemkab Situbondo berkomitmen untuk memperbaiki jalan desa yang rusak dan tak kunjung diperbaiki karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa. Sedangkan sektor kesehatan, Bupati Rio mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar 69 miliar rupiah untuk memastikan semua warga Situbondo mendapatkan perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. 14.225 keluarga di Kota Batu terima bantuan beras 30 kg. Sebanyak 14.225 penerima bantuan pangan di Kota Batu menerima bantuan beras dari Badan Pangan Nasional. Setiap keluarga mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 426.750 kg dan tersebar di 3 kecamatan. Kecamatan Batu menerima alokasi terbanyak sebanyak 5.417 PBP, disusul Bumi Haji 5.150 PBP, dan Julrejo 3.658 PBP. Pemkot Batu berharap bantuan ini dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan dan daya beli keluarga penerima.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Kerja keras itu artinya kita nggak males. Kita harus fokus. Saya dari zaman kuliah, dari zaman SMA tuh udah selalu kerja keras. Untuk bayarin sekolah saya di sekolah culinary itu saya full time student dan saya juga kerja dua kerjaan untuk ngebiayain diri sendiri. Terus begitu saya udah selesai dari kuliah, orang kira, oh udah enak internship, udah punya banyak duit. Enggak, waktu internship juga saya nggak punya uang. Jadi waktu internship saya kerja dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, terus dari jam 5 sore sampai jam 12 malam saya jadi pelayan di restoran. Jadi benar-benar saya kerja keras sekali. Tapi kita harus tahu bedanya ya. Orang bisa kerja keras aja, misalnya ya, seperti ada yang orang misalnya bertani, itu kerja keras. Tiap hari mereka kerja keras. Of course kerja keras penting, artinya kita bergerak dan melakukan sesuatu. Tapi we also have to be smart. Kita juga harus kerja secara pintar. Ya, itu ada bedanya loh. Cuman kerja keras doang atau kita kerja secara pintar. Ada orang yang gak physically tiap hari yang, you know, like ngegali lubang, tapi they make a lot of money. Why? Because they work smart. Mereka kerja secara pintar gitu. Mungkin mereka, you know, lulus kuliah, walaupun gak lulus kuliah, tapi gimana caranya mereka bisa sukses tanpa harus tetap ada involvement dari kerja keras. Itu pasti ada. Cuman dari kerja keras itu gimana kita coba rubah ke bekerja secara pintar at the same time. Semua orang yang bisa sukses atau menikmati hidup itu pasti awalnya juga dimulai dari kerja keras. Banyak sekali, kecuali kalau dia udah lahir dari keluarga kerajaan apa, then maybe they don't have to work ya. Cuman kebanyakan dari orang, seperti banyaknya bilioner yang ada di dunia ini, itu rata-rata mereka mulainya dari nol dan mereka benar-benar kerja keras. Jadi kalau kita buang-buang waktu, itu artinya kita juga buang-buang kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bisa bikin kita lebih successful. Fokus dan punya disiplin, itu penting sekali. Disiplin itu bisa dibilang sumber dari semuanya.
0: Saya Chef Farah Queen untuk Wisdom di City Guide 911 FM, your City Guide Radio.

0: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Gama semakin banyak loh.
1: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
2: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Gama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Gama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Gama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
3: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Kembali kawan di program Ijen Talk. Saya mau kembali akomodir beberapa catatan yang tadi belum sempat saya play. Ada voice note dari Pak Bagus menyampaikan usulan-usulannya ya di topik bahasan kita pagi hari ini. Saya mau play dulu, lumayan lama nih ya voice note-nya, kurang lebih 5 menit Pak Bagus.
1: Selamat pagi, izin menyampaikan selamat opini pagi terkait Ijen Talk pagi ini mengenai angkutan pelajar gratis. Kebetulan anak saya sudah melewati masa pendidikan SMA, jadi tidak bisa menikmati itu. Seandainya anak saya dalam masa pendidikan yang difasilitasi angkutan pelajar gratis, saya tidak akan mengizinkan. Saya kebetulan tiap hari juga beraktivitas di jalan. Saya tahu betul bagaimana kondisi mikrolet saat ini, bagaimana attitude atau perilaku driver mikrolet. Memang saya bukan kalangan yang berkecukupan, tapi untuk hal pendidikan saya mencari yang terbaik, baik itu sekolah, guru, ataupun sarana pendukungnya, sampai dengan transportasi. Tentu saya menginginkan yang baik, dan mikrolet menurut saya belum cukup baik untuk bisa melayani itu. Kalau memang tujuannya adalah memberikan sarana untuk pendidikan anak, saya pasti cari yang baik. Kalau memang tujuannya adalah memberikan penghasilan tambahan kepada mikrolet yang saat ini hidup segar mati tak mau, ya saya sarankan kepada pegawai di lingkungan dishub aja yang tiap hari menggunakan mikrolet. Mengapa kok saya sarankan pegawai di lingkungan dishub? Ya supaya beliau-beliau di dishub ini tahu bagaimana sih kualitas dari transportasi yang selama ini di bawah otoritas atau pembinaan beliau-beliau ini. Kepada siapapun yang punya ide untuk angkutan pelajar menggunakan mikrolet, saya nitip pesan aja. Kita bekerja ini harus jujur dan objektif dalam menilai sebuah pekerjaan. Baik katakan baik, jelek katakan jelek. Supaya yang baik bisa menjadi motivasi ke depan, supaya yang jelek bisa berevaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Penunjukan dishub dan mikrolet itu karena dishub satu-satunya instansi dan mikrolet adalah satu-satunya sarana transportasi yang dikelola oleh dishub. Jadi seolah-olah mau mengatakan ya ono iki ya iki ae gitu loh. Enggak seperti itu. Ya, kita tahu sendiri ya, dishub selama ini mengelola parkir, mikrolet, terminal, dan kita semua bisa menilai hasilnya seperti apa. Parkir ya koyok mono, mikrolet ya seperti itu, terminal apalagi. Jadi jangan menunjuk suatu institusi atau instansi hanya karena seolah-olah dia yang mampu atau satu-satunya yang punya kewenangan, tanpa melihat integritas dan kredibilitasnya. Bukannya mau membandingkan, tapi wali kota periode sebelumnya dan sebelumnya itu punya ide angkutan umum pelajar gratis dengan kondisi kendaraan yang baru. Ya, walaupun tidak ada pengembangan sampai saat ini dan stuck, tapi setidaknya ide itu lebih masuk akal gitu loh. Saya harapkan justru ide-ide yang seperti itu, melihat institusi yang memang kompeten dan berintegritas, dan melihat track record dari siapa yang ditunjuk, pekerjaan apa yang dikerjakan, Saya kira itu lebih lebih objektif lah. Jadi tolong dikaji lagi, melihat kondisi di lapangan. Jangan lupakan kajian, riset itu adalah kunci untuk bisa kita menyediakan sarana yang lebih baik buat layanan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Bagus Prabowo. Soal bagaimana ini ya, kualitas dari angkot itu sendiri, kawan, termasuk tadi soal supirnya. Ini nanti kita akan coba ngobrol lagi dengan para narasumber, apakah drivernya nanti sudah diberikan pelatihan khusus kah, atau ada SOP lainnya mengenai operasional angkutan pelajar. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi ini untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan juga ada kabar baik untuk Anda, Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
5: Iya kak.
4: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
5: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
4: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
0: Yuk kenalan sama RS Ubri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
5: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
4: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
0: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
5: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
4: Tenang, RSU Brimedica Malang juga melayani pasien BPJS.
0: Brimedica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Brimedica Malang, United for Excellence. 2026 Brimedica Level Up.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pemkot Malang hitung kemampuan anggaran untuk naikkan insentif guru PAUD. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut pihaknya akan mengkaji dan memperhitungkan usulan-usulan kenaikan insentif bagi guru pendidikan anak usia dini atau PAUD untuk mengukur kesanggupan anggaran daerah. Menurut Wahyu, perlu adanya pertimbangan matang di tengah kebijakan efisiensi karena saat ini dana transfer ke daerah sedang mengalami penyesuaian. Nantinya pembahasan mengenai kenaikan insentif guru PAUD bakal mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah setelah hasil evakuasi dan memperhitungkan dari lembaga eksekutif dan legislatif rampung dilakukan. Kawan, perakiraan cuaca Jatim hari ini Lamongan bakal panas terik 34 derajat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur didominasi kondisi cerah pada hari ini. Suhu udara di Jatim diperkirakan berkisar antara 13 hingga 34 derajat Celcius dengan suhu terpanas terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Sementara itu, potensi fenomena udara kabur hingga kabut asap berpeluang terjadi di wilayah selatan dan dataran tinggi seperti Kota Batu, Malang, hingga Pacitan. Sehingga masyarakat diimbau tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah. Kasus kematian Sutrimo, Polda Metro Jaya umumkan hasil forensik pekan ini. Polda Metro Jaya menjadwalkan pengumuman hasil tes laboratorium forensik terkait kejanggalan kematian Sutrimo, mantan pekerja di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansa pada pekan ini. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan, hasil pemeriksaan sampel oleh tim dokter forensik bakal langsung disampaikan usai proses uji laboratorium selesai dilakukan. Sementara itu, penyidik telah memeriksa sebanyak 27 orang saksi untuk membongkar penyebab pasti kematian korban yang dinilai tidak wajar oleh pihak keluarga. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kita masih di program Ijen Talk ya. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini. Siap-siap angkot pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Kita bakal ngobrol bersama dengan tiga narasumber. Ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. Andes Wijasareputra, dan juga Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, dan juga ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh FTUB, Insinyur Hendy Bowoputro, STMT. Kawan-kawan juga tadi sudah ada beberapa yang bergabung melalui voice note, begitu ya, di WhatsApp. Mungkin ada yang mau menambahkan juga catatan lainnya, bisa langsung call in di 0811 3600 911. Tetap bersama kami, kawan, di program Ijen Talk.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk. Saya sampaikan kembali topik bahasannya adalah siap-siap angkot pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Angkot gratis untuk pelajar Kota Malang sudah lama ditunggu. Targetnya sempat diarahkan beroperasi saat tahun ajaran baru pada Juli 2026. Sebanyak 80 angkot kawan disiapkan untuk melayani 15 rute, termasuk kawasan sekolah yang selama ini belum terjangkau oleh angkutan umum. Tapi sampai penghujung Agustus, program ini juga belum benar-benar berjalan. Nah, sementara untuk update-nya, ini per 25 Agustus, 73 angkot itu sudah dipasangi GPS, tetapi Dishub masih menyelesaikan kesiapan armada dan kontrak dengan operator. Kalau dari Wali Kota Malang sendiri, informasinya sih menargetkan di bulan Agustus ini. Nah, kira-kira kapan ya benar-benar mulai berjalan? Apakah sistemnya benar-benar siap? Selengkapnya kita akan bahas bersama beberapa narasumber. Pagi hari ini ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. Andes Wijaya Saleh Putra, dan juga Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, dan Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh FTUB, Insinyur Hendy Bowo Putro, STMT. Saya sudah tersambung bersama para narasumber kawan di pagi hari ini. Ada Pak Wijaya, selaku Kadisub Kota Malang. Pak Wijaya, selamat pagi. Oke, terputus kembali ya dengan Pak Wijaya. Tadi kita sudah sempat sambung kawan, tapi ternyata teleponnya kembali terputus. Ini saya coba telepon lagi karena informasinya Pak Wijaya ada giat di pagi hari ini sehingga tidak bisa mengikuti diskusi sampai dengan selesai. Informasinya seperti itu. Oke, kita geser dulu ya. Mungkin Pak Wijaya masih belum bisa angkat telepon. Kita geser ke Pak Purwono selaku Sekretaris Organda Kota Malang. Pak Purwono, selamat pagi. Ya, Pak Purwono. Selamat pagi, Pak. Masih termute ini, Pak, mic-nya ya. Halo? Iya, kameranya sudah nyala, tapi mic-nya masih termute. Nah, sudah, Pak.
2: Sudah, sorry, Pak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kabar sehat, Pak Purwono, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa, Mbak. Sehat, walafiat, seger, waras.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Purwono. Ini lagi di rumah nih, Pak, ya?
2: Iya, Mbak. Lagi di rumah.
1: Oke, baik. Tapi nanti bisa mengikuti diskusi sampai selesai, Pak Purwono?
2: Insya Allah nanti misalnya nganu sambil jalan, Mbak.
1: Oke.
2: Kebetulan kan jam 9 nanti kami ada rapat di Dishub. Terus sebelumnya mau ke kantor akuntan publik untuk ada koordinasi terkait hasil auditnya teman-teman koperasi, Mbak.
1: Oh ya, soal angkot pelajar juga, Pak, ya? Masih ada audit. Oke, okay, ya, baik. Ya,
2: jadi di perwal itu kan diatur untuk koperasi selaku operator ini kan melalui proses audit, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir, Mbak. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik, Pak Purwono. Terima kasih atas waktunya juga, Pak, ya. Nah, ini saya mau coba sambungkan lagi dengan Pak Wijaya. Kata Pak Wijaya, mohon waktu, HP-nya lagi bermasalah. Oke, coba sebentar ya. Saya coba hubungkan lagi bersama Pak Wijaya. Masih ringing ini, kawan. Oke, sudah tersambung. Pak Wijaya, selamat pagi. Ya, halo? Oke, nampaknya masih ada kendala juga nih dari Pak Wijaya. Baiklah, karena Pak Hendy Bowo Putro juga masih belum bergabung pagi hari ini, mungkin kita awali dari Pak Purwono dulu. Tadi sempat di-spill di awal bahwa sudah ini ya, sudah ada audit begitu dari rekan-rekan koperasi. Nah, ini boleh dijelaskan, Pak, progresnya sejauh ini seperti apa? Silakan.
2: Jadi insya Allah jadwal hari ini kan akan ada kontrak, Pak. Mbak, dengan operator, dengan koperasi melalui Dishub. Kemudian memang ini kan hal yang baru ya buat teman koperasi angkutan, Mbak. Sehingga ada banyak hal yang harus disesuaikan. Kemudian terakhir-terakhir itu antara koperasi dan teman-teman Hissub sudah ngelembur sih di kantor Hissub. Jadi kita difasilitasi ruangan untuk teman-teman koperasi dibantu oleh teman-teman staf di Hissub untuk memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh regulasi, Mbak. Jadi kayaknya kemarin terakhir-terakhir kantornya koperasi pindah ke Hissub ya, Mbak. Sampai malam-malam teman-teman.
1: Oh iya. Masih terus melakukan audit, Pak, ya?
2: Juga kalau auditnya kan dilakukan oleh pihak eksternal kan, oleh kantor akuntan publik. Mm-mm. Tapi terkait dengan persiapan teknis upload di apa kanal pengadaan, pelayanan pengadaan, di Inalog, kemudian... Jadi kan banyak hal baru ini untuk teman-teman pengemudi angkutan, Mbak. Satu ya karena faktor usia, kemudian banyak hal yang teman-teman mungkin asing ya. Jadi kemarin fokus mulai pemasangan GPS, kemudian terkait dokumen-dokumen. Jadi seperti kita tahu kan angkutan kota ini sebelumnya kan seperti kayak mati suri ya.
1: Yeah.
2: Beberapa yang mohon maaf ujikirnya mungkin masih ada yang mohon maaf tidak hidup. Kemudian kartu pengawas, STNK. Pajak SIM itu lagi proses kita cekin semua. Alhamdulillah disupport sih Mbak, dibantu oleh teman-teman di Sub, oleh Pak Kadisub. Jadi beberapa hal yang belum itu kemarin kita juga di-guiden lah bagaimana untuk itu semua bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian sebelumnya kita juga sudah pernah menjalani teman-teman pengemudi angkot ini juga kooperasi mengikuti SMKPU, Sistem Manajemen Keselamatan Penumpang Umum. Itu bagian dari hal yang dipersiapkan terkait dengan program angkutan pelajar ini. Karena teman-teman angkutan kota nanti harus mengangkut adik-adik pelajar. Teman-teman ini harus paham sekali tentang sistem manajemen keselamatan penumpang umum. Dan alhamdulillah itu sudah dilakukan, disupport, di edukasi oleh teman-teman di SUB. Waktu itu kalau nggak salah yang buka Pak Wali Kota nih, kegiatan itu Mbak.
1: Itu kapan tuh Pak mulainya Pak kemarin SMKPU ini?
2: SMKPU itu ingat saya kayaknya awal-awal 2026 ya Mbak ya.
1: Oke, sudah mulai berjalan ya. Ada berapa sopir?
2: Tahapan-tahapan itu sebetulnya sudah artinya dari tadi teman-teman dari Pemkot, dari Dishub sudah secara paralel mempersiapkan, cuman memang kemarin yang lama itu terkait dengan perwal Mbak, karena perwal ini kan satu dibuat oleh teman-teman di Malang, tapi kan harus dikonsultasikan ke Kemenkum, Kementerian Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur. Dan oleh teman-teman Kemenkum dilakukan review, cek, kemudian revisi, balik lagi ke bagian hukum, diperbaiki lagi, balik lagi ke sana. Itu yang saya amati makan waktu agak lama, sehingga kemarin kami berinisiatif pengen ikut ke sana juga gitu lah. Akhirnya kendalanya itu apa, seperti itu.
1: Oh, okay.
2: Tapi alhamdulillah Juli kemarin sudah selesai itu perwakilan, karena kan kegiatan ini mempergunakan anggaran, dan anggaran itu harus dipertanggungjawabkan, dan kemudian harus ada dasar aturan yang jelas yang mengatur untuk terkait kegiatan angkutan pelajar ini, Mbak.
1: Oke, baik Pak Nomo. Ini saya mau geser kembali ke Pak Wijaya. Nampaknya masih ada kendala, beberapa kali kita saling telepon gitu ya. Oke, sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Pak Wijaya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah aman, Pak?
0: Ah, oh, aman. Ini nggak tahu ada permasalahan. Ini kalau nggak sambung ini.
1: Iya,
0: selamat
1: baik.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam. Pak Wijaya, sehat Pak ya pagi hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah ini Pak, tadi kita sudah sempat ngomong bersama dengan Pak Purwono soal progres sejauh ini ya untuk kesiapan armada angkutan pelajar. Mungkin kalau dari perspektif di SUB seperti apa Pak untuk progres sejauh ini?
0: Sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah kita tinggal sedikit saja gitu ya. Kita target mudah-mudahan di akhir bulan ini paling lambat 1 September itu sudah launching gitu ya. Kita berkontrak ini di bulan ini begitu ya.
1: Oke, 1 September paling ya. Lambat itu Pak Wijaya ya?
0: Iya, betul.
1: Apa yang menyebabkan ada keterlambatan nih Pak? Awalnya kan harusnya di tahun ajaran baru kemarin, di Juli ya harusnya?
0: Iya, seharusnya di awal itu karena itu kan harusnya kita penuhin ya, yang namanya ketentuan, karena ini kan kalimatnya di kami ini adalah subsidi. Maka karena subsidi ini harus ada perwalnya.
1: Okay.
0: Nah, kita pahami penyusunan perwal itu cukup membutuhkan waktu hampir 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan.
1: Okay.
0: Kita sudah siapkan mulai bulan Januari kemarin begitu ya. Sehingga ini menyita waktu. Ini kan yang menentukan percepatan ini dari provinsi ya, karena harus ada harmonisasi dengan provinsi begitu. Namun semuanya kita ambil manfaatnya aja.
1: Oke, begitu, jadi yang ya. Lama kemarin di tingkat provinsi Pak ya, untuk penurunan perwal.
0: Jangan gitu, nanti gak enak gitu ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dalam rangka penyusunan perwalnya aja lagi. Nanti gak enak ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Harus proses, harus kita lalui begitu ya.
1: Oke, okay, baiklah. Di tanggal 25 kemarin update-nya sudah ada 70-an armada yang dipasang GPS Pak Wijaya. Itu sudah semuanya atau bagaimana Pak?
0: Pada prinsipnya begini ya, di dalam pelaksanaan program angkutan pelajar gratis ini, pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota, sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota itu, di tahun 2026 ini sudah disiapkan anggaran, sebesar 1,9 ya. Kalau dihitung kemampuan sesuai dengan biaya operasional kegiatan yang didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan, itu sudah ada BOK-nya ya, biaya operasional kendaraan itu sudah ada, kemampuannya adalah 90 unit ya, kemampuan anggarannya gitu ya. Oke, sekarang sudah kemarin itu sambil berjalan semuanya kan, teman-teman dari paguyuban atau sopir-sopir angkutan yang memenuhi syarat itu sedikit-sedikit, tapi kami yang berkontrak dengan nanti berkontrak dengan koperasi, kita tahunya adalah kita siapkan anggaran sebesar 1,9, kalau estimasi diperkirakan 90 begitu unit. Tapi silakanlah bisa berganti-ganti begitu. Namun bisa berganti lebih dari itu ya. Tetapi yang bisa kami sediakan adalah 90 kendaraan. Bisa jadi berganti siapa tahu bulan minggu ini atau hari ini kendaraan nomor sekian, besok sekian. Yang terpenting adalah manajerialnya ada pada koperasi yang sebagai manajemennya dalam pengaturan untuk memberikan layanan kepada masyarakat begitu.
1: Oh, oke, okay. Baik. Anggarannya disiapkan untuk 90 unit dan sejauh ini yang sudah dipasangi GPS itu ada 73 begitu Pak ya. Yang lain masih bertahap berarti Pak Wijaya.
0: Iya, enggak apa-apa itu, enggak ada masalah itu. Ya, sambil berjalan begitu ya. Ini kan prinsipnya adalah kita menggantikan armada bus sekolah, elf sekolah yang sebesar 15 unit itu, Mbak Erika ya?
1: Yolanda Pak.
0: Oh Yolanda, sangat banyak. Ya Mbak Yolanda, itu ya, sebagaimana kita sudah diperjuangkan dengan rekan-rekan Organda dulu, dengan Pak Kiyupan, sudah hampir 5 tahun, ya Alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Wali Kota, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Alhamdulillah diperhatikan dan itu pun sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, visi-misi beliau.
1: Berarti ini gitu. Menggunakan skema by the service begitu Pak ya?
0: Betul, kita membeli layanan sesuai ketentuan itu bisa dalam bentuk badan usaha maupun koperasi. Kita utamakan koperasi karena selama ini sudah ada koperasi yang bergerak di bidang angkutan.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Boleh disampaikan Pak berapa untuk tarif yang diberikan nih Pak?
0: Kalau tarif BOK itu, kalau tidak salah begini, itu untuk semua komponen ya, bukan semua komponen, sesuai kemampuan. Kalau misalnya yang sudah ketentuan itu, apakah itu manajerial, operasional, biaya kendaraan, perawatan dan sebagainya itu, kalau yang ideal memang per kilometernya bisa 16.000, tetapi ketersediaan kita itu hanya kemampuannya diperkirakan 6.000 sekian. Begitu Mbak Yolanda, 6.000 sekian. Karena sekali lagi ketersediaan anggaran. Ini kan kita migrasi dari yang anggaran dari sekolah itu tadi ke sekolah, kita migrasikan ke anak ke angkutan. Ini yang dimaksud supaya teman-teman dapat manfaat begitu.
1: Oke, baik. Ini subsidinya dari daerah atau provinsi, Pak Wid?
0: Kota Malang.
1: Kota Malang ya.
0: Ya.
1: Oke, nah ini kan infonya juga kontrak dengan koperasi adalah tahap akhir begitu. Apakah auditnya sudah selesai, Pak? Atau bagaimana?
0: Apanya?
1: Audit dengan pihak koperasi.
0: Mudah-mudahan dalam hari ini 1-2 hari selesai. Begitu.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk rute bagaimana, Pak Wijaya, nantinya?
0: Rute ini sebagaimana di awal kan permintaan dari teman-teman pada saat tahun 2022 itu ya. Permintaan itu adalah mengambil rute yang dilakukan oleh bus dan elf tadi. Untuk sementara ini maka kita pakai rute bus dan elf itu tadi terlebih dahulu. Mengenai tahun depan kita sesuaikan lagi gitu ya.
1: Oke, ada berapa rute ini Pak berarti?
0: Maaf ya, saya harus buka ngerpek ini.
1: Oke.
0: Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ada 15 rute.
1: Ada 15 rute ya, oke. Untuk kesiapan titik stop, kemudian penjemputan itu sudah dipersiapkan juga Pak Wijaya?
0: Sudah, sebagai yang kita meneruskan yang digunakan oleh bus dan elf itu, Mbak Yolanda.
1: Oke, baik. Nah, untuk
0: ya biar teman-teman kita kan dari kita kerjasama dengan Dikbud ya nih Mbak Yolanda ya, karena biar familiar terlebih dahulu teman-teman yang naik bus naik angkot begitu ya. Memang ada menghukum tadinya naik bus yang berhasil dan sebagainya. Lain bagian dari perjuangan. Semuanya biar ada manfaat.
1: Iya, Pak Wid tadi ada masukan dari kawan pendengar sempat kirim voice note ya tadi pagi. Katanya untuk sopirnya sendiri apakah sudah ada pelatihan begitu? Karena khawatir juga ketika anaknya menggunakan layanan angkutan pelajar. Silakan.
0: Kita sesegera mungkin kita ini juga akan mengumpulkan seluruh pengemudinya, gitu ya. Kita sampaikan SOP-nya. Hari ini kita mengundang teman-teman begitu ya. Nah, belum semuanya, nanti kita masih perwakilan berbeda dulu gitu. Nanti kita pasti mengundang seluruhnya yang menjadi pengemudinya.
1: Berarti sudah dipilih, ini juga akan ada pelatihan ke depannya Pak ya?
0: Ya, siap.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya tentunya sedikit-sedikit ya, namanya juga dari mereka pengemudi yang melayani secara umum, ini nanti mereka melayani khusus pelajar, salah satunya juga kita harus dilarang merokok dan seterusnya, sebagaimana melayani khusus gitu ya. Ini pun kita paksakan bagi pengemudi harus mau berubah begitu.
1: Harus ada komitmennya ya, Pak Wid ya?
0: Iya, harus komitmen, iya.
1: Operasional jam berapa Pak, sampai jam berapa?
0: Pukul 5.45 kalau misalnya ini ya. Harus sudah stay gitu ya di tempat-tempat

0: yang sudah ditentukan.
1: Sampai sore atau
0: sampai gimana? Sore, ya, ya. Pukul 5.45, kemudian penjemputan pukul 14.45, begitu.
1: Oke, baik. Dan ini kolaborasi ya. Juga dengan rekan-rekan dari Dinas Pendidikan, Pak, ya?
0: Betul, ya.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir boleh disampaikan beberapa catatan juga, Pak Wijaya, terkait persiapan ke depan, mengingat infonya setengah 9 ini Pak Wijaya harus geser lagi, ada giat begitu kawan.
0: Iya.
1: Silakan Pak.
0: Betul ya, saya ada kegiatan banyak nih. Baik, terima kasih dari terutama adalah sedikit ada perhatian dan masyarakat Kota Malang. Ini adalah hal yang menuju lebih baik ya, walaupun belum sepenuhnya gitu ya. Kita berusaha berkomitmen dengan rekan-rekan supir angkutan, pengemudi angkutan, hanya berkomitmen ini merubah dalam memberikan layanan. Kita mulai dari angkutan pelajar terlebih dahulu. Kita mulai dari angkutan pelajar dulu, sehingga kita nanti next lebih baik lagi. Apakah itu ada program yang lainnya, ya kita persiapkan untuk berikutnya. Dan tentunya ini adalah bagian dari mengurangi tingkat kepadatan arus lalu lintas di Kota Malang. Mudah-mudahan sedikit berubah gitu ya. Karena transportasi ini memang membutuhkan waktu begitu.
1: Oke, ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Wijaya atas waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Pak.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sambung kita bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang yang pagi hari ini juga harus bergeser. Infonya ada giat lagi setelah ini. Kita jeda dulu para narasumber yang lain, Pak Purwono, dan sambil menunggu Pak Hendy juga ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di program Ijen Talk.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
7: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
8: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
9: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
8: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
10: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpak Group. Jatimpak Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpak 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
12: Kawan, kembali di program Ijen Talk, masih soal angkutan pelajar ya. Siap-siap angkut pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Di segmen awal kita sudah ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang soal persiapannya, informasinya secepatnya, paling lambat tadi kalau kata Pak Wijaya itu di 1 September 2026 sudah mulai beroperasi, harusnya Agustus ini ya, tapi karena ada beberapa kendala, salah satunya proses tadi untuk perwal, kemudian harus ke provinsi juga, dan alurnya juga ini harus diikuti semua, sehingga itu menjadi salah satu faktor kenapa kok untuk pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Kembali ke Pak Purwono dari Organda, tadi sempat dimention itu ada kurang lebih 16 ribu per kilometer begitu Pak ya, untuk pembiayaan sendiri. Nah kalau dari Organda sendiri, apakah itu sudah efektif Pak Purwono?
13: Izin saya koreksi ya Mbak Yolanda ya. Jadi BOK-nya itu per 1 km sekitar 6.300-an ya Mbak.
12: Oh, oke. Okay. Itu per 1 km Pak ya?
13: Ya, betul, per 1 kilometer.
12: Bukan 16.000 seperti yang kata Pak Wijaya tadi ternyata.
13: Mungkin nganu, beliau ada kalau yang kemarin kami nganu 6.300-an ya.
12: 6.300 itu sudah ideal, Pak Purwono.
13: Jadi beberapa hal yang sedikit kemarin menjadi pekerjaan rumah teman-teman di sub dan kita ini adalah ini kan ada 15 rute Mbak. 50 rute itu yang paling dekat satu kali jalan 8 km. Jadi kalau kali 2 16 km. Kemudian yang paling jauh itu sekitar 40 km. Ada kesenjangan di antara ini yang kita ambil jarak terendah dan jarak tertinggi kan. Ketika jarak terendah ini diambil oleh satu teman pengemudi, berarti nanti ketemunya kan 16 km kan satu hari dia pulang pergi kali 6.000-an lah ya, 6.000 ketemunya sekitar berapa ya Mbak? 6.000 kali 16.
12: 100.000-an Pak. 100.800.
13: Nah, 100.000-an lah, kita ambil 100.000-an, kemudian dikurangi bensin dan lain sebagainya. Ini kemarin yang sempat menjadi ketika kita ini pengen ada semacam asas pemerataan gitu lah. Artinya teman-teman ini kan mereka satu hari, berangkat dan pulang kan mereka melakukan kegiatan jemput, kemudian ada ring yang diambil jarak yang ring kesenjangannya terlalu lebar. Ini yang terang-terang menjadi salah satu pekerjaan kami. Salah satunya kemarin kita berpikir untuk kita rolling gitu loh. Jadi seminggu mungkin dia ambil jarak ini, kemudian seminggu yang lain, sehingga teman-teman ini masih merasakan bahwa pendapatan mereka ini merata seperti itu Mbak Yolanda.
12: Karena ada kesenjangan antara jarak tadi Pak ya, sehingga pendapatannya juga akan berbeda. Baik, ya, saya lihat kemarin juga ada ini permintaan juga tuh dari asosiasi sopir angkot, katanya untuk yang sudah tergabung dalam skema angkutan pelajar ini nggak boleh ngetem lagi karena itu sudah dapat ini insentif sendiri katanya.
13: Itu ada permintaan dari teman-teman lain yang belum bergabung, makanya ini juga salah satu aspirasi yang menjadi pertimbangan kita. Sementara kita juga mendapat informasi masukan dari teman-teman yang jalan ketika mereka menjalankan rute terendah atau hari dapat 100.000-an itu, ini juga dikurangi bensin dan lain sebagainya juga tipis gitu, sehingga ketika mereka harus tidak menjalankan kegiatan rute ini juga mereka tidak ada tambahan pendapatan. Ini yang terus-terang masih kami komunikasikan dengan baik dengan teman-teman yang lain supaya kecemburuan sosial ini bisa kita minimalisir lah Mbak Yolanda.
12: Iya.
13: Karena kita memahami situasi, dan mohon maaf teman-teman yang tergabung di angkutan pelajar ini kan mereka yang taat regulasi, artinya mereka satu ujikirnya masih berlaku, kemudian kartu pengawasnya ada, pajak, SDNK, SIM mereka ada. Sementara mungkin ada beberapa teman yang karena situasi kondisi ujikirnya belum sudah tidak berlaku, kartu pasnya dan sebagainya. Nah ini yang sebetulnya nanti menjadi kelanjutan kami untuk komunikasi dengan pemerintah Kota Malang, juga dengan Pak Kadisub. Bagaimana kita bisa membantu mensupport untuk mereka-mereka yang belum memenuhi syarat nanti menjadi memenuhi syarat. Karena saya pikir edukasi dan lain sebagainya, support itu kan juga menjadi kewajiban negara. Dalam hal ini diwakili kepanjangan tangan negara dalam pemerintah Kota Malang, Mbak Yolanda.
12: Oke, baik. Ada ujikir, kartu pengawas juga ada. Dari yang sudah didata ini, berapa persen Pak yang juga sudah dinyatakan layak gitu ya untuk terlibat dalam operasional angkutan pelajar?
13: Sebetulnya yang layak, yang memenuhi syarat itu kemarin kami dapat data dari Pak Kadisub ini ada 160 angkotnya. Artinya dasarnya itu mereka ujikirnya hidup, kemudian kartu pengawasnya berlaku, SDNK, pajaknya juga berlaku, SIM-nya juga berlaku, itu sekitar 160. Tapi karena beberapa pertimbangan yang bergabung ini kan baru sekitar 70-an. Kami kemarin sudah himbau ya, pertanyaan mereka kurang lebih sama lah, ketika mereka dapat jarak terendah Kemudian mereka diminta oleh teman-teman yang lain untuk tidak menjalankan kegiatan rutinnya itu, mereka merasa juga keberatan gitu Mbak.
12: Okay.
13: Ini kami masih terus ya membangun komunikasi dengan semua pihak lah, karena kan ini kali pertama teman-teman pengemudi angkot ini merasakan program anggaran pemerintah kota. Sebelum-sebelumnya kan tidak. Jadi kita mengapresiasi pemerintah kota Malang, Pak Wali Kota, beliau Pak Kadisub yang intent kemudian peduli terkait dengan kelangsungan dari teman-teman angkutan kota di Malang. Makanya saya berharap ini tidak menjadi satu program yang kemudian selesai begitu saja. Harapan saya tidak, tapi ini nanti berkesinambungan, karena kedepannya kami punya mimpi yang sama dengan Pak Wali Kota untuk mewujudkan Malang ini sebagai kota yang nyaman. Nyaman bagi masyarakat pengguna angkutan publik, nyaman bagi masyarakat luar kota yang datang ke Malang untuk berwisata. Nah, salah satu problem klasik kita ini kan terkait dengan kemacetan dan potensi kemacetan. Kami harapkan kalau angkutan publik kita ini betul-betul bisa memindahkan sebagian besar angkutan pribadi ke angkutan umum, saya pikir akan ada pergeseran luar biasa, kemacetan teratasi dan sebagainya. Maka kami memang akan membangun komunikasi terus menerus secara intens dengan pemerintah kota. Wali kota, beliau ini yang real, beliau yang mau merubah dari bus sekolah yang karena memang usia bisnya kan sudah mulai sudah tua ya Mbak ya. Kemudian menjadi angkutan pelajar, angkutan umum ini nanti akan ada menghasilkan multi efek ya, ada efek karambol, karena ketika teman-teman pengemudi mendapatkan manfaat dari anggaran, kemudian kembali kepada keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan itu nanti kan berputar lagi mereka untuk penghidupan di Malang dan sebagainya. Makanya kami kemarin sangat mengapresiasi ketika bus sekolah yang notabene tidak ada efek karambolnya ini kemudian menjadi angkutan pelajar yang manfaatnya bisa berimbas ke banyak sektor, Mbak Yolanda.
12: Oke, baik Pak Purwono. Dan ini tadi yang disampaikan potensi konflik begitu ya, antar sopir juga masih dikomunikasikan. Semoga nanti juga ada jalan tengahnya untuk menghindari kecemburuan sosial juga Pak ya.
13: Betul Mbak Yolanda.
12: Oke, sudah hadir bersama kita Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh FTUB, Insinyur Hendy Bowoputro STMT. Pak Hendy, selamat pagi.
14: Selamat pagi Mbak Yolanda, selamat pagi pemirsa 911, selamat pagi Pak Pung, Mbak Ipung.
13: Semangat pagi Pak Hendy, luar biasa. Siap, lanjut Pak.
12: Iya, kabar sehat Pak Hendy ya pagi hari ini.
14: Gitu kan, sehat, sehat semua,
12: semoga
14: semua sehat juga.
12: Baik Pak Hendy. Pak Hendy sebelumnya sempat dilibatkan Pak dalam skema operasional angkutan pelajar di Kota Malang bersama dengan rekan-rekan di Sub maupun Organda.
14: Ya, terima kasih. Jadi kalau dilibatkan untuk operasionalnya atau untuk merencanakan operasionalnya, tidak. Tapi ide itu muncul di forum lalu lintas dan angkutan jalan yang salah satunya saya ikut mengusulkan itu. Karena apa? Karena yang namanya angkot ini kan hidup sekian mati tak mau. Itu seperti yang saya sebutkan terus di forum itu. Terus bagaimana cara menghidupkannya? Jadi di Blitar itu, di Blitar, kota Blitar itu, angkutan desanya atau di sana angkudes ya, bukan kabupaten Blitar, sorry kabupaten Blitar, itu angkudesnya itu sudah lebih dari 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu sudah di rubah menjadi angkutan pelajar pada siang hari dan siang hari. Jadi bukan rubah semuanya, ya sama seperti kita ini, sebagian dirubah, sebagian enggak. Dan itu pun berhasil untuk mengangkat, menghidupkan lagi angkutan kota. Karena di sana sudah hampir mati malahan kalau di sana. Itu. Nah begitu juga di Malang, Batu juga sama. Di kota Batu malah lebih dulu, dan itu juga dari Forum Lantas dan Angkutan Kota Malang. Angkutan Kota Batu.
12: Apel itu Pak ya, angkutan pelajar.
14: Angkutan pelajar, itu sudah 2 tahun lalu. Nah, kemarin untuk operasional memang ada studi banding ataupun istilahnya Kota Malang, di Kota Malang asistensi ke sana lah, bagaimana caranya, terus penganggaran dan sebagainya. Nah itu operasional seperti itu yang saya tahu kemarin waktu waktu hearing ke sana pun pas saya juga ya, ikut di sana gitu, karena kebetulan ya saya anggota dua forum ini, jadi paling enggak terlibat juga di sana gitu loh. Nah itu saat kalau untuk trayek dan sebagainya itu yang lebih tahu memang di Kota Malang yang sudah juga menjalankan, ataupun dinas pendidikan ya, yang sudah menjalankan angkutan bis sekolah itu kan, sehingga tahu kira-kira di sini ini kendalanya apa, terus langsung nanti diperbaiki dengan angkutan pelajar yang atau angkot gratis untuk pelajar ini.
12: Oke, baik. Nah, Pak Hendy tadi sudah sempat dijelaskan di awal dari Pak Wijaya ada 15 rute yang ditetapkan. Nah, ini bagaimana mengukur bahwa rute ini benar-benar bisa kompetitif gitu ya dibandingkan dengan kendaraan pribadi, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, Pak? Karena kan harus muter-muter juga nantinya.
14: Jadi kalau efektif dan efektif, ini karena kan struktur kota-kota atau tata kota-kota kita ini kan tidak tertata dengan misalnya ini ada bangkitan pemukiman, ada di sini-sini-sini, lalu di sini ada tempat sekolah-sekolah dan sebagainya. Karena di sini sekarang sekolah dan tempat pemukiman ini tercampur ya, juga dengan tata guna lahan yang lainnya, sehingga susah untuk mau ini yang firm, ini yang pasti bagus, ini yang anu, ya ini agak susah. Sehingga memang harus ini kita lihat nanti dilihat dari okupansinya, juga dilihat dari rute-rute mana saja yang bisa terkurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Itu bisa nanti dilihat di situ, nanti dievaluasi apakah perlu ditambah rutenya atau dikurangi atau digimanakan. Nah itu nanti dilihat dari operasional yang sudah ada. Jadi kalau kemarin memang direncanakan dari bangkitan pemukiman dan bangkitan sekolah yang ada, tarikan sekolah itu yang ada, di mana itu dihubungkan. Apalagi sekarang kan sebetulnya saya nggak tahu ini zonasi sekolah ini masih berlaku apa enggak. Kalau zonasi sekolah ini masih berlaku, maka jarak antara sekolah dengan perumahannya tidak akan jauh-jauh gitu loh. Itu yang kalau memang masih berlaku.
12: Oke, baik Pak Hendy. Kita jeda kembali, para narasumber masih ada beberapa segmen lagi. Kawan-kawan di WhatsApp juga banyak yang sudah antri, kita akomodir di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali menambahkan dengan mention kami di @citykait911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
15: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
16: Oke, Pak. Tapi,
15: kenapa?
16: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
15: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
17: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
16: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
15: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
17: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
18: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
19: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desir kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati mengatakan, penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
20: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
19: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono menjelaskan, pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
21: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat. bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
2: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Kembali kawan di program Ijen Talk, masih soal angkutan pelajar ya, yang akan segera beroperasi di wilayah Kota Malang. Informasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, paling lambat 1 September sudah mulai beroperasi. Di segmen kali ini saya mau langsung akomodir juga beberapa kawan pendengar yang sudah bergabung. Salah satunya nih ada Pak Yudi yang sudah terhubung di line telepon. Pak Yudi, selamat pagi.
22: Selamat pagi.
12: Ya, silakan Pak.
22: Iya. Angkutan pelajar ya, angkot itu. Senang dengarnya ya, bahwa pemerintah ada perhatian ke sana untuk memudahkan ya, memudahkan pelajar kita kemudian tidak pakai sepeda motor dan sebagainya, itu tujuannya. Tapi jadi pertanyaan sekarang itu sudah dikaji benar kah ya, apakah nanti pelaksanaannya masih perlu pengkajian gitu, masih uji coba gitu. Masalahnya gini, berapa besar ya, berapa persen dari pelajar itu perakiran yang bisa terangkut dengan itu gitu loh. Kalau misalnya nanti okupansinya rendah, otomatis kan pengkajian awalnya itu jadi tidak begitu optimal begitu loh. Ya loh, karena pemerintah daerah dalam hal ini kan Dinas Perhubungan juga mengeluarkan anggaran itu untuk pembelian GPS dan sebagainya, itu persiapan-persiapannya itu gitu loh. Apa sudah dikaji benar itu tingkat okupansinya itu, kemudian jalurnya ya, atau kemudian efektivitas apa namanya siswa itu bisa cepat ya apa ditanggapi dengan orang tua untuk mengangkut anaknya dari angkot itu, apa dan lebih cepat diangkut dengan sepeda motor sendiri dan sebagainya. Ini pengkajian kan Pak ya, kira-kira seperti apa itu pengkajian. Terima kasih, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Pak Yudi. Mungkin boleh ditanggapi dari Pak Purwono, mungkin? Silakan, Pak.
23: Baik, Mbak Yolanda. Jadi terkait dengan kajian, ingat saya sejak 2004 itu kan sudah dikaji ya. Akan adanya konsep by the service. Jadi layanan itu dibeli oleh pemerintah, kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di Kota Malang. Jadi terkait dengan kajiannya, saya yakin insya Allah sudah ada. Kemudian terkait dengan asas manfaat. Jadi saya sampaikan di depan tadi bahwa kami pernah tes kis ke beberapa orang tua murid, ya Mbak ya. Ketika kami cerita tentang adanya konsep ini, kemudian nanti orang tua ini tidak harus susah-susah ngantar ke sekolah, tapi kemudian bisa dengan layanan angkutan kota. Itu sampling yang kami lakukan, responnya menurut saya bagus, Mbak. Jadi apa yang dikhawatirkan Pak Yudi, insya Allah mudah-mudahan nanti terjawab. Memang ya ini berproses ya. Jadi namanya tahapan-tahapan proses ini ya, mungkin awal-awalnya karena sesuatu yang baru ya masih kaku, tapi senyapang proses berjalan insya Allah nanti akan saling menyesuaikan Mbak Yolanda.
12: Oke, ada juga yang menanyakan Pak, kalau misalnya sopirnya terlambat atau tidak menjalankan rute, tidak memenuhi standar pelayanan, apakah juga ada persiapan pemberian sanksi khusus?
23: Iya, ada Mbak. Jadi itu operatornya kan nanti yang akan melakukan pengawasan. Jadi kan teman-teman ini sekarang angkutan yang menjalankan kegiatan ini kan dipasang GPS semua.
12: Iya.
23: Kemudian dari Disub juga melakukan pengawasan, kemudian operator juga melakukan pengawasan. Sehingga ketika posisi sudah masuk jam jemput ya, bukan jam sekolah. Jadi kan kalau masuknya mereka jam 7, jam 6 itu paling tidak kan mereka sudah ada di titik jemput.
12: Iya.
23: Nah itu nanti dengan adanya GPS nanti kan kita bisa lakukan pengawasan kan. Oh ini posisi sudah dekat, ini posisi masih jauh. Dan nanti kalau yang musisi pasti jauh, kami segera minta kepada cadangan untuk juga segera menjalankan mengganti opsi, terutama mungkin misalnya ada yang berhalangan karena sakit dan lain sebagainya. Itu nanti operator yang akan melakukan mengelola, mengganti dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan sistem punishment, reward and punishment ya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan satu kali, dua, tiga kali, ya mohon maaf, kita akan putus kontrak dulu.
12: Okay.
23: Kemudian kalau mereka melakukan sesuatu yang baik, ya kita akan memberikan reward. Jadi saya pikir itu kita sudah persiapkan dengan baik, Mbak Yolanda.
12: Oke, okay, jadi sudah ada skema reward and punishment juga. Bicara soal GPS, ke Pak Hendy dulu ya. Apakah cukup Pak untuk memastikan keamanan pelajar, karena katanya akan mendata kok ini ya situasi dan juga kondisi real time, lokasi real time dari angkutan pelajar ini, atau mungkin perlu sistem lain?
14: Ya, nomor. Kalau memang idealnya selain GPS itu harus ada CCTV ya atau dashcam.
12: Oh oke. Okay.
14: Sekarang kan dashcam juga banyak. Jadi dashcam yang keluar dan yang ke dalam. Jadi ada two side kan, jadi bisa dashcam arah luar dan arah ke dalam cabin. Itu kalau kita bicara tentang keselamatan keselamatan ya, antisipasinya. Nah itu kalau tadi dibilang cukup apa nggak cukup gitu. Jadi bisa ditambah itu, tapi sementara ini untuk operasional yang bisa dilakukan adalah dengan adanya menggunakan GPS tracker itu dulu sementara.
12: Sementara itu
14: memang
12: ya.
14: Semua itu terkait dana kan, karena iya. Kalaupun dashcam itu memang harus juga terhubung dengan
23: Mbak,
14: ya kalau mau real time harus terhubung dengan
23: ini.
14: Kemarin yang mana itu bisa dari
23: tapi juga rumah dashcam juga sampai ini ya, kami tunjukkan
14: ataupun nanti dipasang perangkat sendiri di angkutan itu.
12: Oke, okay, baik Pak Hendy. Ini ada yang bergabung juga di WhatsApp, saya mau play dulu ya, ada voice note dari Pak Cahyo.
23: Itu untuk kebutuhan sidang Mbak, dokumen itu.
1: Selamat pagi Siti. Selamat pagi Kota Mala. Ikut nimbrung ya, menanggapi masalah angkutan gratis untuk pelajar. Saya selaku warga Malang ya, sangat setuju

0: diberikan untuk juga untuk anak-anak kita. Jadi kalau saya pribadi, kita lihat dulu hasilnya. Toh ini juga belum jalan kan. Ya mudah-mudahan terbaik ya kan. Jadi untuk masalah yang mengelola disub, yang ini itu, kita kesampingkan dulu kalau bagi saya. Kita doakan yang terbaik aja, ya kan. Semuanya tujuannya kan baik ya. Kalau memang nanti ada yang kurang ya bisa dievaluasi. Jadi jangan dikendorin dulu.
1: Ya, ya.
0: Kan belum jalan. Itu juga ini tujuannya baik juga kan.
1: Ya.
0: Ya membantu pemilih mikro, terutama warga Malang yang mempunyai anak sekolah, apalagi kondisi ekonomi menengah ke bawah, ini sangat-sangat terbantu. Mungkin itu saja dari saya. Berharap yang terbaik, ya kan. Tujuannya pasti baik, ya kan. Masalah nanti hasilnya bagaimana kita lihat, kan juga belum jalan.
1: Ya.
0: Jadi tidak usah dikembosin dulu yang ini, yang itu kan. Ya, percuma gitu kan, kita lihat hasilnya, ya kan? Ya, ini mungkin inspirasi saya sebagai selaku warga Malang, sangat mendukung. Itu aja, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Ada Pak Bagus Prabowo juga melalui voice note.
2: Selamat pagi, izin menyampaikan opini terkait Ijen Talk pagi ini mengenai angkutan pelajar gratis. Kebetulan anak saya sudah melewati masa pendidikan SMA, jadi tidak bisa menikmati itu. Seandainya anak saya dalam masa pendidikan yang difasilitasi angkutan pelajar gratis, saya tidak akan mengizinkan. Saya kebetulan tiap hari juga beraktivitas di jalan. Saya tahu betul bagaimana kondisi mikrolet saat ini, bagaimana attitude atau perilaku driver mikrolet. Memang saya bukan kalangan yang berkecukupan, tapi untuk hal pendidikan saya mencari yang terbaik, baik itu sekolah, guru, ataupun sarana pendukungnya, sampai dengan transportasi. Tentu saya menginginkan yang baik, dan mikrolet menurut saya belum cukup baik untuk bisa melayani itu. Kalau memang tujuannya adalah memberikan sarana untuk pendidikan anak, saya pasti cari yang baik. Kalau memang tujuannya adalah memberikan penghasilan tambahan kepada mikrolet yang saat ini hidup segar mati tak mau, ya saya sarankan kepada pegawai di lingkungan dishub aja yang tiap hari menggunakan mikrolet. Mengapa kok saya sarankan pegawai di lingkungan dishub? Ya supaya beliau-beliau di dishub ini tahu bagaimana sih kualitas dari transportasi yang selama ini di bawah otoritas atau pembinaan beliau-beliau ini. Kepada siapapun yang punya ide untuk angkutan pelajar menggunakan mikrolet, saya nitip pesan aja. Kita bekerja ini harus jujur dan objektif dalam menilai sebuah pekerjaan. Baik katakan baik, jelek katakan jelek. Supaya yang baik bisa menjadi motivasi ke depan, supaya yang jelek bisa berevaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Penunjukan dishub dan mikrolet itu karena dishub satu-satunya instansi dan mikrolet adalah satu-satunya sarana transportasi yang dikelola oleh dishub. Jadi seolah-olah mau mengatakan ya ono iki ya iki ae gitu loh. Enggak seperti itu. Ya, kita tahu sendiri ya, dishub selama ini mengelola parkir, mikrolet, terminal, dan kita semua bisa menilai hasilnya seperti apa. Parkir ya koyok ngono, mikrolet ya seperti itu, terminal apalagi. Jadi jangan menunjuk suatu institusi atau instansi hanya karena

0: seolah-olah dia yang mampu atau satu-satunya yang punya kewenangan tanpa melihat integritas dan kredibilitasnya. Ya. Bukannya mau membandingkan, tapi wali kota periode sebelumnya dan sebelumnya itu punya ide angkutan umum pelajar gratis dengan kondisi kendaraan yang baru. Ya, walaupun tidak ada pengembangan sampai saat ini dan stuck, tapi setidaknya ide itu lebih masuk akal gitu loh. Saya harapkan justru ide-ide yang seperti itu, melihat institusi yang memang kompeten dan berintegritas dan melihat track record dari siapa yang ditunjuk, pekerjaan apa yang dikerjakan, saya kira itu lebih objektif lah. Jadi tolong dikaji lagi, melihat kondisi di lapangan. Jangan lupakan kajian, riset itu adalah kunci untuk bisa kita menyediakan sarana yang lebih baik buat layanan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Mungkin ke Pak Hendy ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bagus Prabowo tadi, menekankan soal keamanan juga selain GPS maupun dashcam, tapi perilaku para pengemudi super angkotnya. Silakan Pak.
2: Ya, siap. Jadi mungkin saya tanggapi dulu yang sebelum ini ya, yang tadi tentang apa namanya, apa sudah dikaji juga tadi kan, mengatakan itu. Jadi, nanti memang yang namanya angkot ini, sekarang kita kan tidak bisa langsung membuat trayek, berapa trayek gitu yang sepenuh-penuhnya. Jadi kita dengan dana atau ketersediaan anggaran yang terbatas ini, kita pemerintah Kota Malang, bukan kami ya, pemerintah Kota Malang memikirkan bahwa mana trayek yang utama dulu, yang banyak, yang merupakan banyak tarik adakan dulu. Sama seperti yang terjadi di Kota Batu. Jadi mula-mula hanya sekian trayek, lalu dengan adanya perkembangan dan setelah dievaluasi ternyata efektif, maka di anggaran juga tahun berikutnya ditambahkan, sehingga juga ditambahkan trayek yang ada untuk lebih mengakomodir pelajar yang ada di sini. Jadi itu, pelajar yang ada di sana juga nanti terjadi di Kota Malang itu akan di review ataupun dievaluasi bagaimana nanti keberlanjutannya dan juga peningkatannya seperti apa. Nanti peningkatan trayek dan juga peningkatan pelayanan, juga peningkatan kondisi fisik kendaraannya. Dan itu seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Bagus. Jadi gini, ini sama seperti program MBK kalau saya lihat. Banyak pro kontra juga. Ya, ini mungkin yang salah satunya jenengan yang kontra karena ini menggunakan barang lama ya. Istilahnya kan seperti itu. Ya, perlu kita ketahui bahwa zaman wali kota saya bukannya mendukung apa, bukannya hanya pro kepada Pak Wahyu ini wali kota sekarang, juga wali kota dulu juga kami berkolaborasi. Jadi kalau melihat kondisi sekarang itu ada efisiensi. Jadi dana ini yang dulunya anggaran itu bisa digunakan untuk pengadaan kendaraan baru, tapi kalau dengan kondisi sekarang dengan anggaran yang ada ini ya kita pemerintah bisanya menyediakan angkutan yang sudah ada dan itu pun sudah diseleksi oleh organda, dalam hal ini Pak Purwono atau Pak Ipung sudah melihat menseleksi kendaraannya dan juga drivernya seperti apa, sehingga apa yang dikhawatirkan Pak Bagus mudah-mudahan tidak terjadi ataupun pelayanannya harusnya sudah lebih baik gitu. Jadi jangan khawatir Pak, saya pun meskipun punya kendaraan pribadi, saya beberapa kali juga naik kadang-kadang kalah saya menaik angkutan kota Pak untuk hal-hal yang sifatnya perjalanan jarak jauh pun, jarak dekat pun saya juga kadang naik angkot, dan juga beberapa staff saya juga pengguna angkot, sehingga saya juga bisa menerima informasi bagaimana pelayanan angkutan di situ. Jadi kami mengkaji tidak hanya asal adanya ini, lalu ini yang digunakan. Kami juga berusaha memang dengan keterbatasan yang ada, bagaimana meningkatkan pelayanan itu. Dan ini mudah-mudahan tahun depan sudah ada anggaran yang firm, dan juga dengan sudah diperlakukan nanti angkutan pelajar gratis ini, dilihat efektivitasnya bagaimana. Ini mungkin juga bisa dapat bantuan dari pemerintah pusat. Bisa saya sampaikan, menggunakan kendaraan yang ada ini tidak masuk akal. Memang mungkin kalau malah yang masuk akal yang sekarang ini, Pak, karena kalau dengan adanya keterbatasan itu, maka yang bisa dilakukan seperti ini. Itu bukan hanya pembelaan ini ya, tapi memang kondisinya seperti itu. Dan memang dengan kondisi kendaraan yang kami pilih yang dengan sebaik mungkin ini. Itu Pak, tugasnya Pak Ipung sudah dilakukan dengan baik itu, menseleksi itu. Dan kalaupun nantinya ini program yang berhasil, bisa meningkat ke program yang lain. Apa program itu? Yang sudah saya sampaikan bahwa selain angkutan pelajar, yang perlu lagi itu angkutan pasar. Jadi ibu-ibu, saya ibu-ibu yang belanja setelah anaknya sekolah, itu bisa terangkut untuk menuju pasar dan kembali ke rumahnya lagi. Itu karena kadang-kadang kalau naik kendaraan sepeda motor sendiri, itu juga memenuhi jalan dan juga susah untuk membawa barang-barang yang juga cukup banyak. Itu.
1: Oke, baik Pak Hendy. Di WhatsApp juga ada yang...
2: Itu Mbak Yolanda.
1: Siap Pak. Di WhatsApp ada yang menanyakan juga untuk teknisnya, apakah pelajar nanti ada ID card khususnya atau bagaimana, Pak Purwono? Ya, boleh di-unmute dulu Pak. Oke. Masih belum? Mungkin boleh dibantu rekan-rekan di newsroom? Ya, silakan.
3: Sorry, harus dibantu nih kayaknya sama teman-teman.
1: Sampun Pak.
3: Sorry. Yeah. Mbak izin, ini kami kan berproses dengan Dinas Pendidikan. Jadi proses pengalian dari bus sekolah ke angkutan pelajar ini kan berdasarkan yang sudah dilakukan bus sekolah sebelumnya. Jadi ada titik kumpul dan lain sebagainya. Jadi masing-masing titik kumpul dan titik antar tujuan. Kemudian nanti setelah itu kami akan minta untuk teman-teman pengemudi nanti membangun komunikasi dengan orang tua murid. Jadi nanti bisa kita buatkan grup WhatsApp gitu antara pengemudi dengan orang tua murid, sehingga ada satu proses komunikasi yang strategis. Misalnya mohon maaf, ada yang berhalangan hadir karena harus ada kegiatan keluarga, jadi nanti teman angkot tidak perlu nunggu. Jadi setelah dicek sesuai jumlah, dilakukan absen, ya sudah teman-teman jalan. Kemudian kalau misalnya belum datang, kemudian diberangkat bisa komunikasi ke orang tua, Bu ini putranya kok belum ada di titik kumpul dan sebagainya, seperti itu. Jadi desain yang kami rancang seperti itu. Kemudian terkait sebelumnya tadi yang Pak Hendy sudah menjelaskan. Jadi kan sebelumnya ini teman-teman mengikuti namanya sertifikasi SMKPU, Sistem Manajemen Keselamatan Penumpang Umum. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau khawatirkan Pak Bagus tadi dengan seiringnya waktu nanti bisa kita yakinkan. Kemudian ada satu konsep yang bagus yang tadi disampaikan Pak Andy tentang angkutan pasar. Nah, ini nanti ke depan mudah-mudahan begitu. Jadi kembali Mbak, di jalanan kota Malang ini nanti tidak terlalu banyak ada kendaraan yang lalu lalang, tapi terwakili oleh angkutan umum, sehingga wajah lalu lintas di kota Malang ini dilihat cakep gitu loh Mbak. Itu yang kita harapkan, seperti itu. Jadi memang ya kembali Saya pikir Pak Hendy, kami di Forum Lalu Lintas ini memang ya sedang mencoba untuk mengganggu mimpi bagaimana Kota Malang ini jadi tujuan kota wisata yang baik, kota pendidikan, kota bisnis, kemudian lalu lintasnya berjalan dengan rapi, dengan baik dan sebagainya. Dan mohon doa Mbak Yolanda juga pendengar yang lain untuk itu segera kita capai, Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Pak Purwono. Mungkin ini sudah masuk di segmen terakhir juga. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Salah satunya ke Pak Purwono dulu, mungkin silahkan Pak, catatan apa yang mau disampaikan?
3: Jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Radio City Legend ini luar biasa, memberikan ruang untuk masyarakat untuk berbicara. Kemudian kewajiban dari pemerintah untuk mendengar, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kembali dengan model komunikasi yang baik seperti ini, insya Allah kita akan menuju apa ya, Kota Malang yang lebih baik lagi, Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Pak Purwono, semoga kedepannya kita terus kolaborasi juga ya, karena ini kan juga masih menuju operasionalnya dimulai, nanti mungkin sering berjalannya waktu kita masih akan terus komunikasi. Baik, terakhir Pak Hendy, silahkan.
2: Singkat saja, mari kita dukung program untuk menghidupkan kembali angkutan umum massal ini. Mulai ada bus Transjatim koridor 1. Abis ini ada koridor 2. Kenapa kok ada koridor 2? Karena koridor 1 sudah berjalan dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lintas wilayah di Malang Raya ini. Jadi mari kita dukung dengan mulai beralih menggunakan kendaraan angkutan umum apabila memang itu bisa bermanfaat untuk kita. Jadi manfaatkanlah fasilitas yang ada sehingga nanti Malang bisa menjadi lebih baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Pak Hendy, Pak Purwono juga atas waktu dan penjelasannya pagi hari ini. Semoga ke depan masih bisa terus berkolaborasi. Saya Yola Oktavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

Sirigaitain 101 FM Guidance for Your Life. Beberapa catatan kawan soal topik bahasan Ijen Talk masih dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi Bu Kurnia menanyakan juga apakah di Kabupaten Malang juga ada. Solo sejauh ini belum ada ya. Kita bicaranya soal Kota Malang dulu karena topik bahasan juga. Tadi siap-siap angkut pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Ngobrolnya tadi juga dengan Dinas Perhubungan Kota Malang, kemudian ada dari Organda Kota Malang dan pengamat transportasi. Informasi singkat ya, 1 September kalau kata Pak Wijaya itu sudah mulai beroperasi. Harapannya nggak molor lagi karena dari Juli kawan, Juli awal, Juli pertengahan, lalu ke akhir Juli, masuk di Agustus, awal Agustus sudah operasional, jalan katanya. Pertengahan Agustus nggak jalan juga, sekarang sudah kurang lebih beberapa hari lagi kita sudah ganti bulan ya, sudah masuk di September. Informasinya September mulai beroperasi, tentunya ini akan terus berprogres. Awal-awal pasti akan tetap ada evaluasi, tetap ada beberapa ini ya koreksi juga, dan tentunya perubahan akan dilakukan menyesuaikan dengan evaluasi yang ada. Seperti itu. Tadi yang masih akan diperbincangkan lagi itu potensi konflik sosial ya antara sopir angkot. Jadi yang sudah masuk ke skema BTS by the service itu diminta tidak ngetem reguler lagi karena katanya akan memunculkan kecemburuan sosial. Kemudian ada juga yang bilang kalau misalnya hanya berpangku pada BTS, skema BTS itu angkutan pelajar, maka ini agak sulit juga untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, hal-hal seperti ini masih terus dikomunikasikan oleh rekan-rekan Organda, kawan, untuk mencari jalan tengahnya. Untuk beberapa catatan lain, tadi yang bergabung juga di Ijen Talk, ada Pak Anto. Izin urun saran katanya, saya setuju dengan adanya angkot gratis buat pelajar. Pertama, mengurangi kendaraan, terutama motor di mana nih, di pagi hari karena si anak di cover angkot pelajar. Dan juga perlu diingat, jangan bosan-bosan mengingatkan driver bahwa keselamatan anak dan keselamatan di jalan harus dan wajib perlu. Dan jangan bosan untuk membriefing drivernya biar aman dan selamat serta nyaman buat anak-anak yang ikut angkot. Terima kasih kembali, itu catatan dari Panto. Banyak yang meng-highlight, saya lihat yang bergabung di WhatsApp ini, soal keselamatan ya, keselamatan pelajar, kemudian juga bagaimana attitude dari para sopir angkot ini sendiri, khawatirnya juga masih ada yang terlihat mengoperasikan

0: kasihkan angkotnya sambil ngerokok gitu. Nah itu juga banyak yang menjadi sorotan, atau mungkin ugal-ugalan di jalan, atau melaju dengan kecepatan tinggi. Itu yang masih di highlight ya dari beberapa koreksi. Dan tadi dari Disub dan juga Organda bilang akan ada pelatihan, akan ada sosialisasi juga, dan seluruh driver harus berkomitmen untuk menjalankan aturan-aturan yang ada. Kalaupun tidak menjalankan aturan yang ada, maka akan ada punishmentnya. Jadi ada sistem reward and punishment juga, kawan. Ada juga nanti pemutusan kontrak, begitu ya, dan beberapa reward and punishment lainnya. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Kita jeda kembali, kawan-kawan juga boleh kembali bergabung, bisa langsung call in kami di 0811-3600-911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama, saya Eri Alidavi dari K Radio Jember. Lebih dari 107 ribu penumpang menggunakan layanan kereta api selama libur Maulid Nabi di wilayah KAI Daup 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan sepanjang 21 hingga 25 Agustus 2026 tercatat 107.106 penumpang naik dan turun di berbagai stasiun. Puncak kepadatan terjadi Selasa 25 Agustus dengan 21.106 penumpang. Stasiun Jember menjadi yang teramai, mencapai 6.194 penumpang, disusul Banyuwangi Kota dan Ketapang. Untuk mengantisipasi kepadatan, KAI menyiagakan petugas di sejumlah stasiun. Penumpang juga diimbau datang lebih awal, memastikan tiket dan identitas sesuai, serta mengikuti arahan petugas.
2: Kabar selanjutnya, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menyebut saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit internal koperasi sebagai operator angkutan pelajar. Nantinya komponen kontrak mencakup pengkajian supir, perawatan kendaraan, biaya kendaraan, dan pengawasan. Di sisi lain, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah menginstruksikan agar program angkutan pelajar bisa berjalan bulan ini dan meminta adanya koordinasi yang baik antara koperasi dan perangkat daerah terkait.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Guna mewujudkan target Kota Madiun bebas masalah sampah 2027, Pemkot siap mencarikan dana operasional program pilah sampah dari rumah sebesar 10 juta rupiah tiap RT. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan anggaran itu digunakan tiap RT untuk mengelola sampah di lingkungan masing-masing, baik sampah organik maupun anorganik, dengan melibatkan tim pendekar hijau yang telah dibentuk untuk mendampingi pengelolaan sampah di tiap RT. Bagus menjelaskan keterlibatan masyarakat sejak dari rumah menjadi kunci agar volume sampah yang dibawa ke TPA dapat terus berkurang. Ia menambahkan program tersebut diarahkan pada bagaimana seluruh pihak mampu mengelola sampah dengan lebih baik, terutama melalui pemilahan sejak dari sumbernya, sehingga masalah sampah dapat teratasi.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat ada 36 ribuan penumpang saat libur Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin. Mahendro Trang Bawono, manajer humas PT KAI Daup 8 Surabaya, merinci ada 16.500 penumpang berangkat dan 20.100 penumpang tiba di wilayah KAI Daup 8 Surabaya. Volume penumpang tertinggi ada di stasiun Surabaya Pasar Turi dengan 11.500 orang. Kedua, stasiun Surabaya Gubeng dengan 10.700 orang dan stasiun Malang 5.800 penumpang. Secara kumulatif, mulai 21 sampai 25 Agustus 2026, KAI Daup 8 Surabaya memproyeksikan melayani 196.100 orang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGuide FM.

Sirigait 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di WhatsApp ada laporan yang kita terima dari Pak Gusmin, katanya ada tumpahan sampah dari truk sampah di pertigaan Kawi Atas menuju ke Dieng. Beberapa kali laporan ini sudah masuk kawan di kita, bicara soal armada sampah yang memang belum semuanya dalam keadaan prima ya, karena masih ada beberapa truk pengangkut sampah kita itu yang bak belakangnya, box belakangnya itu bolong-bolong. Kemudian juga ada yang sudah, yang ngangkutnya itu sampai banyak banget, akhirnya pada berjatuhan. Nah, itu juga sering dilaporkan dan ini menjadi concern juga. Katanya Kota Malang ini menuju predikat Kota Adipura, tapi nyatanya ketika ada pengangkutan sampah masih sering terjadi hal-hal seperti ini. Ini dia kawan, saya tampilkan di visual radio kami, tumpahan sampahnya ya, di Dieng. Oke, ini ada tambahan dokumentasi juga. Sebentar, saya mau tampilkan. Tadi ada dua foto ya dari Pak Gusmin. Ini dia juga. Sampahnya juga cair nih. Sangat membahayakan untuk pengendara, khususnya untuk yang R2. Hati-hati yang melintas nanti di area pertigaan Kawi Atas yang arahnya ke Dieng. Terima kasih Pak Gusmin. Tadi kita sudah geser laporannya ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, Roni Kuncoro. Tapi yang masih menjadi kendala mungkin karena truknya ya, truknya kan tidak diketahui untuk nopolnya berapa, sehingga agak sulit juga untuk di-tracking. Tapi semoga dari waktu info ini diteruskan sekitar jam 9.30, itu sudah bisa dilacak kendaraan apa saja, armada yang mana saja yang melintas di titik yang disebutkan. Barangkali bantuan dari CCTV juga untuk bisa cross-check lagi kendaraan-kendaraan pengangkut sampah yang ini ya, yang sampahnya sering berjatuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Gusmin. Kemudian juga kawan, update lainnya di WhatsApp tadi ada tambahan info dari Pak Bagus Prabowo. Kirim infonya melalui video, saya mau tampilkan. Di mana ini Pak Bagus? Oke, tidak ada keterangan ternyata kawan dari videonya ini. Hanya perjalanan saja, terlihat ada antrian beberapa mobil box ya. Mobil box, tapi nggak ada keterangan detailnya. Baiklah, kita hold dulu. Mungkin nanti kalau ada tambahan boleh berbagi info juga. Pak Anton, info traffic seputaran Mendit, lalinnya dua arah lancar, cuaca beranjak panas. Oke, ini dia seputaran Mendit, saya tampilkan di visual radio kami, kawan. Itu dia ya, pantauan sementara. Terima kasih banyak Pak Anton untuk update-nya. Beberapa catatan juga masih belum semuanya kita akomodir, terutama yang tadi pagi ya, bertepatan dengan momen talkshow Ijen Talk. Ini soal perlambatan-perlambatan, hari ini luar biasa kawan. Perlambatan di beberapa titik, tadi Pak Dhani yang terjebak di UB, di jembatan ya, kemudian juga area jembatan Berantas juga merambat. Lalu tadi ada Bu Ratna yang terjebak antrian di flyover Arjosari, sama Panto juga, dan sejumlah titik lainnya yang hari ini dikabarkan padat. Kalau sekarang saya lihat masih ada perlambatan untuk yang Ahmad Yani Utara, itu dari pertigaan Cakalang sampai ke batas Kota Adiputro. Titik lainnya mungkin yang harus Anda antisipasi juga di perempatan Kasin. Kawan, untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: city guides inside.
1: Semrawutnya jalan veteran akibat maraknya PKL dan parkir liar di pinggir jalan terus berulang meski penertiban rutin dilakukan. Mampukah kolaborasi lintas sektor menghadirkan solusi permanen tanpa mematikan mata pencaharian warga? Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, menyampaikan penertiban PKL dan sanksi tipiring telah dijalankan, namun pihaknya kini mengajukan akses integrasi CCTV ke Diskominfo serta mendorong kolaborasi lintas OPD agar penindakan lapangan dapat berjalan lebih cepat dan responsif.
2: Karena semua OPD ini adalah mengaku perdana. Sedangkan Satpol PP ini adalah pilihan terakhir nih untuk menghalau, ini pilihan terakhir. Walaupun kami sudah memberikan pendekatan dan edukasi, tampaknya jualan yang laris di titik ini adalah magnet dan pilihan yang paling seksi. Teman-teman, selain represif, kami juga mungkin akan membuat atau mendapatkan akses kamera. Kota Malang kan ada kamera untuk publik ini,
3: iya.
2: 250. Nah, ini kami akan izin kepada Kominfo untuk mendapatkan akses beberapa kamera, mungkin beberapa titik vital di sini, seperti untuk yang crowd adalah veteran, akan kami adalah mata digital Satpol PP. Ketika kerumun sudah banyak, harapan kami Satpol PP tidak nunggu dilaporin nih. Sudah kelihatan ini berpotensi rawan, maka kami tag dengan OPD teknis terkait untuk bisa bergerak bersama-sama.
1: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendesak OPD terkait segera berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menyediakan ruang khusus PKL di dalam area kampus, sembari menuntut penindakan tegas tanpa kompromi terhadap pelanggaran parkir di trotoar.
4: Ya, kita harus berani mengatakan jujur lah bahwa negara tidak hadir, negara pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kalau pemerintah mampu memberikan pekerjaan kepada mereka, saya kira tidak ada kok orang yang suka jadi PKL. Lek gak kepepet ya gak jadi PKL. Kan seperti itu toh, dioprak-oprak di sana ya ke Malang jadi PKL lagi. Tidak mungkin mereka ke Malang akan menjadi pedagang biasa. Ini yang perlu pemikiran utamanya di sana dulu. Ayo pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk teman-teman kita yang tidak mampu bekerja di sektor-sektor formal. Itu kita carikan pekerjaan bagi mereka. Apakah bisa? Saya yakin pemerintah Kota Malang mampu. Karena apa? Kita ini boleh dikatakan sentra-sentra perdagangan, sentra-sentra kuliner, itu adanya tetap di sana-sana aja, baru hari-hari akhir ini bertambah oleh sentra-sentra perdagangan kuliner yang menetap. Tetapi itu butuh biaya besar. Nah, mereka ini kan tidak mempunyai anggaran gede. Maka pemerintah kota yang harus melakukan itu. Jangan bekerja sendiri. Tidak mampu pemerintah ini bekerja sendiri. Di sana ada UB, di sana ada UM. Kenapa sih tidak bekerja sama dengan mereka? Ayolah, UB ini ojok golek enak edw. UM ini ojok golek enak edw. Beri space beberapa titik untuk teman-teman yang memang berjualan. Jualannya hanya minuman dan makanan kecil kan mereka itu. Mungkin dana di dalam bisa diberikan space untuk teman-teman yang hari-hari ini juga harus menghidupi keluarganya. Bahkan yang masih banyak anak muda kok yang jualan itu. Ini kan bentuk kreativitas dari mereka. Walaupun saya tahu persis kopi yang dijual itu bukan produk mereka sendiri, tetapi mereka kan ngambil ke pabrika. Nah, ini yang harus dilakukan kerjasama dengan baik stakeholder yang ada di sekitar sana. Kalau katanya kan hari ini yang paling banyak memanfaatkan PKL kopian itu adalah teman-teman mahasiswa. Ya sudah, kita arahkan untuk masuk aja. Masa UB sebegitu besarnya gak punya space untuk itu? Saya yakin punya.
1: Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Malang, Muhammad Anis Januar, menegaskan penertiban parkir liar terus dilakukan berkolaborasi dengan kepolisian dan akan dievaluasi lebih ketat seiring penyusunan perda parkir baru demi memberikan efek jera.
5: Ada satu case bahwa pernah kami dapati bahwa yang berdagang di sana itu ternyata setelah diwawancarai, Pak, saya itu pindahan dari Surabaya. Di Surabaya itu kami dikejar-kejar, kami pindah lagi ke Sidoarjo, kami dikejar-kejar. Kemudian kami dapat informasi di Malang ini enak, PKL-nya itu tidak dikejar-kejar ataupun yang sifatnya pelarangan, gitu kan, penindakan. Nah, apakah tanda tanyanya terhadap dua hal. Pertama, yang parkir liar, pedagang liar tidak pada tempatnya, kan berarti kan mereka melanggar aturan.
0: Iya.
5: Terhadap aturan-aturan ini ada dua, ada aturannya, ada penindakannya. Mereka melanggar terhadap larangan. Yang bisa melakukan penindakan itu kalau lalu lintas, undang-undang lalu lintasnya jelas. Ada polisi Republik Indonesia. Untuk PKL, Trantibum, ada perdanya, penindakannya oleh polisi. Polisinya polisi pamong praja. Maka, apakah kita harus melakukan penindakan terhadap dua hal ini selain dikedepankan dulu pendekatan secara humanis? Nah, kalau memang obat-obat yang tanda kutipnya obat-obat ini sudah tidak manjur gitu kan, mungkin kita perlu lakukan evaluasi bareng nih. Surabaya bisa, daerah lain bisa, kenapa Kota Malang tidak bisa?
1: Penataan jalan veteran tidak bisa diselesaikan dengan penindakan parsial. Ketegasan aturan lalu lintas, integrasi pengawasan CCTV, serta penyediaan ruang usaha yang layak menjadi kunci agar kawasan pendidikan ini kembali tertib dan nyaman.
3: Guidance for your life. City Guide FM. September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
7: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan antisipasi yang mau melintas di area Arjosari, lebih tepatnya di depan kantor KUA, itu ada perempesan pohon ya, pas di samping kantor imigrasi Malang. Tadi Pak Rangga yang sempat kirim dokumentasi, saya tampilkan di Piso Radio, ini dia. Pantauan di lokasi, terlihat satu setengah lajur ya dipakai untuk perempesan pohon. Ini nampaknya dari rekan-rekan DLH juga yang lagi melakukan operasi di sana. Terlihat ada water barrier yang sudah ditempatkan. Itu dia, jadi ada perlambatan di sana. Terima kasih Pak Rangga untuk update-nya juga. Ini arah ke utara Pak ya berarti? Atau gimana? Nanti boleh menambahkan untuk detail infonya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berbagi kabar. Mungkin yang tadi mau lewat di sekitaran Kawi sempat terhalang karena ada ini ya, sampah yang berceceran. Boleh juga update sekarang bagaimana, apakah sudah dibersihkan oleh rekan-rekan DLH atau belum, karena tadi laporan kita sudah diatensi oleh Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Roni Kuncoro. Jadi kawan-kawan boleh berbagi kabar lainnya juga, langsung call in di 0811 36091.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Dewan dorong Pemkot Malang percepat penanganan pasar tradisional. Anggota DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mendesak Pemkot Malang untuk segera mengambil langkah konkret dalam percepatan penanganan sejumlah pasar tradisional yang kondisinya masih belum memiliki kepastian hukum maupun kejelasan fisik. Salah satunya terkait kendala perjanjian kerjasama atau PKS di Pasar Blimbing yang seringkali dijadikan alasan oleh Pemkot Malang untuk membiarkan proses penyelesaian hukum dengan pihak ketiga berjalan tanpa kejelasan. Selain itu, Saniman juga menyoroti penataan pasar Indu Gadang yang belum sepenuhnya tuntas karena sempat ada temuan dugaan praktik jual beli bedak di area lokasi yang mencapai angka 300 juta per unit. Kawan, distribusi kendaraan KDMP di Jatim belum merata. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur mencatat pengadaan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih masih belum terdistribusi secara merata di wilayah Jawa Timur. Kepala Dinkop UKM Jatim Endi Alim Abdinusa menyampaikan pihaknya masih melakukan verifikasi lapangan karena proses penyerahan kendaraan yang sangat bergantung dari dandim di masing-masing daerah. Tetapi Endi menambahkan pembangunan fisik gerai koperasi di Jawa Timur telah mencapai 91% dengan jumlah anggota yang terus meningkat. Kawan, alternatif LPG 3 kg, pemerintah uji coba penggunaan CNG. Pemerintah mulai melakukan uji coba penggunaan gas bumi terkompresi atau CNG ukuran 3 kg sebagai alternatif bahan bakar rumah tangga pengganti LPG 3 kg. Kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, uji coba terbatas ini dilakukan di wilayah Jawa Barat untuk menguji aspek keamanan, sistem distribusi, serta tingkat penghematan biaya masak warga. Lebih lanjut, penggunaan CNG diharapkan dapat menekan ketergantungan impor LPG nasional yang saat ini konsumsinya mencapai 8,6 juta ton per tahun. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang ya. Untuk di jam 10 lebih 8 menit ini kita masih bisa membahas tentang IGN Talk. Dan memang kalau misalkan kita tadi lihat cukup banyak ya perspektif yang kita dapatkan dari IGN Talk tadi tentang angkutan pelajar gratis yang memang akan diluncurkan oleh pemerintah Kota Malang, khususnya di subkota Malang kawan. Dan kalau misalkan kita lihat tadi sempat terhubung juga dengan Organda yang mengatakan kalau misalkan nantinya subsidi nilai subsidinya itu 6

rute. Jadi ada yang 16 km, ada yang 40 km. Nah, karena hal inilah jadi diperlukan skema rolling rute mingguan bagi armada angkutan pelajar gratis. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, kata Purwono, seluruh pengemudi ini juga diwajibkan mematuhi SOP layanan khusus pelajar ya, termasuk larangan merokok, lalu kepemilikan sertifikasi keselamatan penumpang umum, dan masih banyak lagi. Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk pagi hari ini, selain kita membahas tentang info di Ijen Talk tadi, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu di jam 10.09 kita dapat info dari Pak William. Info terjadi laka dari arah Surabaya menuju Singosari. Oh, ini tadi kita juga dapat info dari Lawangku ya, admin Lawangku di Relawan Siaga Utara monitor min info Singosari. Nah, ini di tag info Singosari ada truk molen dan juga truk apa namanya ya, angkut gitu, itu berwarna kuning bertabrakan kawan. Nah, ini samping-sampingan gitu ya, ini infonya. Nah, sepertinya yang truk molennya ini depannya rusak kawan. Kita coba putar juga video yang dari Pak William. Oh, sudah ada pihak kepolisian ya untuk saat ini. Nah, ini truk molennya masih berjalan kawan, tapi nabrak depannya. Oh, nabrak bagian samping ya. Ini ada satpam dan juga satu pihak kepolisian. Sepertinya bertanya untuk kronologinya. Ada dua orang yang ditanyai kawan ya. Sepertinya sopirnya masing-masing itu. Terima kasih informasinya Pak William, dan hati-hati di jalan. Mungkin untuk Anda bisa tambahkan titik pasnya di mana Pak William, kirimkan ke WhatsApp kami. Nah, ini ada informasi juga dari Pak Acung, menginformasikan di Relawan Siaga Utara kawan, di grupnya ya, di 10.11. Nah, lalu lintas akhirnya dibuat kontraflow ya, yang dari arah Malang itu. Nah, ini yang di lajurnya diarahkan ke kanan kawan, masuk kanan. Jadi satu lajur jadi dua arah gitu. Waspadai saja kawan ya, hati-hati di jalan, ini truk-truk besar semuanya. Jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Woi, maju, wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah ini tadi ada informasi mengenai adanya laka kawan di sekitaran mana tadi ya? Dari arah Surabaya menuju Singosari ya, dari Lawang kawan, di sekitaran Lawang. Nah tadi itu infonya di relawan Siaga Utara, ada relawan yang menginformasikan ya, Pak Lepo. Alhamdulillah nihil korban jiwa katanya seperti itu. Dan apakah sudah dibantu unit lantas nih ya, kita coba cek. Tadi sebenarnya sudah ada satu orang ya. Ini fotonya kawan. Nah ini ada satu polisi yang di lokasi.

truk molen dan juga truk Fuso gitu itu ya. Nah terus habis itu kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa video yang dikirimkan juga. Kacanya pecah yang truk molen ini kawan ya. Dan nihil korban untungnya. Yang truk angkut ini atau truk Fuso ini mengalami kerusakan di bagian samping kawan. Di bagian samping ya. Nih Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Nah di bagian sampingnya mengalami kerusakan karena ditabrak oleh truk molen itu tadi kawan. Tapi yang cukup parah memang truk molennya di bagian depan ya. Ini mungkin perlu Anda waspadai saja. Hati-hati di jalan yang dari arah utara ke selatan menuju Singosari. Untuk saat ini ada kecelakaan yang terjadi di sekitaran sana. Hati-hati saja. Atau mungkin kalau misalkan ingin terhindar dari kepadatan lalu lintas, Anda yang melintas dari Surabaya bisa masuk tol Lawang atau mungkin masuk tol Purwosari, masuk keluar nanti di Singosari maupun di dalam kota juga bisa karena masih aman landai kawan. Lalu kalau misalkan untuk lalu lintas di pagi hari ini kita coba pantau sekalian ya, masih aman landai, tidak ada kepadatan berlebih dan juga masih aman lancar di beberapa titik. Meskipun sudah ada peningkatan volume, contoh seperti di sekitaran TL Dinoyo itu sudah ada peningkatan volume, lalu Gatot Subroto sudah ada peningkatan volume, perempatan Kasin dari arah selatan ada juga. Dan kalau misalkan kita cek dari arah utara di titik-titik seperti LA Sucipto, TLMCC, TL Sabilillah, dan juga di sekitaran Raden Intan dan di Karanglo, itu sudah mulai ada peningkatan volume kawan. Waspadai ya untuk saat ini, hati-hati di jalan, bisa kirimkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik. Setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan yang mengarah ke Gempol Rembang sampai ke Paspro atau Pasuruan Probolinggo juga masih aman landai. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain menuju siang kawan. Ini tadi ada informasi dari Pak Joko ya, mengenai adanya laka dikatanya di gang 10.
1: Selamat siang, izin menginfokan ada laka di gang 10, tepatnya di depan gadang elektrik, tuku gadang elektrik. Terpantau ada pengendara yang tidak sadarkan diri, sudah ditolong oleh beberapa warga. Semoga bisa cepat ditangani. Mohon maaf tidak bisa kasih dokumentasi karena padat kendaraan ya, jadi nggak bisa pegang HP. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum.
0: Siap, terima kasih Pak Joko ya. Nah itu tadi di 1029 kawan, kita sudah konfirmasikan ke grup relawan Malang Istayangan, tapi masih belum ada balasan. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Dani menginformasikan apa ini, terlalu mepet mungkin Para pengusaha ke driver jangan mepet ya, risiko besar. Para driver juga jangan mepet-mepet, karena kita gak tahu di depan kendaraan kita itu ada apa. Ntar satu ngerem dadak bisa beruntun katanya. Oh ini lokasinya kebetulan Pak Dani sepertinya ini. Nah ini kawan,
2: Laka
0: dilewatkan kiri kawan ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Dani. Lalu ada informasi juga tadi kan di 935 kita teruskan, kalau misalkan ada tumpahan sampah dari truk sampah di pertigaan, dari pertigaan Kawi atas arah Unmer. Nah itu di pertigaan Kawi arah ke Dieng kawan ya. Dan kata Pak Roni, Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang, sudah tertangani oleh Pak Supri dan kawan-kawan katanya. Ini fotonya kawan. Nah ini sudah tertangani ya. Jadi tumpahan-tumpahan sampahnya ini dibersihkan gitu. Terima kasih atas penanganan cepatnya dari DLH. Dan untuk kali ini kawan, Anda bisa berkomentar juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Dan kalau misalkan kita cek juga, nanti kita mungkin akan terhubung dengan reporter Sedikat FM Asrul Rozi yang membawakan kabar dari Kota Batu. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: City Guide Life Hacks.
4: Pernah gak sih lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya. Karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Ya, jalannya sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
2: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
2: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Untuk kali ini kawan ya, saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi. Nah, Asrul akan membawakan kabar dari Kota Batu mengenai Pemkot Batu siapkan ducting kabel di alun-alun. Pengerjaan dilakukan bertahap.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Asrul.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu tengah menyiapkan regulasi untuk penataan kabel udara melalui pembangunan ducting atau saluran kabel bawah tanah. Kawasan sekitar alun-alun Kota Batu dan Jalan Panglima Sudirman menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan. Peraturan wali kota atau perwali terkait ducting saat ini masih dalam proses penyusunan. Regulasi tersebut nantinya menjadi dasar penataan kabel yang selama ini dinilai mengganggu estetika kawasan perkotaan. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rahman.
3: Nanti kita prioritaskan di beberapa wilayah strategis, bisa sekitar alun-alun, ditambah Jalan Panglima Sudirman.
4: Ya. Yang alun-alun kan agak PR, Pak Wali.
3: PR.
4: Nanti teknisnya gimana?
3: Ya, memang butuh waktu ya. Tapi nanti secara parsial kita akan lakukan. Nggak mungkin langsung.
2: Pengerjaan ducting di sekitar alun-alun menjadi tantangan karena kawasan tersebut memiliki aktivitas masyarakat seperti perdagangan dan pariwisata yang cukup tinggi. Karena itu, pembangunan tidak dilakukan secara serentak. Pemkot Batu menerapkan sistem bongkar tutup secara bertahap. Satu bagian akan dikerjakan hingga selesai dan ditutup terlebih dahulu sebelum pengerjaan dilanjutkan ke bagian berikutnya. Dengan pola tersebut, Pemkot Batu berharap penataan kabel bawah tanah tetap dapat berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di kawasan strategis Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan pengajar sambut baik usulan kenaikan tunjangan guru PAUD. Sebelumnya Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita mengusulkan adanya tambahan tunjangan sebesar Rp250.000 untuk guru PAUD ke Pemkot Malang yang saat ini tunjangannya masih di angka Rp750.000 sehingga besaran tunjangan diharapkan bisa mencapai 1 juta. Lalu seorang guru PAUD di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing, Wahidah, menyebut tunjangan yang mereka terima selama ini sangat membantu para guru PAUD. Dan jika nantinya usulan dari DPRD Kota Malang bisa diterima, maka pihaknya akan sangat terbantu dengan kenaikan tersebut. Di sisi lain, Amitia menyebut usulan tersebut masih akan dibahas dalam penyusunan APBD 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan jumlah guru penerima. Kawan penanganan Karhutla Arjuno, BPBD Jatim masifkan operasi waterbombing. BPBD Jatim memasifkan operasi waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno Welirang. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan helikopter telah mencurahkan total 8.000 liter air ke titik api yang berada di tebing terjal dan sulit dijangkau tim darat. Kata Gatot, luas area yang terbakar saat ini mencapai 146,85 hektar dan puluhan petugas gabungan masih terus bersiaga melakukan pembasahan di lokasi. Kawan warga maritim terdampak konflik, 20 orang tewas dalam 68 insiden di Selat Hormuz. Organisasi Maritim Internasional mencatat sebanyak 20 pelaut dan pekerja pelabuhan tewas dalam 68 insiden di kawasan Selat Hormuz selama 6 bulan konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Dari puluhan insiden serangan kapal komersial tersebut, separuh diantaranya menimpa kapal tanker minyak dengan rata-rata kejadian berlangsung setiap 2 hingga 3 hari sekali. Lebih lanjut, intensitas serangan dilaporkan sempat mereda saat proses perundingan damai berjalan, namun kembali meningkat setelah pembicaraan antara kedua negara mengalami kebuntuan tanpa solusi. Demikian 911 Hot News, jam 11 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

93.911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi menuju siang ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi tadi yang masuk ya dari Pak Handoko dan juga Pak Eris. Pak Eris ini menginformasikan lokasi di dekat Villa Flamboyan, traffic sepi dan enak buat ngadem katanya. Baik, terima kasih Pak Eris. Lalu ada Pak Handoko menginformasikan di sekitaran Kostrad Singosari macet. Ini kawan videonya kami tampilkan di visual radio ya. Sebentar ini kita lihat terlebih dahulu di depan Kostrad ini kawan. Kenapa ini kok macet ya? Ada apa? Oh, yang truk tadi ya, yang laka kawan. Yang laka tadi, nah itu untuk penyebabnya kawan. Baik, baik, baik. Terima kasih informasinya Pak Handoko ya, ini cukup macet kawan. Lalu lintas dua arah dari arah utara ini padat dan hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu tadi ada Bu Sulis ya yang menginformasikan kalau ingin melapor tentang adanya selokan yang mampet di pinggir jalan besar sekitaran Jalan Halmahera dekat Pasar Comboran. Nah, nanti kita tunggu untuk foto atau mungkin videonya serta share lokasinya ya Bu Sulis. Terima kasih untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk siang hari ini kawan, kita masih membahas juga tentang topik yang tadi dibahas di Ijen Talk tentang angkutan pelajar gratis. Dan mungkin Anda bisa bagikan ya

Untuk saat ini memang tadi ada banyak sekali pendengar yang berkomentar gitu ya, dan untuk saat ini kita masih menunggu informasi-informasi lain atau komentar-komentar lain yang masuk di WhatsApp kami. Dan tadi kita juga dapat informasi yang masuk dari reporter Sidigat FM, Heri Prasetyo kawan. Ini Heri membawakan kabar dari Kota Malang, dan setelah ini kita akan terhubung ya di segmen selanjutnya. Anda bisa tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada Pak Agus menginformasikan mengenai lalu lintas dan juga Bu Kurnia ya, yang berkomentar kawan tentang Ijen Talk. Nah, kalau misalkan Bu Kurnia ini berkomentar tentang Ijen Talk, pembahasan kita tadi ya. Jadi Mas Iqbal, semoga dengan adanya transportasi gratis khususnya angkutan pelajar ini yang selama ini ortunya berat dengan biaya transportasi karena kerjanya cuma PKL, contoh seperti tetangga saya yang kadang dagangan habis, kadang sisa banyak, bisa meringankan atau membantu. Amin. Terima kasih Bu Kurnia untuk informasinya ya. Lalu ada Pak Agus menginformasikan juga mengenai lalu lintas 11 lebih 10.
1: Informasi, selamat siang kita FM.
0: Selamat siang.
1: Seputaran Gadang ke selatan. Rekornya sudah di Lowodoro hampir gitu ya.
0: Seputaran Gadang ke selatan ya.
1: Di perempatan Gadang mengarah ke utara.
0: Halo,
1: dan Gandeng Tebu yang lagi
0: mau. Halo, Pak Pramono.
1: Gitu.
0: Pak Pramono sehat ya
1: di siang hari ini. Dan di utara itu macet juga LAC Cipto. Dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, setelah pom bensin lancar karena di depan Hotel Mercure banyak antrian solar. Itu jadi sehingga makan separuh jalan, menimbulkan kemacetan. Gitu aja informasinya. Selamat siang, selamat beraktivitas semua.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Agus. Dan untuk Anda ya, bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk di siang hari ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan untuk siang hari ini juga saya ingin terhubung dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan, yang akan membawakan kabar harga beras premium naik. Bulog Malang gelontorkan hampir 1000 ton SPHP.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silakan Heri.
3: Kawan Perum Bulog Cabang Malang memperkuat distribusi beras, stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP menyusul kenaikan harga beras premium di pasaran. Hingga kini penyaluran SPHP di Kota Malang telah mencapai sekitar 700 ton dan terus digenjot hingga mendekati 1000 ton. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau sekaligus meredam tekanan kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Pimpinan Cabang Bulog Malang M. Nur Juliansah Rahman bilang penyaluran SPHP dilakukan melalui kinerja kerjasama dengan TNI dan Polri. Bulog juga memasok langsung beras tersebut kepada pedagang di sejumlah pasar di Malang Raya dan Pasuruan Raya.
4: Terkait dengan beras, distribusi beras SPHP di pasar, mengingat saat ini harga beras diumumkan kalau dari dua video seperti apa ini?
5: Kita terus menyalurkan beras ke SPHP, kerjasama dengan Polri dan TNI, dan juga kita salurkan langsung ke pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar. Terutama Malang, walaupun dan pasar-pasar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan Raya.
4: Berapa banyak Pak yang didistribusikan?
5: Kalau untuk Kota Malang itu udah hampir hampir 1000 ton ya. 700-an hampir 1000 ton dan terus kita lakukan penyaluran SPHP.
4: Pak, ini efektif enggak Pak untuk menekan harga beras premium di pasar?
5: Seharusnya dengan permintaan premium yang tinggi dengan ada pilihan beras medium itu harusnya efektif ya. Tinggal pilihan dari

0: konsumen sendiri mau beli yang premium atau medium, sedangkan yang kita salurkan SPHP ada kualitas medium.
1: Kalau harga pas SPHP sendiri berapa, Pak?
0: Maksimal 12.500
2: IP. Di sisi lain, kawan Bulog Malang memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman. Penyaluran SPHP dilakukan berdasarkan permintaan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah. Nur Juliansah bahkan menyebut stok beras yang dikuasai Bulog Malang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun dan diperkirakan aman sampai memasuki panen berikutnya. Ia menyebut stok beras yang berada dalam penguasaan Bulog Cabang Malang mencapai hampir 100 ribu ton. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
0: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
0: HP?
2: Bukan.
0: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 on FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain.

Nah, kalau misalkan kita tadi membahas angkutan pelajar gratis atau angkot pelajar gratis Kota Malang ini yang memang segera beroperasi, kawan. Nah, tadi kita sudah membahas cukup jelas ya, dan yang comparing yang saya dengarkan tadi di IGN Talk itu menggunakan Kota Blitar gitu ya. Jadi di Kota Blitar itu sudah ada juga seperti itu, menggunakan ke pasar kalau tidak salah ya. Nah, kalau misalkan kita lihat memang Kota Malang ini menggunakan angkot konvensional yang direvitalisasi. Nah, terus ada juga di Kota Kediri itu menggunakan bis sekolah dan mikrolet, kawan. Dan subsidinya ini berbasis jarak tempuh atau BOK ya, dengan 6.300 tadi per kilometer. Dan kalau misalkan di Kota Blitar dan Surabaya, ini anggaran murni operasional bis milik kedinasan. Kalau di Kota Kediri itu anggaran operasional internal dan tarif subsidi tetap seperti itu. Nah, dampak ekonominya bagaimana? Dampak ekonominya di Kota Malang dibandingkan dengan di kota-kota lain dari program ini itu sangat tinggi, kawan, karena bisa menghidupkan lagi pendapatan sopir angkot lokal. Nah, kalau di sekitaran Kota Blitar dan Surabaya itu masih cukup rendah ya bagi warga umum karena dikelola langsung oleh Dishubs. Dan sedangkan di Kota Kediri ini dampaknya sedang saja, sebagian mikrolet mendapatkan porsinya. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk fleksibilitas jalurnya memang sangat fleksibel, mencakup 15 rute hingga ke pemukiman padat untuk di Kota Malang. Nah, kalau misalkan untuk di Kota Blitar dan Surabaya kaku gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat di Kota Kediri terbatas pada rute protokol utama kota. Jadi kenapa saya membahas tentang hal ini, kawan? Karena kalau misalkan kita melihat satu kasus, kita perlu comparing dengan kota-kota lainnya. Tentang apapun itu, kawan, tentang penanganan parkir contohnya, kita harus comparing dengan kota lain. Apakah kita lebih unggul atau lebih buruk? Lalu termasuk dengan soal transportasi kota, memang kalau misalkan dibandingkan Surabaya kita masih kurang. Tapi kalau misalkan untuk program angkot pelajar kita masih lebih unggul gitu ya. Jadi berbeda dengan Kota Blitar atau Surabaya yang punya bis sekolah sendiri yang memang program itu dijalankan oleh pemerintah, meskipun Kota Malang juga bisa atau mungkin sudah punya bis sekolah sendiri, kawan, tapi kita sudah lihat kalau misalkan bisnya ini sudah cukup lama gitu ya dan perlu pembaruan. Nah, salah satu pembaruannya ya dengan angkot ini, dan Pemkot Malang merangkul angkot yang mulai sepi juga oleh penumpang, dan ini menyelesaikan dua masalah sekaligus ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat, membantu biaya sekolah anak, yang jelas ini membantu para ekonomi para orang tua dan menyelamatkan ekonomi sopir angkot seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat juga GPS pun juga diintegrasikan, kawan. Pemkot Malang ini mewajibkan setiap armada memasang GPS yang terintegrasi dengan sistem Pemprov Jatim. Dan hal ini membuat keamanan anak sekolah jauh lebih terjamin karena posisi angkot bisa dipantau secara real time lewat aplikasi. Dan karena dibayar berdasarkan jarak kilometer tempuh atau skema BTS sebesar 6.300 kilometer per 6.300 rupiah per kilometer, supir angkot ini dijamin pasti tidak akan ugal-ugalan untuk mengejar jumlah penumpang ya, karena mereka ini ya sudah jelas mau ngebut mau dekat ya, KM-nya segitu ya segitu gitu ya. Jadi mereka akan mengemudi dengan lebih aman demi keselamatan anak sekolah. Dan mungkin Anda pun juga bisa tambahkan, kawan, pendapat Anda tentang pembahasan kita di IGN Talk tadi, yaitu tentang siap-siap angkot pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Nah, Anda bisa berkomentar tentang hal itu ya, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat tadi awalnya kan kita membahas juga tentang operasional atau kapan beroperasinya. Informasinya tadi paling lambat beroperasi di Sabtu September 2026. Setelah sebelumnya katanya Juli mundur lagi ke Agustus. Nah, Agustus ternyata ini sudah akhir, dimundur lagi sampai 1 September. Mungkin Anda bisa berkomentar tentang hal ini juga di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan, namun di balik peringatan itu ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
2: Kami sudah meminta nanti untuk para bupati se-RDT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menteri dan Korban Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
1: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
3: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusat kepulauan ini.
1: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.
4: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
1: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
1: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku dah?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf, mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di siang hari ini ya, kalau misalkan kita lihat, tadi kita membahas tentang angkot pelajar gratis kawan. Ada komentar dari Pak Anton, jangan lupa angkot gratis untuk pelajar sebaiknya ada AC-nya untuk menjaga kenyamanan pelajar, karena Malang sekarang sudah panas. Jadi program yang baik sudah seharusnya totalitas, rekondisi angkot, bodi jangan ada yang bocor dan kropos, lalu rekondisi interior, cek mesinnya, lengkapi dengan AC, sopir wajib pakai uniform dan bersepatu. Ada label atau visualisasi untuk identifikasi dan kelengkapan surat-surat. Baik, terima kasih Pak Anton untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini kawan, memang saya ingin membahas juga tentang angkot ini ya, angkot pelajar ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat cukup baik untuk membantu anak-anak bersekolah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melintas di jalanan Kota Malang dalam beberapa hari terakhir, Anda apakah sudah mungkin terbayang untuk rutenya kawan? Oh, nanti rutenya di sini, di sini, di sini gitu, atau mungkin belum gitu. Nah, kalau misalkan kita cek, ada GPS-nya kan yang menyala nantinya dan terhubung dengan sistem pemantauan di sub. Nah, kalau misalkan kita cek kawan, dari blueprint 15 rute yang sudah difinalisasi oleh Dishub, ada beberapa jalur yang mungkin tidak terlewati kawan. Jadi kalau misalkan kita berdatanya secara objektif gitu ya, kalau misalkan peta operasional dari Dishub itu mayoritas dari 15 rute yang berjalan difokuskan untuk menyisir wilayah tengah, timur, dan selatan. Jadi jalur-jalur ini melewati titik padat seperti Tlogowaru, Gadang, Sukun, Mercusari hingga kawasan pusat kota dan koridor pendidikan di Jalan Veteran. Nah, di wilayah timur seperti Kedung Kandang, program ini melahirkan rute baru untuk menyelamatkan mobilitas siswa ke sekolah-sekolah pinggiran yang dulunya terisolasi dari angkutan umum seperti SMPN 23 dan SMPN 25. Ini sangat bagus kawan, sangat bagus. Nah, tapi sekarang mari kita melihat juga gitu di bagian utara kawan, kawasan Malang Utara. Ini ironinya kawan, dari kebijakan ini kalau misalkan kita membaca evaluasi rutenya secara jeli, kita akan menemukan fakta kalau ada beberapa sekolah negeri di wilayah utara justru sama sekali belum terlalui atau tidak terlintasi oleh rute angkutan pelajar gratis ini. Sekolah mana saja? SMPN 14, SMPN 16, SMKN 8, dan SMKN 12 Malang. Jadi mungkin kalau misalkan kita lihat posisinya secara logis ya, siswa-siswi yang bersekolah di SMKN 8 atau SMKN 12 Malang itu juga merupakan anak-anak dari warga kota Malang yang merupakan yang orang tuanya sama-sama membayar pajak daerah juga, tapi tidak punya hak yang sama secara konstitusional untuk menikmati fasilitas subsidi APBD ini kawan. Dan akhirnya ya, ketika teman-teman mereka di wilayah Sukun atau Kedung Kandang bisa berangkat sekolah dengan tenang tanpa mengeluarkan uang speser pun, anak-anak di wilayah utara ini harus merogoh kocek lebih untuk memesan ojek online kawan. Dan kenapa ketimpangan jalur ini bisa terjadi? Kendala utamanya adalah masalah geometris jalan dan keterbatasan jumlah armada. Dan anggaran 1,9 miliar rupiah ternyata baru mampu membiayai operasional maksimal sekitar ya 96 armada angkot ya. Ketika armada yang terbatas ini harus dibagi ke dalam 15 rute makro kota, ya otomatis wilayah utara akhirnya mendapatkan porsi sisa yang tidak mampu menjangkau titik-titik krusial sekolah. Konsekuensinya lahir kesenjangan fasilitas. Jadi program publik yang idealnya inklusif secara tidak sengaja berubah menjadi eksklusif hanya untuk wilayah-wilayah yang memang terjangkau saja. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami kawan tentang hal ini ya, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke WhatsApp kami di di sosial media kami maksudnya kawan, di @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sirigait 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, KONI Kabupaten Malang siapkan atlet menuju Porcup dan Porprov. Saat ini, KONI Kabupaten Malang sedang mempersiapkan para atlet di sejumlah cabor untuk mengikuti Pekan Olahraga Kabupaten atau Porcup Malang ke-8 yang akan diselenggarakan November tahun ini. Selain itu, para atlet yang mengikuti Porcup dan meraih prestasi juga akan diikutkan dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim ke-10 yang akan diselenggarakan tahun depan di Kota Surabaya. Ketua Umum KONI Kabupaten Malang Darmadi menyebut pihaknya bakal mencari bibit atlet dan meningkatkan pembinaan kepada atlet melalui Pusat Pelatihan Kabupaten atau Puslatkap. Kawan, Menteri LH pastikan para pelaku karhutla Kalsel dihukum. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk memastikan pengendalian titik api berjalan efektif. Kata Jumhur, pemadaman api serta perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama, sementara penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan tetap dilakukan secara tegas. Lebih lanjut, Jumhur menambahkan luas area terbakar di Kalimantan Selatan berhasil ditekan hingga kisaran 8.000 hektar, jauh menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 190.000 hektar. Kawan, akses internet kawasan Asia berpotensi terputus, Telkom dorong Indonesia jadi jalur kabel laut global. Telkom Indonesia mendorong wilayah Indonesia menjadi jalur alternatif kabel laut internasional untuk mengantisipasi ancaman gangguan internet global akibat perang di Timur Tengah. Direktur Wholesale dan International Service Telkom Indonesia, Budi Satria Dharma Purba, menyampaikan penumpukan kabel internet di kawasan Selat Hormuz sangat rawan terputus sehingga rute melintasi perairan Indonesia menjadi pilihan utama bagi perusahaan dunia. Lebih lanjut, penambahan jalur cadangan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas konektivitas internet serta menarik investasi teknologi ke dalam negeri. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Yola Octavia. Selamat siang.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
2: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 91 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di CityGate 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at CityGate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Prianto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Catatan tadi dari kawan-kawan pendengar yang lagi akses di beberapa titik kota Malang, katanya panas banget, kemudian juga lumayan panjang antrian di beberapa titik. Ini kalau yang saya amati sekarang yang masih ada perlambatan itu di perempatan Kasin, kemudian Ijen, dan juga ini kawan ya, sekitaran Kaliurang. Itu yang agak mendominasi, imbas dari volume kendaraan saja. Sudah masuk di momen aktif perkuliahan, beberapa kampus sudah mulai aktif lagi aktivitas belajar mengajarnya, termasuk untuk yang sekolah juga. Jadinya pasti akan ada peningkatan volume ya, terutama di pagi hari atau mungkin di siang hari, terutama pada saat ini kawan, pada saat sore hari di jam-jam bubaran itu. Nah itu juga lumayan tuh untuk peningkatan volumenya sendiri. Tadi pagi tuh banyak yang menanyakan, kenapa kok Malang makin sini makin macet ya katanya. Tadi sudah dijawab juga oleh kawan-kawan yang lain, ya karena ini kota pendidikan, pendatang juga banyak. Ada yang mereka datang, kemudian juga kuliah atau ya, sekolah di sini, bawa kendaraan, makin banyak ya jumlah kendaraannya, kemudian juga belum tentu semuanya langsung pulang, ada yang menetap di sini dan langsung bekerja di sini, jadi makin penuh tuh Malang. Dan itulah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkot Malang dengan menambah moda transportasi umum untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Ini salah satunya juga tadi yang kita bahas di Icentok adalah soal angkutan pelajar gratis. Harapannya bisa meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, baik itu juga untuk orang tua yang antar anak sekolah, sudah terbantu oleh angkutan pelajar, maupun juga ini kawan ya yang menjadi sorotan. Biasanya banyak pelajar yang nyuri-nyuri untuk bawa kendaraan pribadi, padahal umurnya itu masih belum cukup, belum punya SIM juga, tapi banyak yang nekat bawa kendaraan pribadi. Kadang di sekolah sudah ada aturan, nggak boleh bawa motor misalnya ya, tapi banyak yang nekat bawa, tapi parkirnya nggak di sekolah, parkirnya di beberapa titik lain seperti itu. Itu juga masih menjadi sorotan. Kalau kata Pak Eris Nanda, ini baru saja bergabung di WhatsApp, katanya kota pendidikan, kota kuliner, kota horek pisan mbak, kota wisata, paket lengkap, wes pokoknya. Nah itu dia, meskipun bukan di momen weekend, tapi ya kadang weekday juga sering terjadi perlambatan ya, karena cukup produktif memang pergerakan di wilayah kota Malang ini. Ada Bu Husnul, update cuaca dulu. Wajah mendung, oh mendung justru di Wajah ya, berangin suhunya 28. Di kota Malang berapa ya, coba saya cek dulu. Suhu sebenarnya sama, 28 derajat, tapi kalau di kota Malang lumayan sumuk. Cerah, cerah terik lah di sini ya. Tak nggak begitu berangin juga. Sementara kalau pantauan arah Wajah itu agak relatif berangin dan mendung juga. Hari ini tidak ada potensi hujan, sementara untuk update dari BMKG. Ada Pak Gaguk Avandi, mohon infonya arah Bedengan Dau, apakah masih ada penutupan jalan karena karnaval arah ke Bedengan ya? Kita belum ada informasi Pak, tapi sejauh ini sih masih aman ya. Yang arahnya ke ini, arah ke Bedengan. Atau mungkin kawan-kawan ada tambahan info, apakah hari ini sedang ada penutupan giat karnaval di sana? Mengingat kayaknya kemarin untuk karnavalnya itu sudah selesai di hari Minggu. Boleh berkabar juga apakah masih ada, apakah lanjut lagi untuk giat yang lainnya? Harusnya sih sudah clear ya Pak Gaku, tidak ada lagi untuk tambahan giat karnaval di sana. Kemarin juga banyak yang menanyakan soal giat ini ya, giat karnaval di Balai Kambang, arah ke Balai Kambang. Nah kalau yang ke Balai Kambang aman, justru yang diimbau oleh rekan-rekan Polsek Bantur adalah antisipasi ini, antisipasi ketika melintas di jalur yang baru di Bantur, Gondang Legi Bantur itu, karena jalannya kan udah mulus. Nah kadang tuh banyak yang menambah laju kecepatan sehingga terjadi laka, banyak yang jatuh, crash di lokasi itu yang dihimbau. Karena kemarin banyak yang pengen ke pantai tapi ragu-ragu takutnya ada giat karnaval dan ada penutupan. So far sih tidak ada ya, aman, yang dihimbau justru kehati-hatian dalam berkendara. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan di siang hari ini, saya juga punya informasi nih untuk Anda yang mau investasi ya di bidang properti, tapi masih ragu-ragu takutnya boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja, ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822 0811-333-14447. Para Malen, mitra investasi, properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Exit entry-nya lancar ya. Arah ke Surabaya di Kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar. Bergeser ke Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Paspro juga dua arah aman terkendali.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang masuk di jam 12 lewat 15 menit. Semakin siang semakin terik juga. Beberapa catatan

0: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe ta.
1: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, kondisi siang hari ini cukup terik ya, tapi tetap semangat dan tetap hati-hati ketika Anda mengarah ke TLUB. Kondisi di traffic light ini tidak berfungsi. Kita masih coba konfirmasi ke rekan-rekan di sup ya, supaya dibantu apakah memang ada pemadaman listrik atau traffic light-nya yang trouble. Tadi ketika saya melintas di sana sudah ada pengaturan dibantu oleh warga sekitar. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, update-nya bagaimana boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Ini kita coba cek dari pantauan CCTV yang dari arah Betek, tampak di sana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi kawan, dan masih dibantu pengaturan juga oleh warga sekitar. Jadi hati-hati, kondisinya masih relatif ramai lancar saja. Kemudian kita masih coba follow up ya ke rekan-rekan di sub untuk laporan ini. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, boleh nanti Anda berkabar. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat. Tentunya bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan ada 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya tentu juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Untuk pembayarannya juga semakin mudah ya, jadi nanti Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, Kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Kalau caranya sih mudah, jadi cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat. Lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan menikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini, Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum yang ada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau. Semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Baik kawan, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi ya, karena tentu menjadi pertanyaan bersama ketika kita bicara bulan Agustus ini ya, sejauh mana progres persiapan dari angkot pelajar gratis di Kota Malang. Nah tadi sempat disinggung juga dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra. Jadi program angkutan pelajar gratis di Kota Malang itu memang targetnya dioperasikan paling lambat 1 September 2026. Nah, keterlambatan jadwal peluncuran awal pada bulan Juli lalu ini terjadi karena memang proses penyusunan peraturan wali kota yang membutuhkan waktu Dan ini juga perlu ada proses ya untuk menyelaraskan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Malang sendiri ini sudah menyiapkan anggaran 1,9 M untuk operasional sekitar 90 unit angkot gratis yang melayani 15 rute sekolah. Nah, untuk Anda mungkin sebagai warga Kota Malang ya, bagaimana ketika menanggapi adanya angkot pelajar gratis? Mungkin sekarang kita bicara sudah ada bus sekolah gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya angkot pelajar gratis ini, apa yang menjadi harapan Anda atau mungkin masukan-masukan ya? Barangkali ini bisa menjadi pertimbangan oleh pemerintah setempat. Anda bisa juga gabung bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
6: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy min test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
5: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
7: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metode ini memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah. Kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
5: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan siang hari ini ada Pak Dani yang mengabarkan kondisi di area Suhat arah ke UB. Ini merambat terus informasinya gitu ya, jam 12 lebih 34 menit. Sementara kalau kita coba cek dari pantauan CCTV, oh ini sudah ada rekan-rekan dari Dishub kawan yang sedang membantu pengaturan di sana. Terpantau dari CCTV ada sekitar 2 personil ya, ini yang terpantau di CCTV. Jadi sejauh ini aman lancar saja, kalaupun memang cukup merambat ya, ini imbas volume kendaraan. Jadi sudah ada pengaturan. Kita masih coba follow up ini, kira-kira apakah memang traffic light-nya trouble atau karena ada pemadaman listrik di sana, ini masih belum dapat balasan ya. Yang jelas dari personil Dishub sudah standby di lokasi. Nah, informasi juga karena saat ini masih di bulan Agustus, tentu yang perlu diantisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat ya, karnaval dan semacamnya. Ini tadi dari Pak Eris menyampaikan kalau di Ngajum ini ada karnaval, informasinya seperti itu. Ini karnavalnya apakah hari ini atau kapan, Pak Eris, boleh ditambahkan ya. Sementara informasi yang masuk juga ke kami, ini untuk kegiatan di hari Minggu nanti, kawan. Jadi lebih baik Anda antisipasi, khususnya di sekitar Jalan Gajayana. Ada kegiatan karnaval di Noyo ya, informasinya. Kemudian untuk kegiatannya sendiri dimulai jam 9 pagi hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan kemudian kalau melihat titiknya ini, titik kumpulnya ada di sekitar kampus UIN. Kemudian startnya dari gerbang UIN, kemudian mengarah ke Jalan Gajayana. Dan nanti untuk finishnya itu ada di Simpang Sardo Sualayan. Kurang lebih nanti menghabiskan waktu 60-90 menit dengan jarak kurang lebihnya 2,8 km. Itu untuk informasi sementara di siang hari ini. Kemudian untuk Anda yang sedang bersiap, mungkin lepas dari antrian sedikit yang ada di sekitar UB, Anda mau lanjut mengarah ke Kota Batu, jalur utama di sekitar Kota Batu masih terkondisikan saja, baik di area Tol Goma, kemudian ada yang mau masuk Sengkaling sampai di area Jatimpak 3, kondisi dua arah masih terpantau lancar. Hati-hati ketika Anda keluar dari Jembatan Tunggul Mas, karena di sana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, tapi untuk selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar.
1: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng N. Angkyong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
8: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
9: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
10: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
8: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Nah, ini soal kondisi traffic light UB dari bagian prasarana di Subkota Malang, Pak Didi. Ini menyampaikan mohon waktu akan dicek jam 12:48. Kemudian jam 12:53 ini ada update-nya baru saja ya masuk ke kami. Di simpang UB terpantau listrik padam. Ada perbaikan dari rekan-rekan PLN. Oke, Pak Didi, terima kasih banyak. Nanti kita coba konfirmasi ke rekan-rekan PLN ini kira-kira butuh waktu, estimasi waktu perbaikannya ini berapa lama dan untuk kegiatan perbaikannya apa gitu ya. Yang jelas kawan, di sekitar TLUB ini sudah ada penanganan. Kita coba cek lagi di CCTV. Nah, ini sudah ada 2 petugas dari Dishub yang membantu untuk mengatur lalu lintas di sana. Memang kondisinya sudah terjadi peningkatan volume kendaraan, jadi mungkin nanti akan sedikit merambat, tapi tenang saja karena lepas dari traffic light, kondisinya sudah kembali lancar. Baik, kembali lagi kawan ke pembahasan di Ijen Talk pagi tadi ya, setelah kita bicara soal angkutan pelajar, tentunya banyak kemudian masyarakat yang mempertanyakan ya, bagaimana kemudian nantinya penataannya akan seperti apa. Tadi kita sudah punya gambaran yang dijelaskan dari rekan-rekan di Subkota Malang. Nah, selain dari di Sub, tadi kita bersama juga dengan Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro yang menjelaskan, jadi pihaknya ini mengusulkan skema rolling rute mingguan untuk armada angkutan pelajar gratis ya. Jadi usulan rotasi jadwal ini sebenarnya tujuannya untuk menjaga pemerataan pendapatan para pengemudi karena memang adanya kesenjangan jarak rute antara 16 sampai 40 km. Nah, di sini Purwono juga menambahkan dengan nilai subsidi Rp6.300 per kilometer. Sistem rotasi ini sangat krusial ya supaya tidak sampai memicu potensi konflik atau kecemburuan sosial antar pengemudi. Sementara itu ditambahkan kalau ada 73 armada angkutan pelajar gratis yang sudah dipasang perangkat GPS tracker. Jadi nanti GPS tracker ini untuk pengawasan ya posisi secara real time. Jika armada di lapangan mengalami keterlambatan posisi, maka pihak operator akan langsung mendatangkan armada cadangan ke titik penjemputan. Nah, selain itu semua pengemudi nanti juga diwajibkan harus patuh ya dengan SOP pelayanan khusus pelajar, termasuk larangan merokok serta kepemilikan sertifikasi sistem manajemen keselamatan penumpang umum. Nah, ini larangan merokok ya, ini yang juga sering dikeluhkan oleh beberapa masyarakat ketika menggunakan armada angkot ya. Jadi dengan adanya angkutan pelajar yang memang ini juga ditujukan untuk para pelajar, ini juga sudah menjadi concernnya kawan, jadi sudah ada aturannya gitu ya. Kita sama-sama menunggu, semoga nanti paling tidak 1 September ya ini sudah mulai berjalan lagi. Termasuk seperti apa tadi pandangan yang sempat disampaikan akademisi. Tadi kita juga bersama dengan Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik UB ya, Hendy Bowo Putro. Dan kemudian untuk beberapa catatan lain yang baru saja masuk, Pak Hanif, terima kasih Pak. Oke, Pak Hanif menyampaikan ini tadi di jam 12:56 ya. Ini dari arah mana ini, Pak Hanif? Oh, ini masih ada yang mengatur dari warga sekitar ya. Tadi kita cek di CCTV ada petugas di Supa yang mengatur. Apakah sudah geser mungkin ya? Boleh ditambahkan, Pak Hanif. Tadi ada 2 orang, Pak. Kita cek di pantauan CCTV, Pak Hanif. Ini terlihat ada masyarakat sekitar ya yang mengatur di lokasi ini. Sepertinya apakah sudah geser? Mungkin sudah geser Pak, gitu ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di sekitar Kota Batu, termasuk juga di sekitar Kabupaten Malang, bagaimana kondisi di siang hari ini, boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami. Selain WhatsApp, kita juga ada sosial media yang bisa Anda manfaatkan di @cityguide911fm.

City891 on FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 91 Hot News jam 1 siang. Kawan, ribuan penumpang padati stasiun Malang di momen long weekend. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Trambuwono menyebut, pada momentum libur Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin, terdapat lonjakan aktivitas perjalanan kereta api stasiun Malang yang mencapai 5.807 penumpang. Sementara secara kumulatif, selama periode 21 hingga 25 Agustus 2026, jumlah penumpang di stasiun Malang mencapai 34.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 15.000 penumpang yang berangkat dan 18.000 penumpang tiba. Kawan, angkot pelajar gratis pada Kota Malang target beroperasi pada 1 September. Hari ini, pada talkshow Radio City Guide, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra menyampaikan program angkutan pelajar gratis di Kota Malang ditargetkan beroperasi paling lambat pada 1 September 2026. Kata Wijaya, keterlambatan jadwal peluncuran awal pada bulan Juli lalu terjadi akibat proses penyusunan peraturan wali kota yang membutuhkan waktu penyelarasan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Wijaya menambahkan, Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah untuk operasional sekitar 90 unit angkot gratis yang melayani 15 rute sekolah. Prabowo targetkan Indonesia stop minyak dan LPG, stop impor minyak dan LPG agar capai kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu menghentikan seluruh impor minyak mentah dan LPG dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Kata Prabowo, langkah ini didukung lewat percepatan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW, pemanfaatan energi panas bumi, serta peningkatan produksi minyak dalam negeri. Sementara itu, pemerintah optimis target kemandirian energi nasional ini dapat terwujud secara bertahap untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

Kawan siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya di TLUB ini, ternyata setelah tadi juga sempat ada petugas, ini sudah bergeser petugasnya dan sedang diatur oleh masyarakat sekitar. Ini tadi kita sudah coba komunikasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fadi Faisal, terkait dengan kegiatan pemadaman yang dilakukan. Ini biasanya ada pemeliharaan jaringan ya. Ini baru dibalas jam 1 lebih 4 menit, ini masih dicek lebih dulu ya, apakah memang ada jadwal pemeliharaan gitu. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan Citygate. Nah, ini juga satu hal yang rasanya juga penting ya ketika kita bicara kondisi cuaca akhir-akhir ini, kawan, di tengah karhutlah dan beberapa informasi lainnya kemarau ini ya, seperti kekeringan. Nah, ini yang jadi konsen juga dari Kota Batu, khususnya dari tim BPBD Kota Batu. Saat ini mulai melakukan upaya-upaya untuk mencegah banjir bandang ya, khususnya ketika nanti sudah mulai memasuki musim penghujan. Jadi total ada 109 titik yang disisir dari tim BPBD Kota Batu untuk mencegah banjir bandang di 6 kawasan sungai. Salah satu yang menjadi perhatian ini Sumber Darmi. Jadi di kawasan ini ditemukan 16 titik kayu tumbang dan 1 titik longsor. Lokasi ini punya catatan kebencanaan. Sumber Darmi itu sebelumnya pernah diterjang banjir bandang sampai akhirnya menyebabkan pipa jaringan air bersih milik Perumda Among Tirto ini putus. Nah, kemudian penyisiran itu juga dilakukan di Sungai Krecek ya namanya. Tim ini menemukan ada 27 titik rawan yang terdiri dari 18 kayu melintang, 1 rumpun bambu, 3 titik longsor, serta 7 aliran sungai baru. Kemudian di aliran Gelagah Wangi, itu ditemukan ada 26 titik rawan ya. Temuannya meliputi 8 kayu tumbang, ada 10 rumpun bambu, 1 titik longsor, 6 aliran baru serta tumpukan sampah, 1 rumpun bambu, 3 titik longsor serta 7 aliran sungai baru. Kemudian di aliran Gelagah Wangi, itu ditemukan ada 26 titik rawan ya. Temuannya meliputi 8 kayu tumbang, ada 10 rumpun bambu, 1 titik longsor, 6 aliran baru serta tumpukan sampah pertanian. Nah, di kawasan Sumber Berantas ini ada beberapa titik rawan ya. Total ada 10 titik rawan yang jadi konsen dari tim ya yang ada di lokasi. Kemudian statement Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho menyampaikan pembersihan itu dilakukan sebagai upaya preventif ya. Jadi langkah ini sekaligus menjadi pembelajaran dari tragedi banjir bandang Bulukerto. Mungkin Anda juga masih ingat waktu itu November 2021. Nah, waktu itu material kayu dari kawasan lereng Gunung Arjuna Welirang yang terdampak karhutla pada 2019 akhirnya terbawa aliran hujan. Nah, material kayu mati dan tumbang kemudian menumpuklah hingga membentuk bendung alam di kawasan Pusung Lading. Nah, saat hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan hulu, bendung alam ini jebol, air bah bercampur material kayu dan lumpur, kemudian menerjang permukiman warga. Nah, menurutnya pembersihan di kawasan hulu ini memang jadi bagian yang penting ya untuk memperkecil resiko terbentuknya bendung alam. Terlebih material seperti kayu tumbang, bambu, longsoran, sampai-sampai ini kan bisa memicu ya penyumbatan ketika terbawa arus derasnya. Jadi dengan selesainya penyisiran 109 titik ini, BPBD Kota Batu berharap jadi potensi hambatan aliran sungai nanti bisa ditekan sebelum memasuki periode hujan dengan intensitas tinggi. Jadi ini sebagai langkah mitigasi ya di kawasan hulu yang terus menjadi salah satu perhatian untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di Kota Batu. Itu kawan untuk update ya informasi yang sudah kami himpun yang sedang diupayakan mitigasi

dari rekan-rekan Kota Batu. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan, termasuk untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan aktivitasnya, Anda masih bisa berkabar dengan memanfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.

0: perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life, kawan, di siang hari ini untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live ya di TikTok. Anda bisa berbagi informasi di sana. Kemudian siang hari ini kami juga dapat update dari Kansa, ini mengabarkan kondisi sekitar Suhat sudah padat sekali sampai ujung jembatan informasinya ini. Imbas karena traffic light yang padam ya, kita sebenarnya sudah coba untuk komunikasikan dengan rekan-rekan PLN, dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Tapi masih belum tahu ya ini seperti apa, kita masih coba follow up ini kira-kira pemadaman listrik yang dimaksud apakah memang ada trouble atau karena sudah masuk rencana gitu ya, jadi ada perbaikan atau pemeliharaan jaringan. Kita masih coba follow up, jadi mohon waktu untuk kawan-kawan Citygate. Nah, mungkin kita geser dulu ya ke informasi lainnya yang rasanya juga tidak kalah penting ketika kita bicara persoalan sampah. Mungkin kita mulai dulu untuk wilayah Kota Malang. Anda bahkan mungkin sudah mendengarkan ya, jadi Kota Malang ini dapat dukungan hibah untuk memperkuat pengelolaan sampah lewat namanya program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP. Nah, dana hibah ini kawan nanti akan diarahkan tidak hanya untuk membenahi fasilitas persampahan tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah. Nah, kalau di sini statementnya sempat dikeluarkan dari Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin yang menjelaskan, jadi Kota Malang ini jadi salah satu dari 30 daerah yang masuk prioritas nasional untuk pelaksanaan LSDP. Program ini disiapkan untuk tahun depan dan akan berlangsung selama 5 tahun. Ali juga sempat menjelaskan ya, jadi ada FGD begitu, Focus Group Discussion yang kemudian diikuti bersama Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri hari Kamis 20 Agustus 2026 lalu. Nah, di FGD ini membahas sinkronisasi pembangunan pemerintah pusat dengan sejumlah daerah termasuk wilayah Malang Raya dan ada Kediri juga di sana. Nah, Ali juga menyampaikan dukungan hibah untuk program ini sebesar 151 miliar. Ini anggarannya ya. Jadi anggaran ini akan menjadi modal untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir. Menurutnya persoalan sampah ini tidak cukup selesai dengan menambah sarana dan juga prasarana. Perubahan perilaku masyarakat ini juga menjadi bagian penting supaya pengelolaan sampah bisa berjalan berkelanjutan. Nah, salah satu langkah yang akan didorong nanti dengan menghidupkan lagi bank sampah ya di lingkungan masyarakat. Pemerintah juga menilai kalau bank sampah ini bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan. Di sini kelompok masyarakat khususnya kader lingkungan juga akan dilibatkan aktif untuk mendukung perubahan perilaku ini. Jadi Kemendagri menyiapkan total 20 konsultan pendamping yang akan disebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Itu kawan sejauh ini ya untuk menjawab persoalan dari pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang. Tidak hanya Kota Malang, rencana-rencana lain ini juga sudah dimulai ya, disusun juga dari Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Nanti kita akan melihat seperti apa dan juga mungkin menjadi harapan dari masyarakat ya, ketika kita mendapatkan beberapa laporan. Kalau yang sering masuk ke kami sih masyarakat yang melihat armada-armada sampah ya, jadi truk-truk pengangkut sampah itu kondisi baknya itu sudah bolong-bolong. Nah, ini kan yang diharapkan dari masyarakat bisa diperbaiki sehingga ketika digunakan ini dalam kondisi layak seperti itu. Semoga ini juga menjadi atensi dengan adanya program LSDP ini, karena memang program ini ditata dari hulu sampai ke hilir seperti itu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami di siang hari ini. Anda masih bisa manfaatkan 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @city9911fm. Kita geser dulu, kita akan melihat siang hari ini kondisi lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong. Lalu Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
2: Lu keren, Bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
2: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Sepi banget ya.
5: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
5: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
5: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
5: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kon, di siang hari ini ada informasi yang ditambahkan dari Pak Dani. Ini tadi di jam 1 lebih 20 menit ya, voice note dibagikan.
1: Kalau tadi saya lewat sih masih padam, Mbak. Yang ngatur di sub tadi 2. Kalau warga nggak ada. Tapi ya cukup aneh kalau saya dengar di subnya geser ya. Masalahnya belum selesai, di sub kok sudah geser. Apakah karena takut panas?
0: Oke, Pak Dani, terima kasih banyak. Karena memang tadi Pak Dani melihat ada 2 personil di sub ya. Sama ketika kami cek di CCTV juga ada petugas di sana. Tapi kemudian ada dari kawan pendengar lain, Pak Hanif ya, tadi yang menyampaikan kalau tidak ada pengaturan jam 12 lebih 58 menit, jam 12 lebih 56 menit ya, itu pengaturan dilakukan dari warga sekitar. Bahkan Pak Hanif juga sempat mengirimkan dokumentasinya gitu. Ini kita juga masih menunggu kira-kira sampai kapan untuk pemadaman listriknya, karena sampai saat ini peningkatan volume kendaraan masih terjadi di sana. Kemudian ada juga ini tadi Pak Ogon mengirimkan video, kawan. Kita Putih. Coba putarkan videonya.
2: Putih N1256KP di warna gelap ini, dikasih mika gelap ini. Biar nggak kelihatan para pencoleng-pencoleng ini ya. Kalau untuk pakai mobilnya rakyat ini 1256NKP batu ini.
0: Oke, Pak Ogon, terima kasih banyak ya. Ini terkait dengan mobil plat merah. Jadi platnya ini dibuat semacam gelap gitu, kawan ya. Pak Ogon, terima kasih banyak. Kita masih coba untuk kontak ke dinas terkait ya. Tadi dibantu oleh Iqbal yang ada di newsroom. Mohon waktu. Kemudian kita akan lanjutkan siang hari ini bersama dengan reporter CityGate FM, ada Heri Prasetyo. Kabar yang akan dibawakan kawan, Satres Narkoba Polresta Malang Kota ungkap 45 kasus narkoba, 54 tersangka diamankan. Oke, kita masih coba upayakan untuk sambung ya dengan Heri, kawan. Ya, mungkin kita coba geser dulu ke informasi lainnya, ini masih ada kendala. Mungkin Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di sekitar traffic light UB, boleh nanti Anda tambahkan ya seperti apa update-nya di sana. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan Heri. Kabar yang akan dibawakan, Satres Narkoba Polresta Malang Kota ungkap 45 kasus narkoba, 54 tersangka diamankan.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Heri, silakan.
4: Kawan, Satres Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus narkotika selama pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang berlangsung 12 hingga 23 Agustus 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka dengan barang bukti narkotika dalam jumlah signifikan. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setia Pambudi bilang, dari 54 tersangka yang diamankan, sebanyak 17 orang diproses melalui penahanan. Sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang.
5: Kami akan menyampaikan hasil operasi tumpas narkoba Semeru tahun 2026. Jadi pada dilaksanakan dari untuk tahun 2026 ini operasi tumpas narkoba Semeru, yaitu tanggal 12 sampai dengan 23 Agustus 2026. Dan selama pelaksanaan kegiatan operasi, ada 45 kasus yang diungkap, dan ada 54 orang tersangka yang diamankan, pelaku, yang terdiri dari 17 pelaku dilakukan proses penahanan, dari itu kita ditampilkan, dan kemudian sisanya 37 orang dilakukan rehabilitasi setelah ada putusan hasil TAT dari BNNK Kota Malang. Kemudian untuk barang bukti ada ganja seberat 136,41 gram, kemudian sabu 220,89 gram, ekstasi 1468 butir dan pil double L yang di sebelah kanan ada 111.000 butir.
4: Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait narkotika di antaranya pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana serta pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah disesuaikan. Ancaman pidananya tergolong berat, yakni penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah sesuai pasal yang diterapkan terhadap masing-masing tersangka. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
6: City Guide's Inside. Semrawutnya jalan veteran akibat maraknya PKL dan parkir liar di pinggir jalan terus berulang meski penertiban rutin dilakukan. Mampukah kolaborasi lintas sektor menghadirkan solusi permanen tanpa mematikan mata pencaharian warga? Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, menyampaikan penertiban PKL dan sanksi tipiring telah dijalankan, namun pihaknya kini mengajukan akses integrasi CCTV ke Diskominfo serta mendorong kolaborasi lintas OPD agar penindakan lapangan dapat berjalan lebih cepat dan responsif.
7: Karena semua OPD ini adalah mengaku berdan. Sedangkan OPP ini adalah pilihan terakhir nih untuk menghalau, ini pilihan terakhir. Walaupun kami sudah memberikan pendekatan dan edukasi, tampaknya jualan yang laris di titik ini adalah magnet dan pilihan yang paling seksi untuk teman-teman. Selain represif, kami juga mungkin akan membuat atau mendapatkan akses kamera. Kota Malang kan ada kamera untuk publik ini,
0: iya.
7: Ada 250. Nah ini kami akan izin kepada Kominfo untuk mendapatkan akses beberapa kamera, mungkin beberapa titik vital di sini seperti untuk yang crowd adalah veteran, akan kami adalah mata digital Satpol PP ketika kerumun sudah banyak. Harapan kami Satpol PP tidak menunggu dilaporin nih. Sudah kelihatan ini berpotensi rawan, maka kami tag dengan OPD teknis terkait untuk bisa bergerak bersama-sama.
6: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendesak OPD terkait segera berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menyediakan ruang khusus PKL di dalam area kampus, sembari menuntut penindakan tegas tanpa kompromi terhadap pelanggaran parkir di trotoar.
8: Ya kita harus berani mengatakan jujur lah bahwa negara tidak adil, negara pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kalau pemerintah mampu memberikan pekerjaan kepada mereka, saya kira tidak ada kok orang yang suka jadi PKL. Lek gak kepepet ya gak jadi PKL. Kan seperti itu toh, dioprak-oprak di sana ya ke Malang jadi PKL lagi. Tidak mungkin mereka ke Malang akan menjadi pedagang biasa. Ini yang perlu pemikiran utamanya di sana dulu. Ayo pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk teman-teman kita yang tidak mampu bekerja di sektor-sektor formal. Itu kita carikan pekerjaan bagi mereka. Apakah bisa? Saya yakin pemerintah Kota Malang mampu. Karena apa? Kita ini boleh dikatakan sentra-sentra perdagangan, sentra-sentra kuliner, itu adanya tetap di sana-sana aja, baru hari-hari akhir ini bertambah oleh sentra-sentra perdagangan kuliner yang menetap. Tetapi itu butuh biaya besar. Nah mereka ini kan tidak mempunyai anggaran gede. Maka pemerintah kota yang harus melakukan itu. Jangan bekerja sendiri. Tidak mampu pemerintah ini bekerja sendiri. Di sana ada UB, di sana ada UM. Kenapa sih tidak bekerja sama dengan mereka? Ayolah UB ini ojo golek enak edw. UM ini ojo golek enak edw. Beri space beberapa titik untuk teman-teman yang memang berjualan. Jualannya hanya minuman dan makanan kecil kan mereka itu. Mungkin karena di dalam bisa diberikan space untuk teman-teman yang hari-hari ini juga harus menghidupi keluarganya. Bahkan yang masih banyak anak muda kok yang jualan itu. Ini kan bentuk kreativitas dari mereka. Walaupun saya tahu persis kopi yang dijual itu bukan produk mereka sendiri, tetapi mereka akan ngambil ke pabrik. Nah, ini yang harus dilakukan kerjasama dengan baik stakeholder yang ada di sekitar sana. Kalau katanya kan hari ini yang paling banyak memanfaatkan PKL kopian itu adalah teman-teman mahasiswa.
9: Yeah.
8: Ya sudah, kita arahkan untuk masuk aja. Masa UB sebegitu besarnya gak punya space untuk itu? Saya yakin punya.
6: Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Malang, Muhammad Anies Januar, menegaskan penertiban parkir liar terus dilakukan berkolaborasi dengan kepolisian dan akan dievaluasi lebih ketat seiring penyusunan perda parkir baru demi memberikan efek jera.
10: Ada satu case bahwa pernah kami dapati bahwa yang berdagang di sana itu ternyata setelah diwawancarai, Pak, saya itu pindahan dari Surabaya. Di Surabaya itu kami dikejar-kejar, kami pindah lagi ke Sidoarjo, kami dikejar-kejar. Kemudian kami dapat informasi di Malang ini enak, PKL-nya itu tidak dikejar-kejar ataupun yang sifatnya pelarangan, gitu kan, penindakan.
9: Yeah.
10: Nah, apakah tanda tanyanya terhadap dua hal, pertama yang parkir liar, pedagang liar, tidak pada tempatnya, kan berarti kan mereka melanggar aturan.
9: Yeah.
10: Terhadap aturan-aturan ini ada aturannya, ada penindakannya. Mereka melanggar terhadap larangan. Yang bisa melakukan penindakan itu kalau lalu lintas, undang-undang lalu lintasnya jelas. Ada polisi Republik Indonesia. Untuk PKL, Trantibum, ada perdanya, penindakannya oleh polisi. Polisinya polisi pamong praja. Maka, apakah kita harus melakukan penindakan terhadap dua hal ini selain dikedepankan dulu pendekatan secara humanis? Nah, kalau memang obat-obat, ya tanda kutipnya obat-obat ini sudah tidak manjur gitu kan, mungkin kita perlu lakukan evaluasi bareng nih. Surabaya bisa, daerah lain bisa, kenapa Kota Malang tidak bisa?
6: Penataan jalan veteran tidak bisa diselesaikan dengan penindakan parsial. Ketegasan aturan lalu lintas, integrasi pengawasan CCTV, serta penyediaan ruang usaha yang layak menjadi kunci agar kawasan pendidikan ini kembali tertib dan nyaman.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah ditambahkan setelah tadi kita juga menerima laporan dari Pak Ogon ya, yang melihat adanya mobil berplat merah tapi platnya ini justru digelapkan gitu ya. Jadi ada tambahan di luarnya sehingga rasanya sulit sekali untuk terbaca. Nah, ini tadi kita juga masih upayakan untuk sambungkan ke dinas terkait. Kita masih coba cari tahu ya untuk komunikasinya merah dan warnanya gelap gitu. Tambahan dari Pak Ogon. Coba ya kita tampilkan ya di visual radio. Ini ada foto yang baru saja dikirimkan jam 1:48. Ini sebenarnya sudah jelas sekali ya untuk platnya juga. Ini apakah mobil yang, oh beda mobil ya Pak Ogon ya. Oh ini beda mobil kawan. Oke, Pak Ogon, terima kasih banyak. Kemudian ini tadi ada Pak Abdullah. Kalau Pak Abdullah ini menyampaikan soal kondisi flyover Arjosari kawan yang menuju Karanglo sangat padat, cenderung berhenti sudah dari tadi. Ini belum tahu ada apa. Sangat panjang sudah sampai atas flyover, atas bawah semuanya padat. Ini tadi ada video juga yang dikirimkan dari Pak Abdullah. Kawan, Anda yang sudah berhasil lolos boleh nanti dikabarkan apakah ini karena volume kendaraan saja. Tapi ini cukup panjang ya Pak Abdullah. Kita bisa lihat bersama, sedang kita tampilkan di visual radio dengan dominasi kendaraan roda 4 terpantau siang hari ini. Oke Pak Abdullah, terima kasih banyak untuk update-nya. Kemudian ini tadi ada Bu Dias. Bu Dias menyampaikan ada yang lagi memperbaiki kabel di seberang pabrik SMT Haryono arah Dinoyo. Itu kawan. Oke, untuk TLUB, ini yang dimaksud TLUB atau TL mana ini? Dibantu relawan di sana untuk pengaturan lalu lintasnya gitu Bu Dias. Terima kasih banyak Bu Dias, karena memang kalau bicara traffic light UB ya, ini memang trouble sejak tadi. Sebenarnya bukan trouble ya, ini imbas karena adanya pemadaman listrik kawan, tapi kita masih coba cari tahu estimasinya kira-kira butuh waktu berapa lama begitu. Di sana pengaturan juga sudah dilakukan. Tadi kita juga sempat melihat ada rekan-rekan di Sub, tapi di lokasi ini sudah tidak ada. Nanti kita coba cek lagi ya di CCTV. Kalaupun memang sudah tidak ada dari petugas di lokasi, nanti kita akan coba hubungi dari rekan-rekan polsek terdekat.

0: City Guideline, One on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, warga bisa ajukan sanggahan desil jika kondisi tidak sesuai. Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang M. Sailendra mengatakan pihaknya tetap membuka ruang sanggahan bagi masyarakat yang merasa desil kesejahteraannya tidak sesuai. Masyarakat bisa menyampaikan keberatan melalui kelurahan untuk kemudian diarahkan kepada tenaga kesejahteraan sosial atau TKS. Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan langsung kepada Dinsos P3AP 2KB. Nantinya setelah masyarakat melakukan sanggahan dan verifikasi, pihak Dinsos akan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat untuk melakukan penetapan akhir desil. Kawan, Organda Kota Malang usulkan rolling rute untuk pemerataan pendapatan. Hari ini Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokrodarsono menyampaikan pada talk show Radio City Guide, pihaknya mengusulkan skema rolling rute mingguan bagi armada angkutan pelajar gratis. Usulan rotasi jadwal ini bertujuan untuk menjaga pemerataan pendapatan para pengemudi karena adanya kesenjangan jarak rute antara 16 hingga 40 km. Purwono menambahkan dengan nilai subsidi Rp6.300 per kilometer, sistem rotasi ini sangat krusial agar tidak memicu potensi konflik atau kecemburuan sosial antar pengemudi. Kawan, lakukan transformasi BUMN dan antara siapkan Rp100 triliun dan antara Indonesia mengalokasikan pencatatan beban pembenahan sebesar Rp100 triliun untuk mendukung proses transformasi BUMN karya PT Pos Indonesia dan Dana Pensiun. COO dan antara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria menyampaikan angka tersebut merupakan nilai koreksi kerugian dalam pembukuan dan bukan berupa suntikan dana baru bagi BUMN. Kata Doni, dan antara menargetkan pemangkasan 750 anak usaha BUMN yang tidak produktif untuk menghemat biaya operasional hingga Rp50 triliun per tahun. Selain itu ada sekitar 70% perusahaan BUMN sudah diperbaiki dan sisanya masih dalam proses pembenahan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.
1: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 2 siang, saya Nurul Fitriani kali ini yang bersama Anda. Masih di City Report ya, jam 2. Dan untuk kondisi suhu masih cukup panas terik di luar sana. Barangkali kalau juga Anda yang lagi mobile melihat suhunya siang hari ini, samakah dengan Trogomas, ada di angka 28 derajat Celcius. Yang dirasa bukan hanya suhunya yang agak panas ya, tapi juga termasuk anginnya hari ini lumayan kencang. Coba sambil saya cek dulu dari informasi yang kita terima, kawan. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari EWS Juanda, per jam 4 pagi tadi, untuk kecepatan angin di wilayah Jawa Timur itu kisaran antara 5 sampai 39 km per jam. Jadi ya lumayan ya memang. Kemudian untuk arah angin cenderung dari arah timur laut, kawan. Kalau untuk kelembapan udara ada di angka 37 sampai 100% ya. Jadi cukup enak kalau untuk Anda yang banyak kegiatan di luar ruangan. Dan kalau untuk suhu tertinggi sih hari ini di angka 33 derajat Celcius. Kalau untuk di area Anda masuk kategori yang berapa derajat Celcius, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga untuk pantauannya di siang hari ini. Karena kalau suhu terpanas ada di angka 33 derajat Celcius ya. Dan entah ini di mana, entah di Surabaya atau juga di wilayah pesisir ya, biasanya yang suhunya cenderung panas. Kalau untuk yang di Malang sih biasanya maksimal 31 gitu ya, 31. Kemudian kalau siang hari ada di angka 30, 29, 28. Anda boleh berbagi informasinya kawan nantinya di WhatsApp kami via 0811-3600-911. Selamat siang juga, ini tadi ada informasi perjalanan di siang hari ini dari Pak Samsul Huda. Lagi mobil di mana ini Pak Samsul? Coba saya tampilkan dulu. Oke, kondisi traffic merambat.
1: Update info untuk area Pasar Gadang, Pasar Induk Gadang. Ini terjadi kemacetan ya. Jalannya semeter-semeter. Gak tahu ada apa. Kayaknya ini karena pedagang di Pasar Induk meluber ke jalan-jalan. Oke, demikian informasi. Untuk yang lagi mobil, yang mau melewati sana,

Informasinya dari Pak Samsul ya, pantauan di daerah Pasar Induk Gadang yang sudah mulai merambat. Nampaknya memang sudah mulai banyak ya ini penjual-penjual yang kembali berjualan di area depan. Dan kalau informasi dari pendengar, kapan hari itu sudah mulai agak enak sih untuk jalannya karena sudah diaspal juga. Kalau dari Pak Samsul seperti apa juga tadi untuk kondisi jalannya, barangkali boleh diupdate nih Pak Samsuluda. Butuh berapa lama bisa lepas dari kepadatan di area Pasar Gadang ini? Nanti boleh diinformasikan ya Pak Samsul. Kalau mau untuk on air juga, monggo Pak Samsul bisa telepon di 0811 360911. Anda bisa berbagi juga informasi di sosial media kami, kawan, dengan mention di @serikait911FM.

0: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Eh, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Hah, kok bisa?
2: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
0: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
0: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
0: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini. Klarifikasi fakta berbasis data resmi sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 91FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini ya, selain untuk kondisi cuaca yang masih cukup terik, nah ini tadi ada beberapa informasi juga dari pendengar Sedikit FM soal pantauan traffic ya, ada di area Pasar Induk Gadang tadi yang juga masih cukup padat. Tadi boleh di-share juga nih Pak Samsul, butuh berapa lama bisa lepas di area Pasar Induk Gadang? Karena kelihatannya memang banyak ya penjual sekarang ini yang juga akses jalan itu masih digunakan untuk jualan. Kalau dirasa akses jalannya sendiri sudah mulai enak kah Pak Samsul? Kapan hari itu informasi dari pendengar juga sudah diaspal ya di area Pasar Induk Gadang? Nanti boleh diupdate kembali. Tadi saya sempat terima telepon kawan dari Pak Anto, pantauan traffic yang sudah mulai merambat ya menuju Karanglo dari flyover Arjosari. Coba saya sambung kembali dengan Pak Anto di telepon. Selamat siang Pak Anto.
1: Selamat siang Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Pak Anto informasinya Pak.
1: Dari arah Karanglo untuk lalu lintas di Agani tadi masih lancar Pak, antrean gak terlalu panjang. Terus yang di Ciliwung juga sama, tapi yang arah sebaliknya Mbak, yang di flyover Arjosari menuju ke arah Karanglo itu terhambat oleh orang beli BBM di pom bensin Adi Putro.
0: Baik, mulai dari bawah flyover itu Pak antriannya yang ke utara?
1: Atas flyover.
0: Oh, baik.
1: Atas flyover sudah merambat. Saya kira ada apa, ternyata orang antri BBM.
0: Aduh, baik-baik.
1: Cuaca panas lagi dan angin berembus kencang sekali nih Mbak. Hati-hati saja karena dahan rawan patah. Itu Mbak.
0: Oke, baik Pak Anto. Tadi ada informasi dari pendengar juga dari Terminal Arjosari juga padat, apa kemungkinan karena yang mengarah ke utara juga padat itu Pak Anto, efek antrian di SPBU?
1: Betul Mbak, bahwa flyover terimbas juga karena antrian yang di atas juga panjang, yang bawah otomatis terhambat juga gitu.
0: Oke, baik Pak Anto. Siap. Oke, terima kasih Pak Anto. Tadi memang sudah mulai mengularkah antrian yang di SPBU-nya? Sudah sampai keluar-keluar atau gimana itu Pak?
1: Iya Mbak, sudah, tapi di sisi kiri ya. Tapi ya tetap aja, di situ kan jalur ramai dan dominasi banyak bus dan truk yang besar-besar. Jadi agak terhambat juga di situ.
0: Oke.
1: Itu Mbak.
0: Baik. Siap Pak Anto, terima kasih Pak Anto ya, untuk infonya.
1: Infonya kalau ada yang kurang berkenan, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih itu tadi untuk informasi dari Pak Anto yang mau mengarah ke area Karanglo dari dalam kota Malang. Kayaknya perlu bersabar ya, kondisinya sudah mulai padat. Selain efek volume ya, tadi juga karena antrian di SPBU. Tadi kalau untuk informasi yang sudah mulai padat dari Arjosari itu kita terima dari Pak Abdullah. Pak Abdullah ya yang sempat WhatsApp. Jadi ada apa ya Kak? Ini TL yang dari Terminal Arjosari juga padat luar biasa. Kemudian tadi sebelumnya Pak Abdullah itu sempat mengirimkan informasi dari flyover Arjosari menuju Karanglo sangat padat, cenderung berhenti. Sudah dari tadi belum tahu ada apa juga. Kemudian dikirimkan videonya, sangat panjang sudah sampai di atas flyover dan juga bawahnya ini sama-sama macet ya di bawah flyover. Videonya ini dia dari Pak Abdullah. Oke, Pak Abdul ini dari arah sebaliknya berarti ya sama dengan Pak Anto. Dan melihat antriannya luar biasa kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Wah, ini sampai arah turun flyover itu juga masih panjang betul ya antriannya. Oke, terima kasih Pak Abdullah untuk informasinya. Karena lumayan kawan antriannya, coba nanti kita sampaikan ke pihak lantas setempat ya. Masih masuk di wilayah Blimbing ini. Terima kasih Pak Abdullah untuk informasi berupa dokumentasinya juga. Kemudian tadi ada beberapa kiriman video dari pendengar Sedigar FM. Wah, ini masih proses untuk saya download dulu ya. Ada dari Pak Rizky. Nanti saya tampilkan untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sedigar 911 FM. Dan saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang sekarang ini lagi beraktivitas dimanapun dan juga kapanpun. Kita pasti nggak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda sudah mulai lemot, pastinya bikin emosi ya. Kalau lemot, saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tambah biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24. Atau bisa kunjungi juga, ada websitenya untuk Anda cari tahu dulu di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangunan PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak yang tersebar di 15 titik, salah satunya ada di Kabupaten Banyuwangi. Program ini termasuk salah satu prioritas dan ditargetkan bisa beroperasi dalam 3 tahun. Di Banyuwangi, PLTS dibangun di lahan seluas 130 hektar milik PT PN 1 Regional 5 di Kecamatan Kalipuro. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat iradiansi atau tenaga matahari yang sangat besar. Kapasitas PLTS Banyuwangi mencapai 130,2 MW peak. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani yang turut dalam peluncuran tersebut mengatakan, pemerintah daerah siap mendukung untuk kelancaran pembangunan tersebut.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Situbondo memberikan literasi jurnalistik dengan topik menyelami kerja wartawan menyingkap yang tersembunyi. Kegiatan diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah yang tergabung dalam musyawarah kerja kepala sekolah MKKS, SMP, dan SMA sederajat. Kelompok kerja kepala sekolah K3S tingkat SD sederajat, Fatayat, Tim Penggerak PKK, IPNU, dan IPPNU. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Zainia dalam sebutannya kemarin bilang, literasi jurnalistik dengan topik itu akan menambah wawasan masyarakat tentang kerja wartawan, mulai dari menghimpun data hingga menjadi sebuah berita dengan harapan masyarakat ikut mengontrol wartawan bekerja.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Bapenda Kota Batu sisir 620 villa untuk tekan kebocoran PAD. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan penyisiran terhadap 620 villa yang belum masuk basis data wajib pajak daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran PAD dari sektor pariwisata. Tim Bapenda turun langsung ke lapangan untuk mendata sekaligus membantu pemilik villa mengurus NIB dan NPWPD. Jika persyaratan lengkap, proses legalisasi disebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 hari. Bapenda menegaskan, pendekatan awal dilakukan secara persuasif, namun pemilik villa yang tetap menolak melegalkan usahanya dapat dikenai penindakan sesuai peraturan daerah yang berlaku.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Nain on FM, guiding for your life. Kawan, dari beberapa informasi pendengar Sedikit FM, tadi salah satunya antrian di SPBU ini ya, daerah menuju Karanglo. Tadi itu kondisinya cukup padat karena antrian di SPBU Adi Putro. Nah, tadi ada beberapa informasi juga dari pendengar Sedikit FM. Ada antrian dari Simpang 4 Plausan. Coba saya play dulu. Tadi informasi kita terima dari Pak Rizky ya. Ini dia ada video yang dibagikan.
1: Pom bensin seberangnya Merkur. Antrian solar yang dari utara mau ke selatan. Sama ini yang di depan Merkur juga. Hati-hati kalau yang mau ke selatan. Full merambat.
0: Baik, terima kasih ya Pak Rizky juga untuk informasinya. Antrian di SPBU juga nih yang bikin padat untuk yang daerah Panji Suroso yang mau mengarah ke LA Sucipto ya. Tadi antriannya sudah sampai di perempatan Plausan, kalau info dari Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky untuk informasinya. Tadi untuk laporan dari beberapa pendengar Sedigar FM, apalagi di area dekatnya SPBU ya, tadi kita sudah sampaikan juga ke pihak lantas wilayah Blimbing untuk bisa dilakukan pengecekan, barangkali pengaturan juga ya di sana. Karena lumayan tuh, tadi kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing ada Ibtu Isrofi, dan kita juga masih menunggu untuk responnya. Kemudian ini tadi ada Bu Tani. Bu Tani, selamat siang juga. Tadi ada video yang dibagikan, coba saya tampilkan dulu. Nah, informasi dari Bu Tani tadi keterangannya melalui pesan chat ya. Mulai depannya Riverside padat merambat. Di depan ada apa ya? Nah, itu pun juga Bu Tani sama kawan, sempat merasakan antrian kendaraan untuk yang mengarah ke arah utara menuju Karanglo dari dalam kota Malang. Ternyata ya, karena masih antrian di SPBU, tadi info dari Bu Tani, baru saja di jam 2 lewat 33 menit. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian kita geser lagi, ada pantauan di daerah Panji Suroso juga sama ya, penyebabnya juga karena antrian di SPBU. Kita terima dari Pak Markus infonya.
2: Selamat siang. Ini tadi keluar dari rumah Araya, kemudian mau ke TL lah Cipto. Itu di Panji Suroso, luar biasa antriannya SPBU Panji Suroso itu panjang ya. Bis truk itu antriannya luar biasa panjang. Jadi sempat tersendat sebelum TL lah Cipto ya. Okay. Akibat tadi antrian solar di SPBU Panji Suroso yang depannya Grand Mercure. Jadi harap bersabar aja. Terima kasih. Selamat
0: baik
2: siang.
0: Terima kasih kawan untuk informasinya. Untuk di SPBU yang di Panji Suroso ya, antrian terkhusus tadi disampaikan jenis BBM-nya yang solar. Kalau untuk yang di daerah Adi Sucipto sama juga kah kawan antrian untuk kendaraan-kendaraan besar, antrian solar juga kah atau yang lainnya, nanti boleh untuk diupdate ya. Ada Pak Tangguh juga tadi sempat membagikan informasi soal pantauan traffic di siang jelang sore kali ini. Coba saya sambungkan dulu di telepon. Selamat siang Pak Tangguh.
3: Selamat siang
0: Bu. Iya, baik. Monggo Pak Tangguh ya, untuk informasinya lagi mobil di mana nih?
3: Ini saya lagi masuk tol Singosari arah ke Kedung Kandang.
0: Iya.
3: Ya, ini kondisi sepi ya, sepi, cenderung sepi, lancar. Tadi saya mau menyampaikan masalah SPBU kenapa sampai macet itu. Itu kaitannya sama kuota subsidi apa? Kuota solar itu yang habis di SPBU yang tidak kerjasama dengan Pertamina. Jadi beberapa SPBU itu sudah kehabisan stok biasa akhir bulan. Nanti baru lancar lagi awal bulan. Ini jadi masih tanggal 26, mungkin ya sampai 5 hari ke depan masih
0: kemungkinan
3: ya,
0: padat
3: terjadi
0: ya,
3: kebatan. Iya, karena beberapa apa tempat SPBU itu kehabisan solar, Bu.
0: Oke.
3: Dan yang saat ini aman itu SPBU yang kerjasama dengan Pertamina, contoh yang di Telogomas. Ya, terus salah satunya yang di Karanglo itu, kemudian di Gribik.
0: Oke.
3: Gribik. Nah, mungkin bagi rekan-rekan pengendara yang mendengarkan, kalau cari solar kesulitan, arahnya ke sana itu bisa.
0: Oke.
3: Atau agak jauh lagi di arah mana? Gadang ke selatan lagi itu ada pom bensin besar. Nah, di situ Kendal Payak ya. Kendal Payak sama Bululawang itu.
0: Baik.
3: Jatah solarnya banyak. Ya ini harus bersabar sampai akhir bulan karena kuota solar sudah habis di beberapa SPBU.
0: Oke, baik Pak.
3: Antriannya mengular.
0: Oke, jadi memang seperti itu ya sih yang menyebabkan beberapa SPBU sudah mulai ada antrian ya, untuk yang mau ngisi.
3: Betul, betul.
0: Baik. Ini ya, pantauannya baru betul per hari ini kah, Pak Tangguh, atau sejak kapan ini? Kalau pantauan
3: mulai
0: Pak
3: kemarin.
0: Tangguh. Mulai kemarin.
3: Mulai
0: ya
3: kemarin. Ya, jadi mulai kemarin solar sudah mulai langka di beberapa SPBU. Nah, saya sudah cari, ternyata ya memang di SPBU-SPBU yang kerjasama dengan Pertamina langsung, maksudnya kelolaan Pertamina langsung ya. Kelolaan Pertamina langsung itu insya Allah pasti ada stoknya.
0: Oke, okay. Siap Pak Tangguh, terima kasih ya Pak Tangguh ya, untuk informasinya.
3: Ibu, sama-sama. Oke, okay. Selamat siang.
0: Selamat siang. Itu kalau dari Pak Tangguh ya, informasinya barangkali Anda juga menemui kawan di beberapa SPBU kok kelihatannya kondisi antrian sudah mulai mengular karena antrian kendaraan yang mau ngisi BBM utamanya jenis solar ya. Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga di SPBU mana saja. Sejauh ini ada dua titik ya yang kita terima infonya. Satu di Panji Suroso, yang satunya lagi juga di Adi Putro. Apalagi jam siang seperti ini, kalau melihat dari laporan pendengar ya, patternnya itu kalau melihat di sebelum-sebelumnya, biasanya nanti pas maghrib itu sudah mulai agak turun untuk antrian di menjelang SPBU. Kalau jam segini masih agak panjang ya antriannya, perlu bersabar memang. Terima kasih untuk informasi dari Anda. Untuk yang mau menambahkan lagi pantauan di siang hari ini, informasi bisa langsung Anda share di 0811-3600-911.
4: City Guides Life Hacks.
5: Nggak sih, lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana. Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan. Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal nggak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya. Karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Seringin lain on FM, Guidance for your life. Kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya pun juga sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman ya? Atau barangkali kantor, tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik? Saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang Decor Your Studio di 0878-627-88880. Atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
0: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, di subkota Malang genjot retribusi parkir. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleputra menyampaikan pihaknya sedang mendorong pengawasan terhadap juru parkir untuk mengejar target retribusi tahun ini yang saat ini retribusi per Agustus 2026 telah mencapai 6,5 miliar. Sedangkan target retribusi parkir ditaksir mencapai 15 miliar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian retribusi dengan memperketat pengawasan terhadap titik-titik parkir serta juru parkir untuk memastikan proses pemungutan retribusi berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Wijaya juga mendorong juru parkir supaya lebih tertib dalam penggunaan karcis parkir sebagai salah satu instrumen penting untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi parkir. Kawan Dishub dan Organda perketat pengawasan angkot pelajar lewat GPS tracker. Hari ini pada Tosho Radio City Guide, Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono menyampaikan, 73 armada angkutan pelajar gratis sudah dipasangi perangkat GPS tracker untuk pengawasan posisi secara real time. Kata Purwono, jika armada di lapangan mengalami keterlambatan posisi, pihak operator akan langsung mendatangkan armada cadangan ke titik penjemputan. Selain itu, seluruh pengemudi diwajibkan mematuhi SOP pelayanan khusus pelajar, termasuk larangan merokok serta kepemilikan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Penumpang Umum atau SMKPU. Kawan ancaman karhutla, pemerintah perkuat pencegahan kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi ancaman serius seiring meluasnya dampak musim kemarau di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Data Kementerian Kehutanan mencatat, luasan karhutla sampai Juli 2026 tembus 202.004 hektar, sehingga pemerintah memperketat patroli udara dan pembasahan lahan gambut. Sementara Kementerian Kesehatan mengimbau warga di daerah terdampak asap untuk selalu pakai masker serta membatasi aktivitas di luar rumah untuk mencegah gangguan pernapasan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Wulan Indriani. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain mengenai FM Guidance for Your Life, kawan jam 3 sore. Saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan ini tadi juga masih cukup banyak beberapa informasi dari pendengar Sirigar FM. Sementara dari laporan sebelumnya ya, soal kondisi lalu lintas, kabarnya tadi ada antrian di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kota Malang, salah satunya di Adiputro. Cuman waktu saya cek lagi, kawan, sekarang sudah di jam 3 lewat 6 menit. Untuk kondisi trafik di lokasi bisa dibilang sudah mulai berubah. Tadi lumayan panjang antriannya bahkan sampai di flyover Rajosari. Sekarang sudah mulai turun volume kendaraan. Bisa dibilang sudah mulai cenderung lancar saja untuk yang mengarah ke utara. Dari dalam Kota Malang kondisi trafik sekali lagi masih lancar ketika Anda melintas dari flyover mengarah ke Adi Sucipto ya, kemudian sampai di Karanglo itu masih cukup lancar. Antrian nanti menjelang di TL Karanglo. Kemudian kalau yang di Panji Suroso masih sama pemandangannya, masih padat ya, bisa dibilang dua arah. Tadi kabarnya antrian itu sampai di perempatan Pelausan ya. Nah ini juga masih panjang nih, bahkan sejak depannya Plaza Araya itu yang mengarah ke selatan antriannya. Masih antrian di SPBU kah untuk yang di area Panji Suroso ini? Nanti boleh kembali Anda sampaikan ya untuk infonya. Karena tadi juga untuk informasi yang kita terima, kawan, dari laporan pendengar Sirigar FM soal kondisi trafik yang padat, utamanya di wilayah Blimbing, kita sudah komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Dari Ibtu Isrofi juga menyampaikan, tadi ya, langsung direspon juga, sudah dikoordinasikan dengan operator wilayah dari Polresta. Dan kalau informasinya sih, kepadatan juga ditimbulkan dari selesai hari libur. Karena kemarin itu kan hari libur Maulid Nabi ya, tanggal merah, hari Selasa. Jadi kemungkinan kegiatan masyarakat dua kali lipat peningkatan di jalan raya. Jadi volume kendaraan juga mengalami peningkatan memang untuk hari ini. Itu menurut dari Ibtu Isrofi, selaku Kanit Lantas Polsek Blimbing. Kemudian untuk tadi karena ada antrian di beberapa SPBU ya, kita coba pastikan juga apakah ada kendala nih di SPBU. Karena tadi ada dua lokasi, salah satunya di dekatnya Grand Mercure sama di Adi Sucipto. Kalau di Adi Sucipto sekali lagi sudah lancar ya, kemungkinan sudah clear nih untuk antrian mengarah ke SPBU Adi Sucipto. Kemudian kalau tadi keterangan kita terima dari Branch Manager Pertamina Malang Raya, ada Imam Rizky Arianto juga menyampaikan, untuk stok alhamdulillah aman sampai di sore hari ini karena memang terjadi kenaikan demand ya, karena sudah banyak aktivitas panen tebu juga untuk kali ini. Itu untuk informasi yang kita terima juga dari pihak Pertamina. Cukup aman ya kalau stoknya, tapi kalau untuk kenaikan demand ini memang sudah mulai terjadi. Kalau untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa ikut bagikan ya, tetap Anda update saja di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Sedikit Nain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini kita juga akan update informasi nantinya bersama dengan reporter Sedikit FM. Bakal ada reporter Heri Prasetyo nanti membawa kabar dari wilayah Kota Malang. Kabarnya ada bantuan beras 30 kg yang disalurkan Pemkot Malang percepat pemutakhiran data penerima. Informasinya seperti apa nanti kita akan sambung dengan Heri. Karena saya mau cek dulu informasi yang di WhatsApp, tadi ada beberapa yang belum terakomodir. Tadi ada Pak Dani, selamat siang. Waduh, Pak Dani banyak sekali ini informasi yang dibagikan soal kegiatan karnaval yang akan berlangsung kisaran dari tanggal 29 sampai tanggal 30. Termasuk juga adanya kegiatan cek soundnya ya di tanggal 28. Jadi tadi kalau dari Pak Dani cukup banyak untuk informasinya. Coba sambil saya update kegiatannya ya. Tanggal 30 nanti bisa antisipasi kawan untuk Anda yang di daerah Sumber Sari. Sekitaran Sumber Sari kawan akan ada kegiatan karnaval. Kemudian rutenya itu dari kampus 2 UMM. Nah itu yang di Bendungan Sutami ya. Dari Bendungan Sutami nanti mengarah ke Terusan Surabaya, kemudian mengarah ke Jalan Jakarta dan finish di area Veteran. Kemudian selain di tanggal 30 ada karnaval di Sumber Sari. Kemudian bisa diantisipasi juga ya kapan hari kita sempat ditelepon oleh pihak unit lantas di wilayah Lowok Waru. Informasinya sama dengan Pak Dani. Kalau di tanggal 30 kawan itu ada kegiatan karnaval yang di daerah Sumber Sari. Waktu itu ada Panit Lantas Polsek Lowok Waru Ibda Didi Hafidi yang juga menyampaikan selain di daerah Sumber Sari itu juga ada karnaval di Noyo yang perlu Anda antisipasi tanggal 30. Yang di Noyo itu startnya dari UIN Gajayana itu kawan, kemudian nanti mengarah ke MT Haryono, lanjut masuk ke area Jalan MT Haryono Gang 12 ya, kemudian nanti belok kiri ke Joyo Raharjo. Setelah itu menuju ke Joyo Tambaksari. Setelah itu ke timur sampai ke Jalan Simpang Gajayana, lurus ke Sardo finishnya. Nah tanggal 30 kayaknya perlu untuk hindari ya, jalan sekitaran Gajayana, Veteran, kemudian daerah Bendungan Sutami, karena kegiatan karnavalnya barengan. Itu, kemudian tadi juga ada informasi karena masih banyak nih dari Pak Dani, coba saya buka lagi yang lainnya. Ini masih dari Pak Dani ya. Ada kegiatan karnaval juga di daerah mana ini untuk yang kedua flyernya? RW 4. Oke, RW 4 di wilayah Jalan Ikan-Ikan. Oh, ini di area sekitaran Tunjung Sekar kawan. Ada juga kegiatan karnaval nanti di tanggal 29 Agustus. Rutenya dari SDN Tunjung Sekar 2 itu ya. Kemudian menuju ke arah timur lewat Jalan Ikan Tombro, kemudian nanti mengarah ke kanan di pertigaan menuju ke area Kosmo, kemudian nanti putar balik kawan di area sekitaran Kosmo itu ya, kembali ke jalur utama Jalan Ikan Tombro. Kemudian setelah itu menuju ke Ikan Tombro Barat dan mengarah ke Puri Kartika Asri, dan nanti finish ini ada di area mana ini? Oh, memasuki Kalila Residence ya kalau nggak salah ini tulisannya. Karena ini berupa tanggapan layar jadi kurang begitu jelas kawan untuk tulisannya. Itu untuk informasi dari Pak Dani, itu di tanggal 29. Jadi bisa antisipasi ya, biasanya lewat alternatif nih Jalan Ikan Tombro, kayak perlu untuk antisipasi. Selanjutnya juga nanti tanggal 30 itu ada kegiatan karnaval daerah Pisang Candi. Selain di Pisang Candi, tanggal 30 juga akan ada kegiatan di Noyo. Nah ini di Noyo tadi yang sudah saya spill juga. Selanjutnya tanggal 30 juga ada di daerah Mangliawan ya, kegiatan karnavalnya. Kemudian di daerah mana lagi ini?

0: tanggal 30 juga ada kegiatan karnaval di Bunul Rejo. Dan yang terakhir, oh sama ya, ini lokasinya. Oh beda lagi ternyata. Untuk yang terakhir di Glintung, kawan, informasi dari Pak Dani. Oke, cukup banyak Pak ya untuk kegiatan di tanggal 30 nanti. Terima kasih Pak Dani. Untuk di menjelang harian nanti kita juga bakal update, kawan, untuk Anda biar bisa antisipasi kiranya rute mana saja yang perlu untuk Anda hindari. Terima kasih Pak Dani untuk infonya. Kemudian tadi ada lagi informasi yang kita dapat, coba saya cek dulu. Tadi ada Pak Witanto. Pak Witanto sempat menghubungi teman-teman di newsroom ya melalui telepon. Tadi kalau informasinya di wilayah Kota Batu, Pak Witanto informasinya seputaran alun-alun tadi itu lancar, cuacanya agak mendung. Kemudian di simpang BCA Galeri Raos itu ada penggalangan dana tadi. Tapi yang sangat disayangkan dari mereka yang melakukan galang dana itu, mereka buang sampah konsumsinya ini di tengah jalan. Jadi ada sampah botol air minuman. Ini bukan mahasiswa, jadi menggunakan pakaian adat kurang tahu dari mana. Itu tadi kalau keterangan dari Pak Witanto. Oke, lokasi di perempatan BCA Kota Batu, Pak ya. Coba sambil nanti kita cek juga dari CCTV Malang Kota. Oh, Kota Batu ya, mohon maaf. Di CCTV Kota Batu, apakah juga masih ada kegiatan yang dimaksud oleh Pak Witanto? Karena tadi untuk laporannya dari teman-teman di newsroom juga sudah bantu untuk teruskan ke pihak Kepala Satpol PP Kota Batu, ada Pak Faris ya. Dan kita masih menunggu untuk responnya. Untuk yang lainnya lagi, kembali kita update untuk Anda nanti di segmen selanjutnya. Kita akan sambung dulu di segmen kali ini bersama dengan reporter Sedigir FM. Kita akan sambung dengan Heri Prasetyo. Sudah siap kawan dengan kabar dari wilayah Kota Malang kalau ada bantuan beras 30 kg yang disalurkan. Pemkot Malang percepat pemutakhiran data penerima.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Heri silakan.
2: Kawan, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 30 kg beras kepada warga penerima manfaat di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Bantuan tersebut merupakan alokasi 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September. Penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP itu dilakukan di halaman kantor Kelurahan Polowijen pagi tadi. Setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap bulan, sehingga total yang diterima mencapai 30 kg. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang, bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan pangan.
3: Ada dua kegiatan dilakukan di Kelurahan Polowijen. Yang pertama terkait dengan pendataan perlinsos, kemudian yang kedua terkait dengan bantuan pangan. Dan yang ketiga tadi kita juga ada high level meeting terkait dengan TPID, pengendali inflasi daerah. Tadi dengan pembagian ini adalah bagian dari bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Dan kami secara detail dari Kabulog menyampaikan terkait dengan jumlah dengan Kota Malang dan juga terkait juga dengan berapa yang diterima oleh di Kelurahan Polowijen ini. Dan hari ini memang yang diterimakan itu adalah beras per bulan 10 kilo. Ini langsung diberikan untuk yang bulan Juli, Agustus, September. Jadi tiap terima ini mendapatkan 30 kg beras. Dan kemudian yang juga mungkin penyaitanyain teman-teman, kenapa kok tidak ada minyak goreng, misalnya gitu ya. Dan ini memang sudah ketentuan dari pusat, karena yang diberikan pada saat ini adalah bantuan pangan yang hanya berupa 10 kg beras per bulan. Tapi tidak menurut kemungkinan apabila ada kebijakan dari pusat, akan ada bantuan tambahan, nanti kita akan mendapatkan minyak goreng. Kemudian yang terkait juga dengan perlinsos. Perlinsos ini memang ada penekanan agar mereka yang sudah mendapatkan perlinsos ini bisa sesuai dengan situasi kondisi dan diverifikasi sesuai dengan situasi dengan data-data yang ada saat ini. Jadi jangan sampai dengan perlinsos ini mereka yang sebenarnya masuk desil 1 akhirnya masuk ke desil-desil yang lain. Saya berharap nanti terkait dengan data-data yang diminta dapat dicukupi agar kepastian mereka untuk menerima kepastian mereka di desilnya ini sesuai dengan situasi kondisi dari mereka.
2: Pimpinan Cabang Bulog Malang M. Nur Juliansah Rahman bilang penyaluran bantuan pangan dilakukan secara serentak di berbagai daerah. Untuk wilayah kerja Bulog Cabang Malang, penyaluran mencakup Malang Raya dan Pasuruan Raya. Secara keseluruhan, Bulog Cabang Malang menyalurkan 18.825,87 ton beras kepada 627.529 penerima bantuan pangan. Bantuan itu dialokasikan untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September. Bulog menargetkan seluruh penyaluran selesai pada minggu kedua September. Khusus Kota Malang, distribusi diperkirakan rampung dalam waktu sekitar 1 minggu. Nur Juliansah juga bilang kawan bantuan pangan diharapkan tidak hanya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga membantu mengendalikan inflasi terutama harga beras. Sementara itu, Soleh Hati, warga Kelurahan Polowijen, menjadi salah satu penerima bantuan. Ia memperoleh 30 kg beras untuk alokasi Juli-September setelah mendapat undangan dari Ketua RT. Soleh Hati bilang, pada periode sebelumnya, ia juga pernah menerima bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bagi Soleh Hati, bantuan tersebut sangat berarti karena suaminya sedang sakit dan tidak dapat bekerja. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
8: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
7: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
8: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini baru saja kita terima kabar ada kejadian laka. Lokasi ada di area ruas tol. Tadi kita terima informasinya dari WhatsApp ya. Coba saya scroll dulu. Pak Arif, kawan, informasi awal. Jadi Pak Arif menyampaikan ada kejadian laka di rest area Singosari menuju ke Malang. Jadi perlu untuk hati-hati, kawan. Kalau melihat dari videonya sekilas, itu yang terlibat laka ada kendaraan roda 4 bak terbuka itu terguling. Di lokasi sudah ada petugas, kawan, yang melakukan penanganan. Dan untuk di lokasi seperti apa gambarannya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Ada video berdurasi 10 detik dari Pak Arif, Anda bisa lihat ya. Ini dia informasi dari Pak Arif, kejadian laka di
1: Kemayan ini usah kilo.
0: Oh baik, itu kendaraan bak terbuka muat ikan ya ternyata. Oke, dan untuk kendaraannya masih nampak terguling untuk di lokasi. Dan posisinya ada di lajur sebelah kiri. Kalau untuk Anda melintas di sana sih memang masih lancar ya, bisa ambil lajur sebelah kanan. Karena untuk di sebelah kiri kendaraan berupa bak terbuka atau pick up-nya itu masih terguling. Kemudian beberapa muatannya juga sudah dirapikan gitu ya, ditepikan. Kemudian untuk di lokasi nampak ada kendaraan dari pihak tol. Kemudian untuk informasi update-nya juga, bagaimana proses evakuasi, apakah sudah diketahui juga bagaimana kronologi dan apakah ada korban untuk di area tersebut. Tadi kita sudah tanyakan juga ke pihak tol, kita sudah hubungi ke Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan, dan masih menunggu untuk responnya. Pak Arif, tadi ketika melintas di lokasi nampak ada korbankah? Kemudian juga untuk di lokasi apakah sudah nampak upaya untuk mendirikan kendaraan roda empatnya ya, nanti boleh di-share juga. Karena di lokasi memang sudah ada mobil derek, cuman masih belum dilakukan penarikan. Itu kawan, kalau sekilas dari videonya Pak, tadi informasi kita terima dari Pak Arif. Kemudian untuk di wilayah lainnya lagi, tadi kita terima informasi juga dari Pak Anto. Pas melintas di mana ini Pak Anto ketemu dengan informasi penutupan jalan. Coba saya tampilkan juga untuk Anda. Ini dia informasi dari Pak Anto. Nah, informasinya bakal ada penutupan jalan ya. Penutupan jalan atau apa ini? Oh, pemberitahuan ada kegiatan karnaval. Jadi dengan akan diadakannya, oh mohon maaf, bukan karnaval, sebentar. Ini dengan diadakannya kegiatan apa ini? Apakah karnaval atau panggung kesenian gitu Pak Anto, nanti boleh dilengkapi Pak ya. Jadi akan ada pengalihan arus. Maka untuk arah ke Panjen sampai Paga itu akan dialihkan. Jadi ditutup sejak tanggal 27 Agustus. Oh, 27 Agustus itu ada gala dinner, kemudian 28 ada Jackson, 29 ada karnaval. Oh, baik. Lokasi di sepanjang jalan ke Panjen sampai Paga, kawan, yang akan ada kegiatan karnaval ya. Dan beberapa rangkaian acara sebelumnya sejak tanggal 27 Agustus. Itu pun juga ada jam-jamnya ya. Untuk kegiatan tanggal 27 bakal ditutup di area Kepanjen sampai Paga itu sekitar jam 6 petang sampai jam 11 malam. Kemudian setelah jam 11 malam ini apakah bisa dilintasi atau gimana ya, sampai besok jam 10 pagi sampai jam 11 malam juga. Kemudian kalau untuk karnavalnya di hari Sabtu itu penutupan jalan dilakukan mulai dari jam 7 pagi sampai selesai. Kurang tahu juga nih selesainya jam berapa. Terima kasih Pak Anto juga untuk informasinya. Ini masih kita himpun dulu ya untuk beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM soal giat-giat yang bakal dilakukan di akhir pekan nanti. Karena juga akhir pekan nanti di minggu terakhir ya bulan Agustus pastinya juga barengan dengan banyak kegiatan untuk peringatan, entah itu Agustusan ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lainnya lagi. Karena kalau melihat dari minggu kemarin ya, kita terima kabar minggu kemarin itu karena berdekatan dengan momen Maulid Nabi, kegiatan karnaval gak begitu banyak kalau minggu kemarin. Tapi minggu kemarin cukup banyak kegiatan gerak jalan gitu ya. Kemudian juga pentas-pentas yang nutup jalan itu di minggu kemarin. Kalau minggu depan informasi yang kita dapat sudah mulai banyak nih jadwal untuk kegiatan-kegiatan karnaval ya yang akan berlangsung. Yang lagi-lagi nanti boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Kerja keras itu artinya kita nggak males. Kita harus fokus. Saya dari zaman kuliah, dari zaman SMA tuh udah selalu kerja keras. Untuk bayarin sekolah saya di sekolah culinary itu saya full time student dan saya juga kerja dua kerjaan untuk ngebiayain diri sendiri. Terus begitu saya udah selesai dari kuliah, orang kira, oh udah enak internship, udah punya banyak duit. Enggak, waktu internship juga saya nggak punya uang. Jadi waktu internship saya kerja dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, terus dari jam 5 sore sampai jam 12 malam saya jadi pelayan di restoran. Jadi benar-benar saya kerja keras sekali. Tapi kita harus tahu bedanya ya. Orang bisa kerja keras aja, misalnya ya, seperti ada yang orang misalnya bertani, itu kerja keras. Tiap hari mereka kerja keras. Of course kerja keras penting, artinya kita bergerak dan melakukan sesuatu, tapi we also have to be smart. Kita juga harus kerja secara pintar. Ya, itu ada bedanya loh, cuman kerja keras doang atau kita kerja secara pintar. Ada orang yang enggak physically tiap hari yang you know like ngegali lubang, tapi they make a lot of money. Why? Because they work smart. Mereka kerja secara pintar gitu. Mungkin mereka you know lulus kuliah, walaupun enggak lulus kuliah, tapi gimana caranya mereka bisa sukses tanpa harus tetap ada involvement dari kerja keras. Itu pasti ada. Cuman dari kerja keras itu gimana kita coba rubah ke bekerja secara pintar at the same time. Semua orang yang bisa sukses atau menikmati hidup itu pasti awalnya juga dimulai dari kerja keras. Banyak sekali, kecuali kalau dia udah lahir dari keluarga kerajaan apa, dan maybe they don't have to work ya. Cuman kebanyakan dari orang, seperti banyaknya bilioner yang ada di dunia ini, itu rata-rata mereka mulainya dari nol dan mereka benar-benar kerja keras. Jadi kalau kita buang-buang waktu, itu artinya kita juga buang-buang kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bisa bikin kita lebih successful. Fokus dan punya disiplin, itu penting sekali. Disiplin itu bisa dibilang sumber dari semuanya.
0: Saya Chef Farah Queen untuk Wisdom di City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
2: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
2: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
4: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sedikit lain orang FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di segmen kali ini kita akan update dulu informasi bersama dengan reporter Sedikit FM. Akan ada Asrur membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Ini informasi kalau Sekda Batu minta warga untuk perketat pengawasan. Karena sebelumnya, kawan, dikabarkan ada coretan liar yang menyasar ruko bahkan sampai fasilitas umum. Nah, untuk informasi selengkapnya seperti apakah soal aksi vandalisme di wilayah Kota Batu ini, kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Sedigar FM Asrur.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Iya, silakan Asrur.
7: Kawan, aksi vandalisme atau coret-coret liar kembali terjadi di sejumlah wilayah di Kota Batu. Dinding pagar, pintu ruko hingga fasilitas umum menjadi sasaran cat semprot yang diduga dilakukan pada malam hingga dini hari. Coretan ditemukan di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Panglima Sudirman, Sultan Agung, Agusalim, Seropati, Hasanuddin, Samadi, Iwan Hadi, Mustari, hingga WR Supratman. Aksi tersebut dikeluhkan warga dan pemilik usaha karena mengganggu keindahan lingkungan serta menimbulkan biaya tambahan untuk membersihkan atau mengecat ulang bangunan. Berikut adalah keterangan dari Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvinur Hidayat.
8: Vandalisme ini sebuah kebiasaan ya, saya lihat ada kebiasaan. Ini mungkin juga bagian hal yang buruk dari situasi yang seperti kita lihat bersama, orang coret-coret di fasilitas umum, di aset milik orang lain, itu hal yang salah. Artinya itu hal yang terus terang juga memperburuk wajah kota. Tapi saya juga ingin melihat ini dari sisi yang lain. Jadi itu dilakukan anak-anak kita.
7: Alfi meminta pengawasan terhadap vandalisme dilakukan bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta aktif memperhatikan lingkungan dan melaporkan apabila mengetahui adanya aksi coret-coret atau menemukan pelakunya. Namun, Alfi juga meminta persoalan ini dilihat dari sisi lain. Menurutnya, pelaku bisa saja merupakan anak-anak yang membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri. Dan Kebatu berharap keterlibatan masyarakat dapat membantu menekan aksi vandalisme sekaligus menjaga fasilitas umum, properti warga, dan wajah Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata. Baik kawan, saya Asur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
9: Jalan Plus.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
10: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
10: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
10: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
10: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
10: Saya tahu.
11: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, kembali kita update dulu beberapa informasi yang kita terima. Kalau sebelumnya tadi ada Pak Arif ya yang mengirimkan video ada kejadian laka di ruas tol Pandian Malang, tepatnya untuk yang mengarah ke Malang dekat rest area Singosari. Tadi dari video yang dikirimkan Pak Arif, itu kelihatannya ada kendaraan roda 4 bak terbuka. Kalau keterangan dari Pak Arif melalui videonya tadi muat ikan gitu ya. Dan posisinya itu kendaraannya terguling, laka tunggal. Dan di lokasi tadi sudah ada petugas dari tol, kemudian juga sudah ada kendaraan derek, cuman masih belum dilakukan evakuasi ya, belum diderek. Tadi informasi awal sekitar jam 3 lewat 8 menit. Dan kita sudah komunikasi bersama dengan pihak tol, ada Pak Irfan selaku Deputi Traffic Tol Pandaan. Disampaikan memang betul ya, tadi ada kejadian laka. Kemudian untuk laka ini diduga karena kendaraan itu mengalami pecah ban, ban sebelah kanan yang belakang, sehingga pengemudi tadi tidak bisa mengendalikan kendaraannya lalu terguling di bahu luar. Kemudian tadi sempat kita tanyakan juga karena baru direspon di menit 44 ya, jam 3 kali ini, dan disampaikan untuk di lokasi TKP sudah bersih. Tadi sempat kita tanyakan juga apakah ada korban atas kejadian tersebut. Informasinya alhamdulillah nihil korban. Itu untuk informasi dari Deputi Traffic Tol Pandaan Irfan ya. Kemudian tadi ada juga kawan informasi yang kita terima melalui Kepala Diskominfo Kota Malang, ada Pak Nur Widianto. Ini atas laporan pendengar Sedigere FM, Bu Gina, beberapa waktu yang lalu Bu Gina itu sempat kirim laporan soal adanya kabel internet yang menjuntai. Jadi kabel internet itu menjuntai sejak tanggal 21 Agustus. Lokasinya itu ada di daerah Jalan Joyosari, Merjosari ya. Kemarin itu sempat di-share juga oleh Bu Gina. Informasi ini di-share waktu hari Jumat ya. Informasi awalnya seperti ini, kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah, itu kabelnya memang betul-betul sampai ke bawah ya. Bukan menjuntai lagi ini. Memang kabelnya itu ada di bawah. Nah, ini kabel provider. Coba sambil saya cepatkan untuk videonya. Jadi memang cukup panjang sekali kabel yang menggelantung. Nah, kemudian informasi dari Bu Gina, karena laporan awal sekitar hari Jumat ya. Kemudian oleh Bu Gina, itu laporannya kita sudah sampaikan ke pihak Diskominfo Kota Malang karena masuk areanya Kota Malang. Dan kabarnya baru dilakukan untuk penanganan hari ini tadi atau kapan nih penanganannya. Kita baru dapat update-nya dari pihak Diskominfo Kota Malang hari ini dengan keterangan Untuk yang di Joyogren, soal kabel itu sudah dipangkas ya oleh tim Rambo. Dan selain dipangkas, untuk di area tersebut juga sudah dirapikan. Ini dia untuk afternya kawan. Sudah dilakukan penanganan ya di area yang sebelumnya sempat dilaporkan ada kabel yang mencuntai. Terima kasih Pak Wit ya untuk update-nya juga. Untuk yang lainnya lagi, barangkali dari Anda mau menambahkan informasi di sore hari ini, masih bisa terus untuk Anda share di WhatsApp 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, evaluasi rute berkala dan potensi angkutan pasar perlu dilakukan. Pada talk show Radio City Guide hari ini, Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik UB, Hendy Bawaputra menjelaskan, efektivitas rute angkutan pelajar gratis perlu dievaluasi secara berkala melalui pemantauan tingkat keterisian penumpang. Hendy menyampaikan, pengembangan rute dapat dilakukan bertahap mulai dari trayek utama terlebih dulu, kemudian disesuaikan secara dinamis seperti yang sukses diterapkan di Kota Batu. Lebih lanjut, Hendy melihat ke depannya program ini berpotensi dikembangkan menjadi angkutan pasar di luar jam sekolah untuk memaksimalkan fungsi angkutan kota untuk kebutuhan masyarakat luas. Kawan, penumpang KAI Daup 8 Surabaya mencapai lebih dari 35.000 pada libur Maulid Nabi. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat ada 36.000-an penumpang saat libur Maulid Nabi hari Senin yang lalu. Kata Humas PT KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono, ada 16.500 lebih penumpang berangkat dan lebih dari 20.000 penumpang tiba. Mahendro menambahkan, stasiun Surabaya Pasar Turi jadi stasiun dengan volume penumpang tertinggi. Kawan, perkuat hubungan bilateral, Indonesia dan Uruguay lakukan kerjasama dagang. Pemerintah Indonesia dan Uruguay sepakat perkuat kerjasama ekonomi bilateral di sektor perdagangan, investasi, sampai ketahanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, nilai perdagangan kedua negara melonjak hingga 70,7% pada 2025. Dan kedua pihak sepakat mempercepat perundingan perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut, Uruguay juga tertarik memberikan pelatihan kapasitas bagi para peternak sapi dan susu di Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Wulan Indriani, selamat sore.
0: Hot News.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di City Report Sore. Kawan, masyarakat Kota Malang yang merasa pengelompokan desil kesejahteraan itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Nah, ini masih memiliki kesempatan ya untuk mengajukan sanggahan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, M. Sailendra menjelaskan pengaduan juga dapat disampaikan melalui kelurahan untuk diteruskan kepada tenaga kesejahteraan sosial ataupun TKS maupun langsung ke Dinsos ini ya. Setelah laporan diterima, petugas juga akan melakukan verifikasi lapangan untuk mencoba ataupun mencocokkan data dengan kondisi warga sebenarnya. Penentuan desil sendiri tidak hanya melihat ya besar kecilnya pendapatan kawan, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah indikator lain seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, kepemilikan ataupun cicilan kendaraan, pinjaman hingga jumlah data ekonomi lainnya. Maka dari itu, kawan, seorang yang merasa kondisi ekonominya sederhana bisa saja tercatat pada desil yang lebih tinggi. Sailendra ini mencontohkan ya, kemampuan membayar cicilan, kendaraan ataupun pinjaman juga dapat menjadi bagian dari informasi yang terbaca dalam sistem. Namun kawan, pengajuan sanggahan tidak otomatis ya membuat posisi desil itu langsung berubah. Ini Dinsos Kota Malang hanya melakukan pengecekan lapangan dan juga meneruskan hasilnya kepada pemerintah pusat. Keputusan akhir mengenai perubahan desil juga tetap berada di pemerintah pusat berdasarkan formula itu yang digunakan. Dinsos juga mengingatkan bahwa pemutakhiran desil berbeda dengan pelaksanaan sensus ekonomi BPS kawan. Jadi buat warga yang merasa itu datanya tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, jalur sanggahan ini bisa Anda manfaatkan ya agar data tersebut kembali diperiksa. Apakah tidak kalau Anda mengecek kawan di data desilnya apakah sesuai dengan kondisi Anda kawan, juga bisa berbagi kepada kami di 0811 3600 911.

0: Sidiket 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda tentunya di program City Report Sore. Dan kali ini kita akan juga move terlebih dahulu ya di WhatsApp yang sudah beberapa masuk laporan. Kali ini ada Bu Endah Rahayu kawan. Bu Endah Rahayu tadi jam 15:58 juga mengirimkan sebuah voice note. Kita bisa play terlebih dahulu voice note-nya dari Bu Endah Rahayu.
1: Selamat sore kakak.
0: Selamat sore
1: ini
0: Bu.
1: Saya baru nyampe depannya Araya. Kenapa sudah jegret? Mungkinkah karena antrian BBM di Panji Suroso? Ini ekornya

Dan juga mengirimkan sebuah video ini ya. Ono noe tingkai menungso, platnya ditutup Mika Motif ini ya. Ya, ini Pak Ogon juga mengirimkan video, kita play terlebih dahulu. Oh, iya. Ditutup Mika ya platnya, sampai bermotif gitu, nggak kebaca itu. AG berapa itu ya? Oke. Nah, ini untuk fotonya kawan. AG apa B ini ya? Nah, ini nggak terlalu jelas ini ya, karena saking di motifnya kawan. Sebetulnya itu faedahnya apa ya di motif kayak gini? Nah, ini ya, sampai kita tidak bisa membaca kawan. Wah, ini kalau menurut Anda bagaimana ini? Melihat pemandangan-pemandangan yang seperti ini. Nah, kalau kita melihat memang benar-benar tertutup kawan, tidak bisa kita pantau ya untuk nomor platnya berapa, AG ataupun N. Nah, itu kita juga bingung untuk melihatnya. Atau di sore hari ini kawan, pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda bagaimana? Anda juga bisa berbagi di sore hari ini, tentunya di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
5: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
4: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
6: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
4: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
7: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
4: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
8: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
4: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
9: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
10: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
11: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
9: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas.

0: medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani sore hari Anda, tentunya di program City Report. Dan kali ini kawan, tentunya di sejumlah harga pangan di Kota Malang itu juga mulai menunjukkan kenaikannya ini ya. Komoditas yang menjadi perhatian pemerintah diantaranya ada beras, lalu daging ayam ras, hingga cabai. Nah, karena pergerakan itu harganya berpotensi ikut memberikan ketekanan terhadap inflasi daerah ini ya. Bahkan untuk beberapa merek beras premium pun kemasan 5 kg harganya itu sudah berada di atas Rp75.000. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menyebut ya, kondisi tersebut menjadi kondisi cuaca itu menjadi salah satu faktor yang juga turut mempengaruhi harga beras ini ya. Kenaikan ini sudah terlihat di pasar, tentunya di pasar Buno Kota Malang. Ini salah satu pedagang yang menyebut ya, harga beras premium kemasan 5 kilo yang sebelumnya itu di Rp79.000 naik menjadi Rp83.000. Dan sejumlah merek bahkan mulai sulit temukan ya, karena pasokannya itu tersendat. Nah, sementara Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi memastikan untuk stok beras itu masih tersedia dalam distribusi beras SPHP dari Bulog terus dilakukan ke pasar-pasar. Nah, beras SPHP sendiri dijual itu sekitar Rp60.000 ya per 5 kilonya sesuai harga yang sudah ditetapkan. Untuk merespon kondisi tersebut ini ya, pemerintah Kota Malang bersama tim pengendalian inflasi daerah ataupun TPID akan melakukan pengecekan juga secara langsung ke pasar dan juga distributor ini ya. Pemeriksaan tersebut juga dilakukan karena untuk mengetahui ya beberapa penyebab kenaikan serta memastikan persoalannya berasal dari produksinya entah atau distribusinya atau faktor lainnya. Jika harga itu terus bergerak naik dan dinilai membutuhkan intervensi operasi pasar juga menjadi salah satu langkah yang disiapkan Pemkot Malang. Nah kawan, kenaikan harga pangan ini juga perlu diperhatikan juga ya, karena dampaknya juga akan berlangsung terasa pada pengeluaran di rumah tangga kawan. Lalu di sore hari ini ada pesan yang sudah masuk kepada kami. Sebentar, ada siapa ini ya? Oh, ada Pak Aris Sugiarto. Selamat sore juga Pak. Izin melaporkan arah Sudimoro berhenti di bundaran pesawat, ada 2 aparat kepolisian. Nah, Pak Aris, mungkin ada dokumentasinya kira-kira disebabkan apa itu Pak? Bisa dilengkapi juga ya. Ataupun kawan-kawan yang sedang melintasi di arah Sudimoro di bundaran patung pesawat, nah ini bisa Anda berbagi juga kepada kami ke nomor WhatsApp-nya 0811 360 911. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang apa belum ini ya? Yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi sampai Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu ini ya. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 dan sementara khusus pelajar, santri serta mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun semakin mudah kawan, bisa menggunakan tunai maupun non tunai dari transaksi Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik ya, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, lalu Jatim Ekonomis Park, dan hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim ini ya, tahun ini
Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Dan koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Mbak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember bersama saya, Eri Ali Davi. Bupati Jember Muhammad Fawaid memberikan apresiasi kepada ribuan mahasiswa peserta KKN kolaboratif kelima tahun 2026 yang membantu pemerintah dalam pendataan desil 2. Bupati menilai kontribusi mahasiswa berjalan baik dan mendapat respon positif masyarakat. Hingga kini, pendataan desil 2 telah mencapai 85%. Menurut Bupati, keterlibatan mahasiswa hingga tingkat akar rumput membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Bupati berharap sinergi pemerintah dan perguruan tinggi melalui KKN kolaboratif terus dilanjutkan untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut pihaknya akan mengkaji dan memperhitungkan usulan-usulan kenaikan insentif bagi guru pendidikan anak usia dini atau PAUD untuk mengukur kesanggupan anggaran daerah. Menurut Wahyu, perlu adanya pertimbangan matang di tengah kebijakan efisiensi karena saat ini dana transfer ke daerah sedang mengalami penyesuaian. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mengusulkan adanya tambahan tunjangan sebesar Rp250.000 untuk guru PAUD ke Pemkot Malang yang saat ini tunjangannya masih di angka Rp750.000 sehingga besaran tunjangan diharapkan bisa mencapai 1 juta. Namun, usulan tersebut masih akan dibahas dalam penyusunan APBD 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan jumlah guru penerima.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, proses mutasi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama masih menunggu ketentuan dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Pihaknya berharap proses persetujuan dari pemerintah pusat segera turun, sehingga jabatan eselon 2 yang telah diajukan Pemkot Madiun dapat segera diisi. Hingga saat ini terdapat 8 pimpinan setingkat OPD masih diisi pelaksana tugas. Selain pengisian jabatan eselon 2, Pemkot Madiun juga tengah menyiapkan proses mutasi dan pengisian jabatan untuk eselon 3 dan 4. Proses tersebut masih dalam tahap pemeriksaan, termasuk melihat kesesuaian kemampuan masing-masing calon dengan jabatan yang akan ditempati.
4: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan Pemkot Surabaya memastikan limbah medis RSUD Eka Chandra Rini dikelola sesuai prosedur lewat pencatatan elektronik sistem Vestronic Kementerian Lingkungan Hidup. Dr. Billy Daniel Mesak, Kadinkes Surabaya bilang, temuan jarum suntik yang viral di media sosial bukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandra Rini. Limbah tajam langsung masuk safety box secara berkala diangkut PT Wastek International. Sementara, M. Fixer Kepala DLA Surabaya bilang, bersama DLH Sidoarjo masih melakukan penelusuran pada temuan ratusan jarum suntik di exit tol Tambak Sumur.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimurpark. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan, pastinya kalau internet kita itu lemot, pasti bikin emosi nih ya. Saatnya kita pindah ke Captain Naratel, nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi juga website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik kawan, sore hari ini kita akan bergabung bersama reporter Asrur ya, yang akan membawakan kabar kiriman biaya hidup terhenti mahasiswa NTT di Malang Raya terdampak gempa Flores.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Ya, Asrur. Oh, sebentar, masih belum terhubung kawan ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, silakan Asrur.
4: Kawan, gempa bumi yang melanda Flores Nusa Tenggara Timur turut terdampak pada mahasiswa asal NTT yang sedang menempuh pendidikan di Malang Raya. Dampak paling dirasakan karena kiriman biaya hidup dari keluarga di kampung halaman terhenti. Keluarga para mahasiswa kini terus memenuhi kebutuhan mereka sendiri setelah terdampak kerusuhan akibat gempa. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menjalani perkuliahan. Berikut adalah keterangan koordinator penggalangan dana bantuan, Thomas Maido.
5: Ini juga banyak anak-anak mahasiswa yang terdampak, yeah. Ada yang bahkan sampai minta tidak melanjutkan kuliah, ada juga minta terminal, yeah. Ya karena kebutuhan sekarang kondisi
6: karena tidak bisa
5: di sana tidak kondusif,
6: ya.
5: Dan anak mahasiswa masih tergantung sama orang tua, yeah. Sementara kondisi di sana sangat prihatinkan.
6: Ada berapa?
4: Menurut Thomas, kondisi tersebut bahkan berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa mulai mempertimbangkan mengambil cuti kuliah sementara. Bahkan ada yang berencana tidak melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya. Saat ini, pendataan mahasiswa terdampak masih dilakukan bersama Forum Pemuda NTT. Pendataan bertujuan mengetahui jumlah mahasiswa yang membutuhkan bantuan sekaligus memetakan kebutuhan mereka. Karena itu, penggalangan bantuan di Kota Batu tidak hanya diarahkan pada korban gempa di Flores, tetapi juga mahasiswa NTT yang terdampak di Malang Raya. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa selama kiriman dari keluarga belum kembali normal, sehingga bencana di kampung halaman tidak sampai memaksa mereka menghentikan pendidikan. Baik kawan, saya asal dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus. Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya.
7: Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota.
8: Jalan-Jalan Plus.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
11: Iya kak.
10: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
11: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
10: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
7: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
10: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
7: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
10: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang! RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
7: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, uniting for excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
12: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
13: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
12: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
13: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
15: Wah, panas juga ya main padel.
16: Time out.
8: minum cheers dulu dong.
15: Segar, ini yang alkalin ya?
8: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: C39 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kali ini move terlebih dahulu ke WhatsApp. Ini ada Pak Roni di jam 16:23 tadi menanggapi Pak Aris di Bundaran Sudimoro, itu ada petugasnya. Nah, ini Pak Roni mengirimkan voice note. Kita play terlebih dahulu ya untuk voice note-nya dari Pak Roni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Di tadi ya ada Pak Aris yang katanya di bundaran pesawat ya Sudimoro ada dua petugas. Memang di sana ada dua petugas dan arus yang biasanya ke arah mana selatan itu dibelokkan ke kiri. Dan nanti akan berputar di depan mana tuh, di Borobudur itu ya. Karena memang volume sepanjang jalan Soekarno-Hatta macet panjang, padat. Ya mungkin volume aja, makanya sama petugas yang dari Sudimoro tidak bisa terus langsung ke selatan, tapi dibelokkan ke kiri. Demikian info, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Lalu tadi Pak Aris Sugiarto juga mengirimkan lagi di jam 16:26 foto ini ya. Nah, kita bisa tampilkan. Nah, ini ada petugas kepolisian dan ada ibu-ibunya tadi kawan ya. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk kawan-kawan pendengar untuk pantauan trafiknya di sore hari ini. Kalau kami pantau trafik di seputaran Soekarno-Hatta memang padat kawan ya. Ini bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Kita akan bergeser dulu ke newsroom untuk pantau arus lintas di ruas jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di sore hari ini kita akan pantau informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang terpantau lancar dua arah. Untuk Anda yang menuju ke tol Kejamanan Gempol sedikit ada perlambatan untuk entry gate-nya, namun di setelahnya lancar dua arah. Sampai ke Waru Perak Satelit juga aman kawan, Gempol Rembang, Krian Kertosono juga aman. Kawan, info tol di sore hari ini didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, East Tolaram Eye Center, pelayanan umum harapan untuk semua.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Bareskrim Polri tangkap satu orang tersangka pengedar permen mengandung narkotika. Pada 18 Agustus lalu, tim Subdit 3 Ditpit Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Pasar Baru terkait adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia. Ditit Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penerima paket berinisial SH di Malang. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan pada paket dan berkoordinasi dengan kantor pos cabang Malang untuk mengirim paket bersama polisi ke sebuah rumah yang dituju di Kelurahan Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang. Setelah diintegrasi, tersangka bernama Abram Jetro Endiera mengaku memesan barang haram itu di situs website dan sudah melakukan 4 kali pemesanan permen yang diduga mengandung narkotika jenis THC. Kawan, Jatim dinilai konsisten jadi pasar otomotif terbesar ketiga. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza. Jatim dinilai konsisten menempati peringkat ketiga penjualan kendaraan nasional dengan pangsa pasar sebesar 9,7%. Menurutnya, besarnya pangsa Jatim menunjukkan kalau provinsi ini punya peran penting dalam menopang perkembangan industri otomotif nasional. Bahkan tahun 2024 lalu, penjualan kendaraan di Jawa Timur mencapai 83.900 unit dari total nasional yang sebesar 865.000 lebih unit. Kawan, Indonesia ekspor ikan tuna sampai ke Vietnam. Kepala Balai Karantina Maluku, Willy Indra, menyampaikan pihaknya berhasil mengekspor ikan tuna seberat 26 ton, bahkan tembus pasar Vietnam. Ia menyebut kegiatan ekspor ikan tuna ke luar negeri ini terus mencatatkan perolehan yang positif dengan nilai keuangan mencapai 56 miliar rupiah untuk setengah tahun 2026. Lebih lanjut, pihaknya akan terus menjaga kepercayaan konsumen serta meningkatkan kualitas industri ekspor Indonesia agar semakin dikenal dunia. Demikian 911 News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore. One Hot News.

CD9 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih mobile bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan hari Anda tentunya di program City Report ini ya. Nah, itu tadi kawan, kalau kita membahas tentang pemandangan ya, pemandangan yang cukup sering terlihat di jalan tetapi kadang juga luput ya dari perhatian juga kawan. Nah, ada juga kendaraan yang plat nomornya itu tetap terpasang tetapi bagian luarnya itu diberi tambahan ya, tambahan cover ataupun mika, dan itu pun ada juga yang tertutup motif atau juga gelap. Nah, seperti beberapa foto yang dari kiriman Pak Ogon tadi ya. Nah, padahal plat nomor kendaraan itu masih berada di tempatnya, tapi terlihat ada lapisan yang membuat angka tersebut dan huruf itu menjadi lebih samar, bahkan tidak terlihat sama sekali kawan. Dari foto itu saja tentu kita tidak bisa menyimpulkan karena mungkin tujuan dari pemilik kendaraan memasang mika tersebut itu apa, dan bisa saja untuk menjaga plat itu tetap bersih atau juga bisa menjadi melindungi dari air atau sekedar bagian dari modif aja kendaraan. Tapi di sini kawan, persoalannya plat nomor juga bukan hanya aksesoris saja ya. Tanda nomor kendaraan bermotor ataupun TNKB itu merupakan identitas resmi kendaraan, yang artinya ketika kendaraan tersebut itu berada di jalan umum, angka dan huruf pada platnya seharusnya mudah dilihat ya dan juga dikenali. Dan kita untuk mencoba membayangkan kalau kita berdiri sangat dekat, mungkin nomor itu masih terbaca kawan. Tapi bagaimana kalau kendaraan tersebut berada di 5 atau 10 meter di depan? Bagaimana saat malam hari terkena pantulan lampu atau terekam kamera dari sudut tertentu? Kalau aksesoris membuat nomor menjadi sulit terbaca, fungsi utama plat ya juga akhirnya terganggu ya. Begitu. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut pastinya kita akan terbesit ya, platnya masih bisa dibaca dengan jelas ataupun tidak. Nah, itu fenomena ini juga menarik ya, karena sering kali kita mendapat laporan dari kawan-kawan pendengar plat yang dimodifikasi. Wah, yang macam-macam ya, semakin beragam. Kendaraan itu boleh dibuat menarik sesuai selera pemiliknya, tetapi ada juga bagian-bagian tertentu kawan yang mempunyai fungsi resmi dan tidak seharusnya itu kehilangan fungsinya. Menurut kawan-kawan sendiri itu bagaimana kalau nomor kendaraan masih terlihat tetapi harus diperhatikan lebih dekat karena tertutup mika ataupun gelap ataupun juga bermotif, apakah masih bisa disebut wajar kawan? Nah, bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore, kawan. Masih bersama saya, Ilham Riza, menemani perjalanan sore hari Anda, tentunya di program City Report. Kali ini kan kita membahas tentang plat nomor yang ditutupin itu ya, dihitamkan, terus ada juga di motif. Nah, dalam undang-undang sendiri, kawan, nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di setiap kendaraan bermotor yang digunakan itu wajib ya dilengkapi dengan STNK dan juga TNKB. TNKB juga harus memenuhi ketentuan mengenai bentuk, ukuran, bahan, warna, serta pemasangannya. Kemudian dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, TNKB tersebut juga harus dipakai.

Kalau cover yang digunakan benar-benar transparan, tidak menutup tulisannya, lalu tidak mengubah warna dan tidak mengurangi keterbacaan, tentu kondisinya juga akan berbeda. Tapi ketika mika tersebut berwarna gelap, lalu mempunyai beberapa motif-motif terlalu memantulkan cahaya atau menyebabkan huruf tersebut dan angka menjadi samar. Nah, ini penggunaan aksesori tersebut bisa menjadi persoalannya. Kalau kendaraan dinilai menggunakan TNKB yang tidak sesuai, pasal 280 UU Lalu Lintas mengatur ancaman kurungan itu paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, Rp500.000 itu merupakan ancaman denda yang maksimal ya dalam undang-undang. Bukan berarti itu setiap kendaraan dengan cover plat otomatis langsung dikenakan denda sebesar itu. Dan penilaiannya pun tetap berdasarkan pada kondisi yang akan ditemukan oleh petugas, kawan. Nah, maka dari itu untuk cara sederhana saja sebenarnya bisa ya dilakukan sendiri. Kalau Anda menggunakan cover plat, coba ini ya, kira-kira berdiri di beberapa meter dari kendaraan, apakah semua angka dan juga huruf itu masih terbaca, atau juga coba kita ketika terkena cahaya matahari, kemudian lihat juga saat malam hari. Nah, kalau plat ini mulai sulit dikenali, sebaiknya aksesori tersebut dilepas saja ya, karena mengganggu untuk apa namanya, mengganggu fungsi yang seharusnya lebih penting daripada penampilan, kawan. Di sore hari ini, Anda juga masih bisa menyampaikan beberapa pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: jantung. Informasi seputar jantung.
1: Kawan Anda yang sore hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar. Di sepanjang Pandaan dari Gate Singosari, begitu juga di ruas Sidoarjo yang mengarah ke sekitar Waru sejauh ini nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono, tidak ada kepadatan. Mungkin Anda ingin berbagi juga info tol di beberapa pantauan rest area, dan untuk informasi cuaca sore hari ini bisa Anda kabarkan di 08 11 3600 911 atau dengan cara mention di @city guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut.

0: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat sore kawan, terima kasih untuk kawan-kawan pendengar semuanya yang sudah memberikan update informasi ya, atau seputaran traffic. Tadi ada Pak Muhammad Adib di jam 16 lebih 39 menit. Arah utara dari Karang Duren itu padat. Pak Muhammad Adib mengirimkan voice note, kawan, kita akan play terlebih dahulu voice note-nya Pak Adib.
4: Arah ke utara dari Karang Duren menuju ke Kendal Payak padat. Ekornya sudah hampir lapangan Karang Duren. Begitu City Gate dilaporkan.
3: Oke, terima kasih Pak Muhammad Adib. Nah, ini Karang Durennya padatnya karena apa ini ya? Karena imbas naik volume kendaraan saja atau ada beberapa kejadian ini, bisa Anda berbagi juga kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911. Lalu di jam 16 lebih 57, kawan, ada Pak Anton, Jalan Ahmad Yani Utara, Lalin Lancar. Kita play videonya dari Pak Anton.
5: Iya, Su.
3: Nah, ini videonya dari Pak Anton nih ya.
5: 277. Iya, betul. Oh, Su, mungkin mau dikonfirmasi ini paling. Mau dikonfirmasi soal tadi ada tanda tangan, contoh tanda tangan itu loh, Su, yang Merisa tadi bawa ke Su. Paling mau dikonfirmasi itu kalau Meri memang
6: tadi ke sana. Lanjutkan lalu lintas ini.
5: Iya, betul.
3: Menuju ke tol. Oh, ada rombongan apa ini, kepolisian juga ya?
5: Betul, betul kok.
3: Tadi Pak

0: Oke, baik. Thank you Pak Anton untuk informasinya. Lalu tadi di jam 7 di jam 17 lebih 1 menit ada Pak Gagu ini ya, info Lalin Muharto macet dari perempatan Pasar Kebalen sampai pertigaan Jalan Punto Dewo. Mengirimkan videonya dari Pak Gagu. Bisa kita tampilkan kawan videonya dari Pak Gagu. Ada 2 ya videonya. Oke, sebentar. Kita play terlebih dahulu kawan. Nah, macet kawan. Nah, ini bisa kita lihat di radio visual ya. Lalu ini kiriman video lagi dari Pak Gagu. Nah, macet bergaraknya cuma dikit-dikit ini ya. Sepertinya naik volume kendaraan saja ini ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Gagu. Lalu tadi di jam 17 lebih 3 menit ada Pak Ogon lagi menginformasikan. Sebentar, untuk Pak Ogon tadi mengirimkan sebuah video juga kawan. Nah, ini kita play videonya.
1: Truk mogok ini lagi dibenahin di kantor imigrasi seberangnya ini. Ada truk Fuso apa ini lagi di
2: satu orang tersangka pada
1: benahi.
0: Oke. Itu dia kawan, lalu video lagi Agon. Oh ya, lagi dibenahi nih ya truknya. Baik. Untuk kondisi di sana bagaimana Pak Ogon? Bisa Anda informasikan kembali apakah kawan-kawan yang melewati tadi yang di seputaran mana tadi Pak Ogon tadi ya. Ini bisa Anda konfirmasikan kepada kami bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami 0811 36 00 911.

0: City Guides Inside.
1: Semrawutnya jalan veteran akibat maraknya PKL dan parkir liar di pinggir jalan terus berulang meski penertiban rutin dilakukan. Mampukah kolaborasi lintas sektor menghadirkan solusi permanen tanpa mematikan mata pencaharian warga? Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, menyampaikan penertiban PKL dan sanksi tipiring telah dijalankan, namun pihaknya kini mengajukan akses integrasi CCTV ke Diskominfo serta mendorong kolaborasi lintas OPD agar penindakan lapangan dapat berjalan lebih cepat dan responsif.
2: Karena semua OPD ini adalah pengaku perda. Sedangkan Satpol PP ini adalah pilihan terakhir nih untuk menghalau, ini pilihan terakhir. Walaupun kami sudah memberikan pendekatan dan edukasi, tampaknya jualan yang laris di titik ini adalah magnet dan pilihan yang paling seksi. Teman-teman, selain represif, kami juga mungkin akan membuat atau mendapatkan akses kamera. Kota Malang kan ada kamera untuk publik ini,
3: iya.
2: Ada 250. Nah, ini kami akan izin kepada Kominfo untuk mendapatkan akses beberapa kamera, mungkin beberapa titik vital di sini, seperti untuk yang crowd adalah veteran, akan kami adalah mata digital Satpol PP. Ketika kerumun sudah banyak, harapan kami Satpol PP tidak menunggu dilaporin nih. Sudah kelihatan ini berpotensi rawan, maka kami tag dengan OPD teknis terkait untuk bisa bergerak bersama-sama.
1: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendesak OPD terkait segera berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menyediakan ruang khusus PKL di dalam area kampus, sembari menuntut penindakan tegas tanpa kompromi terhadap pelanggaran parkir di trotoar.
4: Ya, kita harus berani mengatakan jujur lah bahwa negara tidak hadir, negara pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kalau pemerintah mampu memberikan pekerjaan kepada mereka, saya kira tidak ada kok orang yang suka jadi PKL. Lek gak kepepet ya gak jadi PKL. Kan seperti itu toh, dioprak-oprak di sana ya ke Malang jadi PKL lagi. Tidak mungkin mereka ke Malang akan menjadi pedagang biasa. Ini yang perlu pemikiran utamanya di sana dulu. Ayo pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk teman-teman kita yang tidak mampu bekerja di sektor-sektor formal. Itu kita carikan pekerjaan bagi mereka. Apakah bisa? Saya yakin pemerintah Kota Malang mampu. Karena apa? Kita ini boleh dikatakan sentra-sentra perdagangan, sentra-sentra kuliner, itu adanya tetap di sana-sana aja, baru hari-hari akhir ini bertambah oleh sentra-sentra perdagangan kuliner yang menetap. Tetapi itu butuh biaya besar. Nah, mereka ini kan tidak mempunyai anggaran gede. Maka pemerintah kota yang harus melakukan itu. Jangan bekerja sendiri. Tidak mampu pemerintah ini bekerja sendiri. Di sana ada UB, di sana ada UM. Kenapa sih tidak bekerja sama dengan mereka? Ayolah, UB ini ojo golek enake dhewe. UM ini ojo golek enake dhewe. Beri space beberapa titik untuk teman-teman yang memang berjualan. Jualannya hanya minuman dan makanan kecil kan mereka itu. Mungkin dana di dalam bisa diberikan space untuk teman-teman yang hari-hari ini juga harus menghidupi keluarganya. Bahkan yang masih banyak anak muda kok yang jualan itu. Ini kan bentuk kreativitas dari mereka. Walaupun saya tahu persis kopi yang dijual itu bukan produk mereka sendiri, tetapi mereka akan ngambil ke pabrika. Nah, ini yang harus dilakukan kerjasama dengan baik stakeholder yang ada di sekitar sana. Kalau katanya kan hari ini yang paling banyak memanfaatkan PKL kopian itu adalah teman-teman mahasiswa. Ya sudah, kita arahkan untuk masuk aja. Masa UB sebegitu besarnya gak punya space untuk itu? Saya yakin punya.
1: Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Malang, Muhammad Anis Januar, menegaskan penertiban parkir liar terus dilakukan berkolaborasi dengan kepolisian dan akan dievaluasi lebih ketat seiring penyusunan perda parkir baru demi memberikan efek jera.
5: Ada satu case bahwa pernah kami dapati bahwa yang berdagang di sana itu ternyata setelah diwawancarai, Pak, saya itu pindahan dari Surabaya. Di Surabaya itu kami dikejar-kejar, kami pindah lagi ke Sidoarjo, kami dikejar-kejar. Kemudian kami dapat informasi di Malang ini enak, PKL-nya itu tidak dikejar-kejar ataupun yang sifatnya pelarangan, gitu kan, penindakan. Nah, apakah tanda tanyanya terhadap dua hal. Pertama, yang parkir liar, pedagang liar tidak pada tempatnya, kan berarti kan mereka melanggar aturan.
0: Iya.
5: Terhadap aturan-aturan ini ada dua, ada aturannya, ada penindakannya. Mereka melanggar terhadap larangan. Yang bisa melakukan penindakan itu kalau lalu lintas, undang-undang lalu lintasnya jelas. Ada polisi Republik Indonesia. Untuk PKL, Trantibum, ada perdanya, penindakannya oleh polisi. Polisinya polisi Pamong Praja. Maka, apakah kita harus melakukan penindakan terhadap dua hal ini selain dikedepankan dulu pendekatan secara humanis? Nah, kalau memang obat-obat, ya tanda kutipnya obat-obat ini sudah tidak manjur gitu kan, mungkin kita perlu lakukan evaluasi bareng nih. Surabaya bisa, daerah lain bisa, kenapa Kota Malang tidak bisa?
1: Penataan jalan veteran tidak bisa diselesaikan dengan penindakan parsial. Ketegasan aturan lalu lintas, integrasi pengawasan CCTV, serta penyediaan ruang usaha yang layak menjadi kunci agar kawasan pendidikan ini kembali tertib dan nyaman.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CDK911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza masih menemani perjalanan petang hari Anda, tentunya di program City Report kawan. Nah, itu saja, ancaman kekeringan ini mulai dirasakan ini ya di sejumlah wilayah Kabupaten Malang sendiri pada musim kemarau di tahun ini. BPBD Kabupaten Malang juga mencatat 5 kecamatan ini masuk dalam wilayah terdampak yang memerlukan perhatian ya. Dan sejak Senin di tanggal 24 Agustus 2026 untuk distribusi air bersih juga sudah dilakukan ke sejumlah titik hingga Rabu tanggal 26 Agustus. Dan total untuk air bersih ini yang disalurkan mencapai 400 ribu liter air ini yang menjangkau 6 titik kekeringan di 4 kecamatan. Nah, ini menurut dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan distribusi air juga telah menyasar ke berbagai wilayah di kecamatan. Ada sumber Manjing Wetan, Gedangan, Sumber Pucung, dan juga Donomulyo. Di antaranya Desa Sumber Agung, Kedung Banteng di Sitiarjo, dan juga Sitiarjo di Sumber Manjing Wetan ya. Desa Tumpa Rejo di Gedangan juga, Desa Karangkates di Sumber Pucung, serta Desa Sumbroto di Donomulyo. BPBD juga tidak hanya menunggu pengajuan dari desa maupun kecamatan, tapi melakukan pemantauan-pemantauan langsung ya untuk melihat kondisi ketersediaan air masyarakatnya. Sementara untuk di Kecamatan Kalipare kawan, masuk dalam daftar wilayah rawan kekeringan ya, tetapi hingga saat ini belum bisa menerima distribusi karena belum ada pengajuan resmi dan juga kondisinya itu belum dinilai masuk tahap kritis. BPBD tetap menyiagakan bantuan-bantuan apabila kebutuhan air itu meningkat. Nah, ini salah satu indikator wilayah yang masuk kategori kering kritis itu adalah ketika warga itu menempuh jarak lebih dari 3 km untuk mendapatkan sumber air. Nah, maka dari itu untuk distribusi air bersih menjadi penanganan jangka pendek ya yang juga penting. Sementara untuk penguatan sumber air, pengeboran hingga jaringan pipanisasi tetap itu dibutuhkan agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama di setiap musim kemarau kawan. Petang hari ini Anda juga masih bisa berbagi update kondisi traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah nggak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bululawang. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
4: Siap.
3: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Siti Genan, Wen 1FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Kali ini akan move terlebih dahulu kawan ke WhatsApp ya. Ada Pak Trisna melaporkan perjalanan dari Lawang sampai di Tumenggung Suryo setelah PN Panji Suroso ini ya. Pak Trisna mengirimkan juga voice note. Kita akan play terlebih dahulu ya voice note-nya dari Pak Trisna.
1: Selamat sore Siti Kayat, izin melaporkan. Ini tadi saya baru perjalanan dari Lawang sampai ini masih sampai di Tumenggung Suryo. Tadi saya lihat di setelah pengadilan agama Panji Suroso itu ada truk mogok sebelum lampu merah. Itu juga sudah agak tersendat. Kemudian yang kedua sebelum TL Pelawasan, ya, sebelum TL Pelawasan itu juga ada truk mogok mau ditarik sama truk yang lain, itu juga menyebabkan kemacetan cukup padat. Jadi mohon pengemudi yang lain bisa mengambil lajur kanan karena lajur kiri ada dua truk mogok. Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, selamat petang kembali untuk Pak Trisna. Lalu ada Pak Anggi, tadi di jam 16:44 ini ya mengirimkan 17:44 mengirimkan flyer ya, flyer info rute dan juga batas waktu yang sudah disepakati Karnaval Dinoyo di tanggal 30 Agustus 2026. Nah, ini kawan. Ada Karnaval Dinoyo di tanggal 30 dan untuk sebentar tanggal 30 itu dimulai ya, dimulai pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ini di hari Minggu tanggal 30 Agustus, siap-siap kawan ya. Mohon dihindari dulu ya. Kalau yang mau mengarah ke Dinoyo, karena Dinoyo tanggal 30 itu ada karnaval dimulai di jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk startnya di Gate Uin Maulana Malik Ibrahim ya, di Jalan Gajayana, lalu dilanjutkan di Jalan MT Haryono Gang 12, lalu di sini meneruskan ya. Sebentar. Ini untuk lokasinya kawan, kita tampilkan di Radio Visual Live. Nah, ini untuk rutenya perjalanan. Nah, ini kalau kita lihat di Jalan Gajah Yana, lalu di MT Haryono, terus ini mana lagi dia? Di Simpang 4, di Simpang Gajayana ya, di Jalan Simpang Gajayana. Nah, ini untuk finishnya itu di Simpang Gajayana. Nah, ini untuk rutenya kawan. Siap-siap di tanggal 30 dimohon untuk menghindari ya di area Dinoyo, karena tanggal 30 itu ada karnaval dimulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Begitu kawan untuk informasinya. Atau di sore di petang hari ini, kawan-kawan yang ingin berbagi kepada kami boleh langsung Anda sampaikan juga kepada kita ya di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi saat ini masih terpantau relatif lancar. Di sepanjang Pandaan, kita mulai dari Gate Singosari ataupun Pakis, semuanya sama, masih terkondisikan. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nil antrian. Lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih lancar. Info tol bisa Anda tambahkan di @cityguide911fm.
0: Foto informasi

City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan KAI akan kembangkan kawasan stasiun Malang untuk dukung kemudahan pergerakan pengguna layanan. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menyampaikan, pengembangan stasiun Malang ini tidak lepas dari meningkatnya aktivitas masyarakat pengguna jasa perkeretaapian, khususnya pada momen libur nasional. Berdasar data yang dihimpun, setiap momen hari libur nasional, volume penumpang di stasiun rata-rata mencapai 7.600 orang per hari. Angka ini lebih tinggi dibanding saat libur akhir pekan. Pengembangan yang akan dilakukan juga diintegrasikan dengan kemudahan akses kendaraan, ketersediaan fasilitas pejalan kaki yang representatif, sampai ruang usaha untuk UMKM. Kawan, Pemprov Jatim pastikan TPG, THR dan gaji ke-13 guru diselesaikan. Pemprov Jatim memastikan untuk pembayaran TPG, THR dan gaji ke-13 tahun anggaran 2025 senilai Rp274,57 miliar yang masih tertunda segera selesai. Kepastian disampaikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, Pemprov Jatim masih menunggu kepastian tertulis soal sumber pendanaan dan mekanisme penganggaran sebelum pembayaran direalisasikan. Kawan, pemerintah akan menyiapkan insentif pajak untuk pengembangan pembangkit listrik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, pihaknya akan memberikan insentif pajak serta penyederhanaan regulasi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena percepatan investasi panas bumi membutuhkan proses perizinan yang lebih sederhana dan nantinya pemerintah akan memangkas regulasi yang terlalu panjang agar proyek dapat segera dijalankan. Lebih lanjut, pihaknya berharap kombinasi insentif fiskal serta penyederhanaan perizinan bisa berdampak positif bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Wulan Indriani, selamat petang.

City Guide 9 Wallon FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 6 malam. Kawan, angkot pelajar gratis di Kota Malang ini sudah ditargetkan nantinya bisa beroperasi di bulan Agustus ini. Ini disampaikan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang menjelaskan bahwa untuk saat ini memang sedang dipersiapkan ya terkait dengan teknis program angkutan pelajar gratis di Kota Malang. Ini masih terus dilakukan, termasuk juga nantinya akan dilakukan pemasangan GPS pada armada angkot yang digunakan. Wahyu juga menegaskan kalau nantinya program ini diupayakan agar tidak molor kawan, karena targetnya bisa beroperasi itu di bulan ini, di bulan Agustus tahun 2026. Kalau untuk beberapa informasi lainnya yang disampaikan juga oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, ini sampai sekarang sudah ada 73 angkot yang dipasangi GPS. Nah, kalau untuk targetnya nanti bakal kurang lebih ada 80 angkot ya yang bakal dipasangi GPS dan juga stiker penanda kalau kendaraan itu melayani program angkutan pelajar gratis. Kalau untuk beberapa kendala lainnya, ini masih dilakukan pengecekan terkait dengan armada. Ini apakah layak untuk digunakan maupun juga pengemudi. Ini tentunya dipersiapkan oleh Pemkot ya, karena tidak hanya armada ataupun juga pengemudi ini bisa berjalan, tapi perlu dicek dan di cross-check kembali terkait dengan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan juga SIM dari pengemudi juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi di samping pemeriksaan administrasi kendaraan yang nantinya angkot tersebut bisa digunakan untuk digunakan dalam program angkutan pelajar gratis. Kita kembali kawan di malam hari ini ya, pantau terkait dengan lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Kalau di malam hari ini tidak sepadat biasanya. Kalau kemarin di hari Selasa itu ada peningkatan arus balik ya untuk masyarakat yang habis berlibur di sekitaran Kota Malang kemudian juga di Kota Batu. Kalau di malam hari atau di petang ini di jam 6 lewat 9 menit masih cenderung lengang ya di beberapa titik. Di Soekarno-Hatta juga saat ini masih cukup lengang kawan, ramai lancar di Maijen Panjaitan, Betek, Ijen, Jalan Kawi depan MUG juga masih relatif aman. MUG di malam hari ini masih tidak seramai biasanya kawan ya. Biasanya kalau di jam 6, jam 7 gitu udah macetnya lumayan sampai ke Jalan Tenes, Jalan Bromo, Tangkuban Perahu. Tapi kalau di sore hari ini masih lengang ya. Kawi Atas, Dieng juga aman kawan. Malah ini yang padat di sekitaran Jalan Joyo Utomo ke Jalan Joyo Agung. Ini padatnya di sekitaran Taman Merjosari di Kota Malang. Lalu juga di Pertigaan Sardo ya, ini langganan macet kawan. Jadi pagi, siang, sore, malam ini padatnya luar biasa ini Pertigaan Sardo ya. Baik yang mengarah ke Gajayana maupun yang mengarah ke Sumber Sari. Kalau di beberapa titik lainnya di sekitaran kampus ya, di sekitaran UB, sore hari ini perempatan Veteran masih ramai lancar ya, cuma antrian traffic light saja. Kalau di Kota Batu aman kawan, dua arah lancar, tidak ada kendala ya. Nanti juga boleh ditambahkan bagaimana update di sekitaran Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean

0: ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya ya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

kawan-kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Tadi kalau kita sempat membahas ya kawan, bagaimana angkutan pelajar gratis ini disiapkan oleh pemerintah Kota Malang dan juga Dishub di Kota Malang ini untuk memberikan sarana-prasarana atau kemudahan juga untuk pelajar dalam mengakses pendidikan ya, salah satunya dengan diberikan fasilitas layanan angkutan gratis. Namun juga tadi di pagi hari kita sedang mengadakan talk show Ijen Talk ya, bersama Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh FTUB Insinyur Hendy Bawoputro. Nah ini dari kegiatan maupun juga angkutan pelajar maupun juga angkutan yang lainnya, ini perlu untuk dilakukan evaluasi rute berkala. Kalau dari Hendy Bawoputro ini menjelaskan kawan, efektivitas rute angkutan pelajar gratis ini perlu dievaluasi secara berkala melalui pemantauan tingkat keterisian penumpang. Jadi Hendy juga menyampaikan nantinya pengembangan rute ini bisa dilakukan bertahap mulai dari trayek utama terlebih dahulu, lalu nanti disesuaikan bagaimana secara dinamis seperti yang sudah diterapkan ya sebelumnya di Kota Batu. Dan nantinya juga kita mencoba untuk melihat ke depannya program ini itu berpotensi untuk dikembangkan juga bisa menjadi sebuah angkutan pasar di luar jam sekolah untuk memaksimalkan fungsi angkutan kota untuk kebutuhan masyarakat luas. Jadi misalnya pagi bisa mengantarkan anak pelajar sekolah, nanti juga masih bisa digunakan untuk mengangkut masyarakat lainnya yang ingin sekedar ke pasar atau dan yang lainnya seperti itu. Dan kembali kawan di sore hari ini ya, bagaimana lalu lintas di sekitaran Kota Malang masih terpantau ramai lancar, tidak ada kendala. Kalau sampai sekarang di pertigaan Sardu masih padat kawan ya, tapi barangkali nanti Anda bisa update kembali. Kita coba untuk cek CCTV Kota Malang juga di petang hari ini, bagaimana untuk lalu lintas di sekitaran Kota Malang ya, karena sudah mulai beraktivitas kembali. Kalau kemarin masyarakat berlibur, baik yang di Kota Malang maupun juga luar Kota Malang ya, kemarin habis libur panjang dari Sabtu Minggu, kemudian Seninnya ambil cuti, Selasanya tanggal merah, ini hari Rabu udah back to reality ini, kembali ke aktivitas semula. Ini saya tampilkan kawan di radio visual, traffic light di MT Haryono ya, ini padat tiga arah ini, dari arah Kota Batu, dari arah Kota Malang, baik yang dari Gajayana juga ramai ya, ramai lancar. Cuma untuk antriannya memang sedikit menumpuk ini, panjang juga antriannya. Kalau untuk beberapa ruas lainnya, kita coba cek ya di pertigaan Sardu. Ini antriannya di pertigaan ini cukup panjang kawan, baik yang dari selatan maupun juga arah utara. Ini saya tampilkan juga di radio visual. Ini cukup panjang untuk antriannya. Kalau dari sisi yang lainnya, dari arah utara juga panjang antriannya. Kalau di malam hari ini kawan, beberapa ruas tadi ya sempat diinformasikan cukup padat di sekitaran Panji Suroso tadi oleh Pak Ogun ya tadi, Pak Trisna tadi melaporkan kawan di sekitaran Panji Suroso ini setelah pengadilan agama tadi ada apa truk ya yang mogok. Terus tadi katanya sempat masih dibetulkan oleh teknisi, tapi bagaimana untuk update-nya di malam hari ini? Kalau saya lihat di sekitaran Panji Suroso yang arah ke selatan ini masih ramai lancar ya kawan, tidak ada kendala gitu. Apa sudah di

0: dibetulkan ya untuk truknya. Nanti boleh diupdate kembali untuk Anda kawan yang sedang melintas di Kota Malang. Dan di sore hari ini kita akan coba cek untuk update informasi seputar di ruas jalan tol oleh kawan-kawan di newsroom.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Baik kawan, untuk Anda yang malam hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi saat ini masih relatif lancar di sepanjang Pandan, termasuk untuk Anda yang mau melanjutkan lepas Pandan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Untuk Anda selepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Kabar seputar tol lainnya Anda juga masih bisa berkabar di WhatsApp kami. Info tol kali ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
6: Ana rupes beh. Badanku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

GAC Galih Ratna. Ini nikmat ya lagunya di sore menjelang malam hari untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile juga di sekitaran Kota Malang, dan Anda masih mobile di City Guide 911 FM. Kawan, kemarin sempat viral ya di media sosial terkait dengan upaya ubi bombing. Jadi bukan water bombing, tapi sebuah inovasi ubi bombing untuk karhutlah. Jadi sebetulnya inovasinya ini menjanjikan atau masih perlu membuktian? Nah, jadi awal mulanya ada wacana untuk tepung ubi nih ya, untuk memadamkan karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Ini muncul saat Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan karhutlah di Palembang, Sumatera Selatan hari Senin kemarin, tanggal 24 Agustus, berarti 2 hari yang lalu ya. Jadi di dalam rapat itu, sebetulnya Presiden awalnya mempertanyakan apakah ada zat kimia yang lebih efektif untuk menutupi api daripada air. Jadi dalam pembahasan tersebut, jajaran pimpinan negara ini sedang mencari alternatif atau bahan tambahan pemadam untuk efektif dalam memadamkan karhutlah yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian diberikan atau diperkenalkan inovasi ubi bombing ini oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi Kapolri ini menjelaskan jika terdapat suatu bahan dengan bahan baku utamanya tepung yang disebut dapat membantu mencegah sekaligus memadamkan api, terutama api tahap awal. Jadi seperti ada hotspot atau titik panas ya. Nah, ketika Pak Prabowo ini bertanya, jadi memang ternyata bahan tersebut adalah tepung dari ubi. Kemudian ditambahkan informasinya oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis. Ini yang menjelaskan inovasi tersebut ternyata berasal dari anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dan Pangdam juga mengakui jika kapasitas produksinya ini masih kecil, kawan, dan perlu untuk uji coba ya. Tapi sudah disampaikan juga inovasi tersebut kepada BNPB. Sehingga setelah Pak Prabowo ini mendengar dari inovasi tersebut, Pak Prabowo juga meminta agar inovasi tersebut nantinya bakal diuji dalam skala yang lebih besar. Bahkan dari masyarakat juga spontan ya untuk menyebut kegiatan tersebut adalah ubi bombing ya, bukan water bombing. Jadi memang merujuk pada kemungkinan bahan tersebut nantinya diaplikasikan dari udara seperti water bombing. Kemarin juga Pak Prabowo juga meminta kepada BRIN atau Badan Riset Indonesia Nasional untuk mengecek dan mengkaji bahan pemadam alternatif lainnya. Bahkan Pak Prabowo juga meminta dilakukan pengujian untuk mengetahui misalnya nanti berapa luas area yang dapat ditangani apabila digunakan beberapa ton dari bahan tersebut. Salah satunya adalah ubi ya, ubi bombing. Tentu ini menjadi sebuah inovasi yang sebetulnya apakah memang menjanjikan ya, atau perlu pembuktian. Nanti juga boleh untuk Anda tambahkan, atau kita mau on air juga boleh, kawan. Nanti bisa hubungi di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kembali di malam hari ini kita pantau bagaimana informasi seputar di jalan raya di Malang Raya. Kalau di sekitaran kabupaten, kawan, di malam hari ini masih cenderung lengang ya, baik dari Pakis Saji sampai di Kepanjen. Kalau di Kepanjen ini sedikit ada perlambatan kalau Anda nanti menuju ke perempatan Jalan Sumedang. Ini di sekitaran Kepanjen sedikit ada perlambatan atau antrian ya, tapi selebihnya lancar. Kalau di depan pabrik gula Kebun Agung biasanya macet, tapi kalau di malam hari ini masih aman, tidak ada kendala ya. Kalau di Kota Malang lainnya di malam hari ini masih aman, kawan. Baik yang di sekitaran Jalan Ijen, Kawi, MOG, sampai ke Kayu Tangan. Kemarin malam, Kayu Tangan itu rame sekali ya, bahkan sampai macet karena puncak libur panjang ya. Jadi sebelum pulang, mampir dulu ke Kayu Tangan ya, sebelum balik lagi ke kota masing-masing. Tapi kalau di malam hari ini, Kayu Tangan masih cenderung lengang, kawan.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, saya Ayu Gusti membawa kabar bencana kekeringan di Kabupaten Pamekasan. Pada musim kemarau 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kalaksa BPBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosi dibilang, berdasarkan data pada 2025 lalu, BPBD mencatat terdapat 231 dusun di 76 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam wilayah terdampak kekeringan. Sementara tahun ini, jumlah tersebut meningkat menjadi 281 dusun di 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Artinya, terdapat tambahan 50 dusun dan 6 desa yang terdampak kekeringan dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan konsep wisata ramah muslim bagi para kafilah yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang sebagai tuan rumah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun bilang, para peserta nantinya diharapkan dapat mengikuti city tour ke sejumlah destinasi wisata. Momentum MTQ Nasional tidak hanya untuk menyelenggarakan perlombaan, tetapi juga memperkenalkan potensi pariwisata Jawa Tengah. Hingga kini persiapan MTQ Nasional yang akan berlangsung 12 hingga 19 September mendatang disebut sudah mencapai 90%.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro membantah adanya kelangkaan sapi sebab populasi sapi di Bojonegoro masih mencapai 195.655 ekor dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, Disnakan mengakui terjadi peningkatan permintaan sapi khususnya dari luar daerah. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga sapi dan daging sapi di pasaran. Sekretaris Disnakan Bojonegoro Elvia Nuraini mengatakan, sapi di Bojonegoro tidak langka, hanya saja sapi asal Bojonegoro banyak diminati pembeli dari luar daerah sehingga permintaan meningkat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya. Karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: Kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
1: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
2: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
2: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Kawan, di malam hari ini untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Kawan, untuk ubi bombing ya, untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, ini sebetulnya inovasi menjanjikan atau masih perlu pembuktian? Nah, kemarin sempat diteliti oleh pakar kebakaran IPB atau Institut Pertanian Bogor, Prof. Bambang Hero Saharjo, guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB sekaligus pakar forensik kebakaran. Ini memberikan perspektif yang cukup penting ya sebetulnya. Jadi Prof. Bambang ini mengatakan belum mengetahui ya bagaimana efektivitas formulasi berbahan singkong ataupun juga ubi yang lainnya yang sedang dibicarakan oleh pemerintah. Namun kalau dari Prof. Bambang sendiri pernah melakukan penelitian, ini menggunakan tepung jagung bukan singkong. Dan tepung jagung ini tidak semerta-merta langsung ditebar di api, namun direndam dalam air hingga menjadi gel, kawan. Karena menurut Prof. Bambang, tepung itu tidak bisa untuk digunakan begitu saja di permukaan api ya. Dan banyak sekali yang perlu diperhatikan, seperti material yang perlu diproses menjadi gel, lalu kekentalan itu juga perlu diperhitungkan ya, agar tidak menyumbat selang. Dan juga sebetulnya gel itu juga dapat membantu mempertahankan air. Apalagi pada gambut, lapisan gel ini dapat membantu menutup pori sehingga bara api di bawah permukaan tidak mudah kembali menyala. Namun yang menjadi catatan adalah biaya pengadaan ini bisa cukup mahal. Kemudian dosisnya juga harus tepat, dan kalau terlalu kental nanti justru malah mengganggu untuk operasi pemadaman. Jadi memang untuk tepung ubi ini tidak semerta-merta langsung didebar ke permukaan api, namun juga perlu diproses ya menjadi sebuah gel ataupun yang lainnya. Nah, ini baru bisa digunakan untuk memadamkan api. Karena kalau berbentuk gel ini sebetulnya lebih masuk akal, kawan, karena apalagi untuk lahan kebakaran yang berbahan dasar gambut. Ini tentu pemadamannya jauh lebih rumit ya dibanding permukaan api biasa. Sehingga nantinya kalau dalam berbentuk gel, ini bisa menjaga lahan gambut tetap basah, kemudian bisa untuk tetap menyediakan sumber air ini menjadi tidak kurang. Kalau kita misalnya menggunakan tepung yang nanti akan diproses menjadi gel. Karena kalau kita langsung melempar tepung ke dalam api, ini bisa memperbesar api. Ini termasuk dalam bahan combustible dust atau debu ya. Ini memiliki beberapa bahan atau senyawa yang apabila tepung ini semerta-merta langsung ditebar ke dalam api, ini malah berpotensi menjadi kebakaran ataupun juga ledakan. Dan di malam hari ini kawan, kita kembali update ya, bagaimana informasi seputar lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Kalau tadi di sekitaran Ijen Kawi ini masih lengang ya, sampai sekarang juga masih lengang kawan, kita pantau ini. Kalau di sekitaran jalan Gatot Subroto dekatnya Kampung 3D, ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik yang mengarah ke jalan Trunojoyo maupun juga ke jalan Jenderal Sudirman. Kalau untuk sebaliknya aman lancar kawan, di Bundaran Tugu juga tidak ada kendala ya. Kalau ke Kota Batu, ini di sekitaran TL Begawan, ini masih aman, tidak ada hambatan kawan. Cuma untuk antrian traffic light saja. Kalau selebihnya, di wilayah Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang aman lancar. Untuk cuaca juga di malam hari ini, masih cenderung cerah kawan, di 22 derajat Celcius ya. Sudah lumayan dingin ya. Biasanya kalau di jam 7 ini masih di 25, 24 derajat. Kalau sekarang sudah di 21, 22 derajat Celcius. Tidak ada potensi hujan, tapi tetap patut diwaspadai ya. Barangkali nanti semakin malam juga terjadi green mist atau juga hujan kecil. Dan di malam hari ini kawan, satu komposisi dari Tony Braxton, Unbreak My Heart.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan angkot pelajar gratis Kota Malang ditarget bisa beroperasi pada Agustus ini. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan persiapan teknis program angkutan pelajar gratis di Kota Malang terus dikebut termasuk pemasangan GPS pada armada angkot yang digunakan. Wahyu menegaskan program ini diupayakan tidak molor karena targetnya bisa berjalan pada bulan ini, Agustus 2026. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menyampaikan, sampai sekarang sudah ada 73 angkot yang dipasangi GPS. Puluhan angkot ini ditempeli stiker khusus juga sebagai penanda kendaraan yang melayani program angkutan pelajar gratis. Kawan, Pacitan percepat verifikasi wilayah kekeringan akibat kemarau. Pemkab Pacitan Jatim mempercepat verifikasi wilayah terdampak kekeringan dan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih seiring dengan perkiraan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuwaji menyampaikan percepatan ini dilakukan karena air bersih jadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi secara cepat dan tepat. Sementara itu ditambahkan kalau camat dan kepala desa jadi ujung tombak pemetaan. Informasi lain, kawan, Indonesia dan India akan kolaborasi di sektor industri. Wakil Menteri Perindustrian RI Faisal Riza menyampaikan pihaknya akan berkolaborasi bersama India terkait pengembangan di industri serta bidang perdagangan, investasi, serta kesehatan. Dia menyebut klausul kerjasama ini nantinya akan mencapai 23 miliar US dollar dengan ekspor Indonesia sebesar 18 miliar dan impor 4,8 miliar US dollar. Lebih lanjut, kawan, pihaknya yang berharap langkah ini bisa membuka peluang kerja sesama atau bilateral yang lebih luas lagi serta merambah ke berbagai sektor lainnya. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani. Selamat malam.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi.

Studi Guideline, Warwan FM Guidance for your life. Selamat malam kawan, malam hari ini dengan saya Wulan Indriani. Dan seperti biasa kalau sudah jam 7 malam itu artinya waktunya kita masuk di konsologi. Nah untuk konsologi di malam hari ini tentunya nanti ada juga berkesempatan untuk join interaktifnya ya. Kita akan bicara sebuah fenomena child delay. Jadi child delay ini bukan child free. Sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud, kemudian bagaimana kemudian istilah ini akhirnya familiar gitu ya, banyak orang yang membicarakannya. Nanti kita akan temukan jawabannya. Dan saya tidak sendiri, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan dosen psikologi Universitas Merdeka Malang, DC Kristia Sera SPSI MSI. Anda juga berkesempatan sekali lagi untuk interaktif, kita akan buka di 0811 3600 911. Kita rekomendasikan Anda untuk joinnya, langsung telepon aja ya biar enak, nanti bisa ngobrol bareng gitu, atau mungkin menyampaikannya lewat voice note di 0811 3600 911. Kawan, kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.

0: City Gate 911 FM Guiding for Your Life. Kawan, malam hari ini seperti tadi saya sudah sampaikan ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar fenomena child delay, bukan child free. Dan tentunya saya mau menyapa dulu untuk narasumber malam hari ini, kita sudah sambung, ada dosen psikologi Universitas Merdeka Malang, Bu Desi Kristiansera, SPSI MSI. Halo Bu Desi, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak.
0: Lagi di mana ini, sudah sampai rumah ya?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, ini waktunya istirahat, tapi kita ngobrol dulu sebentar Bu Desi ya, satu jam ya. Kita akan bicara soal fenomena child delay yang rasanya ini juga lagi cukup banyak dibicarakan Bu Desi. Mungkin kalau sebelumnya kita juga sempat ada obrolan ya di konsologi ini bicara soal child free. Dan tentunya nanti kita akan tanyakan lebih banyak ke Bu Desi, apa sih yang jadi pembedanya, termasuk bagaimana dari pandangan psikolog ini terkait dengan psikologi dari pasangan itu sendiri dengan prinsip itu tadi. Gitu Bu Desi. Oke, untuk kawan-kawan City Guide, Anda nanti juga berkesempatan ya untuk gabung bersama dengan kami. Kita buka interaktifnya di 0811-3600-911. Kemudian kami juga mengingatkan Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM. Jadi di malam hari ini kita juga sedang live streaming. Anda bisa ikuti secara audio visual di YouTube City Guide atau bisa juga di website City Guide. Kawan, menikah seringkali masih dianggap sebagai satu paket ya dengan segera punya anak. Nah, baru beberapa bulan menikah, pertanyaan kapan punya momongan ini mulai datang dari keluarga, teman, bahkan lingkungan sekitar. Padahal tidak semua pasangan yang belum punya anak ini berarti memilih untuk tidak punya anak ya. Ada yang memang sedang menunda karena merasa perlu mempersiapkan kondisi ekonomi, ada yang mempertimbangkan karir, kemudian hubungan dengan pasangan, sampai kesiapan mental dan emosional sebelum menjadi orang tua. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah child delay. Tapi keputusan untuk menunda ini kadang masih disalahartikan sebagai child free, belum lagi tekanan sosial yang kemudian membuat urusan sangat pribadi pasangan ini justru jadi pembicaraan banyak orang gitu ya. Nah, lalu sebenarnya apa yang membedakan child delay dengan child free? Kenapa semakin banyak gitu ya pasangan muda memilih menunda memiliki anak, dan gimana keputusan ini dilihat dari perspektif psikologi? Nah, malam hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Bu Desi. Mungkin untuk di segmen pertama kali ini Bu Desi, kita akan lebih fokus tentang definisi perubahan pola pikir dan cara generasi muda memandang keluarga ya. Kita memulai untuk membahasnya, sebenarnya seperti apa sih Bu konsep child delay jika dilihat dari perspektif psikologi ya, dan kemudian apa yang membedakan secara mendasar dengan child free, Bu Desi?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya, jadi memang sebelumnya kita harus pahami dulu begitu ya, apa itu perbedaan antara child free dan child delay. Begitu, karena kalau misalnya kita mungkin secara yang kita lihat itu mereka memiliki ciri yang sama.
0: Yeah, yeah.
1: Itu memutuskan untuk tidak memiliki anak pada apa ya, pada momen itu begitu. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa child free begitu ya, ini adalah keputusan secara pribadi begitu ya, bersama pasangan pastinya, yang mana ini sifatnya lebih permanen untuk memutuskan tidak memiliki anak secara biologis maupun adopsi selama menjalani masa pernikahan, seperti itu. Nah, sedangkan child delay atau yang bisa kita bahasa Indonesia kan gitu ya, itu adalah penundaan memiliki anak. Jadi ini kalau yang tadi child free sifatnya adalah permanen begitu ya, sepanjang hidup begitu. Nah, sedangkan child delay ini adalah keputusan sementara yang mana ini fokusnya pada mereka belum bisa menentukan waktu yang tepat begitu ya, atau mereka akan memiliki anak gitu ya.

0: menjadi orang tua, begitu ya, ingin menjalankan perannya sebagai orang tua,
1: Ya.
0: namun mereka memang tidak memutuskan untuk langsung begitu ya, memiliki anak, tapi mereka memilih untuk menundanya sampai mereka benar-benar siap begitu untuk menjadi atau berperan sebagai pasangan orang tua begitu.
1: Oke, Bu, berarti saya menerimanya itu sebenarnya ini adalah dua hal yang tentu berbeda gitu ya. Ini berkaitan dengan bicara waktu aja gitu ya berarti ya. Oke,
0: Betul.
1: Bu Desi, kalau melihat fenomena sekarang ya, gimana Bu Desi membaca kecenderungan pasangan muda ini yang memilih tidak langsung punya anak setelah nikah gitu. Apa sih sebenarnya yang kemudian berubah dari cara pandangan mereka terhadap pernikahan dan keluarga ini, Bu?
0: Jadi, kalau misalnya kita lihat dari faktor pendorong, mungkin akhirnya terlihatnya adalah di beberapa tahun terakhir begitu ya, itu sangat marak sekali. Kalau child delay mungkin tidak terlalu kelihatan ya Mbak ya, tapi yang sering banget itu adalah child free begitu ya. Orang selalu mendefinisikan, oh aku child free, oh dia child free dan sebagainya. Nah, kenapa sih bahkan apa namanya seseorang yang belum menikah pun mereka sudah mendeklarasikan bahwa sepertinya saya memutuskan untuk child free begitu ya. Nah, apa yang memutuskan seseorang itu apa ya memilih untuk apa ya child free atau child delay begitu ya Mbak ya. Yang pertama adalah kesiapan mental dan emotional readiness. Jadi secara mental begitu ya mereka belum siap melakukan tugas begitu. Nah, hal ini bisa jadi dikarenakan adanya pengalaman masa lalu begitu ya yang mungkin belum selesai atau mereka ada hal-hal yang membuat mereka ini merupakan suatu permasalahan yang besar atau bisa kita sebutnya begitu itu adalah trauma masa kecil begitu.
1: Oh, iya.
0: Yang mana ini mungkin juga berkaitan dengan persoalan pengasuhan begitu ya. Lalu bagaimana peran orang tua kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua seperti itu. Nah, itu memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan seperti itu. Nah, kalau berdasarkan teori, ini masuk pada teori kelekatan atau attachment teori, di mana bahwa menjelaskan bahwa pola asuh orang tua begitu ya itu akan menentukan bagaimana si anak itu akan meregulasi emosi atau dirinya sendiri begitu dengan orang tua yang harapannya dengan orang tua yang siap yang sudah ready menjadi orang tua ini bisa mengembangkan gitu ya secara emosional sehingga anak itu akan merasa aman gitu dan dia ngerasa bahwa bersama dengan orang tua saya itu merupakan hal yang menyenangkan begitu ya bukan hal yang menakutkan atau sesuatu hal yang mengancam seperti itu. Berikutnya adalah nah ini mungkin yang sekarang ya Mbak ya bahasanya adalah indis ekonomi
1: Nah, itu
0: gitu
1: dia.
0: ya. Nah, kalau kita lihat sekarang gitu ya orang-orang akan membandingkan bahwa di zaman dulu dengan kondisi kehidupan pendapatan seperti itu mereka masih mampu begitu ya Mbak ya
1: Iya.
0: untuk bisa punya apa ya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya lah begitu ya. Nah, tapi untuk di saat ini begitu ya dengan kondisi ekonomi kita yang mungkin belum stable begitu ya apalagi biaya hidup terus pendidikan terus mungkin juga kesehatan yang tidak murah ya seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, itu mungkin juga bisa menjadi salah satu pemikiran atau pertimbangan. Nah, apalagi apa ya istilah ada yang namanya sandwich generation begitu ya Mbak ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu kalau saya sering baca nih gitu ya di komen-komen medsos itu merupakan suatu momok gitu ya, seakan bahwa kebutuhan saya pun itu belum bisa terpenuhi karena saya harus apa ya, memenuhi kebutuhan misalnya orang tua saya harus membantu kebutuhan misalnya ada saudara atau siapapun yang menjadi tanggung

0: jawab saya. Sehingga untuk memikirkan kehidupan saya pun itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terbatas begitu. Nah, sehingga akhirnya mereka meras apa ya, berpikir rasional bahwa ketika saya mungkin memiliki anak begitu ya, nah berarti akan ada tanggung jawab lagi yang harus saya penuhi begitu. Nah, apakah itu cukup nggak ya duitnya gitu ya, apalagi apa ya Mbak ya, biaya pendidikan terutama itu tidak cukup murah gitu ya. Bahkan
1: Betul.
0: sekarang mungkin anak TK yang ya ini anak TK aja SPP, mungkin SPP-nya masih murah ya Mbak ya, ada beberapa, tapi untuk biaya masuknya bisa sampai ratusan ribu. Bahkan kalau misalnya kita punya standar kehidupan yang wah saya pengen anak saya sekolah internasional atau apa, itu biayanya lebih gede daripada yang kuliah kayaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu mereka mungkin ingin memutuskan gitu ya, apa namanya, disebut dengan kemiskinan struktural begitu, rantai apa namanya, perekonomian yang apa ya, menjadi kayak kamu nanti harus membahagiakan saya karena saya dulu apa namanya, memenuhi kebutuhanmu dan sebagainya. Nah, mungkin dia ngerasa bahwa itu terlalu membebani. Sehingga ada beberapa orang yang ngerasa bahwa saya tidak ingin anak saya atau misalnya nanti keturunan saya memiliki posisi yang sama dengan saya karena saya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya mungkin apa ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan begitu ya. Nah, itu juga apa, menjadi tanggung jawab buat mereka. Kalau misalnya saya nggak bisa nyekolahin gimana, kalau misalnya saya nggak bisa ngasih, apalagi sekarang di medsos gitu ya, wah harus stimulus yang kayak gimana sih supaya anak itu pinter gitu ya. Nah, itu tidak semua orang bisa bisa punya alternatif untuk ke sana begitu.
1: Oke, Bu Desi, berarti bisa digarisbawahi kalau prinsip ya, prinsip child delay ini sebuah keputusan yang bijak atau gimana, Bu, kalau dari pandangan Bu Desi?
0: Ya, sebenarnya kita nggak tidak bisa menilai bahwa ini adalah suatu hal yang salah atau enggak gitu ya, Mbak. Karena memang mungkin secara budaya begitu ya, tidak semua orang bisa menerima itu begitu, karena apa ya, budaya kita masih menanamkan bahwa setelah menikah ya harusnya adalah memiliki anak begitu. Tapi kita harus memahami bahwa child delay ini bukan suatu penolakan, tetapi mereka secara sadar gitu ya, secara mindfulness begitu ya, mereka merasa bahwa menjadi orang tua itu mereka punya tanggung jawab yang besar begitu ya, di mana mereka tidak hanya sekedar okay, kamu saya kasih tempat tinggal nih, kamu saya kasih makan, nggak hanya itu saja, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka harus berikan kepada anak, hak seperti sekolah begitu ya, hak terkait dengan kesehatan, hak mereka mungkin terkait dengan kebebasan untuk bermain dan sebagainya begitu ya. Nah, itu menjadi apa ya, pertimbangan buat mereka seperti itu.
1: Baik, Bu Desi, wah ini menarik ya. Nanti kita akan lebih dalam lagi, Bu, bicara fenomena child delay ini khususnya ya. Jadi bukan child free untuk kawan-kawan sendiri. Nanti untuk Anda boleh juga berkesempatan untuk gabung. Ini tadi sudah ada dua yang masuk ya, tapi lewat chat. Mungkin kawan-kawan City Guide yang mau gabung bisa langsung on air saja, bisa telepon di 0811-3600-911. Untuk kali ini kita coba cek dulu ya, malam hari ini Anda yang masih mobile, kawan, khususnya mengarah ke Kota Malang, kondisi masih ramai lancar saja, tapi hati-hati di kawasan Kayu Tangan, ini sudah mulai ramai ya di sana, tapi masih terkondisikan. Untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Bu Desi, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi untuk kawan-kawan Citigas. Sekali lagi yang mau gabung, manfaatkan 081.

0: 0811-360-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
9: Emang tahu itu siapa?
8: Enggak.
9: Tahu ceritanya?
8: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
9: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
8: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: malam hari ini kita masih di Konsologi dan kita juga masih bicara soal fenomena child delay, bukan child free, dan saya juga masih dengan Bu Desi. Tapi sebelum nanti kita membahas lebih jauh, kita juga ada satu informasi penting. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan satu bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai ke Panjen. Jadi tentunya juga semakin banyak ya wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Oke, ini tadi sudah ada yang gabung ya. Kita akan coba bacakan tadi yang gabung lebih awal. Terima kasih banyak Bu Ratna, jam 7 lebih 19 menit. Saya menikah hampir 2 tahun dan memang sepakat sama suami untuk menunda punya anak karena kondisi ekonomi belum stabil. Tapi keluarga sering bilang jangan terlalu lama karena nanti susah punya anak. Bagaimana cara menghadapi tekanan keluarga seperti ini tanpa menimbulkan konflik? Mungkin itu dulu ya yang akan direspon Bu Desi. Silakan Bu Desi, gimana tanggapannya?
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Bu Ratih ya?
0: Bu Ratna namanya.
1: Oh, Bu Ratna.
0: Ya.
1: Oke, jadi memang ini agak sedikit dilematis ya. Secara sadar kita itu paham bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja begitu ya, dan kita sedang mempersiapkan. Bukan berarti kita memutuskan untuk tidak memiliki anak begitu ya. Tapi di lingkungan kita itu masih menuntut kita begitu ya, terkait dengan pemenuhan ekspektasi dari luar begitu. Jadi ya, ini sebenarnya tidak mudah untuk menyampaikannya saya rasa, karena memang butuh harus ada keterbukaan terkait dengan pandangan-pandangan itu, dan harus ada kesepakatan begitu ya.
0: Yeah.
1: Sehingga itu tidak menjadi gesekan di antara keluarga kita di inti dan keluarga kita di besar begitu. Jadi memang mungkin kita harus menanamkan bahwa resiko-resiko yang akan kita hadapi ketika kondisi kita yang belum siap, siapa yang akan dikorbankan dan sebagainya. Mungkin orang lain akan bilang bahwa biasanya nih Mbak gitu ya, nanti kalau udah punya anak pasti ada rezekinya.
0: Iya, ada Bu gitu.
1: Iya. Apakah itu akan menjadi hal yang benar-benar terjadi begitu ya? Nah, ini mungkin akan ada istilah toxic positivity. Kita berpikir seperti, oh ya pasti nanti akan ada jalan, oh pasti ini akan seperti ini. Tetapi kita belum bisa mengukur kondisi kita, akhirnya kita memaksakan seperti itu. Dan yang menjadi resikonya adalah ketika kondisi itu memang benar-benar tidak siap begitu ya, nah anak yang nanti akan menjadi korban begitu. Sehingga memang yang paling penting itu adalah support system antara pasangan ini. Ketika ada yang bertanya seperti itu, ya kita sama-sama saling memberikan penjelasan begitu ya, bahwa ini memang keputusan bersama, begitu ya. Kami sudah mempertimbangkan sekian lama, begitu. Kalaupun memang nanti berkaitan dengan kesehatan, selama 2 tahun ini ada usaha-usaha untuk tetap menjaga produktivitas seperti itu. Jadi bukan berarti tidak ada usaha, begitu ya. Tetapi mereka sedang mempersiapkan menjadi peran orang tua yang baik, begitu. Karena kalau dilihat gitu ya, bahkan yang apa ya, yang mungkin kalau sekarang ya, saya kemarin tuh lihat beberapa di thread gitu ya, Mbak ya. Nah, itu yang mulai bermunculan pasangan-pasangan yang menikah, bukan menikah, memiliki anak di usia yang mungkin kalau secara lingkungan itu sudah tidak produktif. Bukan tidak produktif ya, mungkin minim lah sekitar 40 tahun ke atas untuk anak yang pertama.
0: Oke.
1: Tapi mereka bisa membuktikan bahwa ini loh, saya pun bisa menjadi orang tua ketika saya apa namanya di usia seperti ini, dan ketika saya menjaga kesehatan saya, begitu ya, maka saya juga bisa apa ya, bisa sesuai dengan planning saya seperti itu.
0: Oke, berarti kita sebenarnya juga punya kewajiban untuk menjelaskan itu semua, Bu Desi, ya, ketika ada pertanyaan itu yang kemudian sampai ke kita.
1: Memang sebenarnya tidak ada kewajiban ya, Mbak ya, tapi kadang itu ya memang harus dijelaskan, karena tidak semua orang open mind dengan tidak semua orang terbuka dengan hal seperti itu. Apalagi ini adalah hal yang sangat baru begitu ya, di budaya kita. Apalagi budaya kita adalah banyak anak banyak rezeki. Tapi in this economy, balik lagi in this economy, in this condition, apalagi tadi saya ada yang lupa, Mbak, terkait
0: apa itu,
1: dengan apa salah satu faktornya secara selain karena kesiapan mental dan ekonomi, itu adalah adaptasi pernikahan. Begitu. Jadi mereka harus benar-benar mengenal pasangannya dulu, begitu ya. Yang mana mereka ngerasa bahwa ketika saya kenal dengan pasangan saya, gitu ya, terkait dengan pembagian tugas atau misalnya pengenalan secara kepribadian dan sebagainya, mereka akan benar-benar siap untuk menjadi peran orang tua, begitu. Karena di nanti menjadi orang tua, peran mereka itu akan dibagi-bagi, begitu ya. Oke, nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Mereka akan saling support atau enggak. Nah, kebanyakannya adalah misalnya orang tua yang misalnya ibu punya gaya parenting apa, si ayah akan punya gaya parenting apa, akhirnya bertabrakan, dan itu anak akan menjadi bingung dengan kondisi seperti itu.
0: Oke. Baik, Bu Desi, menarik sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, sebenarnya ada Pak Dimas juga yang gabung lewat chat, tapi kita mendahulukan yang on air saja. Nanti kita akan bacakan ke Pak Dimas. Ada Pak Yudi ini tadi yang mau gabung ya. Oke, kita coba sambungkan dulu Pak Yudi, kawan, malam hari ini. Oke, sudah sambung? Halo, selamat malam, Pak Yudi.
2: Selamat malam.
0: Ya, Pak Yudi, silakan. Gimana Pak Yudi?
2: Iya, ini sedikit bertanya ya. Mungkin masih penting ya, kalau child delay itu kita menunda punya anak. Ini fenomena di dalam masyarakat tuh banyak yang child free itu tidak punya anak. Dari unsur apa, dari sisi psikologinya, kenapa ya? Padahal dari sisi ekonomi mapan ya, semua punya dan sebagainya, tapi tidak punya anak. Lah, tujuan pernikahannya itu apa gitu? Itu banyak itu di lingkungan kita. Mungkin dari sisi psikologinya, apa trauma dari orang tuanya, mungkin diperlakukan sama sehingga takut punya anak gitu, tidak siap di sana. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Yudi, selamat malam. Nah, langsung saja mungkin dijawab Bu Desi, gimana Bu?
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Jadi ya, yang pertama adalah kemungkinannya yang paling besar ini terkait dengan trauma masa kecil, begitu ya, atau inner child yang biasanya kita sering sebut secara umum, di mana mereka mendapatkan atau tidak terpenuhinya kebutuhan mereka sebagai anak-anak, gitu ya, dari peran orang tua, gitu, sehingga mereka mungkin secara emosional mereka tidak ada kedekatan begitu ya, apa namanya, untuk memiliki anak. Kata-kata seperti mungkin orang tua pernah bilang bahwa kamu merepotkan, kamu ini bikin jengkel gitu ya, terus kamu itu menjadi beban begitu, kamu kok seperti ini sih, kamu kamu tidak bisa membahagiakan orang tuamu, sehingga mereka ngerasa bahwa kebahagiaan orang tua itu adalah bebannya mereka, tanggung jawabnya mereka. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Nah, mungkin mereka ada perasaan bahwa terlalu melelahkan untuk menjadi seperti itu. Begitu, ada yang ingin memutuskan rantai itu.
0: Okay.
1: Nah, sehingga mereka mungkin juga ngerasa bahwa oh ya nanti aku kalau menjadi orang tua itu pasti akan melelahkan. Banyak hal yang harus kukerjakan, pulang kerja aku harus ngurus anak, begitu ya. Aku harus mencari uang yang banyak dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu faktor. Apalagi kalau misalnya kita tidak memiliki kelekatan dengan orang tua kita. Seperti itu, sehingga ngerasa bahwa apa ya, saya nggak punya attach dengan sosok orang tua gitu, sehingga tidak ada alasan saya untuk juga attach pada hal yang lain. Gitu. Terus tadi yang saya sampaikan terkait dengan realitas ekonomi, secara rasional mungkin terlihat gitu ya, terlihat bahwa oh mas udah mapan kok gitu ya, udah ini, tapi kadang mereka ngerasa bahwa menjadi orang tua itu tidak hanya bisa memberikan makan saja atau memberikan rumah, tetapi mereka juga punya tanggung jawab yang lain. Apalagi sekarang perbandingan sosialnya sangat mudah sekali ya, bisa kita lihat kalau misalnya kita melihat bahwa wah menjadi orang tua, atau mohon maaf nih kalau misalnya saya ini, oh saya melihatnya adalah Nikita Willy gitu ya, wah ya saya gimana sih caranya menjadi Nikita Willy gitu ya, dia bisa soft spoken mungkin karena dia secara ekonomi nggak ada masalah gitu ya, secara untuk memenuhi apa ya, perkembangan terkait dengan stimulus-stimulus mereka nggak ada masalah. Meskipun sebenarnya banyak penelitian yang menjelaskan bahwa tidak serta-merta keluarga yang punya ekonomi baik itu akan memberikan stimulus yang baik juga untuk anak-anak. Begitu ya. Ada beberapa penelitian yang juga menjelaskan bahwa meskipun dari keluarga yang mungkin ekonominya di bawah rata-rata, tapi mereka bisa mencetak atau menghasilkan anak yang berprestasi. Nah, itu bisa kita lihat terkait dengan pemanfaatan stimulusnya, begitu ya. Bisa jadi orang tua yang dengan ekonomi sedang ini tadi, begitu ya, mereka sangat memanfaatkan mereka mungkin tidak punya uang yang banyak, tapi mereka memiliki, mengusahakan waktu untuk bermain bersama atau bercerita dan sebagainya. Tapi yang mungkin yang dari keluarga yang ekonominya baik itu hanya membelikan tapi tidak membersamai. Seperti itu. Nah, itu bisa jadi berbeda begitu ya.
0: Tapi quality time.
1: Ini bisa menjadi salah satu alasan. Kalau nggak salah, ini saya pernah dengar kenapa sih kalau di Jepang gitu ya, negara Jepang, mereka kebanyakan mereka memutuskan untuk tidak menikah. Karena mereka ngerasa bahwa ketika saya menikah gitu ya, dan saya punya anak, itu akan menjadi beban buat saya.
0: Karena
1: hidup saya akhirnya saya harus menanggung nih, gitu ya. Saya harus menanggung pasangan saya, begitu ya. Saya harus menanggung anak saya, begitu ya. Nah, itu menjadi beban buat mereka, terutama kalau misalnya mereka adalah sandwich generation, begitu. Nah, itu salah satunya. Lalu berikutnya tadi terkait dengan ini kelekatan antara pasangan, gitu ya. Jadi ada yang sebutannya material adjustment atau yang disebut dengan fase penyesuaian. Jadi sebenarnya menunda anak ini tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi pasangan gitu ya, kita dengan pasangan untuk membangun relasi yang lebih dekat gitu ya. Jadi untuk bagaimana caranya kita mengatasi konflik, begitu ya, kita mengenal pasangan kita yang mana harapannya ini hubungan kita bisa menjadi solid seperti itu. Dan selain itu mungkin saya rasa berkaitan dengan kesehatan, begitu ya. Di sisi lain ada beberapa case mereka sebenarnya child free bukan keinginan mereka, tapi karena kondisi kesehatan mereka. Nah kalau saya banyak baca, banyak juga yang akhirnya mereka memutuskan untuk child free karena kondisi fisik mereka yang tidak apa ya, tidak memungkinkan untuk itu, seperti itu, sehingga mereka memutuskan untuk child free
0: itu. Baik, Bu Desi, ini sebenarnya untuk pertanyaannya Pak Dimas ya, ketika saya baca lagi itu ya hampir mirip sama Pak Yudi ya, tapi ini ada satu hal yang menarik pada akhirnya gitu. Pak Dimas tadi gabung jam 7 lebih 24 menit menyampaikan kalau seseorang merasa belum siap secara mental jadi orang tua karena takut mengulang pola asuh orang tuanya dulu. Apakah itu termasuk alasan yang sehat untuk child delay? Lalu gimana mengetahui kalau kita sudah cukup siap?
1: Ya, jadi kalau misalnya kita di mana di child delay, itu sebenarnya sih bukan berarti tidak sehat ya kalau saya rasa, tapi mereka berusaha untuk menyiapkan dulu nih kondisi mereka. Mereka tahu bahwa mereka aware dengan kondisi mereka bahwa ini kayaknya ada yang nggak beres nih, harus saya selesaikan gitu ya, supaya saya tidak memberikan akar yang buruk juga untuk anak saya mungkin atau keturunan saya. Jadi apakah ini sebuah, mungkin saya bisa bilang apakah ini sebuah kesalahan gitu ya, atau ini salah nggak sih kalau misalnya saya memilih untuk child delay atau child free. Sebenarnya ini berkaitan dengan tadi ya Mbak ya, kesiapan. Apakah ini akan mengarahkan pada kita yang mungkin punya pola asuh yang toksik, kecemasan, atau kita akan meneruskan trauma yang kita miliki, begitu. Karena apa namanya, ini juga menjadi kekhawatiran gitu ya, karena biasanya begitu, bukan karena biasanya, ini banyak case juga mungkin sering terjadi kita menjadi pribadi yang nggak stable emosinya itu karena pola asuh kita sebelumnya. Karena kita cemas, kita selalu berpacu pada standar-standar orang lain, begitu ya. Saya harus begini, saya harus begini, padahal saya punya keputusan sendiri, begitu. Nah itu yang sebenarnya pengen mereka hapuskan gitu. Mereka mau menyelesaikan dulu permasalahan mereka, ketika mereka siap, ayo gitu ya. Nah tapi memang tantangannya adalah secara stigma maupun secara biologis, begitu ya. Jadi memang ada secara fisikly juga, misalnya kayak umur tertentu, begitu ya. Memang secara biologis sudah tidak apa ya, tidak bagus kondisinya untuk bisa memiliki anak. Nah itu memang harus kita sangat-sangat pertimbangkan, begitu. Terus selain itu adalah berkaitan dengan kualitas dan formalitas, begitu ya. Jadi apakah ini menjadi suatu kesalahan atau enggak, gitu ya. Nah ini kalau misalnya yang paling apa ya, yang paling sangat disayangkan adalah ketika kita ini hanya keputusan sesaat, gitu ya. Kadang kita ini yang sering terjadi nih, bukan sering terjadi sih Mbak. saya punya temen mohon maaf nih, saya boleh curhat ya. Saya punya temen begitu ya, kami memang sudah berada pada middle 30 dan 30 pertengahan begitu. Dia sudah punya anak dua dan sebagainya, begitu. Ternyata ada masalah nih dengan suaminya. Dia bilang ke saya bahwa sepertinya jangan nikah dulu deh. Ternyata kehidupan menikah untuk pada saat ini itu tidaklah mudah. Sebenarnya ini tergantung perspektif dan kesiapannya sih Mbak. Begitu ya, saya rasa apakah keputusan kita memang punya anak itu kita benar-benar bisa struggle nggak untuk mempertahankan ini gitu ya, kita bisa memperjuangkan ini atau nggak. Tapi kalau misalnya kita hanya ngikuti maunya orang dan sebagainya, ketika ada apa namanya, ada tantangan atau ada kesulitan, kita yang nggak siap.
0: Iya, iya.
1: Kita yang nggak berdaya. Jadi kalau misalnya saran saya begitu ya, ketika kita memang mau memutuskan untuk punya anak ataupun punya pasangan dan sebagainya, kita harus berdaya dulu. Begitu, kita harus punya pemikiran bahwa ini kalau misalnya ada apa-apa, apa ini yang bisa saya lakukan sehingga kita tidak mengorbankan pasangan maupun anak kita. Begitu, dan kita memang secara mindful begitu ya, kita bisa menerapkan parenting yang baik buat kita, buat anak-anak kita, karena apa yang ditampilkan di layar medsos dan sebagainya itu bisa enggak sama dengan kehidupan kita.
0: Mungkin cuman itu 20%-nya saja gitu ya, Desi.
1: Karena kita setiap individu akan punya kepribadian yang beda-beda ya, Mbak ya, terkait dengan pola asuh gitu. Kita bisa lihat, wah sepertinya enak nih punya anak gitu ya, apalagi anaknya kok kayaknya kalem dan sebagainya. Nah, ketika kita melahirkan anak itu, belum tentu anaknya punya trait yang sama dengan anak orang lain gitu ya. Belum tentu kehidupan kita akan sama dengan orang lain, sehingga kita harus realistis, kita sebenarnya sudah benar-benar mampu apa enggak.
0: Iya. Ya, kembali lagi mengenal diri sendiri dan mengenal pasangan berarti, Bu Desi ya.
1: Iya, dan konsekuensi yang akan kita hadapi itu harus benar-benar kita pertimbangkan. Begitu, kita mau jadi apa sih anak ini? Kita mau seperti mau membentuk dia bagaimana sih? Kita mau nge-parenting dia mau gimana? Begitu, kita mau mau menghadirkan lingkungan yang seperti apa sih buat anak kita? Apakah bisa anak itu kayak ya udah gede, udah kamu main-main aja sendiri gitu ya, kalau udah SD lah misalnya kayak gitu, atau misalnya udah bisa jalan, ya udah kamu main aja sama tetangga gitu. Apakah cuma sekedar itu saja? Ya saya rasa baiknya tidak begitu ya. Pengawasan tuh tetap ada, bukan berarti kita kayak oh saya kan udah kerja, ya udah kamu udah saya kasih uang gitu ya, ya udah tanggung jawabmu gimana caranya? Ya tidak semudah itu gitu ya. Banyak yang tersakiti karena saya hanya dicekoki dengan uang saja, tetapi saya tidak diberikan kebebasan, atau misalnya saya tidak diberikan perhatian dan sebagainya. Nah itu akhirnya menjadi buah si malakama juga buat kita, kayak pisau bermata dua ya, Mbak.
0: Baik Bu Desi, nanti kita akan lanjutkan, ada Bu Nadia, tapi sebelumnya kita juga ada satu informasi buat Konkon City Guide. Kawan, buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya untuk percayakan pada Dekor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, resto, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio? Karena memang semua ini sudah dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Nah, lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Jadi, wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Oke, kita lanjutkan Bu Desi, Bu Nadia, ini tadi pertanyaannya. Saya sering melihat teman yang belum punya anak langsung dianggap child free, padahal mereka cuma belum siap. Apakah pemberian label seperti ini bisa berdampak pada psikologis pasangan, dan bagaimana seharusnya lingkungan bersikap? Gitu, Bu Desi, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Iya, sebenarnya apakah ini bisa berdampak negatif atau enggak? Ya, sebenarnya tergantung dari pribadi pasangan itu ya. Dan bagaimana pasangan itu bisa saling support. Kembali lagi, keputusan untuk child delay, begitu ya, itu harus disepakati bersama. Sehingga ketika akan menjelaskan kepada atau menginformasikan kepada orang lain, kita benar-benar sepakat nih, kita benar-benar saling support. Jangan sampai saya bilang A terus ternyata pasangan saya bilang B, itu kayak gimana ya, gitu ya. Nah itu sangat-sangat penting. Jadi pastinya itu akan membuat kecemasan, begitu ya. Ngerasa ada comparing terhadap diri saya dengan orang lain. Apalagi kalau misalnya orang-orang itu selalu membandingkan gitu. Itu loh yang itu udah punya ini. Kenapa kok kamu belum? Kamu udah lama loh kayak gini. Kamu gimana sih? Kamu nggak ini? Itu akan selalu ada gitu ya. Entah itu adalah sebagai sebuah bahasa basi orang itu bertanya begitu ya, atau misalnya orang gabut yang pengen memang nge-comparing diri kita. Tapi kalau misalnya kita bisa menjelaskan dan kita bisa membuktikan bahwa I'm fine with that gitu ya, dan saya rasa keputusan saya bukanlah keputusan yang salah, jalani aja gitu. Kalau misalnya terkait dengan kecemasan, itu pasti akan dihadapi. Ya. Pasti ada. Kita nggak bisa bilang bahwa ah enggak lah, itu pasti nggak akan mungkin. Ya, nggak ada manusia yang nggak ini ya, Pak. Karena memang kecemasan itu pasti dibutuhkan, karena memang pada akhirnya kecemasan itu yang mendorong kita untuk berjuang untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Saya harus ngapain nih setelah ini, saya harus seperti apa, kenapa kok begini, begitu. Itu pasti gitu, tapi ya itu tadi support system yang saling menguatkan. Nah lalu gimana yang harus dilakukan oleh masyarakat, begitu. Kita harus pahami dulu kembali tadi definisi antara child free dan child delay, dan kita harus memahami tujuan seseorang untuk kenapa sih memutuskan itu? Pasti ada reasonnya.
0: Iya ya.
1: Ya, pasti ada reasonnya. Selama itu reasonnya adalah berkaitan dengan kondisi-kondisi yang memang sedang mereka persiapkan atau sudah mereka pertimbangkan, ya kita harus hargai itu. Kita mungkin bisa nge-support itu dengan ya nggak apa-apa, karena memang kehidupan sekarang itu tidak semudah ini. Kecuali kalau misalnya orang lain bisa meminta kita, oke, kamu punya anak aja gitu ya. Tapi ketika kita lagi butuh duit, mau minjemin nggak apa-apa sih, gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi kan ternyata tidak semudah itu ya.
0: Iya, iya.
1: Hidup itu, gitu. Apalagi sekarang banyak scam dan sebagainya.
0: Betul.
1: Akhirnya trust orang juga tidak sama seperti yang dulu-dulu, begitu. Jadi kita harus open mind, gitu ya, belajar untuk menerima bahwa setiap orang itu punya perbedaan pandangan. Tidak semua orang itu punya punya mindset dan kesiapan yang sama dengan diri kita. Begitu, ada beberapa orang yang punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Begitu, selama dia tidak tidak menjelekkan, gitu ya, dalam artian kayak mendiskreditkan satu keputusan, ya kita harus hargai keputusan dia. Misalnya dia nggak nge-comparing gitu ya, Mbak ya. Saya rasa itu sih yang dibutuhkan oleh pasangan gitu ya, gitu, dan nge-support misalnya, okay, apa sih yang bisa kita hargai keputusan dia seperti itu. Karena saya rasa mereka pun juga sedang berjuang ya. Mereka tidak diam saja, mereka juga sedang berjuang untuk diri mereka sendiri. Seperti itu, yang mungkin tidak terlihat di luar.
0: Oke, okay. Baik Bu Desi, kawan, dari pembahasan malam ini kita bisa

0: melihat ya kalau ternyata keputusan punya anak itu bukan sekedar soal kapan, tapi juga tentang kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Menunda punya anak juga tidak serta-merta berarti menolak kehadiran anak. Bagi sebagian pasangan, child delay ini justru menjadi sebuah ruang ya bisa dikatakan untuk mempersiapkan kondisi psikologisnya, hubungan, pekerjaan, sampai finansial tadi yang sempat dibahas Bu Desi sebelum memasuki fase kehidupan yang baru. Dan yang juga yang penting ya di sini, keputusan soal anak berada di ruang pribadi setiap pasangan. Pertanyaan yang bagi kita mungkin terdengar sederhana seperti kapan punya anak? Nah, ini belum tentu sederhana bagi mereka yang menerimanya, karena kita tidak pernah benar-benar tahu pertimbangan, perjuangan maupun kondisi yang sedang mereka hadapi. Nah, maka dari itu, daripada terburu-buru memberikan label atau tekanan, kita rasanya juga perlu mulai belajar ya untuk menghargai keputusan masing-masing pasangan, karena menjadi orang tua bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat, tapi sebuah tanggung jawab yang perlu dijalani dengan kesiapan gitu. Terima kasih banyak Bu Desi untuk sharingnya malam hari ini. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya untuk ngobrol ya di topik-topik lainnya. Sehat-sehat Bu Desi.
1: Terima kasih Mbak Ulan, dan saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada sesi hari ini.
0: Oke, dan semoga pembahasan ini juga bisa memberikan perspektif baru ya untuk kita semua, iya, kawan-kawan City Guide. Untuk Anda yang masih mobile juga malam hari ini dan masih ingin menyampaikan beberapa informasi, Anda juga masih bisa tambahkan di 0811 3600 911. Saya Wulan Indriani, selamat malam.

0: City Gateline 11 FM, Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan Polres Malang gelar patroli skala besar untuk antisipasi gangguan Kamtibmas. Hari ini, Polres Malang menggelar patroli gabungan berskala besar dalam rangka antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan itu dimulai dengan gelaran apel pasukan di Polres Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan kegiatan patroli ini melibatkan personil dari TNI, pemerintah daerah, serta elemen terkait. Dalam giat patroli, petugas akan menyisir dan memantau situasi di sepanjang jalur terhadap potensi gangguan misalnya balap liar, perkelahian, maupun lainnya. Dalam pelaksanaannya, personil diminta mengedepankan tindakan preventif dan humanis. Kawan, tol baru di Jawa Timur sebentar lagi dibuka. Beberapa ruas tol Probolinggo sampai Situbondo dan Banyuwangi atau Prosiwangi akhirnya selesai. Tidak hanya itu, ada dua ruas tol Prosiwangi yang sudah dapat sertifikat laik operasi. Data Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan dengan terhubungnya Prosiwangi dengan jaringan jalan tol di Jatim, maka perjalanan antar kawasan diharapkan semakin lancar. Dalam tulisan BPJT menyatakan juga kalau waktu tempuh nantinya akan lebih efisien dari Probolinggo sampai Beski menjadi 1 jam 15 menit. Kawan, Prabowo mendukung reboisasi hutan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya akan mendorong program penghijauan kembali hutan yang gundul di seluruh Indonesia. Ia menyebut penanganan soal air dan lingkungan tidak cukup dilakukan dalam jangka pendek sehingga membutuhkan upaya menengah dan jangka panjang. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa menjadi solusi dari kejadian bencana yang sedang menimpa di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini saya Nur Fitriani. Di jam 8 kita masih di City Report ya, setelah di program Konsologi. Dan kawan, untuk di jam 8 informasi ada kita terima dari pihak Pusdalop BPBD Kota Batu. Ada laporan soal kondisi cuaca secara visual di wilayah Kota Batu, bagian utara, selatan, barat, maupun juga di area posko PB BPBD Kota Batu. Untuk di malam hari ini, pantauan soal cuaca disampaikan cenderung cerah berawan. Jadi rata untuk di wilayah Kota Batu, kondisi cuaca masih cukup cerah berawan. Dan kalau saya lihat juga ya, kalau soal cuaca kali ini di wilayah Telogomas bisa dibilang juga masih cukup aman saja. Suhu ada di angka 21 derajat Celcius, sama ya dengan Kota Batu, masih cenderung cerah berawan. Kelembapan ada di angka 80% untuk di wilayah sekitaran Telogomas. Nah, untuk yang di wilayah lainnya lagi, informasi-informasi dari Anda nantinya boleh terus untuk Anda sampaikan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, tadi kita sempat terima telepon dari salah satu pendengar Sedigir FM soal kondisi air bersih ya. Tadi informasi kita terima itu dari Pak Didi. Ini lokasi di Jalan Setia Bali Arjosari Blimbing, di belakang kantor Kelurahan Bali Arjosari. Itu airnya kok keruh ya, warnanya tuh agak gelap. Tadi sempat kita minta untuk kirimkan dokumentasi, sudah di-share ya oleh Pak Didi, ada video yang dikirimkan. Karena bisa lihat ya di visual radio kami, nampaknya memang cukup keruh ya. Apakah karena ada perbaikan saluran airkah di area tersebut atau seperti apa? Tadi untuk laporan dari Pak Didi, kita masih teruskan dulu Pak Didi ya, dan masih menunggu untuk responnya dari pihak Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta wilayah Kota Malang, ada Bu Firly, karena lokasinya ada di area Blimbing Kota Malang. Masih menunggu dulu ya, barangkali area sekitar Pak Didi kawan, area Bali Arjosari, ada yang juga mengalami problem yang sama soal aliran air yang kok keruh gitu ya. Malam hari ini ada boleh bagikan juga. Nah, bisa langsung share, tidak hanya di WhatsApp kami ya, untuk bergabung, tidak hanya melalui chat maksudnya, Anda bisa kirimkan juga untuk dokumentasinya untuk bisa kita sampaikan ke pihak yang terkait, ke pihak PDAM Kota Malang. Nah, bisa langsung share di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu kita update bagaimana yang terjadi di wilayah NTT. Kawan, beberapa waktu lalu yang sempat mengalami gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sampai sekarang untuk informasi yang terus

0: 6.000 jiwa, sehingga total pengungsi saat ini menjadi 179.037 orang. Itu kawan informasi dari PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. Dan BNPB juga menyampaikan para warga harus memastikan rumahnya kuat dan kondisi gempa bumi saat ini tidak seperti minggu lalu, karena kalau minggu lalu kan masih agak sering ya untuk gempanya, intensitasnya. Dan kalau untuk saat ini memang sudah mulai sedikit landai untuk intensitasnya, dan pihaknya pun berharap kedepannya gempa susulan yang dirasakan ini juga tidak sekencang sebelum-sebelumnya. Bisalah di bawah 3 skala Richter, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap infrastruktur maupun juga aktivitas warga. Dan BNPB juga menyampaikan saat ini sudah dilakukan pendataan untuk rumah-rumah yang rusak, dan data tersebut juga akan menjadi dasar bagaimana keputusan bagi kepala daerah untuk tindak lanjutnya. Kemudian untuk kerusakan ringan nanti akan diberikan biaya perbaikan kisaran 15 juta, untuk kerusakan sedang akan dilakukan perbaikan dengan kisaran senilai 30 juta. Dan kalau informasi yang kita terima, kawan, sampai sekarang ini beberapa hal tersebut juga masih terus dilakukan pendataan, karena juga masih ada beberapa hal yang terus berkembang ya, bagaimana pantauan untuk di lokasi. Kabarnya juga Presiden RI Prabowo Subianto kan baru datang ke NTT hari ini ya. Jadi Presiden RI Prabowo Subianto, kawan, dikabarkan tadi ini menyapa langsung warga Kabupaten Nageko yang ada di NTT yang merupakan korban gempa bumi. Dan pihaknya pun juga mendatangi langsung posko pengungsian korban gempa bumi NTT. Kemudian juga Prabowo menanyakan ya ke warga di lokasi. Ini ada juga tuh yang sempat disinggung di media sosial ketika para warganya ada di lokasi, Presiden RI datang gitu ya ke posko dan juga menanyakan mau MBG diteruskan atau tidak gitu ke depannya. Itu yang ditanyakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dan banyak pun juga menyatakan bahwa program ini penting untuk bisa memperbaiki gizi anak dan ibu hamil yang ada di Indonesia. Itu kawan. Dan dalam kesempatan tersebut juga Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan, kawan, alasannya kenapa baru berkunjung ke korban gempa yang ada di NTT. Jadi Presiden RI Prabowo Subianto juga mengungkap alasannya baru hadir ke NTT setelah gempa yang terjadi pada beberapa waktu sebelumnya. Jadi bisa dibilang kalau dihitung ya, Prabowo ini baru hadir ke NTT pada H+11 gempa berkekuatan 7,7 magnitude yang mengguncang Flores NTT. Dan BNPB pun mengaku sengaja tidak datang pada awal-awal setelah gempa karena ingin memberikan kesempatan pada Pemda untuk bisa fokus bekerja. Itu yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dan BNPB juga menyampaikan terkadang saat pejabat dan pemerintah pusat ya termasuk presiden hadir ke lokasi, maka pemerintah daerah itu kerap kali terpecah fokusnya. Jadi lebih fokus untuk ini ya, harapannya lebih fokus ke penanganan, untuk itulah presiden tidak hadir dulu. Menurutnya alih-alih fokus menangani bencana, jajaran Pemda justru sibuk dengan urusan seremonial nantinya. Itu bisa mengganggu bagaimana fokus untuk penanganan. Dan presiden pun juga memastikan ya, meski belum hadir secara fisik sebelum-sebelumnya, presiden memastikan pemerintah pusat terus monitor bagaimana kondisi di lapangan. Dan dia menyebut pemerintah pusat mengerahkan pelayanan dan juga bantuan, bahkan sejak di hari pertama itu ya dikabarkan ada kejadian gempa, kemudian juga beberapa menteri, utusan dari negara pun juga langsung dikerahkan untuk menuju ke area Flores. Itu kawan untuk informasi sampai di malam hari ini. Beberapa update yang lainnya lagi untuk informasi dari Anda juga masih bisa ikut bagikan ya. Tentunya Anda bisa manfaatkan di 0811 3600 911. Kita akan update juga bagaimana kondisi traffic di ruas tol. Kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Pandaan Malang. Kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang meneruskan perjalanannya menuju ke Kecamatan Gempol, kondisi trafik juga ramai lancar. Bagi Anda

Yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan juga bisa update bagaimana pantauan cuaca maupun arus lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, baru saja kita terima kiriman dokumentasi berupa foto, kemudian juga ada share link gitu ya yang kita terima. Ini kabarnya di Bukit Sempu, kawan. Itu ada kebakaran di Bukit Sempunya. Ini lokasi Bukit Sempu itu daerah Lawangkah atau yang di mana, kita perlu cek dulu ya. Dan coba kita tanyakan juga ke pihak setempat, apakah memang untuk malam hari ini ada kebakaran di area Bukit Sempu, karena kondisinya lumayan ya, terlihat cukup jelas dari kejauhan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Kita terima dari akun Lawangku. Nah, ini akun media sosial dari Lawangku ya. Kabarnya di area sekitaran Sempu, ini Anda bisa lihat di visual radio kami, dari kejauhan itu ada area lahan di bukit yang terbakar. Lumayan juga ya, karena kelihatannya ini apinya cukup membara. Dan kalau dilihat langitnya itu masih agak kelihatan cerah ya. Oh, ini sepertinya karena kameranya, karena fotonya. Dan malam hari inikah atau kapan? Coba kita pastikan dulu ya, apakah memang betul ada kebakaran di area Bukit Sempu untuk di malam hari ini. Tadi sih informasi awal sekitar jam 8 lewat 25 menit. Kemudian tadi sempat dikirimkan juga ya berupa link Facebook, kawan. Ini tadi coba kita buka juga. Oh, ini kondisinya juga nampak kelihatan bahkan dari kejauhan ya. Oke, ini sangat disayangkan. Ternyata saya nggak bisa tampilkan di visual radio kami, kawan. Oke, coba sambil kita telusuri dulu ya untuk laporan ini apakah memang betul. Mungkin kalau dari Anda ada yang tahu juga nih, warga sekitar area Lawang, nanti boleh untuk Anda update juga ke Sidiger FM. Apakah nampak kini untuk di area Bukit Sempu malam hari ini mengalami kebakaran? Nanti Anda bisa tambahkan infonya di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu, padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
3: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data Resosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
2: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono menjelaskan, pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
4: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
2: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, untuk Anda juga ya, salah satunya barangkali beberapa waktu lalu sempat tahu juga kabarnya kalau dari PAPDESI ya, atau ini singkatan dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Kawan, waktu itu sempat melakukan rapat koordinasi DPC PAPDESI Kabupaten Malang yang fokusnya ini koordinasi teknis pengawalan bantuan pemerintah pusat yang waktu itu dilakukan di wilayah Pendopo Panji kantor pemerintah Kabupaten Malang. Itu masih di bulan Agustus ya, pada tanggal 10 Agustus. Dari rakor tersebut, waktu itu dibuka oleh Sekda Kabupaten Malang, ada Budiar, kemudian diikuti oleh ratusan kepala desa se-Kabupaten Malang. Kemudian juga hadir Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang, ya ada Nur Cahyo, kemudian juga beberapa yang lainnya lagi yang hadir, kawan. Ini kabarnya mereka membahas ya, ada beberapa poin, kawan, yang dibahas waktu itu. Salah satunya juga menghimpun soal keluhan-keluhan sekaligus juga masukan dari kepala desa dan akan disampaikan saat Rapimnas PAPDESI di Madiun. Kemudian dari informasi yang kita terima, kawan, waktu itu ada kabar kalau ada beberapa program dari pemerintah pusat itu yang diturunkan ke pemerintah daerah. Dan dari beberapa informasi yang kita terima ya, memang ini ada beberapa jenisnya. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, kenapa hal itu dilakukan, kemudian apa saja yang bakal diturunkan gitu ya ke pemerintah daerah, ini besok akan dibahas dalam program IJEN. Tok akan bahas soal program pusat masuk ke daerah, prioritas dari Pemkot apakah aman. Nah, ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber besok dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang. Ada Dwi Rahayu SH M.Hum. Kemudian kawan juga bersama dengan Guru Besar Ilmu Pemerintah dari Kampus UMM, ada Profesor Dr. Tri Sulistyaningsih MSI yang akan menemani Anda untuk di program IJEN Talk. Sekali lagi akan bahas soal program pusat masuk daerah, prioritas Pemkot apakah aman. Anda bisa simak ya besok di jam 8 pagi dan Anda bisa saksikan juga di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM. Kemudian kawan, untuk informasi kembali, karena tadi di segmen sebelumnya saya sempat tampilkan ya, ada satu dokumentasi kabarnya ada kejadian kebakaran, tepatnya itu di Bukit Sempu. Nah, tadi waktu kita cek ya, daerah Bukit Sempu ini memang wilayah perbatasan antara Kabupaten Malang dengan area Kabupaten Pasuruan, tepatnya Purwodadi. Tadi kita sempat hubungi ke Kapolsek Lawang, ada Kompol Lutfi ya. Tadi juga responnya cepat. Tadi waktu kita hubungi, kemudian disampaikan mohon waktu ya dicek dulu karena ini merupakan perbatasan dengan Pasuruan. Dan waktu dicek ternyata memang betul Bukit Sempu yang dimaksud ini ternyata sudah masuk wilayah Purwodadi. Dan untuk konfirmasi tadi kita sudah hubungi juga ke pihak Kapolsek Purwodadi ya, kita sudah hubungi ke Pak Yusuf. Termasuk tadi kita sudah hubungi beberapa petugas damkar kawan wilayah Kabupaten Malang ya, lebih tepatnya untuk menanyakan apakah sudah monitor, kemudian juga apakah memang betul adanya kebakaran di area Bukit Sempu. Ini kita masih coba komunikasi melalui pesan WhatsApp ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya nanti kembali kita update untuk Anda di jam selanjutnya. Karena ini tadi juga ada beberapa tambahan informasi dari pendengar Sidikir FM. Selamat malam Pak Anggoro. Pak Anggoro baru saja memberikan informasi ada dua pemadam kebakaran lewat di daerah Ijen menuju ke utara. Kemudian juga untuk kendaraannya ngebut ya. Nah ini ada kejadian kebakaran kah atau yang lainnya? Coba kita tanyakan dulu. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati. Punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, menjamurnya PKL di Jalan Surabaya Kota Malang kembali disoroti. Pemerhati tetap pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardana menilai pengawasan dan penegakan aturan terhadap pedagang kaki lima atau PKL di Kota Malang masih belum optimal. Ia menambahkan berdasarkan pantauan hingga 25 Agustus malam, jumlah PKL di Jalan Surabaya terutama sekitar Universitas Negeri Malang justru semakin bertambah. Lebih lanjut, Awangga mendorong Satpol PP untuk melakukan penertiban secara tegas namun tetap humanis. Kawan, Bea Cukai Jawa Timur musnahkan puluhan juta batang rokok ilegal. Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai Jawa Timur memusnahkan 43 juta batang rokok ilegal selama bulan Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Jawa Timur, Rusman Hadi, menyampaikan pemusnahan tersebut dilakukan untuk menjaga penerimaan negara dan pendapatan asli daerah. Lebih lanjut, total kerugian negara dari rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut mencapai 64 miliar rupiah. Dan pihaknya mengimbau masyarakat agar melaporkan apabila menemukan peredaran rokok ilegal. Kawan, Kementerian Hukum perketat verifikasi pemilik korporasi. Dirjen Administrasi Hukum Umum Andi Taleting Langi menyampaikan pihaknya bersama Kementerian Hukum akan memperketat verifikasi pemilik manfaat korporasi. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi perusahaan dan mencegah penyalahgunaan badan usaha untuk tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Lebih lanjut, pihaknya berharap regulasi ini bisa memperkuat kepastian data dan pengendalian korporasi dapat ditelusuri secara lebih jelas. Demikian 911 News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: One Hot News.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Malam. Kali ini di malam hari ini saya juga akan membacakan sebuah informasi kawan ya, bahwa program angkutan pelajar gratis di Kota Malang akan ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026 ini. Pemkot Malang memastikan untuk persiapan teknis juga akan terus dikebut ya, termasuk pemasangan GPS pada armada angkot yang akan digunakan.

0: tersebut resmi diluncurkan. Wahyu juga menegaskan ini kawan ya, program tersebut diupayakan untuk tidak molor. Ketika ditanya mengenai waktu peluncuran, ia akan menyebut angkutan pelajar gratis ditargetkan berjalan cepatnya pada bulan Agustus ini. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengungkapkan hingga kini sudah ada 73 angkot yang sudah dipasangi GPS. Lalu jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena kebutuhan ideal armada angkutan pelajar yang akan diperkirakan mencapai 80 unit. Selain GPS, sebagai alat pemantau perjalanan, puluhan angkot tersebut kawan juga ditempeli stiker khusus sebagai penanda kendaraan yang melayani program angkutan pelajar gratis. Namun, pihak Dishub juga tidak serta-merta ya memasukkan seluruh angkot ini ke dalam program karena pemeriksaan administrasi kendaraan dan pengemudi ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Wijaya juga menyebut pihaknya masih menemukan jumlah kendaraan yang dokumennya belum lengkap, terutama surat tanda nomor kendaraan ataupun STNK serta surat izin mengemudi ataupun SIM. Untuk di sisi lain kawan, pembiayaannya operasional angkutan pelajar gratis akan melibatkan koperasi sebagai pihak yang membayarkan ongkos kepada para supir, dan skema tersebut menggunakan pola buy the service ataupun BTS seperti yang diterapkan pada layanan bus Transcantip. Dalam skema itu, untuk pembayaran layanan disesuaikan ya dengan jarak tempuh kendaraan setiap hari serta kebutuhan biaya operasional kendaraan ataupun BOK. Sementara untuk rute yang disiapkan akan mengacu pada pelayanan khusus layanan bus sekolah yang sebelumnya sudah berjalan. Namun pihak Dishub akan memperluas jangkauan ke sejumlah sekolah yang belum terlayani, yaitu salah satunya di SMPN 26 dan SMPN 28 Kota Malang. Malam hari ini kawan, kita akan bergeser terlebih dahulu ke newsroom. Kira-kira ada informasi apa ini, Nurul?
1: Iya Ilham, informasi ya, karena sebelumnya tadi di jam 8 ada beberapa kabar yang kita terima terkait kebakaran. Yang pertama itu kebakaran kabarnya di area Bukit Sempu, Ilham. Nah tadi kita sempat konfirmasi juga ke beberapa pihak, dan ini tadi ke wilayah Damkar Kabupaten Malang ya. Tadi disampaikan juga informasinya sudah monitor dan lagi pembasahan begitu infonya. Nah ini tadi kemudian ada kabar juga salah satu pendengar sih di Gear FM ya, coba saya scroll dulu, Pak Anggoro. Nah Pak Anggoro tadi sekitar jam 8 juga menanyakan ada dua pemadam kebakaran lewat di daerah Jalan Ijen menuju ke utara dan itu ngebut sekali. Nah tadi sempat kita tanyakan juga ke beberapa pihak ya, termasuk di grup relawan sebelumnya sudah ada informasi awal soal kejadian kebakaran. Sambil kita simak tadi juga kita tanyakan lokasinya di mana. Informasinya ada di area Jalan Papa Hijau, begitu Ilham. Okay. Nah tadi kita konfirmasi juga ke pihak Damkar Kota Malang, memang betul ya wilayahnya di area Kota Malang, itu areanya di baliknya Papa Hijau ternyata, tepatnya itu di sampingnya Taman Krida. Itu adalah lahan kosong, dan ini tadi informasi dari Damkar Kota Malang sudah ada dua unit pemadam yang mengarah ke lokasi. Okay. Seperti itu Ilham.
0: Baik, terima kasih untuk Nurul informasinya. Dan di malam hari ini, kawan-kawan yang ingin berbagi kondisi traffic di malam hari ini juga bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap.

0: tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat. Poldan Me, pol.
1: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9111 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Malam. Kali ini tadi di jam 20 lebih 47 menit kawan, jam 21 lebih 6 menit. Ada Pak Dani tadi sempat telepon yang di newsroom ini ya. Malam ini Hotel Mercure ramai banget, kemungkinan ada setting acara untuk besok. Pertama mau ada acara kedokteran dan kemungkinan besok ada kepadatan. Yang kedua tadi Harley itu banyak, kisaran 50 Harley. Kata security Mercure akan ada artis itu ya yang akan datang. Wow, mantap. Artis siapa itu ya? Oke, baik, terima kasih untuk Pak Dani informasinya. Lalu bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda kawan? Anda di malam hari juga bisa berbagi kepada kami di 0811-3600-911. Ya kawan, tentunya di musim kemarau kali ini memang harus membuat kita itu lebih berhati-hati ya dengan bara api. Nah, bukan hanya kebakaran besar saja di kawasan hutan dan juga pegunungan, kebakaran lahan yang lokasinya dekat dengan pemukiman itu juga mulai berulang ya, yang berada di Kabupaten Malang lah. Itu tadi berdasarkan laporan yang masuk di kawan-kawan di newsroom ada Nurul tadi, ada kebakaran juga. Nah, di Papa Hijau ya, di Jalan Papa Hijau itu tadi. Lalu dari data bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran Satpol PP Kabupaten Malang menunjukkan hingga memasuki pekan kedua Agustus 2026 juga sudah terjadi 29 peristiwa kebakaran kawan. Dari jumlah tersebut itu paling banyak justru menyasar lahan, yakni 21 kejadian, dan 4 lainnya itu menyasar rumah atau permukiman, sedangkan sisanya terjadi pada kandang, pergudangan, industri hingga pertokoan ataupun kios. Yang perlu menjadi perhatian itu petugas damkar Kabupaten Malang menyebut untuk penyebab yang paling banyak itu ditemukan adalah pembakaran sampah. Nah, ini yang perlu kita garis bawah itu pembakaran sampah kawan. Kemudian kelalaian dan juga korsleting listrik. Estimasi kerugian dari jumlah kejadian pada periode tersebut itu menunjukkan sekitar 1,6 miliar rupiah. Nah, di sini meski tidak ditemukannya korban jiwa maupun korban luka, yang artinya kebakaran yang awal mulanya itu dianggap kecil ternyata juga bisa berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar ya. Contohnya yang berada di Desa Watu Gede Kecamatan Singosari pada tanggal 19 Agustus di 2026 sekitar ada 5 hektar lahan tebu itu terbakar, dan juga tanaman yang seharusnya bisa dipanen akhirnya juga hangus karena kebakaran itu, serta damkar Kabupaten Malang sampah di tempat pembuangan sementara. Kemudian damkar Kabupaten Malang itu menduga ya sumber api itu berasal dari aktivitas pembakaran sampah di tempat pembuangan sementara, kemudian itu merembet ke lahan tebu karena kondisi angin dan juga cuaca terik itu juga sangat mendukung. Kemudian di tanggal 20 Agustus ada 2 kebakaran lahan bambu yang terjadi di Karang Ploso dan juga Dau. Ini total sekitar 300 meter persegi lahan.

lainnya itu terbakar. Nah, dugaan awalnya kembali sama, pembakaran sampah kering yang kemudian merembet ke rumpun bambu. Lokasinya pun juga berada tidak jauh dari jalan dan juga permukiman warga. Jadi kawan, di tengah kondisi kemarau seperti sekarang ini, api yang semula hanya digunakan untuk membakar satu tumpukan sampah, ini bisa merembet ke rumputan ataupun bambu, kebun, lahan pertanian, bahkan bangunan di sekitarnya. Makanya untuk kawan-kawan, lebih hati-hati juga, lebih aware kepada kita semuanya ya. Jadi kalau mau membakar sampah juga harus diperhatikan juga. Lalu kalau membuang puntung rokok, nah ini jangan sembarangan kawan. Takutnya nanti malah terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Di malam hari ini, Anda juga masih bisa berbagi kepada kami di 0811 3600 911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Kali ini di area ruas tol Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar ya, baik dari Malang sampai Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas sejauh ini masih cukup lancar. Kawan, pastikan kondisi Anda yang lagi mobile di ruas tol masih cukup fokus ya. Kalau sudah mulai merasa ngantuk, lelah, Anda lebih direkomendasikan untuk istirahat dulu, mampir di rest area. Untuk informasi juga di ruas tol Anda boleh terus sampaikan di WhatsApp kami 0811 360911.

0: happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, komposisi dari Saul Priadi, Gala Bunga Matahari yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan malam hari Anda di menit 34 ya, lepas dari jam 9 malam. Nah kawan, kalau kita melihat beberapa kejadian kebakaran ya, ada pola yang hampir sama. Ada sumber api, lalu ada material juga yang kering, kemudian ada angin yang didukung ya untuk membantu api itu cepat menjalar. Nah, kondisi itulah yang membuat pembakaran sampah pada musim kemarau ini berbeda risikonya dibandingkan ketika lingkungan itu masih lembab. BPBD Kabupaten Malang sebelumnya juga telah menyampaikan perakiraan bahwa di puncak musim kemarau 2026 ini di Kabupaten Malang terjadi pada bulan Agustus hingga bulan September. Pada periode kemarau ini kawan, ada dua ancaman yang menjadi perhatian, itu adalah kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Lalu pemerintah Kabupaten Malang juga telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla itu sejak 3 Agustus hingga 31 Desember 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa ancaman kebakaran memang sedang dipandang serius ya saat kemarau. Rumputan, daun lalu ranting, bambu hingga sisa tanaman memiliki kadar air lebih rendah. Material seperti ini juga jauh lebih mudah terbakar kawan. Kemudian ketika angin cukup kencang, bara maupun percikan api pastinya juga dapat berpindah dengan cepat itu ya. Nah, kondisi seperti itu kawan ya, yang terlibat dalam sejumlah kebakaran di Kabupaten Malang. Di Lawang sendiri pada 24 Agustus itu sekitar 5 hektar lahan bambu yang terbakar. Nah, untuk penyebab pastinya kita masih belum diketahui ya, sehingga tidak tepat kalau beberapa kejadian-kejadian tersebut kawan. Namun petugas juga sudah menjelaskan bahwa lahan tersebut dipenuhi oleh bambu yang kering dan juga sampah, sehingga api dapat cepat membesar kawan. Lalu di Damkar Kabupaten Malang juga meminta masyarakat membersihkan tumpukan sampah kering di sekitar rumah. Masyarakat juga turut diingatkan untuk mematikan kompor, lilin dan juga obat nyamuk bakar itu benar-benar mati ya. Tidak membuang puntung rokok yang masih menyala serta memeriksa instalasi dan peralatan listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Karena ketika api sudah merembet, persoalannya tidak lagi hanya siapa yang membakar sampah kawan. Lalu petugas juga harus diterjunkan, armada pemadam digunakan, warga sekitar juga terancam lahan produktif dapat rusak dalam kondisi tertentu. Asapnya juga akan mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat kawan. Malam hari ini, kita juga bisa masih berbagi info traffic melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Semrawutnya jalan veteran akibat maraknya PKL dan parkir liar di pinggir jalan terus berulang meski penertiban rutin dilakukan. Mampukah kolaborasi lintas sektor menghadirkan solusi permanen tanpa mematikan mata pencaharian warga? Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, menyampaikan penertiban PKL dan sanksi tipiring telah dijalankan, namun pihaknya kini mengajukan akses integrasi CCTV ke Diskominfo serta mendorong kolaborasi lintas OPD agar penindakan lapangan dapat berjalan lebih cepat dan responsif.
2: Karena semua OPD ini adalah pengaku perdana. Sedangkan OPP ini adalah pilihan terakhir nih, untuk menghalau ini pilihan terakhir. Walaupun kami sudah memberikan pendekatan dan edukasi, tampaknya jualan yang laris di titik ini adalah magnet dan pilihan yang paling seksi. Teman-teman, selain represif, kami juga mungkin akan membuat atau mendapatkan akses kamera. Kota Malang kan ada kamera untuk publik ini,
3: iya.
2: 250. Nah, ini kami akan izin kepada Kominfo untuk mendapatkan akses beberapa kamera, mungkin beberapa titik vital di sini, seperti untuk yang crowd adalah veteran, akan kami adalah mata digital Satpol PP. Ketika kerumun sudah banyak, harapan kami Satpol PP tidak menunggu dilaporin nih. Sudah kelihatan ini berpotensi rawan, maka kami tag dengan OPD teknis terkait untuk bisa bergerak bersama-sama.
1: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendesak OPD terkait segera berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menyediakan ruang khusus PKL di dalam area kampus, sembari menuntut penindakan tegas tanpa kompromi terhadap pelanggaran parkir di trotoar.
4: Ya, kita harus berani mengatakan jujur lah bahwa negara tidak hadir, negara pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kalau pemerintah mampu memberikan pekerjaan kepada mereka, saya kira tidak ada kok orang yang suka jadi PKL. Lek gak kepepet ya gak jadi PKL. Kan seperti itu toh, dioprak-oprak di sana ya ke Malang jadi PKL lagi. Tidak mungkin mereka ke Malang akan menjadi pedagang biasa. Ini yang perlu pemikiran utamanya di sana dulu. Ayo pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk teman-teman kita yang tidak mampu bekerja di sektor-sektor formal. Itu kita carikan pekerjaan bagi mereka. Apakah bisa? Saya yakin pemerintah Kota Malang mampu. Karena apa? Kita ini boleh dikatakan sentra-sentra perdagangan, sentra-sentra kuliner, itu adanya tetap di sana-sana aja, baru hari-hari akhir ini bertambah oleh sentra-sentra perdagangan kuliner yang menetap. Tetapi itu butuh biaya besar. Nah, mereka ini kan tidak mempunyai anggaran gede. Maka pemerintah kota yang harus melakukan itu. Jangan bekerja sendiri. Tidak mampu pemerintah ini bekerja sendiri. Ya. Di sana ada UB, di sana ada UM. Kenapa sih tidak bekerja sama dengan mereka? Ayolah, UB ini ojo golek enak EDW. UM ini ojo golek enak EDW. Beri space beberapa titik untuk teman-teman yang memang berjualan. Jualannya hanya minuman dan makanan kecil kan mereka itu.
3: Ya.
4: Mungkin karena di dalam bisa diberikan space untuk teman-teman yang hari-hari ini juga harus menghidupi keluarganya, bahkan yang masih banyak anak muda kok yang jualan itu. Ini kan bentuk kreativitas dari mereka, walaupun saya tahu persis kopi yang dijual itu bukan produk mereka sendiri, tetapi mereka akan ngambil ke pabrik. Nah, ini yang harus dilakukan kerjasama dengan baik stakeholder yang ada di sekitar sana. Kalau katanya kan hari ini yang paling banyak memanfaatkan PKL kopian itu adalah teman-teman mahasiswa.
3: Yeah.
4: Ya sudah, kita arahkan untuk masuk aja. Masa UB sebegitu besarnya nggak punya space untuk itu? Saya yakin punya.
1: Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Malang, Muhammad Anis Januar, menegaskan penertiban parkir liar terus dilakukan berkolaborasi dengan kepolisian dan akan dievaluasi lebih ketat seiring penyusunan perda parkir baru demi memberikan efek jera.
5: Ada satu case bahwa pernah kami dapati bahwa yang berdagang di sana itu ternyata setelah diwawancarai, Pak, saya itu pindahan dari Surabaya. Di Surabaya itu kami dikejar-kejar, kami pindah lagi ke Sidoarjo, kami dikejar-kejar. Kemudian kami dapat informasi di Malang ini enak, PKL-nya itu tidak dikejar-kejar ataupun yang sifatnya pelarangan. Gitu kan, penindakan.
3: Yeah.
5: Nah, apakah tanda tanyanya terhadap dua hal. Pertama, yang parkir liar, pedagang liar, tidak pada tempatnya, kan berarti kan mereka melanggar aturan.
0: Yeah.
5: Terhadap aturan-aturan ini ada dua, ada aturannya, ada penindakannya. Mereka melanggar terhadap larangan. Yang bisa melakukan penindakan itu kalau lalu lintas, undang-undang lalu lintasnya jelas. Ada polisi Republik Indonesia. Untuk PKL, Trantibum, ada perdanya, penindakannya oleh polisi. Polisinya polisi pamong praja. Maka, apakah kita harus melakukan penindakan terhadap dua hal ini selain dikedepankan dulu pendekatan secara humanis? Nah, kalau memang obat-obat, ya tanda kutipnya obat-obat ini sudah tidak manjur gitu kan, mungkin kita perlu lakukan evaluasi bareng nih. Surabaya bisa, daerah lain bisa, kenapa Kota Malang tidak bisa?
1: Penataan jalan veteran tidak bisa diselesaikan dengan penindakan parsial. Ketegasan aturan lalu lintas, integrasi pengawasan CCTV, serta penyediaan ruang usaha yang layak menjadi kunci agar kawasan pendidikan ini kembali tertib dan nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Malam. Nah kawan, kalau kita melihat beberapa kejadian di bulan sepanjang Agustus ini, pesan kita itu hanya sederhana ini ya, jangan meremehkan sumber api yang kecil apapun selama musim kemarau. Nah, kita juga sudah melihat ya bagaimana api itu di asal mula dari tumpukan sampah, lalu diduga merembet hingga membakar beberapa hektar gitu ya di kawasan Kabupaten Malang Raya. Kita juga maksudnya di Kabupaten Malang maksudnya ya. Kita juga melihat kebakaran di lahan bambu di daerah Karangploso, lalu ada Dau dan juga Kepanjen. Bahkan ada kasus lain ini ya, dua truk pengangkut ayam itu di Pulau Lawang juga ikut terbakar. Dengan dugaan itu awal terdapat aktivitas pembakaran sampah ya di sekitar garasi sebelum kejadian. Semua ini menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran selalu membutuhkan langkah yang rumit ya. Yang pertama itu sebenarnya simpel, hindari untuk membakar sampah terutama di area terbuka saat cuaca panas dan juga berangin kawan. Begitu pula dengan pengawasan di daerah rawan kebakaran, ini BPBD Kabupaten Malang sudah mendorong penguatan sistem peringatan dini menghadapi kekeringan dan karhutla. Pemerintah daerah menyebut kebijakan penanganan perlu disadarkan pada data kondisi lapangan dan juga analisis risiko kawan. Lalu di malam hari ini tadi di jam 21 lebih 26 ada Pak Joko Said ya. Nah, ini minta untuk disampaikan ke Dinsos, ini ada ODGJ ya, sengaja dibuang oleh keluarganya bawa helm dan ganti baju. Si penghantar langsung pergi, dipanggil tidak balik. Pak Joko juga ada foto dan juga video. Nah, ini bisa kita tampilkan kawan untuk orangnya di Radio Visual Live. Nah, ini sekarang bersama Pak Joko Said tadi ya di jam 21 lebih 26. Kemudian di menit 35 Pak Joko mengirimkan video. Nah, ini videonya kawan. Ini terlihat linglung ya, bingung ya. Itu. Oke. Baik kawan, di malam hari ini saya juga akan tersambung dengan Pak Joko Said ya. Sebentar, kita masih tersambung oleh Pak Joko Said. Iya, kita sudah tersambung kawan. Selamat malam Pak Joko.
1: Halo.
0: Halo. Iya. Nggih, pripun Pak?
1: Halo.
0: Halo, nggih, pripun?
1: Ini ya tadi itu mas, ada dugaan DGC dibuang itu dugaan mas kan. Misal tapi infonya tadi ada keluarga yang nyariin infonya. Tapi kok sempat marah-marah, terus sempat amankan sebentar, terus habis itu saya belikan minum, udah mulai nggak marah-marah. Ya ini tadi setelah apa laporan di CityGate, dibantu Pak Satpol PP tadi, diinfokan di mungkin di gimana tadi nggak tahu, pokoknya ada keluarga yang nyari kan infonya gitu. Terus sementara dibawa ke Pos Satpol PP di Balai Kota.
0: Oh, berarti kita ya, berarti itu sudah dibawa ya orangnya ya Pak ya?
1: Ini sudah dibawa sama bawa Satpol PP. Sudah. Daripada ngamuk-ngamuk di pinggir jalan, yang nggak tahu dikira kan bukan DGJ. Kasihan.
0: Oke.
1: Soalnya tadi juga hampir ditabrak motor.
0: Waduh.
1: Orangnya agak teriak-teriak. Kalau pakaiannya masih rapi, Mas. Yeah. Masih rapi, cuman agak lusuh gitu.
0: Ya, ini terlihat, Pak, dari fotonya dan video yang jenengan kirim ya, kayak orangnya tola-toleh linglung gitu ya.
1: Linglung, ya. Makanya itu kalau kalau yang nggak tahu DGC ya mungkin bisa dipukul lah gimana.
0: Iya.
1: Kasihan, Mas, nah, kan sering nggak gitu. Ya, terima kasih sudah disambungkan ke pihak yang berwenang, jadi sudah diamankan.
0: Sami-sami,
1: sudah nggak ada. Ya, udah nggak bikin gaduh lah. Ya, itu aja sih, Mas.
0: Oke, nah itu sebentar, Pak. Untuk awalnya itu bagaimana nih ceritanya sampai jenengan itu bertemu dengan orang yang kemudian kita bantu teruskan ke dinas sosial ini, Pak?
1: Jadi awalnya gini, anak itu di pinggir jalan. Terus saya tanya teman-teman, loh, iku ODGJ bukan, aku bilang gitu. Kok sih iya, tadi ada yang nurunkan, ada yang bilang gitu tadi. Tapi saya nggak tahu sendiri yang nurunkan siapa. Nah, terus di pinggir jalan itu habis hampir ketabrak motor, terus dia marah-marah sendiri. Dia cak ngomong, udah nggak nyambung. Cuman bilangnya rumahnya di sana, gitu. Tapi saya bapak ngomongnya gitu.
0: Baik.
1: Oh, yang antar siapa? Bapak. Bapak kemana? Bapak ke Rampal gitu. Tuh. Kok gak balik-balik? Tak bilang gitu. Ini masih renang gitu bilangnya. Nah, terus daripada marah-marah di pinggir jalan, mis, tak ajak minum. Minum dulu. Tak belikan minum kopi sama air tadi. Habis gitu tak laporan ke sidiket daripada kasihan kalau yang nggak tahu DGC malah diapain kan kasihan.
0: Ya,
1: nah itu kita amankan dulu. Ya,
0: itu kira-kira ciri usia berapa, Mas, itu, Pak? Ciri-ciri usianya?
1: Kalau lihat di KTP-nya umur 30-an lebih.
0: Oke.
1: Tadi ada kitasnya sih, bukan KTP, kitas kayak kitas. Dia bawa kitas, sempat diperiksa sama Pak Satpol PP-nya itu tadi ada kitasnya dicek. Itu rumahnya daerah Karangposo. Terus dari info rekan-rekan Satpol katanya ada keluarganya yang nyari. Soalnya dicari nggak ketemu, ngomongnya sih gitu. Ya semoga bisa dipertemukan keluarganya. Soalnya kasihan di pinggir jalan juga. Ini apa? Marah-marah sendiri gitu kan, kasihan.
0: Oke, nah untuk ciri-ciri fisiknya kira-kira penggambarannya itu bagaimana itu, Pak Joko?
1: Rambutnya setengah botak ya, jadi rambutnya pendek setengah botak, berewok, kulitnya putih, kalau sukunya mohon maaf ini agak ke Arab-Araban gitu loh. Agak perlapan Arab gitu loh, Mas. Terus tingginya lumayan kisaran 165 sampai 170.
0: Oke, nah mungkin apa yang membuat Pak Joko itu merasa kondisi ini perlu segera dilaporkan ataupun meminta bantuan itu, Pak?
1: Iya, karena seperti yang sudah-sudah, Mas, nggak tahu memang atau gimana di daerah stasiun ini itu sering buat ya mohon maaf mungkin ini cuma dugaan aja ya. Di tempat pembuangan ODGJ.
0: Astagfirullah.
1: Iya, jadi seperti kayak gitu ya. Mohon maaf, saya nggak nuduh mungkin ya, tapi kebanyakan rata-rata yang ODGJ itu ditinggal di sini. Gitu loh, Mas.
0: Ya. Nah, baik.
1: Yang kemarin sempat 3 minggu yang lalu itu ada ODGJ ngamuk-ngamuk, akhirnya dipukul sama orang.
0: Waduh.
1: Kayak gitu loh, Mas, kan kasihan. Ya, orangnya nggak bisa di ini apa, nggak bisa dikondisikan, langsung pergi lari, udah ya sudah, nggak bisa di inilah. Kalau kayak ini kan masih bisa, tadi masih bisa diajak minum lah apa, ditenangin masih bisa. Kalau dipikir, ya makanya itu kalau dipikir, misalkan di pinggir jalan marah-marah orang-orang yang nggak tahu kan, ya kayak takutnya kejadian kayak gitu lagi, kasihan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Joko informasinya.
1: Sama-sama, Mas. Siap-siap, sama-sama, Mas, sudah disampaikan.
0: Iya.
1: Rekan-rekan jadi bisa dibantu.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, selamat bertugas, Mas.
0: Ya, sama-sama, Pak. Selamat malam kembali.
1: Iya. Iya, Mas. Okay.
0: Nah, itu tadi kawan informasinya dari Pak Joko Said itu ya, menemukan ODGJ itu ya. Nah, terima kasih ya Pak Joko dan kawan-kawan yang sudah turut mengamankan terlebih dahulu ya sampai petugas terkait itu datang. Dan tentunya di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa untuk berbagi info traffic kepada kami di 0811 36 0911.

0: 911 Hot News.
1: Serigen 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, informasi pertama, Kadin Kabupaten Malang sambut positif kehadiran Migran Center. Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan Konstruksi Kadin Kabupaten Malang, Haria Sulasmono, menilai soft launching Malang Migran Center atau MMC di Pendopo Kabupaten Malang hari ini menjadi langkah penting untuk memberi wawasan dan pengetahuan ke masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri. Keberadaan pusat layanan ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam memberikan pendampingan pada masyarakat, khususnya calon pekerja migran atau PMI. PMI berharap MMC tidak hanya tempat penyampaian informasi, tapi juga mampu menjalankan fungsi edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Kawan, KPK panggil tersangka dan istri ex-ketua DPRD Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya resmi memanggil tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat Pemprov Jatim. Dia menyebut tersangka yang dipanggil antaranya ada Bagus Wahyu Widono beserta Fujika Sena yang merupakan istri mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. Lebih lanjut kawan, KPK terus melakukan penyidikan dan pengembangan dari kegiatan OTT terhadap mantan wakil ketua DPRD Jatim dalam kasus dana hibah Provinsi Jawa Timur. Informasi lain kawan, BGN audit puluhan ribu SPPG di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan dirinya melakukan audit terhadap 27 ribu SPPG di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan lokasi dapur, target sekolah, hingga penerima manfaat bisa sesuai dengan kondisi di lapangan. Di samping itu, BGN hingga saat ini sudah membekukan sementara 463 SPPG karena belum melengkapi persyaratan administrasi serta tidak memenuhi kelayakan teknis. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Mufti Akmal di Memory Lex ya. Malam hari ini menemani Anda untuk persiapan mau tidur karena sudah kembali beraktivitas. Kemarin habis libur 4 hari ya, dari hari Sabtu, Minggu, kemudian hari Senin. Mungkin ada yang ambil cuti, dan di hari Selasa tanggal merah, jadi liburnya double-double makin lama. Kalau di hari Rabu ini sudah kembali beraktivitas, tadi mungkin sudah lelah begitu ya, beraktivitas dari pagi sampai malam. Jadi di jam 10 ini sudah persiapan mau tidur, ini kayaknya udah rebahan ya, tapi masih dengerin City Guide 911 FM. Kan biasanya kalau kita malam-malam itu tentu tubuh akan merespon ingatan-ingatan yang seru ya. Apalagi kalau misalnya kita seharian ini capek, lelah. Terus biasanya kalau sudah puncak capeknya atau lelahnya, biasanya tubuh dengan alam bawah sadar akan meminta atau mungkin merespon ingatan-ingatan yang seru. Dulu pernah, mungkin Anda ingat ya, bagaimana keseruan ketika di masa kecil kita makan makanan yang sederhana tapi sehat gitu. Jadi mungkin waktu bekal sekolah dibekalin sama waluh kukus atau ubi gitu ya, ubi singkong atau jagung godok. Biasanya kalau orang Jawa biasanya jagung godok atau yang lain-lain digodok gitu ya, biasanya kayak telo dan lain sebagainya, singkong dibuat jajan gitu. Tapi kalau zaman sekarang, jajan-jajan itu kan udah mulai viral ya, apalagi ditambah dengan sosial media, jadi makin cepat viralnya. Kadang makan makanan yang unik gitu tapi ternyata kurang baik untuk kesehatan. Nah kalau kita misalnya nostalgia juga, ternyata makanan yang dulu pernah kita makan itu malah jadi kenangan di zaman sekarang. Soalnya jarang udah kita nemuin makanan-makanan zaman dulu, kayak singkong rebus, waluh kukus ya. Atau pernah makan ini dari apa namanya, nangka, beton. Jadi bijinya nangka itu digodok ya, direbus terus dimakan, jadi kayak kacang lah, itu namanya beton. Atau mungkin Anda juga pernah makan beton. Seru itu kawan. Jadi kayak ternyata makanan-makanan yang kita konsumsi di zaman dulu itu bukan hanya berfungsi sebagai pengenyang perut ya, bukan hanya pelipur lapar, tapi juga sebagai momen kenangan yang pengen rasanya kita ulang. Karena kalau makanan yang kita makan terus kenyang ya sudah begitu saja, apalagi makanan-makanan viral ya di zaman sekarang. Tapi kalau makanan di zaman dulu itu kalau sudah lapar ya, terus tiba-tiba kita disuguhin sama orang tua, sama kakek nenek kita, kayak misalnya ubi rebus, terus jagung rebus, atau cuma sayur-sayuran kayak wortel, terus juga timun yang kita gado ya, dicampur sambel atau sambal kacang. Nah, itu kan tentu memorinya makin tinggi gitu loh, kenangannya juga makin manis. Dan kadang kalau kita udah berusia gitu ya, mulai kerasa kayak kolesterol, darah tinggi, otomatis nanti sama dokter juga yang disarankan adalah mengonsumsi makanan-makanan yang real food. Nah, bahasanya anak sekarang kan real food kawan. Jadi kayak makanan yang tidak dicampur dengan MSG, tidak dicampur dengan penyedap. Nah itu yang namanya real food ya. Padahal kita zaman dulu itu sudah apakah hampir setiap hari ya mengonsumsi real food ya. Kayak misalnya yang tadi sempat saya mention, kayak ubi rebus, kemudian yang lain-lain yang direbus-rebus lah pokoknya tanpa pengawet. Nah, itu menjadi sebuah kenangan yang rasanya pengen kita ulang kembali. Apalagi yang kita kenang itu bukan cuma makanannya, tapi juga suasananya. Gimana suasananya kita waktu masih kecil, kemudian makan makanan yang direbus-rebus, contoh di pinggir sawah, atau nemenin orang tua sambil manen padi, sambil ini nyelap gabah. Wah, itu kenangannya makin double-double itu keseruannya, terus juga kenangannya gitu. Tapi barangkali untuk Anda yang sudah di malam hari ini punya cerita, kenangan-kenangan masa lalu, nanti juga boleh ditambahkan. Mau komentar di TikTok juga boleh. Kita sekarang lagi live TikTok juga ya, di live TikTok City Guide 911 FM. Atau nanti mau on air juga boleh, telepon di WhatsApp kami di 0811 36011.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah

0: setelah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng N. Angkyong bukan sekedar bangunan tua, dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Memory Lex.
9: Kawan, kembali Anda masih di program Memory Lex di malam hari ini ya, sambil menemani perjalanan Anda yang sedang beraktivitas, mungkin ada kegiatan di malam hari atau juga perjalanan pulang ke rumah setelah kerja atau beraktivitas seharian. Tadi kalau kita sempat mention bagaimana kenangan makanan jadul ya, real food gitu. Kalau katanya anak zaman sekarang kan real food. Jadi dulu kita snacknya itu bukan kayak dimsum, mentai gitu-gitu ya, atau ayam geprek. Tapi dulu kita masih makan kayak waluh kukus, telo anget gitu, jagung rebus gitu. Dan minumannya pun juga unik-unik. Mungkin Anda ada yang menangi ya, atau menangi apa bahasanya? Seperti mendapati masa itu gitu. Kayak misalnya minum wedang uwuh, jahe anget, atau mungkin snacknya juga bungko mentuk. Wah, itu enak banget. Itu juga kesukaan ibu saya ya, bungko mentuk itu. Nah, kalau kita makan makanan yang dulu pernah punya cerita, dulu pernah punya kenangan, itu tentu semakin nikmat untuk kita ulang kembali. Apalagi kalau di Malang ya, sekarang hawanya kalau siang udah gak sedingin zaman dulu. Sehingga kalau kita misalnya pengen untuk flashback ke zaman-zaman dimana kita masih peak of life atau puncaknya kehidupan gitu, kita mungkin akan mencoba untuk menelisik ke belakang, apa sih yang biasanya kita makan zaman dulu, apa sih yang biasanya kita minum ya di zaman dulu. Kalau dulu bontotan orang tua itu bukan nasi sama ayam goreng katsu terus ditambah dengan rumput laut, enggak. Dulu kita kalau bekal dikasih jagung rebus, kemudian dikasih telo gitu ya, atau dikasih buah-buahan langsung kayak mangga, semangka, dibontotin seperti itu. Tapi rasanya walaupun kadang perut ini kurang kenyang ya, tapi justru kalau kita udah beranjak dewasa, kemudian kita sudah punya anak nih, atau mungkin sudah berkeluarga gitu ya, itu justru kenangan yang paling manis yang kadang kita rinduin. Karena bukan cuma makanannya yang membuat momen tersebut terasa manis, tapi bagaimana suasananya. Kemudian dengan siapa kita makan ya, dengan siapa kita mengonsumsi makanan tersebut. Rame-rame kah dengan teman pas zaman sekolah, zaman SD, atau mungkin pulang kerja kelompok, kemudian kita kerja kelompok di rumah teman ya, sama orang tuanya teman, ternyata ditawarin makan lah. Itu juga menjadi sebuah momen yang kadang kita rindukan. Kalau udah di zaman sekarang, udah semakin modern zamannya, masyarakat juga beberapa ada yang memilih untuk antisosial karena sudah penat dengan dirinya sendiri. Sehingga kegerapiaan orang Jawa juga tidak segerapiak zaman dulu gitu. Kalau dulu orang gerapiak, oh ini ada mau bikin hajat, ada pernikahan, ada khitanan, sunatan, itu biasanya hamin satu atau mungkin hamin seminggu ya. Yang ribet malah bukan yang punya hajat, tapi tetangganya malahan yang ribet. Yang gupuh nyiapin teropnya, yang gupuh nyiapin jenangnya, ngaduk jenang semaleman gitu ya. Atau mungkin juga beberapa ada yang nyiapin masakannya, ibu-ibu bantuin masak, bapak-bapak nyiapin teknis. Kalau anak-anak biasanya jadi sinoman. Nah, Anda masih ingat gak kalimat atau kata sinoman ya, sebutan sinoman? Jadi sinoman itu dulu kalau kita pas kecil ya, kita pas masih muda, terus kita rewang ke tetangga yang punya hajat. Nah, sinoman ini yang biasanya nganterin makan, nganterin minum. Jadi kayak pramusaji, atau bahasa kerennya apa sekarang? Waiters ya. Kayak waiters zaman sekarang. Dulu saya kalau jadi sinoman juga, waduh, seru ya. Karena pulangnya itu pasti dibungkusin berkat double ya. Jadi di absen tuh, siapa tadi yang jadi sinoman itu? Mufti pak. Oh iya, nanti berkatnya double. Nah, itu justru yang menjadi sebuah kenangan manis kita. Di samping juga makanan-makanannya dulu yang khas, unik. Terus juga suasananya, momennya itu mendukung gitu loh guys. Kalau misalnya kita sedang berkegiatan di zaman dulu. Apalagi juga di samping itu, terus kita udah di zaman sekarang ya, gak secepat viral zaman sekarang, gak se-update zaman sekarang gitu. Kalau zaman dulu kegiatan jarang orang update status, jarang update WA gitu. Jadi momennya itu bener-bener kerasa, feel-nya gitu ya, suasananya itu bener-bener kerasa kalau di zaman dahulu gitu.
5: Infotalk, informasi seputar jantung.
8: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki kawasan tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar kawannya di malam hari ini, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang menuju ke kawasan tol Gembol Rembang, kondisinya pun juga sama ya, lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Bagi Anda di malam hari ini yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update bagaimana kondisi cuaca maupun trafiknya di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lex.
5: Kawan, kembali ya, kita masih di program Memory Lex di malam hari ini. Tadi kita sempat membahas bagaimana keseruan kita ketika rewang, kemudian dengan makanan-makanan tempo dulu yang tentunya sangat berkesan, karena makanan zaman dulu itu yang dikenang bukan hanya untuk mengenyangkan perut yang lapar, tapi juga momen dan suasananya, dengan siapa kita makan, dengan siapa kita berinteraksi begitu ya, sehingga momen-momen tersebut menjadi sebuah kenangan yang sangat tak terlupakan. Dan kalau zaman sekarang orang sudah beralih ya ke perumahan, yang mana kalau perumahan itu tentu masyarakatnya juga beberapa, nggak semuanya, beberapa. Ada yang nyaman untuk sendiri, tidak terlalu membuka ke ruang sosial bersama masyarakat lain. Tapi kalau zaman dulu, tentang kehidupan yang unik ya di Malang ataupun juga di kampung lokasi Anda era 80-an, era 90-an, ini kehidupan di kampung, di desa, tentunya memiliki hubungan sosial yang relatif dekat. Bahkan rasanya kalau kita sama tetangga itu kayak dulur dewe wesan, kayak saudara sendiri. Dan juga banyak warga itu sudah mengenal tetangga itu bukan hanya karena namanya, tapi juga anggota keluarganya. Weh, ini cucunya mbah ini ya, ini ponakannya pak ini ya. Jadi kalau dulu kita bersama tetangga itu bahkan kenal itu bukan cuma anggota keluarga yang di rumah, tapi juga anak-anaknya, ponakannya, cucu-cucunya gitu ya. Terus kalau misalnya ada anak nih, anak tetangga atau anak kita yang mau main di rumah tetangga itu, gak perlu harus izin dulu, kayak tiba-tiba langsung masuk aja gitu, anak kita atau anak tetangga juga ikut main nih ke rumah kita gitu ya. Karena juga orang tua zaman dulu atau mungkin kita yang mengalami juga, menangi lah bahasa Jawa ya, menangi. Itu kita dulu orang tua kalau main, kita maksudnya kita waktu main, orang tua gak terlalu khawatir. Yang penting nanti kalau sudah azan maghrib, itu menjadi alarm, menjadi pertanda kalau kita udah disuruh pulang. Main apa aja? Main layang-layang, main bola, yang cewek-cewek mungkin main dakon gitu ya di rumah temennya. Pokoknya kalau udah azan maghrib, itu jadi alarm untuk kita langsung pulang. Kalau kita gak pulang, wah siap-siap tuh, sapunya emak ini pasti melayang nih ke kita nih. Soalnya kalau kita bermain ya, kita dulu sekolah pulang jam 10, pulang jam 11. Dulu jarang kan sekolah full day juga. Nah jadi pulang masih siang, kadang gak boleh main nih sama orang tua karena panas. Nanti baru boleh main sore ya, setelah pulang mengaji gitu. Karena kalau siang kadang boleh, itu pun curi-curi izin kita biasanya. Ada alasan lah, kerja kelompok atau harus kemana gitu ya. Tapi curi-curi main, akhirnya kita kebablasan biasanya sampai maghrib baru pulang. Ditanyain dia sama emak, kenapa kemana gak pulang-pulang gitu. Udah katanya tadi izin cuma sebentar, ternyata gak pulang-pulang. Nah momen-momen kayak gini yang kadang kita rinduin. Sekarang anak-anak kita atau mungkin kita juga ya mengalami. Kita cenderung untuk bermain dengan dunia kita sendiri. Contoh, sekarang sudah ada gadget. Setiap orang rata-rata sudah menghabiskan main gadget itu 5-6 jam per hari. Juga ada datanya dari WHO bahwa memang manusia zaman sekarang dengan kemajuan teknologi ini menggunakan gadget paling nggak 5 jam atau 4 jam. Itu paling minim. Sekedar untuk scroll sosial media, mengecek pesan di WhatsApp dan lain sebagainya, email. Sehingga untuk waktu berinteraksi sosial dengan masyarakat lain, ini tentunya juga akhirnya berkurang. Tidak seperti zaman dulu, yang memang kalau kita suntuk, kita lagi hektik, burn out, pusing, pasti ujung-ujungnya marani tetonggo, dolan, sowan. Nah, hal-hal seperti ini yang sudah mulai jarang atau juga mulai luntur ya di budaya masyarakat kita zaman sekarang. Karena kita kalau misalnya capek, ya udah buka YouTube atau mungkin main games gitu ya di rumah. Itu pun berinteraksi sosial dengan masyarakat atau orang lain pun melalui gadget, tidak ada berinteraksi secara langsung. Sehingga rasanya kalau kita rindu ya dengan grapiaknya tetangga, itu juga bisa menjadi sebuah pikiran nostalgia sebelum kita tidur ya. Bayangkan betapa serunya kita ketika dulu bisa berinteraksi dengan tetangga. Apalagi seperti kemarin menuju 17 Agustus, banyak tuh masyarakat yang melakukan malam tirakatan ya, malam puncak di tanggal 16 menuju ke 17. Kalau saya lihat di Malang Kota, itu kemarin banyak sekali yang ditutup jalannya. Atau kata orang-orang tuh hari penutupan nasional. Karena gang-gang di Malang Kota ini banyak yang ditutup untuk menggelar acara malam puncak 17 Agustus. Kalau saya melihat, walaupun beberapa orang mungkin kesal ya karena jalannya ditutup, tapi kita kalau melihat dari sisi positifnya, dampak baiknya, ya alhamdulillah masyarakat ternyata masih ada yang mau bersosial. Masyarakat kita sekarang juga masih bisa berinteraksi dengan sesama. Bahkan enggak beberapa yang dari masyarakat kita itu bahkan menyempatkan untuk hadir ya, menyempatkan waktunya untuk hadir, bisa datang di malam puncak, itu justru menjadi sebuah nilai.

0: Life Hacks.
1: Pernah gak sih lagi bekerja atau belajar tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya. Karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Kawan, kita melanjutkan ya berbagai topik tentang nostalgia di malam hari itu memang tidak ada habisnya. Kalau tadi kita sempat membahas bagaimana makanan, kemudian kegiatan, rewang, dan interaksi sosial bersama tetangga. Yang gak kalah serunya untuk diingat adalah kaset, kawan. Dulu Anda ketika berkegiatan begitu ya, masih ingat gak sama disket? Ini asli jadul ini ya, disket. Saya menangi, kawan, saya mengalami ada disket ya. Jadi disket dibuka, ada peernya gitu ya, bisa dibuka tutup, kemudian dimasukkan ke PC. Dulu disket itu mahalnya minta ampun ya. Bahkan dulu paling besar aja cuma 64 MB. Belum ada 1 giga, 2 giga dulu belum ada. Paling besar itu untuk penyimpanannya adalah 64 MB. Itu sudah mahalnya minta ampun ya. Kita kalau kita beli disket. Terus kemudian kalau kita pulang sekolah, dulu dengerin musik, dengerin update informasi jarang TV, yang paling sering adalah radio. Nah, sekarang kita juga lagi siaran radio. Radio pun sekarang juga sudah bertransformasi ya. Dulu kalau radio cuma radio suara aja, sekarang sudah bisa radio visual. Anda bisa cek juga di WhatsApp kami, di website kami di www.cityguide911fm.com. Itu Anda bisa lihat secara real time juga tampilannya, tampilan dari radionya.

siapa yang berbicara. Kita sekarang juga live TikTok kawan. Ini ada Pak Welly, saya coba absen ya. Ada Pak Jasem, ada Pak Welly, kemudian ada Bu Aning, Pak Wahyu, Pak Soleh, Bunda Bu dan Pak Li. Pak Adam juga ini. Selamat datang di live TikTok. Kita sekarang lagi siaran juga. Dan kita melanjutkan obrolan ya. Tadi tentang bagaimana kehidupan di zaman dahulu, termasuk dari radio, kaset, bioskop, kemudian telegram, fax. Itu dulu sangat merambat dan merajalela di masyarakat. Wartel, warung telepon, itu menjadi sebuah kenangan. Bagaimana kita harus janjian jauh-jauh hari. Besok hari Sabtu saya telepon jam sekian. Nah, kita di hari Sabtu di jam tersebut kita sama-sama ke wartel, warung telepon, kita bayar untuk telepon 30 menit. Nanti kalau kurang kita tambah lagi bilnya, kita bayar lagi. Nah, ini menjadi sebuah momen yang tentunya, oh dulu pernah ya kita seperti itu. Oh dulu kita bahkan pernah hidup loh di zaman seperti itu. Kita enggak, kalau kita sekarang mungkin ketinggalan info dari WA gitu rasanya kayak udah jadul banget ya. Dan zaman dahulu malah kalau kita ketinggalan info aja itu kayak bahkan untuk informasi tersampaikan paling enggak 2 hari 1 hari itu udah paling cepat gitu loh. Paling enggak 3 hari ya lewat wartel atau lewat pos, lewat surat ya, surat salam dulu. Itu juga menjadi sebuah momen yang istimewa sekali. Terus dulu kalau kita misalnya pulang sekolah dengerin lagu enak, pasti datang ke tukang kaset. Tukang kaset radio, tape ya, tape, kita beli taping itu. Atau mungkin juga VCD ya. Itu pun VCD juga beberapa orang yang punya gitu. Selebihnya mungkin beli tape recorder atau radio, kita beli versi bajakannya yang lebih murah. Karena kita pengen dengerin lagunya full album. Mungkin dari band-band lawas ya, Nirvana, AC/DC, Oasis, The Beatles, apalagi banyak sekali ya lagu-lagu atau band-band zaman dahulu yang mungkin masih kita kenal juga sampai sekarang, bahkan ada yang eksis kembali ya. Di anak-anak kita zaman sekarang sudah mulai suka juga dengan lagu-lagu jadul, lagu-lagu zaman dulu. Dulu paling Roma Irama, Nike Ardila. Nah, itu fansnya bujang-bujang zaman dulu ya. Dengerin Nike sampai malam. Terus itu jadi sebuah kenangan juga. Kalau sekarang orang ya tinggal lewat handphonenya, kemudian atau mungkin searching aja di laptopnya masing-masing, di TV. Bahkan TV sekarang masyarakat banyak sekali yang sudah punya smartwatch, smart TV. Maksud saya smart TV ya, bukan smartwatch, smart TV. Jadi TV-nya sudah bisa buat nonton film, buka YouTube dan lain sebagainya. Ini zaman dahulu kita kalau mau lihat TV aja harus numpang ke tetangga ya, permisi. Kita mau nonton bola bareng ya, nonton timnas, itu harus ke rumahnya tetangga kawan. Soalnya kita pada zaman dahulu masih belum punya TV, punya cuma radio atau juga kaset tape recorder ya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana percepatan teknologi digital zaman sekarang, itu membuat kenangan-kenangan kita ini semakin merekah kembali. Jadi rasanya apalagi kalau udah malam ya, aduh ini dulu kalau nonton film kadang bareng-bareng tetangga di lapangan pakai layar tancap ya zaman dulu. Atau bahkan dulu kalau Anda menangis setrika pakai arang. Ini siapa yang pernah setrika pakai arang, ayo. Nanti boleh juga di komen ya di WhatsApp kami, atau sekarang lagi nonton di TikTok ini juga boleh di komentar ini. Apa pernah dulu setrika pakai setrika arang ya? Gimana serunya kita nyalain arangnya, terus kemudian kita matiin arengnya, itu juga effort atau usahanya gak main-main itu. Sulitnya minta ampun, tapi kalau di zaman sekarang ya akhirnya menjadi sebuah memori yang seru gitu.

Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, Puskesmas Siti Harjo di Kabupaten Malang mengalami krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan, wilayah yang dilanda kekeringan semakin meluas, bahkan diketahui fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa Puskesmas Siti Harjo di Kecamatan Sumber Manjing Wetan mengajukan bantuan pengiriman air bersih ke BPBD. BPBD Kabupaten Malang mencatat sampai 23 Agustus lalu, Puskesmas ini sudah menerima total 30 ribu liter air sejak pengiriman awal dilakukan pada 9 Agustus lalu. Purwoto menjelaskan di musim kemarau ini Puskesmas Siti Harjo mengalami masalah pada sumber airnya yang berupa sumur mengalami penurunan debit air. Untuk berita selanjutnya kawan, Pemprov Jatim siapkan dana cadangan pilkada 1 triliun rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan dana tersebut disiapkan bertahap mulai 2027 agar kebutuhan pilkada tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran. Pemprov Jatim mengusulkan 250 miliar, miliar rupiah pada tahun 2027, sekitar 300 miliar rupiah pada 2028, dan sisanya pada 2029. Dana nantinya digunakan untuk kebutuhan KPU, Bawaslu, pengamanan, dan instansi terkait. Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rauf mendukung skema tersebut karena dinilai mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Kawan, BMKG perkirakan gerhana bulan tidak terlihat di sebagian wilayah di Indonesia. Direktur Seismologi Teknik BMKG Teguh Rahayu menyampaikan gerhana bulan sebagian akan terjadi pada 28 Agustus mendatang, namun kemungkinan tidak akan terlihat di beberapa wilayah di Indonesia. Ia menyebut alasan tersebut karena pos Indonesia berada di luar area visibilitas gerhana. Meski demikian, apabila masyarakat ingin melihat gerhana bulan, dapat melihat siaran langsung NASA dan juga aman dilihat menggunakan mata langsung tanpa pelindung khusus. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam. 911 Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, kembali saya Mufti Akmal masih di Memory Lex malam hari ini ya, menemani perjalanan Anda maupun juga yang sedang mobile mungkin di sekitaran Malang Raya maupun juga lagi istirahat aja nih di rumah, persiapan mau tidur karena sudah persiapan ya. Kemarin di 4 hari kita sempat libur ya, Sabtu, Minggu, atau ada yang ambil cuti di hari Senin, jadi liburnya mantap 4 hari. Jadi 4, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kemarin tanggal merah ya. Sekarang hari Rabu udah back to reality, kembali ke aktivitas kembali. Jadi mulai kerasa nih capeknya, tapi gak apa-apa, habis ini akhir bulan, terus sudah mulai awal bulan sudah seger lagi ya, karena sudah gajian begitu. Nah kawan, kalau kita kembali ya untuk nostalgia seputar dengan kegiatan-kegiatan yang ada di zaman dulu. Kalau tadi sempat kita mention ya, bagaimana percepatan teknologi digital di zaman sekarang ini sangat berkembang pesat. Dulu, kalau kita misalnya mau sekedar mengakses informasi saja, harus barengan dengan tetangga, apapun itu bentuk teknologinya. Baik dari radio, televisi, kemudian telepon. Dulu kita masih ada telepon yang untuk menekan nomor itu harus diputar modelnya. Kalau sekarang udah tidak ada ya, sekarang udah pakai handphonenya masing-masing, udah canggih sekarang, bahkan kakek-kakek pun juga sudah bisa sekarang bermain handphone karena memang lebih mudah, lebih praktis dan lebih cepat. Tapi bukan itu, bukan di situ letak seninya, di mana kita dulu berusaha susah payah ya untuk bisa mengakses sebuah informasi dengan cepat dan tepat, akurasinya bagaimana. Kadang kita dulu kalau mau lihat TV aja harus ke rumah tetangga bareng-bareng ya, kayak misalnya ada informasi kalau hari Minggu itu ditayangin film di TVRI misalkan. Nah itu kita bakalan rame tuh hari Minggu ke rumah tetangga berbondong-bondong lihat acara tersebut gitu. Kalau tadi sempat di beberapa pendengar ya di TikTok, ini ada yang cukup unik kawan. Jadi Pak Jason ini dulu setrikanya pakai areng, terus setrikanya pakai alas daun pisang. Nah ini tentu menjadi sebuah nilai nostalgia yang benar-benar mahal ya. Dan nyalain lampu pakai Petromax. Nah ini sangat istimewa ini Petromax. Bagaimana bau bensin? Kadang kita kalau kangen gitu ya, bau bensin premium. Sekarang udah gak ada bensin premium Pertalite ya. Anak zaman sekarang taunya bensin Pertalite. Dulu bensin premium harganya masih 7.000-8.000 per liter ya, buat nyalain kompor minyak ataupun pakai lampu Petromax. Itu dulu jadul banget. Terus kemudian ada Pak Weli. Pak Weli Susanto ini di live TikTok juga mengomentari bagaimana nostalgianya. Setiap mau menjelang Idul Fitri, ini biasanya ada ritual ngecat rumah dan pagar pakai kapur gamping. Kalau kita tadi sempat cek juga ya, kapur gamping itu warnanya putih, ada yang keemasan. Berarti emang budayanya dari Pak Weli ini di situ Bondo ya Pak Weli. Jadi memang cukup unik ya, beberapa daerah punya budayanya masing-masing, punya nostalgianya masing-masing gitu. Lalu ada Pak Sem, ini dari Gresik nih, Pak Karsim ya, dari Gresik. Ini dulu setrikanya pakai areng, ini masih ingat katanya dulu bahkan setrika arengnya ini ada kepala ayam jagonya. Saya juga mengalami itu Pak, bagaimana setrika, kemudian ayam jagonya itu ada di ujungnya setrika, ujung depan. Gitu, jadi memang nilai kenangannya ya yang mahal dari sebuah kegiatan yang pernah kita lakukan. Lalu Pak Weli memang mengomentari kalau di situ Bondo itu hampir di pinggir-pinggir banyak yang jualan kapur gamping pas puasa. Jadi makanya kenapa menjelang Idul Fitri itu mengecat rumahnya, mengecat pagarnya itu pakai kapur gamping. Terus Pak Jason tadi juga mengomentari kawan ya, dulu kalau mau lebaran belanja baju di pasar sama orang tua juga tentunya. Jadi memang biasanya ibu kita ya yang kalau nawar di pasar itu nawarnya anjlok sekali, harganya berapa, ditawar berapa gitu. Tapi memang hal-hal seperti itu kawan yang akhirnya menjadi sebuah kenangan manis yang pengen kita ulang kembali. Apalagi di malam-malam, biasanya alam secara tidak sadar, alam bawah sadar kita memang memutar kembali kenangan-kenangan di zaman dulu yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami. Baik buruk itu juga menjadi sebuah kenangan yang kadang menjadi sebuah renungan ya, sebelum tidur apalagi. Jadi makin overthinking, makin keinget-keinget zaman dulu itu ngapain aja.

Dělám ples. Desa Sukomulyo berada

0: Dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap! Bentar.
3: Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
3: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Memory Lex. Kita lanjut kembali kawan, bagaimana nostalgia seru-seruan di malam hari ini ya. Tadi sempat Pak Udin, ini Pak Udin juga cerita dulu pernah menangi atau ngalami katanya zaman SD masih sekolah, seneng pongge godok. Pongge itu isinya durian. Jadi duriannya ini digodok di apa? Maksudnya dikasih tepung kah? Atau langsung digodok aja gini Pak Udin. Terus ini Pak Udin juga cerita ini dulu pernah nyalain Petromax ya. Awal nyalainnya itu pakai spiritus buat bakar kaos lampunya. Bahan bakarnya ya minyak tanah atau lengok gas gitu. Spiritus ini kalau anak zaman sekarang ini dibuat main apa namanya, mercon spiritus kawan. Jadi kayak mercon bum-bum gitu ya, yang meledos diisi spiritus, disemprot spiritus, kemudian dipantik menggunakan pemantik korek api. Memang banyak sekali berbagai kegiatan nostalgia yang ada di beberapa wilayah, di beberapa lokasi, baik dari pendengar maupun juga yang dialami langsung oleh penyiar. Ini tentu berbeda-beda ya, tapi bagaimana keunikan-keunikan tersebut sehingga membuat kita semakin menjadi lebih dewasa. Pendewasaan alami ya, oleh alam. Jadi bagaimana kenangan-kenangan tersebut itu bisa membentuk sebuah jati diri seseorang. Kadang dulu orangnya pendiam, tapi karena belajar dari kesalahan di masa lalu sehingga berinteraksi sosial dengan masyarakat yang lain. Kemudian beberapa orang juga ada yang sangat cinta dengan masa lalunya. Bahkan kalau kita berbicara tentang nostalgia, ini tidak hanya seputar dengan benda mati kawan. Bahkan benda hidup pun juga bisa menjadi nostalgia. Contoh, dulu Anda

Ketika sekolah, kira-kira pernah nggak sih punya cerita cinta dengan orang lain? Cerita cinta dengan teman sekelasnya, dengan adik kelasnya, atau dengan kakak kelasnya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah renungan nostalgia ya. Karena nostalgia itu bukan hanya tentang benda mati kan, bukan hanya tentang dulu pernah punya sepeda motor jadul Vespa gitu ya, atau mobil tua Honda Civic, Motorola gitu, yang jadul-jadul, atau dulu pernah pakai disket. Jadi nostalgia bukan hanya tentang benda mati, tapi juga benda hidup nih. Contohnya mantannya dulu, Anda dulu, ini Pak Jasem langsung bahas ini. Duh, jangan cerita cinta, saya punya kenangan nih, katanya Pak Jasem. Pak Jasem kalau mau on air juga boleh ini ya, kita berbicara bagaimana nostalgianya Pak Jasem dulu, barangkali punya cerita cinta juga ya. Kalau saya pribadi kawan ya, cerita cinta itu memang nggak ada habisnya, diceritakan sampai kita dewasa, sampai kita punya anak pun akan tetap menjadi sebuah cerita cinta. Pahit, manis, ya itulah namanya cerita cinta gitu ya. Apalagi kalau kita pernah mengalami cinta monyet. Saya dulu ketika SMP sempat jatuh cinta ya dengan seseorang seangkatan saya, kawan. Tetapi yang kemudian menjadi sebuah bahan nostalgia yang cukup unik ya, cukup lucu untuk diingat-ingat adalah bagaimana perjalanan cerita cinta saya ini hanya berlangsung selama 1 bulan. Karena ternyata hubungan cinta saya ini ketahuan oleh ketua OSIS. Nah, pada saat itu saya beserta gebetan saya, wes gebetan gak tuh? Saya juga dengan gebetan saya ini OSIS ya pada saat itu di SMP. Kita masih kelas 7 kawan, bayangin ya, kita baru masuk nih, tapi udah cerita cinta aja. Dan ketahuan oleh ketua OSIS, ternyata dari ketua OSIS menyampaikan anak OSIS tidak boleh pacaran. Sepulang dari rapat OSIS, saya berbicara dengan gebetan saya. Kita udah sama-sama mendengarkan nih, kalau ternyata kita jadi anak OSIS, kita gak boleh pacaran. Akhirnya saya dengan lapang dada, saya menyampaikan, ya udah, mau gimana lagi, kita gak bisa untuk meneruskan hubungan ini gitu. Mungkin terdengar klise kawan ya, pada zaman dulu. Tapi kalau di zaman sekarang, itu juga menjadi sebuah renungan, sebuah bahan ingatan ya. Ternyata dulu saya pernah loh kayak gini, saya pernah jadi budak cinta gitu ya. Tapi gak apa-apa, jadi memang pahit buruknya pengalaman itu gak bisa diukur dengan alay, dengan lebay gitu. Tapi justru semakin kita alay di zaman dulu ya, semakin kita punya bank, kita punya tabungan memori yang bakal kita ingat nanti di masa depan, seperti itu. Ini kalau Pak Jason bilang, dulu nyebutnya apa ini? Ayang ya? Yayang atau Ayang? Pak Jason juga lucu ini, nyebut gebetannya dulu Yayang gitu. Kalau dulu saya bukan Yayang sih Pak, ada deh pokoknya.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Richard Max, right here. Richard Max, right here waiting for you. Lagu request dari Pak Udin ya, spesial di malam hari ini kita putarkan. Dan barangkali nanti Anda yang mau request lagu juga boleh kawan di Memory Lex. Karena di malam hari ini kita nyuantai ya. Mau request lagu juga boleh. Mau curhat-curhat, nostalgia zaman dulu, kegiatannya ngapain juga boleh. Silahkan, nanti bisa kita cerita-ceritakan. Kalau tadi lagunya dari Richard Max yang Right Here Waiting For You, itu lagu spesial dari Pak Udin karena berasa balik ke zaman SMA. Nah, kalau lagu zaman SMA itu juga ada sebetulnya lagu kayak yang Engkau Masih Anak SMA, Anak Sekolah Satu SMA. Tapi itu udah mulai agak masuk ke 90-2000an ya. Tapi yang emang jadul banget tadi Richard Max yang Right Here Waiting For You, ini masuk di 80-an. Sehingga otentik banget lagunya kalau kita dengerin ya di malam hari. Dan kita lanjut kawan juga ya pembahasan kita. Bagaimana keseruan tadi kalau kita sempat membahas apa saja topik tadi yang sudah banyak kita bahas ya. Mulai dari rewang, kemudian makanan jadul, kegiatan jadul, teknologi digital juga tadi kita bahas nih. Tentang kaset, disket, radio, lalu televisi, dan untuk beberapa yang lainnya juga snack. Nah ini belum kita bahas nih di malam hari ini. Dulu kalau kita makan jajan ya, es lilin, gulali gitu, rambut nenek. Pernah gak kawan Anda makan rambut nenek ya? Atau dulu yang terkenal itu es wawan. Nah es wawan dulu termasuk mahal kawan ya. Kadang 500 perak itu udah sama emak udah wah mahal, wes jangan beli es wawan, cari yang 200 perak aja gitu. Dulu masih 200 perak, belum 1000, belum 2000 ya. Dan saya juga ingat kawan dulu beli es wawan itu esnya dibuang sama ayah. Gara-gara takut batuk, anaknya takut batuk nih, gak boleh makan es begitu. Akhirnya saya nangis. Tapi karena nangis itulah akhirnya orang tua saya juga jadi luluh ya. Ternyata boleh untuk makan es, tapi gak boleh sering-sering. Karena kalau kita semakin dikekang juga berontak ya. Dengan alaminya anak kecil di zaman dulu ya, siapa yang gak kepingin makan es wawan gitu ya, atau es lilin. Karena teman-teman juga pulang sekolah belinya es lilin. Saya mau makan es lilin juga gak boleh gitu. Tapi gak apa-apa. Akhirnya saya juga punya cerita nih. Kalau dulu saya ternyata dilarang loh makan es lilin, bahkan sampai dibuang oleh orang tua saya. Betul-betul dibuang kawan. Jadi saya bawa es lilinnya, saya nyampe rumah, itu langsung direbut sama orang tua, langsung dibuang di depan mata saya. Tapi kadang model pendidikan militer seperti itu ya, akhirnya membentuk anak-anak zaman sekarang. Atau Anda mungkin gen milenial, gen X gitu ya, sekarang sudah mulai berasa nih ada perbedaan antara gen Z, kemudian bocil-bocil gen Alpha. Ini juga ada nih perbedaannya. Dulu makan getuk ya, getuk, lupis, klanting, nogosari, apalagi kawan dulu. Kalau misalnya Anda pernah nyemil gitu, kalau ikut orang tua, ikut ibu ya belanja ke pasar, pulangnya mesti bawa jajan. Soalnya cari snack gitu ya. Oh klepon ini, Ilham tadi katanya klepon dulu, zaman dulu klepon. Kalau klepon itu Pasuruan ya? Kalau nggak salah di Gempol itu banyak banget oleh-oleh klepon gitu, khas Gempol, Pasuruan. Tapi nanti boleh dikoreksi kawan. Kalau Anda misalnya tahu gitu ya, aslinya klepon dari mana gitu. Dan memang kalau di samping jajan-jajan zaman dulu ya, kayak gulali, kemudian rambut nenek, bahkan yang khas adalah suara dari gerobaknya rambut nenek. Karena dia kayak semacam pakai gitar, kemudian dibopong gitu ya, dibopong untuk gerobaknya, dipikul, lalu sambil memainkan alat musik punya net, net, net, net, net, net. Nah seperti itu. Dari rumah kita udah persiapan nih, wah ini ada orang jual rambut nenek. Akhirnya kita gopo ya, apa gopo? Kita terburu-buru untuk keluar, lalu kita mau beli snacknya gitu. Ini dulu Pak Karsim ini juga ada gabungan ini katanya. Dulu kalau request lagu pakai beli kartu dulu dan 3 hari baru keputer, kuak-kuak. Dulu kalau apa provider juga jarang Pak ya yang punya ya. Dulu Axis, Axis itu Axis banget ya. Jadi provider Axis ya tulisannya itu Asia, Asia Hidayah itu juga cukup jadul ya. Wah ini ternyata banyak kawan yang gabungan di TikTok ya. Tapi nanti kita bakal lanjut di segmen berikutnya.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan, namun di balik peringatan itu ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
3: Kami sudah mengikat nanti untuk para bupati se-RDT di Pulau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menteri dan berbagai menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
2: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
4: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa dan tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusur kepulauan ini.
2: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lex. Kembali kawan kita di malam hari ini masih berbincang ya seputar nostalgia maupun juga bagaimana keseruan kita di zaman dahulu. Tadi sempat dimention nih sama Pak Udin ya. Tadi kan kita sempat bahas ya es wawan ataupun juga cemilan-cemilan pas kita zaman kecil dulu kawan, pas kita zaman SD, zaman SMP. Nah ini Pak Udin pernah cerita nih, ternyata Pak Udin itu pernah jualan es lilin dan seneng kalau pas pulang sekolah itu langsung jualan karena dapat uangnya atau keuntungannya itu bisa dibuat sangu sekolah besoknya. Dan kalau esnya nggak habis dimakan sendiri nih sama Pak Udin. Emang lucu nih. Jadi emang seru kawan ya, kalau pernah punya pengalaman kayak gitu, kayak Pak Udin, ternyata esnya kalau nggak habis itu dimakan sendiri, sama sebagian dikasih ke teman-teman. Wih, keren. Jadi masih ini ya Pak Udin, masih sodakoh nih ke teman-teman yang lainnya. Jadi Pak Udin kawan yang request lagu ya, Richard Max. Jadi emang seru lagunya, Waiting Here For You. Dan kalau untuk beberapa kegiatan nostalgia lainnya yang bisa kita renungkan bersama-sama ya. Dulu kalau sekolah, kita nulis ini di bukan di papan tulis ya, tapi di papan kapur. Jadi kita nggak menggunakan spidol, kita menggunakan kapur. Kemudian yang repot adalah bukan gurunya, tapi murid-muridnya nanti yang piket pulang sekolah. Karena kan kalau misalnya kita nulis ya di kapur atau di papan kapur menggunakan kapur, itu kapurnya pasti rontok ke bawah lantai. Jadi ketika nanti rontokannya ini sudah di lantai, otomatis yang membersihkan adalah nanti yang piket pulang sekolah gitu. Jadi teman-teman yang lain kalau setiap pelajaran dan kebetulan pas hari itu barengan sama jadwalnya dia piket, nah itu pasti repotnya minta ampun ya, karena berceceran di mana-mana. Apalagi kalau dulu jarang kipas angin ya, pakai AC, angin cendela. Jadi debunya dari kapur itu terbang kemana-mana sehingga kotor kalau di kelas, kalau misalnya buat sekolah gitu ya, untuk pembelajaran. Jadi memang ternyata ketika kita kuliah atau kita sekolah menggunakan kapur itu menjadi sebuah kenangan yang manis ya, tak terlupakan. Bahkan kadang kalau pengen diulang, yang ayo kita ngulang bareng-bareng gitu, bagaimana keseruan kita di zaman dahulu. Karena kalau sekarang bahkan anak SD aja untuk papan tulis sekarang sudah banyak yang smart digital ya, papan tulisnya udah pakai smart LED TV yang bisa langsung nulis, mengetik, menggambarnya pun pakai pena digital, menghapusnya juga otomatis ya elektrik karena pakai teknologi. Kalau zaman dulu kawan, sekedar untuk tahu Microsoft Word aja udah alhamdulillah bukan main ya. Kita udah bersyukur bisa lihat Microsoft Word, apa itu Microsoft Word, apa itu Windows gitu ya. Karena zaman dulu memang jarang untuk teknologi digital gitu. Untuk main HP aja, untuk nelpon saudara yang di luar pulau, di luar kota, itu harus ke wartel ya, warung telepon. Kita bayar biasanya dulu 5.000, 10.000 untuk 30 menit biasanya. Dan kalau tadi sempat juga membahas layar tancap, biasanya kalau di desa itu sering ada kenduren. Nah ini barangkali Anda juga mengalami ya, kenduren di desa-desa biasanya menjelang hari raya Idul Fitri atau biasanya menjelang akhir tahun. Atau kalau kemarin menjelang 17 Agustus sempat ada malam puncak tirakatan. Nah itu juga bisa menjadi sebuah kegiatan yang berpotensi nostalgia nih di masa depan. Jangankan 2 tahun mendatang, kayak 1 bulan ke depan aja mungkin udah kangen gitu ya sama momen-momen yang hari ini sempat kita lakukan bersama, kita jalani bersama. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan hari ini, yang kita punya, yang kita alami, tetap harus disyukuri kawan. Karena 1 detik yang kita jalani sekarang ini sangat berharga, karena 5 detik kemudian juga menjadi sejarah. Karena kita gak bisa mengulang, bahkan 5 detik yang lalu kita tidak bisa mengulang kejadian yang kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah evaluasi, kemudian juga mensyukuri, oh ternyata kita pernah loh mendalami atau mengalami hal-hal yang nostalgia, yang jadul ya. Makan es gabus, bayangkan es gabus itu dari roti juga, itu menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan. Dan di malam hari ini kawan, tadi ada request lagu ya dari Pak Jersem, The Police, Every Breath You Take. Enjoy.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah nggak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya. Karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RekSosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
1: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
0: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

rekam jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang, seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya,

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota. Jalan-jalan plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal nggak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya, karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan

fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah nggak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan

0: bisa. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE, yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono menjelaskan, pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
2: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Kelenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Kelenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Kelenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buriku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa yang bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya.

Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap!
3: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
3: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kita masih di program Ijen Talk ya. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini, siap-siap angkot pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Kita bakal ngobrol bersama dengan tiga narasumber, ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. Andes Wijaya Saleputra, dan juga Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, dan juga ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh FTUB, Insinyur Hendy Bowoputro, STMT. Kawan-kawan juga tadi sudah ada beberapa yang bergabung melalui voice note, begitu ya, di WhatsApp. Mungkin ada yang mau menambahkan juga catatan lainnya, bisa langsung call in di 0811 36091. Tetap bersama kami, kawan, di program Ijen Talk.

0: for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk. Saya sampaikan kembali, topik bahasannya adalah siap-siap angkot pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Angkot gratis untuk pelajar Kota Malang sudah lama ditunggu. Targetnya sempat diarahkan beroperasi saat tahun ajaran baru pada Juli 2026. Sebanyak 80 angkot kawan disiapkan untuk melayani 15 rute, termasuk kawasan sekolah yang selama ini belum terjangkau oleh angkutan umum. Tapi sampai penghujung Agustus, program ini juga belum benar-benar berjalan. Nah, sementara untuk update-nya, ini per 25 Agustus, 73 angkot itu sudah dipasangi GPS, tetapi Dishub masih menyelesaikan kesiapan armada dan kontrak dengan operator. Kalau dari Wali Kota Malang sendiri, informasinya sih menargetkan di bulan Agustus ini. Nah, kira-kira kapan ya benar-benar mulai berjalan? Apakah sistemnya benar-benar siap? Selengkapnya kita akan bahas bersama beberapa narasumber. Pagi hari ini ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. Andes Wijaya Saleh Putra, dan juga Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, dan Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh FTUB, Insinyur Hendy Bowo Putro, STMT. Saya sudah tersambung bersama para narasumber kawan. Di pagi hari ini ada Pak Wijaya, selaku Kadisub Kota Malang. Pak Wijaya, selamat pagi. Oke, terputus kembali ya dengan Pak Wijaya. Tadi kita sudah sempat sambung kawan, tapi ternyata teleponnya kembali terputus. Ini saya coba telepon lagi karena informasinya Pak Wijaya ada giat di pagi hari ini sehingga tidak bisa mengikuti diskusi sampai dengan selesai. Informasinya seperti itu. Oke, kita geser dulu ya. Mungkin Pak Wijaya masih belum bisa angkat telepon. Kita geser ke Pak Purwono selaku Sekretaris Organda Kota Malang. Pak Purwono, selamat pagi. Ya, Pak Purwono. Selamat pagi, Pak. Masih termute ini Pak, mic-nya ya. Halo? Iya, kameranya sudah nyala, tapi mic-nya masih termute. Nah, sudah Pak.
2: Sudah, sorry Pak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar sehat Pak Purwono pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa Mbak, sehat walafiat, seger manas.
1: Alhamdulillah, baik Pak Purwono, ini lagi di rumah nih Pak ya?
2: Iya Mbak, lagi di rumah.
1: Oke, baik, tapi nanti bisa mengikuti diskusi sampai selesai Pak Purwono?
2: Insya Allah nanti misalnya nganu sambil jalan Mbak. Kebetulan kan jam 9 nanti kami ada rapat di Dishub. Terus sebelumnya mau ke kantor akuntan publik untuk ada koordinasi terkait hasil auditnya teman-teman koperasi Mbak.
1: Oh iya, soal angkot pelajar juga Pak ya, masih ada audit. Baik.
2: Ya, jadi di perwal itu kan diatur untuk koperasi selaku operator ini kan melalui proses audit sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir, Mbak. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Purwono, terima kasih atas waktunya juga, Pak ya. Nah, ini saya mau coba sambungkan lagi dengan Pak Wijaya. Kata Pak Wijaya mohon waktu, HP-nya lagi bermasalah. Oke, coba sebentar ya. Saya coba hubungkan lagi bersama Pak Wijaya. Masih ringing ini kawan. Oke, sudah tersambung. Pak Wijaya, selamat pagi. Iya, halo. Oke, nampaknya masih ada kendala juga nih dari Pak Wijaya. Baiklah, karena Pak Hendy Bowo Putro juga masih belum bergabung pagi hari ini, mungkin kita awali dari Pak Purwono dulu. Tadi sempat di-spill di awal bahwa sudah ini ya, sudah ada audit begitu dari rekan-rekan koperasi. Nah, ini boleh dijelaskan Pak progresnya sejauh ini seperti apa? Silakan.
2: Jadi insya Allah jadwal hari ini kan akan ada kontrak Pak, Mbak, dengan operator, dengan koperasi melalui Dishub. Kemudian memang ini kan hal yang baru ya buat teman koperasi angkutan Mbak, sehingga ada banyak hal yang harus disesuaikan. Kemudian terakhir-terakhir itu antara koperasi dan teman-teman Hisub sudah melembur sih di kantor Hisub. Jadi kita difasilitasi ruangan untuk teman-teman koperasi, dibantu oleh teman-teman staf di Hisub untuk memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh regulasi, Mbak. Jadi kayaknya kemarin terakhir-terakhir kantornya koperasi pindah ke Hisub ya, Mbak. Sampai malam-malam teman-teman.
1: Oh iya. Masih terus melakukan audit, Pak, ya?
2: Juga kalau auditnya kan dilakukan oleh pihak eksternal, kan, oleh kantor akuntan publik. Mm-mm. Tapi terkait dengan persiapan teknis, mm-mm, upload di apa kanal pengadaan, pelayanan pengadaan, di Inalog, kemudian... Oh, yeah. Jadi kan banyak hal baru ini untuk teman-teman pengemudi angkutan, Mbak. Mm-mm. Satu, ya, karena faktor usia, kemudian banyak hal yang teman-teman mungkin asing-asing, ya. Mm-mm. Jadi kemarin fokus mulai pemasangan GPS, kemudian terkait dokumen-dokumen. Jadi seperti kita tahu kan angkutan kota ini sebelumnya kan seperti kayak mati suri, ya.
1: Yeah.
2: Jadi, beberapa yang mohon maaf ujikirnya mungkin masih ada yang mohon maaf tidak hidup, kemudian kartu pengawas, STNK, pajak, SIM, itu lagi proses kita cekin semua. Alhamdulillah disupport sih, Mbak, dibantu oleh teman-teman di Sub, oleh Pak Kadisub. Jadi beberapa hal yang belum itu kemarin kita juga di-guiden lah bagaimana untuk itu semua bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian sebelumnya kita juga sudah pernah menjalani teman-teman pengemudi angkot ini juga kooperasi mengikuti SMKPU, Sistem Manajemen Keselamatan Penumpang Umum. Itu bagian dari hal yang dipersiapkan terkait dengan program angkutan pelajar ini, karena teman-teman angkutan kota nanti harus mengangkut adik-adik pelajar. Teman-teman ini harus paham sekali tentang sistem manajemen keselamatan penumpang umum, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan, disupport, di edukasi oleh teman-teman di Sub. Waktu itu kalau nggak salah yang buka Pak Wali Kota nih, kegiatan itu, Mbak.
1: Itu kapan tuh, Pak, mulainya, Pak, kemarin SMKPU ini?
2: SMKPU itu ingat saya kayaknya awal-awal 2026 ya, Mbak, ya.
1: Oke, sudah mulai berjalan ya. Ada berapa
2: sopir? Tahapan-tahapan itu sebetulnya sudah, artinya dari teman-teman dari Pemkot, dari Dishub sudah secara paralel mempersiapkan. Cuman memang kemarin yang lama itu terkait dengan perwal, Mbak, karena perwal ini kan satu dibuat oleh teman-teman di Malang, tapi kan harus dikonsultasikan ke Kemenkum, Kementerian Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur. Dan oleh teman-teman Kemenkum dilakukan review, cek, kemudian revisi, balik lagi ke bagian hukum, diperbaiki lagi, balik lagi ke sana. Itu yang saya amati makan waktu agak lama, sehingga kemarin kami berinisiatif pengen ikut ke sana juga gitu lah. Akhirnya kendalanya itu apa, seperti itu.
1: Oh, okay.
2: Tapi alhamdulillah Juli kemarin udah selesai itu perwa, karena kan kegiatan ini mempergunakan anggaran, dan anggaran itu harus dipertanggungjawabkan, dan kemudian harus ada dasar aturan yang jelas yang mengatur untuk terkait kegiatan angkutan pelajar ini, Mbak.
1: Oke, baik, Pak Nomo. Ini saya mau geser kembali ke Pak Wijaya. Nampaknya masih ada kendala, beberapa kali kita saling telepon gitu ya. Oke, sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah aman, Pak?
0: Aman. Ini nggak tahu ada masalah. Ini kalau nggak sambung ini.
1: Iya.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam, Pak Wijaya, sehat, Pak, ya, pagi hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, ini Pak, tadi kita sudah sempat ngomong bersama dengan Pak Purwono soal progres sejauh ini ya untuk kesiapan armada angkutan pelajar. Mungkin kalau dari perspektif di Sub seperti apa, Pak, untuk progres sejauh ini?
0: Sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah, kita tinggal sedikit saja gitu ya. Kita target mudah-mudahan di akhir bulan ini, paling lambat 1 September itu sudah launching gitu ya. Kita berkontrak ini di bulan ini, begitu ya.
1: Oke, 1 September paling ya. Lambat itu Pak Wijaya ya?
0: Ya, betul.
1: Apa yang menyebabkan ada keterlambatan nih Pak? Awalnya kan harusnya di tahun ajaran baru kemarin, di Juli ya, ya. Harusnya.
0: Ya, seharusnya di awal itu karena itu kan harusnya kita penuhin ya, yang namanya ketentuan, karena ini kan kalimatnya di kami ini adalah subsidi. Maka karena subsidi ini harus ada perwalnya.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kita pahami penyusunan perwal itu cukup membutuhkan waktu hampir 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan.
1: Oke. Okay.
0: Kita sudah siapkan mulai bulan Januari kemarin begitu ya. Sehingga ini menyita waktu. Ini kan yang menentukan percepatan lagi dari provinsi ya, karena harus ada harmonisasi dengan provinsi begitu. Namun semuanya kita ambil manfaatnya aja.
1: Oke, jadi yang ya. Lama kemarin di tingkat provinsi Pak ya, untuk penurunan perwal.
0: Jangan gitu, nanti gak enak gitu ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dalam rangka penyusunan perwalnya aja lagi. Lagi gak enak ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Harus proses, harus kita lalui begitu ya.
1: Oke, okay, gitu. Baiklah. Di tanggal 25 kemarin update-nya sudah ada 70-an armada yang dipasang GPS Pak Wijaya. Itu sudah semuanya atau bagaimana Pak?
0: Pada prinsipnya begini ya, di dalam pelaksanaan program angkutan pelajar gratis ini, pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota itu di tahun 2026 ini sudah disiapkan anggaran sebesar 1,9 ya. Kalau dihitung kemampuan sesuai dengan biaya operasional kegiatan yang didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan itu sudah ada BOK-nya ya, biaya operasional kendaraan ini itu sudah ada, kemampuannya adalah 90 unit ya, kemampuan anggarannya gitu ya. Oke, sekarang sudah kemarin itu sambil berjalan semuanya kan teman-teman dari paguyuban atau sopir-sopir angkutan yang memenuhi syarat itu sedikit-sedikit, tapi kami yang berkontrak dengan koperasi, kita tahunya adalah kita siapkan anggaran sebesar 1,9, kalau estimasi diperkirakan 90 begitu unit. Tapi silakanlah bisa berganti-ganti begitu. Namun bisa berganti lebih dari itu ya. Tetapi yang bisa kami sediakan adalah 90 kendaraan. Bisa jadi berganti siapa tahu bulan minggu ini atau hari ini kendaraan nomor sekian, besok sekian. Yang terpenting adalah manajerialnya ada pada koperasi yang sebagai manajemennya dalam pengaturan untuk memberikan layanan kepada masyarakat begitu.
1: Oh, oke, okay. Baik. Anggarannya disiapkan untuk 90 unit dan sejauh ini yang sudah dipasangi GPS itu ada 73 begitu Pak ya. Yang lain masih bertahap berarti Pak Wijaya.
0: Iya, enggak apa-apa itu, enggak ada masalah itu. Ya, sambil berjalan begitu ya. Ini kan prinsipnya adalah kita menggantikan armada bus sekolah, elf sekolah yang sebesar 15 unit itu. Mbak Erika ya?
1: Yolanda Pak.
0: Oh Yolanda, sangat banyak ya Mbak Yolanda. Itu ya, sebagaimana kita sudah diperjuangkan dengan rekan-rekan Organda dulu, dengan Pak Yupan sudah hampir 5 tahun. Ya Alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Wali Kota, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Alhamdulillah diperhatikan dan itu pun sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, visi-misi beliau.
1: Berarti ini gitu. Menggunakan skema by the service begitu Pak ya?
0: Betul, kita membeli layanan sesuai ketentuan itu, bisa dalam bentuk badan usaha maupun koperasi. Kita utamakan koperasi karena selama ini sudah ada koperasi yang bergerak di bidang angkutan.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Boleh disampaikan Pak berapa untuk tarif yang diberikan nih Pak?
0: Kalau tarif BOK itu kalau tidak salah begini, itu untuk semua komponen ya, bukan semua komponen, sesuai kemampuan. Kalau kalau misalnya yang sudah ketentuan itu, apakah itu manajerial, operasional, biaya kendaraan, perawatan dan sebagainya itu, kalau yang ideal memang per kilometernya bisa 16.000, tetapi ketersediaan kita itu hanya kemampuannya diperkirakan 6.000 sekian. Begitu Mbak Yolanda, 6.000 sekian. Karena sekali lagi ketersediaan anggaran. Ini kan kita migrasi dari yang anggaran dari sekolah itu tadi ke sekolah, kita migrasikan ke anak ke angkutan. Ini yang dimaksud supaya teman-teman dapat manfaat begitu.
1: Oke, baik. Ini subsidinya dari daerah atau provinsi, Pak Wi?
0: Kota Malang.
1: Kota Malang ya.
0: Ya.
1: Oke, nah ini kan infonya juga kontrak dengan koperasi adalah tahap akhir begitu. Apakah auditnya sudah selesai, Pak? Atau bagaimana?
0: Apanya?
1: Audit dengan pihak koperasi.
0: Mudah-mudahan dalam hari ini 1-2 hari selesai. Begitu.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk rute bagaimana, Pak Wijaya, nantinya?
0: Rute ini sebagaimana di awal kan permintaan dari teman-teman pada saat tahun 2022 itu ya. Permintaan itu adalah mengambil rute yang dilakukan oleh bus dan elf tadi. Itu sementara ini, maka kita pakai rute bus dan elf itu tadi terlebih dahulu. Mengenai tahun depan kita sesuaikan lagi gitu ya.
1: Oke, ada berapa rute ini, Pak, berarti?
0: Maaf ya, saya harus buka ngerpek ini.
1: Oke.
0: Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ada 15 rute.
1: Ada 15 rute ya, oke. Ya. Untuk kesiapan titik stop, kemudian penjemputan itu sudah dipersiapkan juga, Pak Wijaya?
0: Sudah, sebagai yang kita meneruskan yang digunakan oleh bus dan elf itu, Mbak Yolanda.
1: Oke, baik. Nah,
0: gitu. Ya biar teman-teman kita kan dari tersesama dengan Dikbud ya nih Mbak Yolanda ya, karena biar familiar terlebih dahulu dari teman-teman yang naik bus menjadi naik angkot begitu ya. Memang ada menurut tadinya naik bus yang ber-AC dan sebagainya. Lain bagian dari perjuangan. Okay. Biar ada manfaat.
1: Iya, Pak Wi tadi ada masukan dari kawan pendengar sempat kirim voice note ya tadi pagi. Katanya untuk sopirnya sendiri, apakah sudah ada pelatihan begitu? Karena khawatir juga ketika anaknya menggunakan layanan angkutan pelajar. Yeah. Silakan.
0: Kita sesegera mungkin kita ini juga akan mengumpulkan seluruh pengemudinya, gitu ya. Kita sampaikan SOP-nya. Hari ini kita mengundang teman-teman gitu ya. Belum semuanya, nanti kita masih perwakilan berbeda dulu gitu. Nanti kita pasti mengundang seluruhnya yang menjadi pengemudinya.
1: Berarti sudah dipilih, ini juga akan ada pelatihan ke depannya, Pak ya?
0: Ya, siap.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya, tentunya sedikit demi sedikit ya. Namanya juga dari mereka pengemudi yang melayani secara umum, ini nanti mereka melayani khusus pelajar, salah satunya juga kita harus dilarang merokok dan seterusnya, sebagaimana melayani khusus gitu ya. Ini pun kita paksakan bagi pengemudi harus mau berubah begitu.
1: Harus ada komitmennya, Pak Wit.
0: Iya, harus komitmen. Iya.
1: Operasional jam berapa, Pak, sampai jam berapa?
0: Pukul 5.45 kalau nggak salah ini ya. Harus sudah stay gitu ya di tempat-tempat yang sudah ditentukan.
1: Sampai sore atau
0: sampai
1: gimana?
0: Sore, ya. Pukul 5.45, kemudian penjemputan pukul 14.45 begitu.
1: Oke, baik. Dan ini kolaborasi juga dengan rekan-rekan dari Dinas Pendidikan, Pak ya.
0: Betul, ya.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir boleh disampaikan beberapa catatan juga, Pak Wijaya, terkait persiapan ke depan, mengingat infonya 8:30 ini Pak Wijaya harus geser lagi, ada giat begitu, kawan. Silakan, Pak.
0: Betul, ya. Saya ada kegiatan banyak nih. Baik, terima kasih dari terutama adalah sedikit ada perhatian dan masyarakat Kota Malang. Ini adalah hal yang menuju lebih baik ya, walaupun belum sepenuhnya gitu ya. Kita berusaha berkomitmen dengan rekan-rekan supir angkutan, pengemudi angkutan, hanya berkomitmen ini merubah dalam memberikan layanan. Kita mulai dari angkutan pelajar terlebih dahulu. Kita mulai dari angkutan pelajar dulu sehingga kita nanti next lebih baik lagi. Apakah itu ada program yang lainnya, ya kita persiapkan untuk berikutnya. Dan tentunya ini adalah bagian dari mengurangi tingkat kepadatan arus lalu lintas di Kota Malang. Mudah-mudahan sedikit berubah gitu ya. Mm-mm. Karena transportasi ini memang membutuhkan waktu begitu.
1: Oke, okay, ya. Baik. Terima ya. Kasih banyak Pak Wijaya atas waktunya ya, pagi hari ini. Sehat ya. Selalu Pak.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Amin, amin. Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sambung kita bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang yang pagi hari ini juga harus bergeser. Infonya ada giat lagi setelah ini. Kita jeda dulu para narasumber yang lain, Pak Purwono, dan sambil menunggu Pak Hendy juga ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di program IJ.

0: for your life. CityGate FM.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Desi Gusti, Amin, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
6: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
7: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.

0: sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, kembali di program Ijen Talk, masih soal angkutan pelajar ya. Siap-siap angkut pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Di segmen awal kita sudah ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang soal persiapannya, informasinya secepatnya, paling lambat tadi kalau kata Pak Wijaya itu di 1 September 2026 sudah mulai beroperasi. Harusnya Agustus ini ya, tapi karena ada beberapa kendala, salah satunya proses tadi untuk perwal, kemudian harus ke provinsi juga, dan alurnya juga ini harus diikuti semua, sehingga itu menjadi salah satu faktor kenapa kok untuk pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Kembali ke Pak Purwono dari Organda, tadi sempat dimention itu ada kurang lebih 16 ribu per kilometer begitu Pak ya, untuk pembiayaan sendiri. Nah kalau dari Organda sendiri apakah itu sudah efektif Pak Purwono?
2: Izin saya koreksi ya Mbak Yolanda ya. Jadi BOK-nya itu per 1 km sekitar 6.300-an ya Mbak
0: Yolanda. Oh, oke. Itu per

0: 1 km Pak ya?
1: Ya betul,
0: per 1 km. Bukan 16.000 seperti yang kata Pak Wijaya tadi ternyata.
1: Mungkin nganu, beliau ada, kalau yang kemarin kami nganu 6.300-an ya.
0: 6.300 itu sudah ideal, Pak Purwono.
1: Jadi beberapa hal yang sedikit kemarin menjadi pekerjaan rumah teman-teman di sub dan kita ini adalah ini kan ada 15 rute Mbak. 50 rute itu yang paling dekat satu kali jalan 8 km. Jadi kalau kali 2 16 km. Kemudian yang paling jauh itu sekitar 40 km. Ada kesenjangan di antara yang kita ambil jarak terendah dan jarak tertinggi kan. Ketika jarak terendah ini diambil oleh satu teman pengemudi, berarti nanti ketemunya kan 16 km kan satu hari dia pulang pergi, kali 6.000-an lah ya, 6.000 ketemunya sekitar berapa ya Mbak? 6.000 kali 16.
0: 100.000-an Pak. 100.800.
1: Nah, 100.000-an lah, kita ambil 100.000-an, kemudian dikurangi bensin dan lain sebagainya. Ini kemarin yang sempat menjadi ketika kita ini pengen ada semacam asas pemerataan gitulah. Artinya teman-teman ini kan mereka satu hari, berangkat dan pulang kan mereka melakukan kegiatan jemput. Kemudian ada ring yang diambil jarak yang ring kesenjangannya terlalu lebar. Ini yang terang-terang menjadi salah satu pekerjaan kami. Salah satunya kemarin kita berpikir untuk kita rolling gitu loh. Jadi seminggu mungkin dia ambil jarak ini, kemudian seminggu yang lain, sehingga teman-teman ini masih merasakan bahwa pendapatan mereka ini merata seperti itu Mbak Yolanda.
0: Karena ada kesenjangan antara jarak tadi Pak ya, sehingga pendapatannya juga akan berbeda. Baik, ya, saya lihat kemarin juga ada ini permintaan juga tuh dari asosiasi sopir angkot, katanya untuk yang sudah tergabung dalam skema angkutan pelajar ini nggak boleh ngetem lagi karena itu sudah dapat ini insentif sendiri katanya.
1: Itu ada permintaan dari teman-teman lain yang belum bergabung, makanya ini juga salah satu aspirasi yang menjadi pertimbangan kita. Sementara kita juga mendapat informasi masukan dari teman-teman yang jalan ketika mereka menjalankan rute terendah satu hari dapat 100.000-an itu, ini juga dikurangi bensin dan lain sebagainya juga tipis gitu, sehingga ketika mereka harus tidak menjalankan kegiatan rute ini juga mereka tidak ada tambahan pendapatan. Ini yang terus terang masih kami komunikasikan dengan baik dengan teman-teman yang lain supaya apa ya Mbak, kecemburuan sosial ini bisa kita minimalisir lah Mbak Yolanda.
0: Iya.
1: Karena kita memahami situasi. Dan mohon maaf, teman-teman yang tergabung di angkutan pelajar ini kan mereka yang taat regulasi. Artinya mereka satu, ujikirnya masih berlaku. Kemudian kartu pengawasnya ada, pajak, SDNK, SIM mereka ada. Sementara mungkin ada beberapa teman yang karena situasi kondisi ujikirnya belum sudah tidak berlaku, kartu pasnya dan sebagainya. Nah ini yang sebetulnya nanti menjadi kelanjutan kami untuk komunikasi dengan pemerintah Kota Malang juga dengan Pak Kadisub. Bagaimana kita bisa membantu, mensupport untuk mereka-mereka yang belum memenuhi syarat nanti menjadi memenuhi syarat. Karena saya pikir edukasi dan lain sebagainya, support itu kan juga menjadi kewajiban negara. Dalam hal ini diwakili kepanjangan tangan negara dalam pemerintah Kota Malang, Pak Yolanda.
0: Oke, baik. Ada ujikir, kartu pengawas juga ada. Dari yang sudah didata ini, berapa persen Pak yang juga sudah dinyatakan layak gitu ya untuk terlibat dalam operasional angkutan pelajar?
1: Sebetulnya yang layak, yang memenuhi syarat itu kemarin kami dapat data dari Pak Kadisub ini ada 160 angkotnya. Artinya dasarnya itu mereka ujikirnya hidup, kemudian kartu pengawasnya berlaku, SDNK, pajaknya juga berlaku, SIM-nya juga berlaku, itu sekitar 160. Tapi karena beberapa pertimbangan yang bergabung ini kan baru sekitar 70-an. Kami kemarin sudah himbau ya, pertanyaan mereka kurang lebih sama lah, ketika mereka dapat jarak terendah Kemudian mereka diminta oleh teman-teman yang lain untuk tidak menjalankan kegiatan rutinnya itu, mereka merasa juga keberatan gitu loh, Mbak.
0: Okay.
1: Ini kami masih terus ya membangun komunikasi dengan semua pihak lah, karena kan ini kali pertama teman-teman pengemudi angkot ini merasakan program anggaran pemerintah kota. Sebelum-sebelumnya kan tidak. Jadi kita mengapresiasi pemerintah kota Malang, Pak Wali Kota, beliau Pak Kadisub yang intent kemudian peduli terkait dengan kelangsungan dari teman-teman angkutan kota di Malang. Makanya saya berharap ini tidak menjadi satu program yang kemudian selesai begitu saja. Harapan saya tidak, tapi ini nanti berkesinambungan, karena kedepannya kami punya mimpi yang sama dengan Pak Wali Kota untuk mewujudkan Malang ini sebagai kota yang nyaman. Nyaman bagi masyarakat pengguna angkutan publik, nyaman bagi masyarakat luar kota yang datang ke Malang untuk berwisata. Nah, salah satu problem klasik kita ini kan terkait dengan kemacetan dan potensi kemacetan. Kami harapkan kalau angkutan publik kita ini betul-betul bisa memindahkan sebagian besar angkutan pribadi ke angkutan umum, saya pikir akan ada pergeseran luar biasa, kemacetan teratasi dan sebagainya. Maka kami memang akan membangun komunikasi terus menerus secara intens dengan pemerintah kota. Wali Kota, beliau ini yang real, beliau yang mau merubah dari bus sekolah, yang karena memang usia bisnya kan sudah tua ya Mbak ya. Kemudian menjadi angkutan pelajar, angkutan umum ini nanti akan ada menghasilkan multi efek ya, ada efek karambol, karena ketika teman-teman pengemudi mendapatkan manfaat dari anggaran, kemudian kembali kepada keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan itu nanti kan berputar lagi mereka untuk penghidupan di Malang dan sebagainya. Makanya kami kemarin sangat mengapresiasi ketika bus sekolah yang notabene tidak ada efek karambolnya ini kemudian menjadi angkutan pelajar yang manfaatnya bisa berimbas ke banyak sektor, Mbak Yolanda.
0: Oke, baik Pak Purwono. Dan ini tadi yang disampaikan potensi konflik begitu ya, antar sopir juga masih dikomunikasikan, semoga nanti juga ada jalan tengahnya untuk menghindari kecemburuan sosial juga Pak ya.
1: Betul Mbak Yolanda.
0: Oke, sudah hadir bersama kita Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh FTUB Insinyur Hendy Bowoputro STMT. Pak Hendy, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yolanda, selamat pagi pemirsa 911, selamat pagi Pak Pung, Mbak Ipung.
1: Semangat pagi Mbak Hendy.
2: Luar biasa. Ya,
1: lanjut Pak.
0: Iya, kabar sehat Pak Hendy ya pagi hari ini.
2: Gitu kan, sehat. Sehat semua.
0: Baik.
2: Semua sehat juga.
0: Baik Pak Hendy. Pak Hendy sebelumnya sempat dilibatkan Pak dalam skema operasional angkutan pelajar di Kota Malang bersama dengan rekan-rekan di Sub maupun Organda.
2: Ya, terima kasih. Jadi kalau dilibatkan untuk operasionalnya atau untuk merencanakan operasionalnya, tidak. Tapi ide itu muncul di forum lalu lintas dan angkutan jalan yang salah satunya saya ikut mengusulkan itu. Itu karena apa? Karena yang namanya angkut kan hidup sekian mati tak mau. Itu seperti yang saya sebutkan terus di forum itu. Terus bagaimana cara menghidupkannya? Jadi di Blitar itu, di Blitar, kota Blitar itu, angkutan desanya atau di sana angkudes ya, bukan Kabupaten Blitar, sorry Kabupaten Blitar. Itu angkudesnya itu sudah lebih dari 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu sudah di rubah menjadi angkutan pelajar. Pada hari dan siang hari. Jadi bukan rubah semuanya, ya sama seperti kita ini, sebagian dirubah, sebagian enggak. Dan itu pun berhasil untuk mengangkat, menghidupkan lagi angkutan kota. Karena di sana sudah hampir mati malahan kalau sana. Itu. Nah, begitu juga di Malang. Batu juga sama. Di Kota Batu malah lebih dulu. Dan itu juga dari Forum Lantas dan Angkutan Kota Malang. Angkutan Kota Batu.
0: Apel itu Pak ya, angkutan pelajar.
2: Angkutan pelajar itu sudah 2 tahun lalu. Nah, kemarin untuk operasional memang ada studi banding ataupun apa istilahnya Kota Malang di Kota Malang asistensi ke sana lah, bagaimana caranya, terus penganggaran dan sebagainya. Nah itu operasional seperti itu yang saya tahu kemarin waktu waktu hearing ke sana pun pas saya juga ya, ikut di sana gitu, karena kebetulan ya saya anggota dua forum ini, jadi paling enggak terlibat juga di sana gitu loh. Nah itu saat apa, kalau untuk trayek dan sebagainya itu yang lebih tahu memang di Kota Malang yang sudah juga menjalankan, ataupun dinas pendidikan ya, yang sudah menjalankan apa namanya angkutan bis sekolah itu kan, sehingga tahu kira-kira di sini ini kendalanya apa, terus langsung nanti diperbaiki dengan angkutan pelajar yang atau angkot gratis untuk pelajar ini.
0: Oke, baik. Nah, Pak Hendy tadi sudah sempat dijelaskan di awal dari Pak Wijaya ada 15 rute yang ditetapkan. Nah, ini bagaimana mengukur bahwa rute ini benar-benar bisa apa ya, kompetitif gitu ya dibandingkan dengan kendaraan pribadi, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, Pak? Karena kan harus muter-muter juga nantinya.
2: Jadi kalau efektif dan efektif, ini karena kan struktur kota-kota atau tata kota-kota kita ini kan tidak tertata dengan misalnya ini ada bangkitan pemukiman ada di sini, lalu di sini ada tempat sekolah-sekolah dan sebagainya, karena di sini sekarang sekolah dan tempat pemukiman ini tercampur ya juga dengan apa tata guna lahan yang lainnya, sehingga susah untuk mau ini yang firm, ini yang pasti bagus, ini anu ya, ini susah. Sehingga memang harus ini kita lihat nanti dilihat dari okupansinya, juga dilihat dari apa namanya rute-rute mana saja yang bisa terkurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Itu bisa nanti dilihat di situ, nanti dievaluasi apakah perlu ditambah rutenya atau dikurangi atau digimanakan. Nah, itu nanti dilihat dari operasional yang sudah ada. Jadi kalau kemarin memang direncanakan dari bangkitan pemukiman dan bangkitan sekolah yang ada, tarikan sekolah itu yang ada, di mana itu dihubungkan. Apalagi sekarang kan sebetulnya saya nggak tahu ini zonasi sekolah ini masih berlaku apa enggak. Kalau zonasi sekolah ini masih berlaku, maka jarak antara sekolah dengan perumahannya tidak akan jauh-jauh gitu loh. Itu yang kalau memang masih berlaku.
0: Oke, baik Pak Hendy. Kita jeda kembali, para narasumber masih ada beberapa segmen lagi. Kawan-kawan di WhatsApp juga banyak yang sudah antri, kita akomodir di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali menambahkan dengan mention kami di @citykait911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812 6213 1981. 1 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
7: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan. Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desir kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari Desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati mengatakan, penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
8: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
7: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono menjelaskan, pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
9: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Hasil yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan hasil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Bang. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
10: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kembali kawan di program Ijen Talk, masih soal angkutan pelajar ya yang akan segera beroperasi di wilayah Kota Malang. Informasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, paling lambat 1 September sudah mulai beroperasi. Di segmen kali ini saya mau langsung akomodir juga beberapa kawan pendengar yang sudah bergabung. Salah satunya nih ada Pak Yudi yang sudah terhubung di line telepon. Pak Yudi, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak.
12: Iya. Angkutan pelajar ya. Angkot itu senang dengarnya ya, ada perhatian ke sana untuk memudahkan ya, memudahkan pelajar kita kemudian tidak pakai sepeda motor dan sebagainya, itu tujuannya. Tapi jadi pertanyaan sekarang itu sudah dikaji benar kak ya, apakah nanti pelaksanaannya masih perlu pengkajian gitu, masih uji coba gitu. Masalahnya gini, berapa besar ya, berapa persen dari pelajar itu perakiran yang bisa terangkut dengan itu gitu loh. Kalau misalnya nanti okupansinya rendah, otomatis kan pengkajian awalnya itu jadi tidak begitu optimal begitu loh. Ya toh, karena pemerintah daerah dalam hal ini kan Dinas Perhubungan sudah mengeluarkan anggaran itu untuk pembelian GPS dan sebagainya, itu persiapan-persiapannya itu gitu loh. Apa sudah dikaji benar itu tingkat okupansinya itu, kemudian jalurnya ya, atau kemudian efektivitas apa namanya siswa itu bisa cepat ya apa ditanggapi dengan orang tua untuk mengangkut anaknya dari angkot itu, apa dan lebih cepat diangkut dengan sepeda motor sendiri dan sebagainya. Ini pengkajian kan Pak ya, kira-kira seperti apa itu pengkajian? Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Yudi. Mungkin boleh ditanggapi dari Pak Purwono, mungkin? Silakan, Pak.
1: Baik, Mbak Yolanda. Jadi terkait dengan kajian, ingat saya sejak 2004 itu kan sudah dikaji ya. Akan adanya konsep by the service. Jadi layanan itu dibeli oleh pemerintah, kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di Kota Malang. Jadi terkait dengan kajiannya, saya yakin insya Allah sudah ada. Kemudian terkait dengan asas manfaat, jadi saya sampaikan di depan tadi bahwa kami pernah tes kis ke beberapa orang tua murid ya Mbak ya, ketika kami cerita tentang adanya konsep ini, kemudian nanti orang tua ini tidak harus susah-susah ngantar ke sekolah, tapi kemudian bisa dengan layanan angkutan kota. Itu sampling yang kami lakukan, responnya menurut saya bagus Mbak. Jadi apa yang dikhawatirkan Pak Yudi, insya Allah mudah-mudahan nanti terjawab memang ya ini proses ya. Jadi namanya tahapan-tahapan proses ini ya mungkin awal-awalnya karena sesuatu yang baru ya masih kaku. Mm-hmm. Tapi senyapang proses berjalan insya Allah nanti akan saling menyesuaikan Mbak Yolanda.
0: Mm-hmm. Oke, ada juga yang menanyakan Pak, kalau misalnya sopirnya terlambat atau tidak menjalankan rute, tidak memenuhi standar pelayanan, apakah juga ada persiapan pemberian sanksi khusus?
1: Iya ada Mbak, jadi itu operatornya kan nanti yang akan melakukan pengawasan. Jadi kan teman-teman ini sekarang angkutan yang menjalankan kegiatan ini kan dipasang GPS semua.
0: Iya.
1: Kemudian dari Disub juga melakukan pengawasan, kemudian operator juga melakukan pengawasan. Sehingga ketika posisi sudah masuk jam jemput ya, bukan jam sekolah. Jadi kan kalau masuknya mereka jam 7, jam 6 itu paling tidak kan mereka sudah ada di titik jemput.
0: Iya.
1: Ya itu nanti dengan adanya GPS nanti kan kita bisa lakukan pengawasan kan. Oh ini posisi sudah dekat, ini posisi masih jauh. Dan nanti kalau yang musisi pasti jauh, kami segera minta kepada cadangan untuk juga segera menjalankan mengganti opsi, terutama mungkin misalnya ada yang berhalangan karena sakit dan lain sebagainya. Itu nanti operator yang akan melakukan mengelola mengganti dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan sistem punishment, reward and punishment ya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan satu kali, dua, tiga kali ya mohon maaf, kita akan putus kontrak dulu.
0: Okay.
1: Kemudian kalau mereka melakukan sesuatu yang baik ya kita akan memberikan reward. Jadi saya pikir itu kita sudah persiapkan dengan baik Mbak Yolanda.
0: Okay, jadi sudah ada skema reward and punishment juga. Bicara soal GPS ke Pak Hendy dulu ya. Apakah cukup Pak untuk memastikan keamanan pelajar karena katanya akan mendata kok ini ya situasi dan juga kondisi real time, lokasi real time dari angkutan pelajar ini, atau mungkin perlu sistem lain?
2: Ya. Kalau memang idealnya selain GPS itu harus ada CCTV ya atau dashcam.
0: Oh, oke.
2: Okay. Karena kan dashcam juga banyak. Jadi dashcam yang keluar dan yang ke dalam. Jadi ada two side kan. Jadi bisa dashcam arah luar dan arah ke dalam cabin. Itu kalau kita bicara tentang keselamatan keselamatan ya, antisipasinya. Nah, itu kalau tadi dibilang cukup apa enggak cukup gitu. Jadi bisa ditambah itu, tapi sementara ini untuk operasional yang bisa dilakukan adalah dengan adanya menggunakan GPS tracker itu dulu.
0: Sementara itu
2: memang
0: ya.
2: Semua itu terkait dana kan, karena kalaupun dashcam itu memang harus juga terhubung dengan
1: kemarin,
2: ya kalau mau real time harus terhubung dengan
1: ini,
2: kemarin kami yang mana itu bisa
1: dari
2: HP
1: kami juga rumah dashcam juga sampai ini ya, kami tunjukkan
2: ataupun nanti dipasang perangkat sendiri di angkutan itu.
0: Okay, baik Pak Hendy. Ini ada yang bergabung juga di WhatsApp. Saya mau play dulu, ada voice note dari Pak Cahyo.
1: Itu untuk kebutuhan sidang Mbak dokumen itu.
13: Selamat pagi Sidri, selamat pagi ke kamar. Ikut nimbrung ya, menanggapi masalah angkutan gratis untuk pelajar. Saya selaku warga Malang ya sangat setuju ya kan, mungkin sangat membantu sekali dengan kondisi ekonomi seperti ini ya, dengan adanya angkutan gratis ya kan, ini kan untuk juga untuk anak-anak kita. Jadi kalau saya pribadi, kita lihat dulu hasilnya, toh ini juga belum jalan kan, ya mudah-mudahan terbaik ya kan. Jadi untuk masalah yang mengelola Disub yang ini itu kita kesampingan dulu. Kalau bagi saya, kita doakan yang terbaik aja ya kan, semuanya tujuannya kan baik ya. Kalau memang nanti ada yang kurang ya bisa dievaluasi, jadi jangan dikendorin dulu
0: ya, ya.
13: Kan belum jalan atau juga ini tujuannya baik juga kan
0: ya.
13: Ya membantu pemilik mikrolet, terutama warga Malang yang mempunyai anak sekolah, apalagi kondisi ekonomi menengah ke bawah, ini sangat-sangat terbantu. Mungkin itu saja dari saya. Berharap yang terbaik, ya kan? Tujuannya pasti baik, ya kan? Masalah nanti hasilnya bagaimana kita lihat, kan juga belum jalan.
0: Ya.
13: Jadi tidak usah dikembosin dulu yang ini yang itu kan, ya percuma gitu kan, kita lihat hasilnya. Ya kan, ya ini mungkin inspirasi saya sebagai selaku warga Malang, sangat mendukung. Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ada Pak Bagus Prabowo juga melalui voice note.
14: Selamat pagi, izin menyampaikan opini terkait di Centok pagi ini mengenai angkutan pelajar gratis. Kebetulan anak saya sudah melewati masa pendidikan SMA, jadi tidak bisa menikmati itu. Seandainya anak saya dalam masa pendidikan yang difasilitasi angkutan pelajar gratis, saya tidak akan mengizinkan. Saya kebetulan tiap hari juga beraktivitas di jalan. Saya tahu betul bagaimana kondisi mikrolet saat ini, bagaimana attitude atau perilaku driver mikrolet. Memang saya bukan kalangan yang berkecukupan, tapi untuk hal pendidikan saya mencari yang terbaik, baik itu sekolah, guru, ataupun sarana pendukungnya, sampai dengan transportasi. Tentu saya menginginkan yang baik, dan mikrolet menurut saya belum cukup baik untuk bisa melayani itu. Kalau memang tujuannya adalah memberikan sarana untuk pendidikan anak, saya pasti cari yang baik. Kalau memang tujuannya adalah memberikan penghasilan tambahan kepada mikrolet yang saat ini hidup segar mati tak mau, ya saya sarankan kepada pegawai di lingkungan Dishub aja yang tiap hari menggunakan mikrolet. Mengapa kok saya sarankan pegawai di lingkungan Dishub? Ya supaya beliau-beliau di Dishub ini tahu bagaimana sih kualitas dari transportasi yang selama ini di bawah otoritas atau pembinaan beliau-beliau ini. Kepada siapapun yang punya ide untuk angkutan pelajar menggunakan mikrolet, saya nitip pesan aja. Kita bekerja ini harus jujur dan objektif dalam menilai sebuah pekerjaan. Baik katakan baik, jelek katakan jelek. Supaya yang baik bisa menjadi motivasi ke depan, supaya yang jelek bisa berevaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Penunjukan Dishub dan mikrolet itu karena Dishub satu-satunya instansi dan mikrolet adalah satu-satunya sarana transportasi yang dikelola oleh Dishub. Jadi seolah-olah mau mengatakan ya ono iki ya iki ae gitu loh. Enggak seperti itu. Ya, kita tahu sendiri ya. Dishub selama ini mengelola parkir, mikrolet, terminal, dan kita semua bisa menilai hasilnya seperti apa. Parkir ya koyok ngono, mikrolet ya seperti itu, terminal apalagi. Jadi jangan menunjuk suatu institusi atau instansi hanya karena seolah-olah dia yang mampu atau satu-satunya yang punya kewenangan, tanpa melihat integritas dan kredibilitasnya. Ya. Bukannya mau membandingkan, tapi wali kota periode sebelumnya dan sebelumnya itu punya ide angkutan umum pelajar gratis dengan kondisi kendaraan yang baru. Ya, walaupun tidak ada pengembangan sampai saat ini dan stuck, tapi setidaknya ide itu lebih masuk akal gitu loh. Saya harapkan justru ide-ide yang seperti itu, melihat institusi yang memang kompeten dan berintegritas, dan melihat track record dari siapa yang ditunjuk, pekerjaan apa yang dikerjakan, saya kira itu lebih objektif lah. Jadi tolong dikaji lagi melihat kondisi di lapangan. Jangan lupakan kajian, riset itu adalah kunci untuk bisa kita menyediakan sarana yang lebih baik buat layanan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Mungkin ke Pak Hendy ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bagus Prabowo tadi, menekankan soal keamanan juga selain GPS maupun dashcam, tapi perilaku para pengemudi super angkotnya. Silakan Pak.
2: Ya, siap. Jadi mungkin saya tanggapi dulu yang sebelum ini ya, yang tadi tentang apa namanya, apa sudah dikaji juga tadi kan, mengatakan itu. Nanti memang yang namanya angkot ini, sekarang kita kan tidak bisa langsung membuat trayek, berapa trayek gitu yang sepenuh-penuhnya. Jadi kita dengan dana atau ketersediaan anggaran yang terbatas ini, kita pemerintah Malang, bukan kami ya, pemerintah Kota Malang memikirkan bahwa mana trayek yang utama dulu, yang banyak, yang merupakan banyak tarik tandakan dulu. Sama seperti yang terjadi di Kota Batu. Jadi mula-mula hanya sekian trayek. Lalu dengan adanya perkembangan dan setelah dievaluasi ternyata efektif, maka di anggaran juga tahun berikutnya ditambahkan, sehingga juga ditambahkan trayek yang ada untuk lebih mengakomodir pelajar yang ada di sini. Jadi itu, pelajar yang ada di sana juga nanti terjadi di Kota Malang itu akan di review ataupun dievaluasi bagaimana nanti keberlanjutannya dan juga peningkatannya seperti apa. Nanti peningkatan trayek dan juga peningkatan pelayanan, juga peningkatan kondisi fisik kendaraannya. Dan itu seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Bagus. Jadi gini, ini sama seperti program MBK kalau saya lihat. Banyak pro kontra juga. Ya ini mungkin yang salah satunya dengan yang kontra karena ini menggunakan barang lama ya. Istilahnya kan seperti itu. Ya perlu kita ketahui bahwa zaman wali kota saya bukannya mendukung apa, bukannya hanya pro kepada Pak Wahyu ini wali kota sekarang, juga wali kota dulu juga kami berkolaborasi. Jadi kalau melihat kondisi sekarang itu ada efisiensi. Jadi dana ini yang dulunya anggaran itu bisa digunakan untuk pengadaan kendaraan baru. Di sekarang dengan anggaran yang ada ini ya kita pemerintah bisanya menyediakan angkutan yang sudah ada dan itu pun sudah diseleksi oleh Organda, dalam hal ini Pak Purwono atau Pak Ipung sudah melihat menyeleksi kendaraannya dan juga drivernya seperti apa, sehingga apa yang dikhawatirkan Pak Bagus mudah-mudahan tidak terjadi ataupun pelayanannya harusnya sudah lebih baik gitu. Jadi jangan khawatir Pak, saya pun meskipun punya kendaraan pribadi, saya beberapa kali juga naik kadang-kadang kalah saya menaik angkutan kota Pak, untuk hal-hal yang sifatnya perjalanan jarak jauh pun, jarak dekat pun, saya juga kadang naik angkot dan juga beberapa staff saya juga pengguna angkot, sehingga saya juga bisa menerima informasi bagaimana pelayanan angkutan di situ. Jadi kami mengkaji tidak hanya asal adanya ini lalu ini yang digunakan. Kami juga berusaha memang dengan keterbatasan yang ada bagaimana meningkatkan pelayanan itu. Dan ini mudah-mudahan tahun depan sudah ada anggaran yang firm dan juga dengan sudah diperlakukan nanti angkutan pelajar gratis ini dilihat efektivitasnya bagaimana. Ini mungkin juga bisa dapat bantuan dari pemerintah pusat. Bisa saya sampaikan menggunakan kendaraan yang ada ini tidak masuk akal. Memang mungkin kalau malah yang masuk akal yang sekarang ini Pak, karena kalau dengan adanya keterbatasan itu, maka yang bisa dilakukan seperti ini. Itu bukan hanya pembelaan ini ya, tapi memang kondisinya seperti itu. Dan memang dengan kondisi kendaraan yang kami pilih yang dengan sebaik mungkin ini. Itu Pak, tugasnya Pak Ipung sudah dilakukan dengan baik itu, menseleksi itu. Dan kalaupun nantinya ini program yang berhasil, bisa meningkat ke program yang lain. Apa program itu yang sudah saya sampaikan, bahwa selain angkutan pelajar, yang perlu lagi itu angkutan pasar. Jadi ibu-ibu, saya ibu-ibu yang belanja setelah anaknya sekolah, itu bisa terangkut untuk menuju pasar dan kembali ke rumahnya lagi. Itu karena kadang-kadang kalau naik kendaraan sepeda motor sendiri, itu juga memenuhi jalan dan juga susah untuk membawa barang-barang yang juga cukup banyak. Itu.
0: Oke, baik Pak Hendy. Di WhatsApp juga ada yang...
2: Itu Mbak Yolanda.
0: Siap Pak. Di WhatsApp ada yang menanyakan juga untuk teknisnya, apakah pelajar nanti ada ID card khususnya atau bagaimana? Pak Purwono. Ya, boleh di unmute dulu Pak. Oke. Masih belum? Mungkin boleh dibantu rekan-rekan di newsroom? Ya,
1: Sorry, harus dibantu nih kayaknya sama teman-teman.
0: Sampun Pak.
1: Sorry. Mbak, izin, ini kami kan berproses dengan Dinas Pendidikan. Jadi proses pengalian dari bus sekolah ke angkutan pelajar ini kan berdasarkan yang sudah dilakukan bus sekolah sebelumnya. Jadi ada titik kumpul dan lain sebagainya. Jadi masing-masing titik kumpul dan titik antar tujuan. Kemudian nanti setelah itu kami akan minta untuk teman-teman pengemudi nanti membangun komunikasi dengan orang tua murid. Jadi nanti bisa kita buatkan grup WhatsApp gitu antara pengemudi dengan orang tua murid, sehingga ada satu proses komunikasi yang strategis. Misalnya mohon maaf, ada yang berhalangan hadir karena harus ada kegiatan keluarga. Jadi nanti teman angkot tidak perlu nunggu. Jadi setelah dicek sesuai jumlah, dilakukan absen, ya sudah teman-teman jalan. Kemudian kalau misalnya belum datang, kemudian diberangkat bisa komunikasi ke orang tua, bu ini putranya kok belum ada di titik kumpul dan sebagainya, seperti itu. Jadi desain yang kami rancang seperti itu. Kemudian terkait sebelumnya tadi yang Pak Hendy juga sudah jelaskan, jadi kan sebelumnya ini teman-teman mengikuti namanya sertifikasi SMKPU, Sistem Manajemen Keselamatan Penumpang Umum. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau khawatirkan Pak Agus tadi dengan seiringnya waktu nanti bisa kita yakinkan lah. Kemudian ada satu konsep yang bagus yang tadi disampaikan Pak Andy tentang angkutan pasar. Ini nanti ke depan mudah-mudahan begitu. Jadi kembali Mbak, di jalanan kota Malang ini nanti tidak terlalu banyak ada kendaraan yang lalu lalang, tapi terwakili oleh angkutan umum, sehingga wajah lalu lintas di kota Malang ini dilihat cakep gitu loh Mbak. Itu yang kita harapkan, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi memang ya kembali, saya pikir Pak Hendy, kami di forum lalu lintas ini memang ya sedang mencoba untuk mengganggu mimpi bagaimana kota Malang ini jadi tujuan kota wisata yang baik, kota pendidikan, kota bisnis, kemudian lalu lintasnya berjalan dengan rapi, dengan baik dan sebagainya. Dan mohon doa Mbak Yolanda juga pendengar yang lain untuk itu segera kita capai Mbak Yolanda.
0: Okay, baik Pak Purwono, mungkin ini sudah masuk di segmen terakhir juga. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Salah satunya ke Pak Purwono dulu, mungkin silahkan Pak, catatan apa yang mau disampaikan.
1: Jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Radio City Regard ini luar biasa, memberikan ruang untuk masyarakat untuk berbicara. Kemudian kewajiban dari pemerintah untuk mendengar, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kembali dengan model komunikasi yang baik seperti ini, insya Allah kita akan menuju apa ya, kota Malang yang lebih baik lagi Mbak. Yolanda.
0: Oke, baik Pak Purwono, semoga kedepannya kita terus kolaborasi juga ya, karena ini kan juga masih menuju operasionalnya dimulai, nanti mungkin sering berjalannya waktu kita masih akan terus komunikasi. Baik, terakhir Pak Hendy, silahkan.
2: Singkat aja, mari kita dukung program untuk menghidupkan kembali angkutan umum massal ini. Mulai ada bus Transjatim koridor 1. Abis ini ada koridor 2. Kenapa? Kok ada koridor 2? Karena koridor 1 sudah berjalan dengan baik.
0: Yeah.
2: Dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lintas wilayah di Malang Raya ini. Jadi mari kita dukung dengan mulai beralih menggunakan kendaraan angkutan umum apabila memang itu bisa bermanfaat untuk kita. Jadi manfaatkanlah fasilitas yang ada sehingga nanti Malang bisa menjadi lebih baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Hendy, Pak Purwono juga atas waktu dan penjelasannya pagi hari ini. Semoga ke depan masih bisa terus berkolaborasi. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 391 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 6 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian This Way dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat subuh, Abah.
1: Selamat pagi. Anda tahu kan itu di mana kan ya?
0: Iya. Saya tahu kalau di mata tepatnya saya kurang bisa melihat, tapi jelas Abah ada di jalan tol. Tapi ya, kalau dari situ, Sasa tadi kan dapat bocoran soalnya kalau yang nyetirin ada Kang Saidin, jadi jelas masih di sini, Bah. Nggak di luar negeri.
1: Oh, tandanya karena ada Kang Saidin gitu, ya.
0: Iya. Abah, ini ada Sasa, bocoran nggak ini? Dalam?
1: Mau ngobrol apa?
0: Sasa sebenarnya dari beberapa hari yang lalu tuh pengen sekali ngobrol tentang yang sekarang lagi banyak dibahas di sosial media tentang demo-demo, Abah, demo-demo.
1: Oh iya. Saya sudah 1 jam mengikuti live dari Jakarta, live yang di-upload oleh mungkin para penggerak ya, para penggerak demo atau para tokoh demo gitu. Jadi sudah 1 jam saya, seandainya tidak ada this morning, mungkin saya masih mengikuti itu sambil di jalan tol. Jadi saya lihat, terus kemudian juga saya pengen tahu apa sebetulnya yang membuat rame ini, dan ternyata dijelaskan bahwa karena sekarang DPR lagi membahas rencana undang-undang perampasan aset, nah mereka atau rakyat atau mereka yang sekarang melakukan demo itu pengen menekan DPR agar menyetujui undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Gitu. Ya, begitu kan? Ya.
0: Betul.
1: Rasanya ada tambahan tuntutan. Ada tambahan tuntutan apa? Hukuman mati untuk koruptor. Ya.
0: Oh. Cukup keras ya. Berarti kalau seperti itu gimana nih, biasanya habis itu yang dari hak asasi manusia bersuara. Nah, kalau menurut Abah sendiri bagaimana? Kan sedari dulu polemiknya sama ya, Pak ya. Terus adanya tuntutan, terus ternyata janganlah gitu sama hak asasi manusia. Tapi kalau menurut Abah, apakah sebenarnya ada sih bukan cara ya, lebih kayak yang benar itu gimana sih, atau enggak sebaiknya lah, jangan yang benar nih, kan susah juga kalau bilang yang benar yang mana, Pak.
1: Saya pasti setuju hukuman mati koruptor mungkin dibuat kelas-kelas ya. Yang hukuman mati harus yang tingkat seperti apa. Misalnya yang tingkatnya jangan sampai juga yang misalnya korupsi, dianggap korupsi tapi karena kesalahan administrasi. Misalnya begitu. Atau peraturan tidak boleh begitu, tapi dia melakukan itu dengan motif untuk kebaikan atau untuk terobosan. Nah, tentu secara hukum dia akan tetap dianggap korupsi. Tetapi yang seperti itu kalau bisa tidak termasuk korupsi. Jangan sampai orang dihukum mati karena kesalahan kebijakan misalnya. Tetapi yang nilai tertentu dengan motif tertentu termasuk akibat kerakusan, artinya korupsi karena rakus, bukan ini kan misalnya orang mencuri itu kan ada orang mencuri karena misalnya dia nggak punya uang sama sekali, nggak bisa makan, kemudian anaknya juga sakit misalnya. Nah, kan berbeda meskipun hukumnya sama-sama mencuri. Kalau di mata hukum kan mungkin ya dia mencuri, ya harus dihukum, begitu. Tetapi kan beda dengan mencuri karena dia memang hobinya atau pekerjaannya memang mencuri. Dia nggak mau kerja, nggak mau kerja yang halal, tidak mau kerja cari penghasilan yang benar, dia mencuri. Kan tetap beda. Nah, korupsi saya kira juga perlu ada kelas, tetapi untuk kelas yang memang sudah rakus, yang menyangkut misalnya uang asuransi milik pegawai negeri, milik angkatan bersenjata, milik TNI, yang mereka dipotong gaji tiap bulan, kemudian uang itu dikorupsi nilainya segitu, dan dia bukan orang yang korupsi ini, bukan orang yang kelaparan atau nggak bisa beli makanan. Ya, kalau saya setuju dihukum mati.
0: Ini juga sangat menarik, Abah, karena beberapa waktu terakhir ini kan sempat sangat santer berita, bahkan sampai sekarang ada salah satu bank nasional yang memblokir begitu, pemblokiran rekening pimpinan aksi gitu. Nah, ini akhirnya banyak sekali ya namanya netizen ya, mereka akhirnya bersuara, banyak yang bilang kontra, ada juga yang dibuat suatu apa namanya guyonan. Jadi guyonannya ini cukup menarik Abah. Jadi dia berlagak dan berlagak sebagai marketing bank lain gitu. Jadi katanya suatu hari saat marketing bank ini bangun tidurnya, tiba-tiba dia langsung dia dapat penghargaan. Wah, selamat ya, selamat. Karena apa? Karena dianggap bahwa banyak orang yang memindahkan rekening-rekeningnya itu kepada bank lain karena adanya isu ini. Nah, kalau menurut Abah sendiri, apakah ini pertama kali terjadi seperti itu ya, Bah? Atau sebenarnya dulu soal demo ini kan sudah lama sekali ya. Maksudnya selalu demo-demo. Bahkan Abah bilang dari tahun 60-an kemarin itu loh, Bah, itu sudah ada demo yang benar. Apakah memang? Ya, 66. Nah, apakah memang? Betul. Dan yang kayak ini yang diisukan, yang selalu diutarakan ini kan hampir sama ya, Bah, dari dulu sampai sekarang. Nah, menurut Abah, apakah memang boleh ya, Bah, ya, seorang bank itu memblokir gitu, apa memang itu suatu hal yang pantas dilakukan kah? Apa sebenarnya tidak?
1: Pokoknya keadaan ini lagi sensitif ya.
0: Oh ya, betul.
1: Karena rakyat ini kan sudah muak. Dan banyak juga pertanyaan ke saya, terutama dari para pengusaha Tionghoa, ini aman atau tidak? Misalnya begitu. Nah, menurut pendapat saya, bahwa sekarang kejengkelan orang ini kan kepada koruptor, kepada penegakan hukum yang buruk, kepada politisi. Menurut saya agak berbeda dengan tahun 98. Ya. Kemarahan rakyat yang tertinggi ini kepada penegakan hukum yang jelek, kepada koruptor, kepada politisi. Jadi rasanya yang akan jadi sasaran kemarahan adalah tiga sektor itu, begitu. Nah, ini kan sensitif. Karena sensitif, maka sebetulnya tidak boleh ada langkah-langkah yang menimbulkan kemarahan yang lebih besar. Ini orang sudah marah dengan keadaan. Misalnya saya lihat ya, satu jam terakhir ini saya terus mengikuti itu. Misalnya ada polisi yang membawa Pak Botok ke dalam mobil polisi misalnya.
0: Ada dikepung sama massa itu ya, Pak ya.
1: Kemudian dikepung oleh massa agar Pak Botok dikeluarkan dari mobil polisi. Mungkin saja padahal polisi niatnya baik, mungkin, saya tidak tahu.
0: Mungkin juga
1: niatnya akan menginterogasi atau membawa ke kantor polisi. Mungkin juga akan mengamankan, mungkin juga akan membantu, mungkin juga siapa tahu akan memberi uang. Tetapi kan karena sensitivitas dan image di masyarakat sudah begitu, maka mereka memblokir mobil polisi itu dan memaksa agar Pak Botok dikeluarkan dari mobil itu. Dan akhirnya tidak ada insiden. Jadi alhamdulillah tidak ada insiden. Tetapi itu sudah membuat semacam yang kemarin kita bahas, damage happened, begitu. Jadi sudah menimbulkan kerusakan secara psikologi massa. Nah, tambah lagi dengan rekening Pak Botok yang ya apapun namanya lah, apakah ditunda, apakah diblokir, apakah dipetieskan, apakah dimasukkan kulkas, apapun istilahnya, yang penting Pak Botok tidak bisa melakukan transaksi terhadap rekeningnya. Sementara ini bukan dana teroris, bukan dana yang mereka marah adalah begini kelihatannya. Ini kan bukan hasil korupsi katanya. Langsung dikaitkan juga dengan korupsi gitu. Berarti kejengkelan terhadap korupsi ini sudah luar biasa. Nah, yang seperti ini pasti ini kan bukan kesalahan Bank Mandiri. Bank Mandiri kan diminta dan sudah tersiar secara resmi bahwa memang diminta oleh aparat hukum untuk melakukan itu. Tetapi ini sangat-sangat merugikan Bank Mandiri.
0: Betul.
1: Apalagi dalam kondisi persaingan bank yang betul seperti ini. Dan ini sentimen bisa sangat meluas terhadap Bank Mandiri. Karena ini sudah menyangkut hati nurani. Begitu. Betul. Dan tapi kan kemudian Komisi 3 DPR Pak Habibur Rahman itu ambil langkah cepat dan kemudian apakah blokir, apakah penundaan transaksi itu kemudian dibuka lagi. Tetapi saya kira Bank Mandiri sudah terkena imbasnya. Saya tidak tahu sudah sampai babak belur atau sampai panik. Saya tidak tahu karena kalau sampai terjadi misalnya pemindahan rekening, kemudian pemindahan dana, menurut saya akan sangat-sangat merugikan Bank Mandiri yang notabene itu bank negara. Saya kira mungkin podcast kita ini this morning hari ini mungkin Sasa tidak ada yang menyaksikan karena perkiraan saya akan banyak orang yang mengikuti live itu, baik yang setuju maupun yang tidak setuju maupun yang netral. Saya kira fokusnya akan mereka ke live itu, terutama baik yang pemberani maupun yang penakut. Jadi ini yang setuju juga akan mengikuti secara psikologi ya, yang setuju juga akan mengikuti, yang tidak setuju juga akan mengikuti, misalnya untuk posting yang melawan misalnya, atau posting yang memberikan pandangan alternatif begitu. Yang netral juga mengikuti karena yang pengen melihat yang setuju seperti apa, yang tidak setuju seperti apa. Jadi yang setuju mengikuti, yang tidak setuju mengikuti dengan tujuan yang masing-masing, yang netral juga mengikuti untuk melihat perbedaan di antara yang setuju dan yang tidak setuju. Nah, bahkan ibu-ibu juga mengikuti karena akan memprediksi nanti aman atau tidak aman.
0: Betul.
1: Para pendakwa juga mengikuti sambil mengingatkan, ini sudah waktunya sholat subuh.
0: Gitu. Abah ini justru menarik kalau Abah tadi bilang pasti nggak ada yang lihat. Justru kalau soal hari ini saya bisa bilang kalau Abah salah karena ternyata this morning itu juga disiarkan Mbah di City Gate 911 FM Malang.
1: Oke,
0: okay, tapi jadi makin banyak.
2: Abah izin menyela Abah. Kalau Abah bahas masalah damage happen Mbah, apakah saat ini pemerintah perlu melakukan damage control, Mbak? Kalau perlu, seperti apa yang harus dilakukan?
1: Sekarang ini damage control, sekarang ini gabungan antara damage recovery dan damage control, gabungan. Mungkin Anda betul, heavy-nya atau titik beratnya kepada damage control. Tetapi memang apa saja kan bisa terjadi, sehingga di kalangan pemerintah mungkin juga terjadi sebaiknya bagaimana ada garis keras di mana-mana, artinya tidak hanya di pemerintah, di para pendemo juga begitu, di masyarakat juga begitu, ada di dalam satu badan itu ada yang garis keras, ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok, ada yang garis lunak, ada yang garis kompromistis. Nah, pasti sekarang ini terjadi perdebatan di antara orang yang ada di lembaga itu, di pemerintah, di kalangan pendemo, di kalangan aparat, pasti ada perbedaan pendapat dan berdiskusi mengenai damage control-nya bagaimana, begitu. Dan di situ pasti akan adu argumentasi bagi yang garis keras, misalnya bagi yang garis keras anti demo, kita lawan begitu dengan segala cara, misalnya dengan cara demo tandingan, dengan cara apa? Dengan cara apa? Dan itu pasti daftarnya sudah panjang. Tetapi di kalangan pendemo juga begitu. Ada pendemo yang garis keras. Kita tidak bisa, jangan hanya hukuman mati, tapi juga apalagi dibubarkan, pasti ada garis keras begitu juga. Sehingga baik di pimpinan aparat, di pimpinan pemerintah, di pimpinan demo, juga tidak mudah. Jadi ternyata menjadi pemimpin itu tidak mudah, termasuk pemimpin demo. Karena dia akan dikitari oleh orang-orang yang sangat berbeda-beda pikiran, berbeda-beda kepentingan, berbeda-beda tujuan. Maka saya terus terang melihat Pak Botok ini kok hebat sekali ya, begitu ya. Bisa semacam menjadi leader dari berbagai, pasti terjadi dari berbagai ambisi, keinginan, tujuan segala macam dari kalangan pendemo sendiri. Nah, kita tentu akan lebih melihat bagaimana di kalangan pemerintah dan di kalangan aparat mana yang akan lebih menang antara yang punya strategi keras, yang punya strategi agak keras, yang punya strategi netral, yang punya strategi lunak, ada yang strategi kompromis dengan segala konsekuensinya. Yang keras itu juga akan punya konsekuensi membuat orang lebih marah. Yang lunak juga punya konsekuensi bahwa masyarakat melihat, oh sekarang lunak, ayo kita kerahkan lebih besar lagi atau bagaimana. Jadi ini bagi saya yang juga dulu meskipun tahun 66 saya masih SMP, tapi sudah mulai ikut lempar-lempar batu waktu itu. Dan ketika 98 saya sudah setengah tua, tahu bagaimana pergulatan-pergulatan di situ. Dulu ada malari, bagaimana hal-hal seperti itu terjadi. Dan saya juga pengen lihat bagaimana ini akan tertangani secara baik. Yang penting adalah ada perubahan. Perubahan
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Misalnya suara rakyat ini harus didengar. Bukan hanya didengar, didengar saja banyak yang mau dengar, tapi harus ada perubahan. Rakyat sudah muak sekarang.
0: Ya, jadi
1: begitu ya.
0: Iya, betul saya menurut saya langsung saya tahu sekarang Abariman Aba perjalanan dari luar kota ke Surabaya, yes. Kelihatan. Jadi Aba ini mau pulang. Ini menarik. Kalau Aba dari Jember
1: mau ke tempat olahraga.
0: Oh, mau ke tempat olahraga. Iya. Tapi Aba kalau Kak, ya mau ke Mas Tarik.
2: Kalau tahun lalu, salah satu damage control yang dilakukan pemerintah adalah memblokir fitur live di beberapa media sosial, sehingga tidak bisa memantau perkembangan yang membuat semakin memanas di beberapa tempat. Kalau menurut Abah, pemblokiran atau mengurangan komunikasi atau pemberitaan itu bagus enggak, Abah? Positif enggak, Abah?
0: Menarik loh, Abah. Itu juga hari. Kan sekarang kayaknya kalau ada demo-demo.
1: Saya baru mendengarkan, saya juga enggak punya pengalaman. Tapi tadi salah satu live ini kan banyak sekali ternyata. Ya, tidak hanya satu match.
0: Betul.
1: Salah satu live yang saya ikuti tadi, mereka bilang dia bilang begini bahwa nanti ya kalau live saya ini hilang, ikuti Facebook saya saja misalnya begitu. Karena ada kemungkinan TikTok saya akan diblokir. Ya tentu itu analisa, bukan fakta dan bukan perencanaan. Tapi sudah ada omongan begitu tadi. Juga omongan bahwa ini saya sudah sama sekali nggak bisa pakai Indosat, katanya gitu. Meskipun itu belum tentu karena diblokir, bisa saja Indosat lagi kehabisan pulsa atau lagi pasien apa sinyal atau apa. Tapi dia bilang bahwa sini saya sudah nggak bisa sama sekali pakai Indosat, sehingga mereka khawatir jangan-jangan nggak bisa juga pakai yang lain-lain, sehingga dia bilang nanti pakai Facebook saya saja, ini Facebooknya segala macam begitu. Nah, saya tidak punya pengalaman karena di Nepal juga terjadi yang seperti ini, dan waktu itu saya tidak di Nepal, saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Justru saya ingin mendengar.
0: Ya. Justru kalau menurut saya, izin Abah menambahkan, memang ini terjadi. Jadi banyak sekali akun-akun yang atau tidak nggak usah akun, jadi banyak sekali konten-konten yang tiba-tiba itu menghilang gitu. Jadi banyak hal, dan kadang-kadang kalau kita kan selalu mengenal namanya algoritma. Algoritma itu kalau kita semakin kita itu kan semakin kuat. Ini enggak. Jadi algoritma mengenai demo beberapa waktu terakhir ini ya, demo dan kadang-kadang jadi orang itu enggak memahami kalau memang ada demo. Jadi contohnya sekarang, katanya kemarin itu sempat saya tahu dari teman saya itu udah ada demo di Semarang. Terus katanya hari ini itu ada akan ada demo besar di Jakarta, tapi ini tidak ada tersiarkan begitu di mana rumah gadang. Maaf saya jadi langsung tiba-tiba nggak fokus gara-gara ini.
1: Ya, nanti saya olahraga saya di sini ya. Katanya saya orang pertama yang datang karena terlalu pagi. Ya.
0: Dan Abah ternyata ini juga sudah jadi perhatian para netizen gitu, dan nggak salah ketika dia bilang bahwa oh nanti lihat ke YouTube ya, YouTube nanti lihat ke Facebook ya, dan karena memang itu menurut

0: sini, nah itu banyak, Mbak, seperti itu.
1: Jadi mereka saling berkomunikasi begitu ya?
0: Betul, betul, betul. Karena kayaknya semakin populer medianya, itu semakin susah mengaksesnya. Saya kan nggak bilang memblokir ya, kan itu kan kita sekali lagi tidak tahu menahu, tapi susah diakses, betul.
1: Jadi tidak ada fakta bahwa diblokir. Ya.
0: Betul, betul. Tapi juga susah diaksesnya. Betul, betul. Jadi sehingga akhirnya live ini, live TikTok yang tadi Abah bilang itu adalah menjadi salah satu alat sebenarnya untuk bisa berkomunikasi. Karena media-media nasional hampir tidak ada yang bilang, Mbak. Terus bahkan media saya kadang-kadang ini kan ngelihat di Google gitu untuk berita-berita online itu juga jarang tiba-tiba membahas info demo hari ini, hampir tidak ada. Gitu. Okay. Jadi kalau ini ya jadi, nah menurut Abah, apakah ini malah jadi justru menambah kemarahan masyarakat atau malah justru yang harapan tadi mungkin orang-orang yang merasa bahwa ini bisa meredam nggak berhasil dengan cara ini?
1: Saya tidak ahli di bidang itu.
0: Nanti mungkin bisa di ini ya.
1: Mungkin besok pagi diundang lah apa gitu.
0: Iya, betul. Bisa lebih jelas juga mengenai ini karena memang ini isunya bukan cukup ya, Bah, terlalu banyak sepertinya, Bah, isu-isu yang kita bilang itu, bahkan di netizen itu sempat nulis apa saja update terakhir yang terjadi di Indonesia dalam satu bulan terakhir gitu kan. Dari kebakaran hutan, pembakaran hutan, lalu juga demo dan segala macam itu jadikan satu. Jadi itu adalah menurut saya adalah salah satu bentuk protes masyarakat supaya tidak hilang. Jadi itu diterus di repost gitu pas di story. Sehingga akhirnya, ya tapi selama ini hanya bisa seperti itu sih, Pak. Jadi mungkin redaksi, bisa, besok bisa diundang ya, lebih seru lagi nanti kita diskusinya. Ini apakah ada fotonya Abah di sini? Saya mau lihat.
1: Ya,
0: oh tidak. Saya kira ada salah satu yang gini ada fotonya Abah. Mungkin langsung tak lihat, oh tidak ada. Ada apa ini? Minangkap. Oh kemarin, baru ya. Diadakan Minangkap.
1: Biasanya di sini setahun sekali itu ada pertandingan main ceki, main kartu itu, kartu domino itu. Oke, ya, makasih.
0: Terima kasih, Abah. Terima kasih host tournya. Langsung kita dikasih pemandangan rumah, kadang ini jadi kayak tiba-tiba kita ngomonginnya tentang apa gitu. Sasa tadi mohon maaf juga, tiba-tiba terdistrak juga ini dengan keindahan-keindahan yang ada. Kayaknya kita lama-lama bisa ya, dikit-dikit this morning podcast-nya di mana gitu ya, biar kelihatan ngikutin Abah senam kali ya. Jadi kita bisa langsung sehat dan bugar. Teman-teman, terima kasih juga. Mohon maaf kalau hari ini belum bisa membahas juga mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua di this morning. Dan tentunya this morning juga sangat spesial sekali karena kita juga disiarkan loh gitu ya. Kita disiarkan di City Guide 911 FM Malang. Jadi kita akan semakin banyak didengarkan oleh masyarakat. Sehingga nanti besok dan seterusnya kami harap juga akan banyak diskusi-diskusi menarik yang nambah lagi untuk bisa jadinya jadi catatan ya. Sebenarnya kan this morning tidak ini ya, tidak kenaan ini ya, sinyalnya hilang dan susah kan diaksesnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bilisani ya qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan Komisaris Bank Sumut, Bapak-Bapak Direktur Bank Sumut, karyawan, pegawai, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Anak raja naik sampan, baju bagus bukan untuk pamer. Bagaimana tahu muka tampan kalau muka ditutup masker? Itu pantunnya baru dapat aja tadi. Jadi sekarang ini banyak orang yang galau. Yang tak punya duit galau, yang punya duit makin galau. Karena begitu banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Itu yang datang itu baru COVID-19, belum COVID-20, belum COVID-21. Oleh sebab itu maka menghadapi ini tidak ada cara dan jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau ada COVID walaupun tak ada COVID, keluar dari mulut kita itu sama. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita diajarkan itu bukan sejak ada COVID ini saja. Sebelum COVID itu ada muncul, kita sudah berkata bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana, dia yang menghidupkan kami, wa amatana, sebelumnya kami mati, wa ilaihin nusyur, dan kita pun akan kembali kepada dia. Ini menghadapi COVID ini manusia ini terbagi dua, Eka dan Eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri tak ada COVID itu, malah ditantangnya, mana COVID itu biar kukunyah-kunyah. Yang satu lagi pula amat sangat ketakutan COVID, semua dicucinya, semua cuci, waalaikumsalam, semua cuci, cuci tangan sampai, saking seringnya cuci tangan sampai nampak contekan waktu SD dulu. Nanti mengirim gambarnya ke saya. Oleh sebab itu kita ahlu sunnah wal jamaah berpegang, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian ini umat yang pertengahan, tidak terlalu berani kepada COVID karena dia memang penyakit, dia virus, benda itu memang ada, virus ini ada dari dulu, virus flu, influenza, sampai sekarang belum hilang, maka banyak orang kena influenza, virus penyakit kuman malaria sampai sekarang masih ada. Jadi yang namanya virus, kuman, bakteri, penyakit itu ada. Ada yang mati, ada yang tak mati. Jadi kemarin kebetulan saya ceramah di rumah sakit, ketemu sama dokter. Kata Pak Dokter, Ustaz Somad, itu sebetulnya kalau kita cuci tangan itu membunuh bakteri. Kalau kita cuci tangan pakai hand sanitizer, pakai sabun, itu membunuh bakteri, Ustaz. Adapun virus tak mati, kata dia. Saya tak pula saya tanya apa beda virus sama bakteri. Nampak kali bodoh kita kan? Masa profesor nanya? Ya diam aja, saya angguk-anggukkan aja. Jadi Ustaz Somad, itu virus itu cara mematikannya bukan dengan cuci tangan, Pak Ustaz. Saya diam aja, saya dengar terus. Cara mematikannya itu jangan kasih dia makan. Makanan virus itu gula. Maka kalau tak ada gula, mati dia. Jadi bagaimana cara membunuhnya? Kata dia, banyak-banyak puasa sunat. Memanglah itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang yang faham hikmah di balik ini, maka sesungguhnya dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya mengajarkan kita doa, tak hanya mengajarkan baca yasin, tahlilan, takziah. Bukan hanya itu, bahkan sampai ke virus, bakteri, pandemi, wabah abad 21 pun sudah diajarkan Nabi sejak 14 abad yang silam. Apa kata Nabi? Iza sami'tum bihi, kalau kau dengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan kalian datang ke situ. Kalau ada suatu wabah terjadi, sudah ditetapkan bahwa negeri itu zona merah, zona hitam, jangan kau datang ke sana. Wa iza waqa'tum bihi, kalau di kampung halamanmu terjadi suatu wabah pandemi, la tafruju firaram minhu, kalau kau dengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, jangan kau datang ke sana. Dan kalau kau berada di suatu negeri terjadi wabah di situ, jangan kau keluar dari kampungmu. Itulah yang dikenal orang sekarang dengan istilah PSBB, lockdown, social distancing, bahkan kemudian beberapa

apa negeri kota sampai dikepung, tak boleh keluar, polisi tentara dikerahkan. Sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Bagi yang belum kena, amalkan ini. Bagi yang sudah kena, mati dia. Nabi mengeluarkan statement sabda. Apa kata Nabi? Al-mat'unu syahid. Orang yang mati kena penyakit wabah. Syahid, maka matinya mati syahid. Orang yang mati syahid itu selamat dari empat. Tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk surga. Jadi Nabi itu sudah berikan dua langkah. Bagi yang belum kena, ini obatnya. Yang sudah kena, ini obatnya. Maka keluarga tak terlalu bersedih hati. Kenapa? Karena saudaranya, keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya, neneknya, keponakannya, jirannya, sahabatnya itu meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan bagi yang masih hidup, kita diajarkan untuk melakukan langkah-langkah social distancing, protokol kesehatan. Makanya saya tak berani kalau ceramah tausiah di tempat yang tak bisa dibuat protokol kesehatan. Nah, adapun di sini, bisa Ustaz nanti di Wang Sumut? Nah, kita tengok dulu, ada tak protokol kesehatan? Ternyata lengkap semuanya. Begitu datang, tak bisa dikenali mana direktur, mana sama semua mukanya, tutup muka. Biasa dulu saya ke Medan ini disambut dengan tolak al-badul alaina, salawat, salatullah, salamullah. Tapi begitu datang tidak, begitu datang langsung tembak. Masih syukur, segan dia tak tembaknya kening, tangannya. Kalau tempat lain langsung, pang, kening. Habis itu tempat duduk berjarak, pakai masker. Artinya apa? Kita tidak terlalu cemas sekali, tapi kita juga tetap menjaga ini. Jangan terlalu takut kali, jangan pula terlalu berani kali. Nah, kita tetap macam biasa aja. Coba kalau kita terlalu cemas, terlalu takut, terlalu ngeri, iman kita jatuh, imun kita turun, di situ dia masuk. Jadi agak beranikan sedikit, biar jangan apa kali COVID itu. Begitu kalau orang Medan. Kalau orang Jakarta kan, kalau ada AC mati kan dibilangnya, lu, tolong hidupin tuh AC biar agak dinginan dikit. Kalau orang Medan enggak. Apa? Tolong kau hidupkan apa itu biar jangan apa kali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah. Lan yusibana illa ma katawallahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali sudah ditetapkan Allah ta'ala untuk kita. Itulah rukun iman yang keenam. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Akhdurni anil iman. Apa itu iman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antum minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Percaya kepada takdir baik, takdir buruk. Tapi, nah ini masalah takdir ini kita mesti dalam menyikapi takdir kita ada al-kasbu wal-ikhtiar. Ada usaha. Dengan penuh kesadaran kita tak pakai masker, tak social distancing, tidak cuci tangan, tidak pakai hand sanitizer. Itu bukan tawakal. Itu bodoh yang terlalu diperlihatkan. Kalau bodoh-bodoh sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang. Oleh sebab itu maka, kalau sudah kita berusaha kena juga, berarti itu takdir. Ada takdir, ada hukum sebab akibat. Pejamkan mata, tak usah tengok kanan kiri, nyebrang di jalan. Itu bukan takdir, sebab akibat. Tapi setelah kita berusaha, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, menurut kita sudah aman, ditabrak juga. Tidak ada cara lain kecuali beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itulah beda Jabariyah dengan Ahlus Sunnah. Jabariyah itu halul bid'ah, kelompok ahli bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena dia membuat-buat ajaran yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabariyah artinya terpaksa. Kata dia hidup ini terpaksa, tak ada pilihan. Kenapa kau tak pakai masker? Aku terserah ajalah, mau mati matilah. Oh, tak bisa begitu. Kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Begitu juga dalam masalah mengambil rezeki, begitu juga dalam masalah menolak bala. Itu semua air minum yang di depan meja itu, di depan kami, di depan saya tadi, itu memang sudah diperuntukkan untuk saya. Air minum itu untuk saya, kue kotak itu untuk saya. Tapi karena saya tak ada usaha untuk membuka dan meminumnya, maka saya tak bisa ke mulut saya, walaupun sudah diuntukkan untuk saya. Itu tentang masalah menarik rezeki. Begitu juga dengan menolak bala.
Kalau tidak ada usaha ikhtiar dari kita, bawa sepeda motor kerja, dikunci stangnya, habis itu beli pula gembok, kunci ban depan, habis itu rantainya digembok pula, kemudian ban belakang itu ikatkan ke pohon pinang. Pas pulang sore, diambil pencuri itu sama pokok-pokok pinangnya sekalian. Maka itu takdir. Itu takdir namanya. Beriman kepada takdir, baik takdir buruk. Tapi orangnya cengengesan, lalu kemudian tak tentu arah, entah bagaimana ceritanya, otaknya tak fokus, mau berangkat, ditinggalkannya kunci situ. Naik dia ke atas, asik nelpon. Ya betul, kiki, tinggal kunci. Habis itu turun ke bawah, lapor sama security. Pak security, motor saya tinggal hilang. Gimana keadaannya? Tadi saya tinggalkan kunci. Ah mampuslah kau, gitu deh. Kenapa? Berarti kurang usaha, tak ada ikhtiar. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ke suatu ketika seorang sahabat masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ditanyanya Nabi, ya Rasulullah, itu ontaku di luar, belum kutambatkan. Aqilu hawa atawakal, aw utliku hawa atawakal. Kulepaskan aja begitu, baru aku tawakal, atau kutambatkan dulu ke pokok kurma, baru bertawakal. Kata Nabi, kau ikatkan dulu, kau tambatkan dulu, baru kau bertawakal. Sebetulnya itu pikiran sederhana saja. Cuman sahabat ini mau ngetes, cemana sebetulnya ajaran Islam ini? Apakah perlu usaha atau tawakal saja? Kata Nabi, kau tambatkan dulu, kau ikatkan dulu, kau yakinkan dulu dia tak lari. Setelah itu barulah kau tawakal kepada Allah. Begitu dalam masalah mencari rezeki, begitu juga dalam masalah menolak bala. Wa iyam saskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Kalau kau ditimpa suatu musibah, penyakit, kehilangan, kebakaran, tumpur, hilang, bangkrut, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa iyuridka bikhairin falaradda lifadlih. Tapi kalau Allah mau ngasih kau rezeki, mau menaikkan jabatanmu, maka tak pula ada yang bisa menolaknya. Itulah makanya setiap subuh kita katakan raditu billahi rabbah, aku ridha menerima segala sesuatunya. Hanya saja kadang orang kita ini salah pasang. Kalau ada terjadi sesuatu musibah terjadi, dia katakan ikhlas ya, ikhlaskan aja. Sebetulnya yang tepat itu bukan ikhlas, ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha itu bahasa kitanya apa? Ridha itu artinya plong, berlapang dada. Seperti ridhonya orang mati dimandikan oleh orang yang memandikan jenazah. Begitulah ridho kita kepada takdir ketetapan Allah. Sebagaimana orang mati dimandikan. Ibu bapak pernah menengok orang mati waktu dikorek hidungnya melawan dia? Yang kau cucuk-cucuk hidung gitu? Tak ada. Terserahlah, mau kalian cucuk hidungku, telingaku, terserah. Makanya waktu kita masih hidup ini baik-baik sama orang. Nanti balik dari sini cari di RT RW itu siapa yang memandikan jenazah, baik-baik sama dia. Kalau kita sombong-sombong sekarang, pas kita mati nanti disemprotnya pakai door smear. Apalagi Bank Sumut ada program santunan, asantunan santuni mereka. Memandikan jenazah, orang yang menguburkan, orang yang supir ambulan. Kalau mati kita, supir ambulan itu baik sama kita, pelan-pelan dibuatnya. Lari-lari 20. Coba kalau kita sombong, angkuh. Ha, dibuatnya 120. Rantuk-antuk kepala kau di belakang. Nyawa baru tercabut, sakitnya belum hilang, lempang, lempang. Baru kau tahankan, dulu sombong kali kau kan, kata dia. Oleh sebab itu maka ini semua adalah bagaimana kita menyikapi hidup. Hidup ini dari dulu sampai sekarang begini-gini aja. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, hidup ini begini-gini aja. Yang kaya sombong, yang punya jabatan sombong, orang miskin susah melarat, mau mati aja bawaannya. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapi hidup. Dulu yang hidup di Medan ini datuk nenek moyang kita. Habis masa mereka datanglah masa ayah emak kita. Habis masa mereka sekarang masa kita. Ini sedang hijau-hijaunya ini. Ibarat baru bertunas hijau, berbatang, mekar, berputih, berbuah, kuning, layu, mati. Yang di hadapan saya ini hijau-hijau semua. Maskernya maksudnya. Sampai masanya kita akan menguning dan layu. Saya ini agak-agak kuning sikit. Habis itu tak lama ini layu dan mati. Kemudian datang masa anak kita. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Tapi kalau salah-salah kita menyikapi hidup, penyesalannya luar biasa. Takut mati, takut pensiun, takut tak ada duit, takut susah, takut tak ada kerja, pergi ke dukun. Pak dukun, tolong aku. Dalam hati dukun tuh, aku udah lama juga minta tolong sama hantu ini, kata dia. Tak tolonglah pula sama dukun. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tidak ada tempat minta tolong kepada kecuali hanya kepada Dia. Itulah yang kita katakan 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Kau saja aku minta tolong. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku beribadah, kepada Engkau saja aku minta segala pertolongan. Makanya waktu subuh sebelum terbit matahari, sebelum masuk kantor, sebelum kerja, itu dulu yang ditanamkan dalam diri, tidak ada tempat minta tolong kecuali Dia. Makanya ayatnya diatur oleh Nabi. Ayatnya tak boleh ganti-ganti. Ayatnya mesti itu, tak boleh tukar-tukar. Qabliyah subuh, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua hanya Dia saja. Waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad, esa tunggal tak berbilang. Minta hanya kepada Dia. Allahus, jangan ragu-ragu ucapannya. Allahus Samad. Coba tengok terjemahannya. Allahus Samad, hanya Dia saja tempat bergantung. Jangan bergantung kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan bergantung dengan atasan. Besok masanya berganti atasan, berubah dengan yang lain. Jangan bergantung dengan siapapun. Ibu jangan terlalu bergantung dengan bapak. Nanti bapak itu kawin lagi, ibu stres. Provokator Ustaz ini. Nggak. Aku cuman, beban ini sama-sama berat. Tapi kalau kita siap dengan tak siap, itu beda. Kita tak siap menerima beban ini, akhirnya kita down, jatuh. Ini ada semen. Kita tanya dulu, beratnya berapa? Satu sak. Yakinkan bahwa satu sak itu 50 kilo. Sehingga ketika dia datang, kita siap. Jangan kita tanya sama Ustaz. Ustaz, satu sak zakat fitrah itu berapa? 3 kilo. Itu satu sok. Misalkan 3 kilo, pas ditimpa, tumbang, jatuh, mati. Ya kalau mati langsung, kok setengah mati? Stroke 6 bulan? Berkulit-kulit mata, tak mati-mati. Datang Ustaz Somad, suruh baca doa. Baca Yasin 3 kali? Alhamdulillah Pak Ustaz, udah mati. Lalu soal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita ini mati, tak ada yang tak mati. Michael Jackson berapa duitnya mau menyogok Tuhan supaya tak mati? Tak bisa. Dibuatkannya sudah satu kapsul supaya dia masuk ke dalam, supaya malaikat maut tak masuk ke dalam. Sudah disebutkan Allah dalam Quran, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kau berada kematian akan datang menjumpai kamu. Bukan kita mencari mati itu, mati itu datang menjumpai kita. Coba tengok bunyi ayatnya. Yudrikumul maut, mati itu datang menjumpai kamu. Jadi kalau ada orang hari ini petantang-petanteng, mana mati itu? Sini, sini. Sabar aja kau. Kalau memang udah datang, nanti tak usah kau panggil, datang juga dia. Yudrikumul maut, kematian datang menjumpai kamu, walaupun tum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di tempat peti yang kokoh. Karena dulu orang kafir musyrik jahiliyah itu dipakunya kotak, masuk dia ke dalam, ditanya sama kawannya, kenapa kau dalam? Mudah-mudahan malaikat maut tak bisa masuk ke sini. Aina mata kunu, dimanapun kau berada, mati jangan dicari, mati tak perlu kita cari, tapi kita bersiap apa yang akan kita bawa untuk mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum dua penuh, rezekinya penuh, ajalnya penuh. Asal sudah penuh, jalan. Kita ini macam truk, selama belum penuh, berhenti dia. Asal sudah penuh, jalan. Abdul Somad belum penuh lagi. Bapak-bapak di depan sama ibu ini pun nampaknya belum lagi penuh. Asal sudah penuh, makanya wafat itu artinya penuh. Wafat artinya penuh. Kemana si Anu? Udah penuh Pak Ustaz, udah jalan duluan. Nanti kalau nampak kawan macam-macam dia, tak sholat dia, tak zikir dia, tak sedekah dia, kasih tahu sama dia. Gue tengok kau udah agak-agak penuh ini. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz takut tak mati itu? Saya tidak takut kali. Cuma agak takut juga sikit. Semua hidupnya sudah saya rasakan. Disambut oleh orang-orang besar, hebat-hebat, sultan-sultan, raja-raja, udah menteri-menteri, udah. Disambut pula sampai ke hutan belantara sampai tak ditegur orang, sudah. Masuk saya ke dalam hutan-hutan, satu pun tak ada menegur, tak ada yang kenal. Jalan saya cuek aja dia. Bapak, kata saya, kata dia. Pernah, macam-macam. Ceramah diundang orang pakai mobil mewah, pernah. Ceramah diundang pakai mobil sayur, pernah juga. Kalau pakai mobil mewah itu kita dijemput orang, oh, buka kan kacanya, jalan ya. Begitu sebut pakai mobil sayur, baru gini, mati mesin. Macam-macam hidupnya sudah.
Dikurung orang dalam kamar, dicabutkannya pedang, pernah. Mana itu Abdul Somad, anti kebinekaan, mau kubunuh dia, mana? Gua orangnya luar biasa. 3 bulan sesudah itu dikirimkan video, dikerangkeng dalam penjara. Mampus kau, kata saya. Tapi enggak kuat-kuat kali dalam hati aja sih. Macam-macam hidup ini sudah. Titel sudah, LC sudah, MA sudah, doktor sudah, profesor sudah. Tinggal satu lagi, almarhum. Nah, oleh sebab itu mati ini, dulu saya berpikir bahwa mati itu 63 tahun. Mesti macam umur Nabi Muhammad SAW. Ternyata kawan-kawan, saya pejamkan mata, si Anu kawan kuliah saya meninggal. Si Anu kawan saya dulu SMA meninggal. Si Pulan kawan saya dulu sama-sama SD, sama-sama cabut kami, sama-sama mandi di sungai, meninggal. Jadi kita kalau nengok orang meninggal itu jangan tengok yang tua-tua. Itu kekeliruan kita. Nengok orang meninggal yang ubannya banyak. Sehingga habis itu kita nengok di kaca, ah masih 3, masih lama lagi. Malaikat maut nengok orang mati itu, mencabut nyawa itu tidak menengok ubannya. Berapa banyak orang yang beruban tak mati-mati? KPU, kepala penuh uban. Mau nanti waktu sebelum diupload dibuang nih, tersinggung KPU dituntutnya berasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka bagaimana kita menjalani hidup ini, yang masa lalu sudah lewat, yang masa akan datang kita tak tahu, maka kita jalani yang masa sekarang, bagaimana kita melangkah ke depan. Maka bangun pagi, bangkitkan semangat. Aku hari ini masih diberi Allah kehidupan. Langkahkan kaki, berangkat ke tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Tetap bawa STNK BPKB. Jangan pula macam tentang la haula wa la quwata. Lampu merah tak pandang lagi. Tangkap semua polisi. Kenapa kau tak ikut patroli lalu lintas? La haula wa la quwata illa billah. Bukan kau aja yang dengar pengajian Ustaz Somad. Aku penonton juga, kata pak polisi. Macam kau aja yang pengajian gitu. Oleh sebab itu maka setelah kita berangkat di tempat kerja itu serius kita. Kenapa? Karena kita mencari rezeki yang halal untuk makan, keluarga, anak, sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Berdoa dia tengah malam waktu kita mati. Bangun dia jam 2 malam, tahajud di bentangnya saja ada apa kata

0: makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Lapang alam barzah kita, terang kubur kita. Bagi yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah anak soleh-soleh. Ustaz Somad, doakan saya punya anak, Pak Ustaz. Insya Allah. Berapa umur kau sudah? 40. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah, Pak Ustaz. Ilaha illallah. Oleh sebab itu ada usaha dan ikhtiar. Anak-anak itu masukkan dia ke TK Quran, SD Quran, TK Quran, insya Allah. Masukkan dia ke TK Quran. Anak saya masuk TK Quran, tamat TK Quran, hafal juz 30. Cok baca, dah sampai mana tadi yang di sekolah tadi diajarkan ibu guru? Dibacanya lah. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhihum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Menetes air mata kita, karena di mata kita anak itu tak pernah besar. Kita tetaplah menengok dia ketika tapak kaki najwa jari panjangnya sejengkal. Tiba-tiba bisa dia hafal amma yatasa'alun. Netes air mata kita, masukkan dia ke TK Quran. Supaya jangan lagu-lagu itu dia dinyanyikannya. Topi saya bulat, bulat topi saya, kalau tidak bulat bukan omak saya, kan. Usahlah lagi yang nyanyi-nyanyi ini juga lagi. Mulailah TK Quran, lalu kemudian masuk SD Quran. Ada terbuat situ iklan, masukkan anak anda SD Quran, 1 tahun setengah juz, tamat dia 6 tahun 3 juz, TK 1 juz, SD 3 juz, udah 4 juz, cukuplah itu sudah. Nanti masuk pula SMP Quran. Aku tak tahan anak di pesantren, Pak Ustaz. Paham saya, orang Medan tak bisa berpisah dengan anak, rindu anak pagi mau makan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Tak tahan masukkan ke pesantren, masukkan boarding school. Pagi sebelum berangkat kerja, letakkan dia. Belajar kau di sini ya nak. Letakkan dia jam 7 pagi. Kita pun berangkatlah lanjut. Jam 8 sampai karena macet dan macam-macamnya. Lalu nanti sore pulang jam 4, jam 5 jemput dia balik ke rumah. Tahan Pak Ustaz boarding school. Antarkan dia ke sana. Cari ini. Ada di daerah Tembung, ada di daerah Kuta Limbaru. Dulu tempat saya sekolah di Darul Arafah. Ada pula di daerah, banyak keliling Medan ini. Masukkan dia, sebulan sekali jenguk. Saya Pak Ustaz tak tahan, anak saya ini 3 kali sehari saya jenguk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Memanglah berat berpisah. Sayang sama anak ini bukan kita letakkan di celak ketiak. Sayang sama dia kita tinggalkan dia, demi masa depan dia. Siapa yang bisa menjamin, menjaga dia? Siapa yang bisa diantara bapak ibu ini menjaga anak-anak kita bebas dari narkoba, bebas dari sabu, bebas dari cabut? Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita ini cabut? Tak ada yang bisa menjamin. Kita pun dulu cabut. Saya dulu sekolah di Sisingamangaraja, Unifa, Muallimin. Pernah juga cabut ke Delhi Plaza, ke Medan Plaza. Makanya waktu lewat di Medan ini saya cari, manalah tempat cabut dulu, hilang udah semua. Pernah, cuma tak sering-sering kali. Saya sebetulnya tak jahat, kawan-kawannya aja. Begitu hebatnya pengaruh kawan terhadap anak-anak kita. Dan kita tak bisa kontrol kawan dia, karena pergaulan ini luar biasa. Itu mempengaruhi pola pikir. Tapi kalau kita tinggalkan di pondok pesantren, maka insya Allah benteng terakhir. Bapak ibunya sudah selamat insya Allah. Tapi ini generasi kita ini, kalau tidak kita selamatkan, kita carikan dia rezeki yang halal. Melangkahkan kaki dari rumah, aku meninggalkan semuanya ini wahai anakku adalah untuk mencarikan nafkah engkau yang halal, supaya kau jadi orang, supaya kau jangan jadi hantu setan, supaya kau nanti selesai kuliah, supaya kau menjadi berbakti kepada negara, bangsa, agama, orang tua. Maka niat kita itu sampai mati kita, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan harga dirinya, harta bendanya, maka matinya mati syahid, kata Nabi SAW. Dalam mencari nafkah ini pergi capek keluar kota segala macam, meninggal dunia, maka matinya tetap mati syahid. Syahid itu tidak hanya orang yang berjuang fisabilillah di Palestina, tidak, tapi orang yang mencari harta yang halal. Oleh sebab itu tetap semangat. Ini banyak orang yang memisahkan diri. Kalau di masjid semangat, kalau sedang umroh semangat, pas di kantor lesu letoy.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 9 Waron FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 9 Waron Hot News jam 6 pagi. Kawan, Puskesmas Sidiarjo di Kabupaten Malang mengalami krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan, wilayah yang dilanda kekeringan semakin meluas. Bahkan diketahui fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa Puskesmas Sidiarjo di Kecamatan Sumber Mancing Wetan mengajukan bantuan pengiriman air bersih ke BPBD. BPBD Kabupaten Malang mencatat sampai 23 Agustus lalu, puskesmas ini sudah menerima total 30 ribu liter air sejak pengiriman awal dilakukan pada 9 Agustus lalu. Purwoto menjelaskan di musim kemarau ini, Puskesmas Sidiarjo mengalami masalah pada sumber airnya yang berupa sumur mengalami penurunan debit air. Kawan, Pemprov Jatim siapkan dana cadangan pilkada 1 triliun rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adi Karyono mengatakan, dana ini disiapkan bertahap mulai 2027 agar kebutuhan pilkada tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran. Pemprov Jatim mengusulkan Rp250 miliar rupiah pada 2027, sekitar Rp300 miliar rupiah pada 2028, dan sisanya pada 2029. Dana nantinya digunakan untuk kebutuhan KPU, Bawaslu, pengamanan, dan instansi terkait. Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rauf mendukung skema ini karena dinilai bisa menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Kawan, BMKG perkirakan gerhana bulan tidak terlihat di sebagian wilayah Indonesia. Direktur Seismologi Teknik BMKG Teguh Rahayu menyampaikan, gerhana bulan sebagian akan terjadi pada 28 Agustus mendatang, tapi kemungkinan tidak akan terlihat di beberapa wilayah di Indonesia. Ia menyebut alasannya karena posisi Indonesia berada di luar area visibilitas gerhana. Meski begitu, ketika masyarakat ingin melihat gerhana bulan, dapat melihat siaran langsung NASA dan juga aman dilihat menggunakan mata langsung tanpa pelindung khusus. Demikian, 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

Sirigay 1011 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia kembali menyapa Anda. Kita masuk di City Report pagi ya. Jam 6 lewat 7 menit, area Tlogoma saat ini relatif berawan. Tadi saya perjalanan dari arah barat juga menuju ke sekitaran Tlogoma. Itu terlihat arah utara agak relatif mendung, termasuk yang arah ke ini juga, timur juga kawan. Kalau kita lihat perakiran dari BMKG, hari ini justru perakiraannya di Kota Malang itu relatif cerah dan ada satu titik yang agak berkabut. Berkabur katanya di sini ya, keterangannya di BMKG, itu di Sukun. Tapi kalau Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, dan juga Lawak Waru, itu relatif cerah. Sekarang sudah nggak se-gloomy tadi sebenarnya, tapi masih berawan kalau di sini. Suhunya kita cek dulu ya, untuk wilayah Kota Malang secara keseluruhan di 20 derajat Celcius. Untuk wilayah kabupaten, kita coba cek lagi apakah juga ada potensi hujan hari ini. Ada potensi daerah-daerah yang di ini ya prediksi berawan. Kalipare, kemudian Sumber Pucung, kemudian mana lagi? Dau itu juga agak berkabur katanya. Wagir termasuk sama. Ngantang, Tirto Yudo juga berawan. Sementara sejumlah titik lainnya wilayah Kabupaten Malang itu diprediksi cerah. Kita bergeser ke Kota Batu lagi kawan. Kalau Kota Batu dominan cerah sih, Bumi Aji, Junrejo itu diprediksi relatif cerah. Suhunya rata-rata paling rendah ya, ini paling rendah di area Bumi Aji itu 14 derajat Celcius. Kalau sekarang gimana nih update-nya di sana, nanti boleh berbagi info juga. Sementara kalau di Kecamatan Batu sendiri agak relatif berawan, udara kabur. Itu sementara untuk beberapa catatan update cuaca di jam 6 lewat 9 menit. Kalau untuk pantauan yang sudah masuk di WhatsApp kami, kawan, ada informasi yang masuk dari Pak Edi. Pak Edi menghimbau antisipasi untuk yang melintas di sekitaran Dodikjur, Mejen Wiono ini ya. Karena ada pendaftaran peserta TNI, jadi antisipasi kemacetan. Untuk mobil sudah mulai banyak yang parkir. Nah ini kadang yang bikin macet ini parkirannya itu loh ya, kiri kanan, kemudian juga banyak yang akses di lokasi, volume juga tinggi, kemudian banyak yang jalan kaki dan memakan badan jalan. Semoga juga nggak ada yang sampai jualan memakan badan jalan, karena beberapa waktu lalu juga sama, lokasi acara masih di area Dodikjur, belum yang parkir, belum yang jualan, semuanya memakan badan jalan. Padahal kemarin sudah sempat dihimbau juga, sudah koordinasi dengan pihak kepolisian setempat juga, ke polsek setempat, kemudian ke Polresta juga, meminta untuk di ini relokasi untuk tempat parkirnya, tidak memakan badan jalan, karena banyak ya area lapangan-lapangan di sana yang kayaknya masih bisa dimanfaatkan untuk parkir mobil ini, parkir yang ngantar peserta pendaftaran itu kawan. Tapi kayaknya sampai saat ini masih belum ada perubahan, masih banyak mobil yang parkir. Laporan awal dari Pak Edi tadi, laporannya masuk di jam 6 lewat 6 menit. Oke, nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan di lokasi, Anda yang melintas juga boleh berbagi info. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi-tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Kawan untuk Anda yang lewat di sekitaran Mejen Wiono, Dodikjur, laporan awal kita terima dari Pak Edi tadi di jam 6 ya, jam 6 lewat 6 menit. Itu katanya ada pendaftaran peserta TNI, sehingga antisipasi ketika melintas di sana mungkin sekitaran setengah 7 atau jam 7 itu puncaknya kepadatan ya. Karena orang-orang pada berangkat kerja, ngantar anak sekolah juga, sehingga ada potensi perlambatan di sana. Kalau saya lihat memang yang dari arah Ranugrati udah mulai ngantri dari setelahnya jembatan ya ini ya, sebelumnya jembatan. Dari sebelum jembatan Ranugrati itu kawan, sampai ke Punto Dewo masih ada perlambatan, Dodikjur itu juga sama. Yang arah ke ini justru kalau Dodikjur itu perlambatannya, yang arahnya ke Sojajar, untuk arah sebalik itu masih relatif ramai lancar. Tadi Wulan di newsroom juga sempat menghubungi Letda Yosep, Powerpam Pas Intel Rindam Dodikjur TNI AD, untuk menanyakan apakah di lokasi itu ada personil yang mengarahkan keluarga atau orang tua yang ngantar anaknya untuk pendaftaran calon prajurit kawan. Karena sebelumnya sudah sempat ada himbauan kepada orang tua calon siswa TNI agar bisa memarkirkan kendaraannya itu di area lapangan Rampal, bukan di Jalan Mejen Wiono. Karena ini yang sering mengakibatkan perlambatan ya. Nah, sehingga diarahkan untuk parkirnya di lapangan Rampal. Karena lebih luas juga memang lapangan Rampal itu. Jadi harusnya bisa dimanfaatkan sebagai lokasi parkir. Jalannya dikit aja kok ya, dari lapangan Rampal ke area Dodikjur itu nggak yang jauh-jauh banget juga. Apakah ini kaitannya dengan budaya malas jalan kaki juga ya, sampai akhirnya nggak mau parkir agak lebih jauh dikit, maunya langsung depan pintu masuk lokasi. Nah, itu yang masih menjadi persoalan juga. Terima kasih tadi tambahannya Pak Edi. Kemudian kita masih menunggu respon dari rekan-rekan Pas Intel Rindam Dodikjur TNI AD, Powerpam, ada Letda Yosep, kawan yang bertugas. Sebelum saya jeda, kawan, saya punya informasi juga untuk Anda nih, yang sering emosi karena internetnya lemot, kalau lagi scrolling tiba-tiba kok loadingnya lama, muter-muter terus, akhirnya bikin gak seneng lagi nih scrolling media sosial saking emosinya. Saya sarankan Anda pindah saja, pindah provider kawan ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman dan aman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Iya, saya geser dulu kawan ke line telepon. Ada yang mau bergabung nih dari Pak Andi ya. Pak Andi dari Disub Kabupaten Malang. Coba saya hubungkan dulu. Oke, Pak Andi, selamat pagi. Iya, lagi di mana nih Pak Andi?
1: Saya posisi sudah di Pagi Saji, Mbak.
0: Gimana update-nya Pak pagi tadi, hari ini?
1: Lancar. Tadi kan ya, saya menanggapi yang Dodikjur itu loh, Mbak.
0: Oh, nggih, gimana Pak?
1: Ya, saya kan perjalanan dari Sojajar melewati Dodikjur itu sudah nggak ada yang parkir sih.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya, parkirnya itu sudah tertata rapi di setelahnya Dodikjur itu kan ada gang ke kiri, Mbak. Gang kecil itu.
0: Oh iya.
1: Nah, itu banyak yang parkir di situ. Dan sudah ada tentara-tentara yang jaga kayaknya tadi.
0: Oh.
1: Saya lihat ada 1-2 orang yang jaga, jadi ada yang mau parkir di kanan jalan itu sudah tidak boleh, disuruh putar balik. Itu sih. Jadi, karena kalau biasanya jam segini itu pasti sudah rame.
0: Iya.
1: Iya, pasti macet kalau jam segini kalau sudah ada yang parkir kanan kiri. Ini tidak ada, tadi lancar kok, alhamdulillah.
0: Oh iya.

0: Dapur mobil kayaknya.
1: Oke,
0: Kan
1: petugas.
0: panjang tuh gangnya ke dalam itu.
1: Petugas juga sudah standby berarti Pak ya?
0: Sudah ada tadi. Ada yang parkir di kanan jalan tuh langsung disuruh minggir, nggak boleh parkir di situ tadi.
1: Oke,
0: baik. Nggak tahu lagi kalau sekarang membludak, saya nggak tahu ya.
1: Iya.
0: Siang jelas saya tadi lewat nggak ada, sepi ya.
1: Oh iya. Oke deh. Baik Pak Andi, terima kasih Pak update-nya.
0: Iya. Oke,
1: Oke,
0: pagi Mbak.
1: selamat pagi. Ya itu kawan, kalau pantauan dari Pak Andi ya yang tadi lewat di sana jam 6 kurang itu sudah tertata rapi dan juga sudah ada petugas yang mengarahkan untuk parkir tidak di Jalan Mejen Wiono. Kalau Pak Edi tadi di jam 6 lewat 6 menit yang melihat mulai banyak mobil parkir katanya. Coba nanti kita tunggu ya update-nya. Mungkin kawan-kawan yang melintas lagi di sekitaran Mejen Wiono, bagaimana update-nya di sana? Kawan-kawan boleh berbagi kabar ya di 0811 3600 911.

0: 1 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini. Klarifikasi fakta berbasis data resmi sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau kembali akomodir beberapa catatan yang masuk di WhatsApp. Ada Bu Tanti Johan, tadi berbagi kabar soal pantauan di Sukun itu 15 derajat, berbeda 5 derajat dengan area Tlogo, Mas ya. Kalau di sini sih masih 20, di Sukun justru 15 derajat. Sukunnya Sukun mana nih, Bu Tanti? Ada Pak Arif Agus, pagi ini masih belum ada solar di Jalan Diponegoro dan juga di Jalan Selekta, depannya Baloga. Setelah kemarin sebenarnya Pak Arif ini juga sempat monitor ya, sempat chat ke call centernya Pertamina, kawan. Jadi dari call center Pertamina ini juga menyarankan untuk mengarah ke SPBU Jalan Panglima Sudirman dan SPBU Jalan Raya Selekta, Desa Pandan Rejo. Tapi ternyata setelah dicek oleh Pak Arif Agus, itu belum ada ini ya, belum ada solarnya juga. Oke, baik. Ada solarnya justru di area Bonowari, Jalan Raya Karangjuat, Bonowari ya. Oke, baik Pak Arif. Kemarin itu rekan-rekan di Newsroom sudah sempat kontak ke branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Katanya untuk stok alhamdulillah aman, karena ini memang ada peningkatan permintaan, kawan. Jadi ada penurunan ini ya, bukan penurunan pasokan, tapi memang permintaannya cukup tinggi. Apalagi sekarang sudah masuk ke aktivitas panen tebu. Kayaknya kemarin juga sama ya, waktu antrian solar itu mengular di beberapa titik. Waktu itu kita sempat terima laporan, bahkan juga di jalur lintas yang arah ke Surabaya tuh, Lawang Singosari juga antrian luar biasa, termasuk yang di Panji Suroso dan beberapa SPBU lainnya. Untuk penyebabnya juga sama sih yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Pertamina, demand-nya itu, supply demand-nya tidak sesuai, kemudian juga permintaan tinggi karena ada aktivitas ini panen tebu yang cukup tinggi di wilayah Malang Raya. Itu yang menjadi catatan. Kemudian untuk catatan lainnya juga, kawan, tadi ada informasi yang masuk ya. Oh, kemarin sih sebenarnya laporan dari Pak Didik ini soal PDAM. Coba saya cek dulu. Pak Didik Ismail itu kemarin malam laporannya. Sebentar, laporannya itu melalui telepon, kemudian juga ada kiriman fotonya, airnya ini di area rumahnya Pak Didik ini berwarna hitam begitu, posisinya di area Balai Arjosari Blimbing Kota Malang, pas di belakang kantor kelurahan Balai Arjosari. Kemudian laporan setelah diteruskan tadi malam, baru ada respon pagi hari ini dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Firly. Bu Firly meminta nomor salurannya, ID pelanggannya, dan sudah diteruskan, semoga juga segera ditindaklanjuti untuk perbaikan ya di Balai Arjosari. Yang di Balai Arjosari boleh sharing juga ya pantauan saat ini, pantauan airnya apakah juga masih sepekat tadi malam, hitam seperti itu atau bagaimana, nanti boleh berbagi kabar. Ada informasi lainnya juga, kawan, yang masuk telepon, oh ini video ya, sorry, video dari Pak Gunawan soal kendaraan yang trouble di traffic light Plausan. TKP-nya mendekati TL Plausan. Dari utara itu ada truk bermasalah menghadap ke utara di lajur kiri, ke selatan ini maksudnya Pak ya. Cuma diberi tanda darurat semacam tong sampah, katanya Pak Gunawan. Saya mau tampilkan dulu, kawan, di visual radio kami. Ini dia. Kalau dari Pak Gunawan ini, share capture videonya. Itu di jam 6:26 laporannya masuk di kita. Sekarang sudah 10 menit berlalu. Kalau saya lihat di aplikasi pemantau traffic, lumayan ini ya. Lumayan mengular, kawan, antrian di sekitaran Panji Suroso. Ekor kepadatan itu dari Rumah Sakit Persada, Persada Hospital. Sudah mulai mengular di sana. Kalau yang ke utara tuh lancar ya. Cuma yang ke selatan nih harus bermanuver karena ada truk yang trouble tadi mendekati TL Plausan. Tadi kita juga sudah geser laporannya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Apakah sudah monitor begitu, kawan? Tapi ini masih belum ada tambahan info lagi, belum ada respon juga. Yang di sekitaran Panji Suroso boleh menambahkan ya, apakah sudah clear pantauan di lokasi juga? Kayaknya belum sih karena antrian panjang juga ya. Atau apakah sudah ada petugas yang standby di sana? Boleh Anda kabarkan dengan mention kami di @city8911fm. Untuk Anda, kawan, yang rumahnya sudah jadi, baru selesai bangun rumah mungkin, tapi rasanya kok belum nyaman karena tampilannya kayaknya masih monoton deh, kurang menarik. Atau selain rumah bisa juga kantor atau tempat usaha Anda yang butuh tampilan lebih profesional. Nah, ini saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Wisdom.
1: Orang bisnis itu harus yang disebut sleep, eat, and dream with the business. Itu harus fokus, harus sepenuhnya pikiran energinya dicurahkan untuk bisnis itu. Tidak bisa misalnya baru mulai bisnis terus sudah tergoda nyalek, baru mulai bisnis sudah tergoda untuk menjadi penggerak politik, itu nggak akan jadi bisnisnya. Orang bisnis itu harus sejak awal bertekad menerjunkan dirinya ke bisnis dan dia tidak akan memikirkan hal-hal lain kecuali bisnis. Itu nomor satu kunci suksesnya. Sehingga yang disebut orang berbisnis itu harus fokus. Memulai usaha itu seperti orang memulai naik sepeda. Misalnya kita semua bisa naik sepeda, Anda bisa naik sepeda. Anda ingat enggak kenapa dan bagaimana dulu Anda bisa naik sepeda? Tidak pernah kursus naik sepeda kan? Tidak pernah sekolah naik sepeda kan? Tidak pernah ikut seminar cara-cara naik sepeda kan? Ya bisa, tiba-tiba saja Anda bisa naik sepeda. Tentu waktu itu Anda ingat bahwa pertama-tama Anda melihat-lihat mungkin kakak Anda atau tetangga Anda atau teman-teman Anda bersepeda. Kemudian mulai pegang-pegang, mulai coba menuntun sepeda, mulai mencoba naik tapi jatuh, kemudian naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, kemudian Anda bisa naik sepeda. Itulah bisnis. Jadi bisnis itu langsung harus dikerjakan. Pemulainya harus dari kecil, supaya ketika rugi itu ruginya kecil, dan bangkit lagi, agak besar, bangkit lagi, sehingga harus berkali-kali juga jatuh, seperti belajar naik sepeda juga. Bagi yang bukan pengusaha, sekali jatuh dia putus asa. Tapi bagi yang pengusaha, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, semakin jatuh semakin bangkit, dan bangkit kedua lebih kuat daripada bangkit pertama, bangkit ketiga lebih kuat lagi dari bangkit kedua, bangkit keempat lebih kuat lagi dari bangkit ketiga, seterusnya. Pengusaha yang matang adalah yang sudah sering jatuh tapi berhasil bangkit, dan yang sudah sering ditipu orang tetapi berhasil melupakan dan bangkit.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
5: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek bira meter tok lu.
4: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Ya kawan, kembali akomodir beberapa catatan yang sudah masuk di WhatsApp. Tadi ada telepon yang masuk dari Pak Anto. Dari Araya, ini di Simpang 4 Ella Sucipto lumayan padat. Petugas kayaknya sebentar lagi datang. Biasanya jam 7, setengah 7 gitu sudah standby. Mungkin boleh diupdatekan cuaca hari ini gimana. Untuk cuaca hari ini, prediksi dari BMKG relatif cerah Pak. Tidak ada potensi hujan. Di Tlogomas tadi sempat mendung ya. Mendung, cerah, sekarang agak berawan lagi nih. Tadi di Ella Sucipto gimana, Pak Anto, pantauan di sana? Cerahkah juga atau agak relatif mendung? Nanti boleh berbagi info ya. Ada Bu Reswati yang tadi lewat di Jalan Mejen Wiono. Itu sudah lancar terkendali, jam segini biasanya macet parah. Tapi tidak ada lagi kemacetan dan tidak ada yang parkir di kanan jalan. Alhamdulillah ya, sesuai dengan himbauan yang diberikan oleh rekan-rekan dari Dodikjur juga, kawan, bahwa tidak ada lagi yang parkir memakan badan jalan dan sudah diarahkan. Petugas juga sudah mengatur lalu lintas di sana ya. Dari personil TNI, tadi sempat dikabarkan juga oleh Pak Andi yang telpon. Kemudian ada Pak Edi. Pak Edi juga memantau di ruko-ruko depan Dodikjur, tadi dibantu personil TNI untuk mengatur lalinnya katanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edi. Soal truk yang trouble tadi kawan, mendekati teleplausan katanya Pak Gunawan, truknya memang menghadap ke utara, bukan ke selatan. Jadi berhadapan dengan kendaraan dari utara. Oh, makanya ngantrinya yang mengular ini arah ke selatan, begitu maksudnya Pak Gunawan ya. Oke, itu catatan dari Pak Gunawan. Kemudian Pak Gunawan juga sempat kirim ini kawan, kirim semacam informasi juga dari rekan-rekan PLN Blimbing ya. Ada ini jadwal pemadaman karena ada pemeliharaan jaringan dan pengawaman row pohon dekat jaringan. Oke, baik, hari ini ya, tanggal 27 Agustus, 9.30 sampai jam 1 siang. Lokasi yang terdampak di Perumpuri Bunga Nirwana, Graha Kedung Rejo, Jalan Sayur, Desa Gedang Sewu, Ngamprong, dan sekitarnya. Oke, itu yang terdampak pemadaman kawan di jam 9.30 sampai dengan di jam 1 siang. Terima kasih tambahan infonya Pak Gunawan. Lalu juga update dari Pak Sandi yang melintas di area Panji Suroso juga, update lalin truk mogok di sisi kiri. Jam 6.31 tadi lewat di sana katanya sebelum tel pelausan dari arah Araya. Oke, saya mau tampilkan tadi Pak Sandi ini sempat kirim ini kawan, sempat kirim dokumentasi. Sandi Facus. Saya mau tampilkan dulu ini kiriman videonya. Oke. Ini Pak Sandi ini yang dari arah Araya ya. Kita agak percepat deh videonya. Masih saya play. Oh ya, ini dia untuk truknya kawan. Oke, dia mengarah ke utara ya, di lajur sebelah kiri. Terima kasih banyak Pak Sandi. Kemudian ini ada kiriman foto juga, dua orang awak truk, katanya krunya itu sedang duduk, sepertinya sih menunggu rescue sambil ngopi-ngopi. Ini ada tambahan foto juga. Terima kasih Pak Sandi untuk update-nya, itu kawan ya, pantauan di sana. Ada Pak Tri Budi juga tadi yang laporan soal pantauan di Dodikjur, katanya tidak ada kepadatan.
8: Selamat pagi, ini tadi barusan lewat di Dodikjur ya. Jalannya lancar, nggak ada hambatan. Sayang nggak bisa videoin tadi.
7: It's okay, Pak.
8: Lancar, nggak ada hambatan. Di kanan kiri Dodikjur itu sekarang dijaga sama tentara banyak. Jadi kalau ada kendaraan yang mau parkir atau kendaraan yang mau berhenti di situ, nggak boleh.
7: Oke.
8: Okay. Itu informasi dari saya. Selamat pagi, sedikit.
7: Selamat pagi, terima kasih banyak Pak Tri Budi untuk update-nya juga ya. Sudah dipastikan aman kawan yang mau melintas di area Mejen Wiono. Mungkin agak ngantrinya itu dekatnya ini, dekatnya jembatan Ranugrati itu saja. Lepas dari itu normal. Itu sementara untuk beberapa catatan. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali berbagi info di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.